0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Senin, hari yang ke-25 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 7 September 2026. Saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Senin pagi. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, mengawali perjumpaan kita seperti biasanya, saya akan membacakan request, maksud kami ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Tentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, dan Telegram, serta Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, request dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Kemudian untuk Telegram dikirim ke channel kami, yaitu @livesuaraaliman 846 AM. Kemudian berikutnya untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Adapun format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, ya. Huruf R dan huruf Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surah dan nama qori'nya siapa, ya, nama surahnya apa dan nama qori'nya siapa.

0: Baik, kemudian untuk surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah yang surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Samad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang kami sediakan hanya dari juz 29 dan 30 saja, yaitu surah Al-Mulk, surah yang ke-67 hingga surah An-Nas. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request, yaitu pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Kemudian kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima. Untuk Clubhouse dan Telegram belum ada request yang masuk dari sana. Kita langsung saja melihat request-request yang sudah dikirimkan melalui layanan WhatsApp ya, yang sudah masuk dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Adz-Dzariyat dan surah At-Tur, qari'nya Syekh Abdullah Awad Al-Juhani. Kemudian dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kami Syanur di Wikuna Regency Surabaya dan Dr. Wahidin Gresik merequest surah Al-Muzzammil, surah Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun dan At-Taghabun. Qari'nya Ustaz Abdul Qadir. Berikutnya dari Ibu Ani di Rungkut Surabaya yang merequest surah Al-Mulk dengan qari Syekh Abdus Samad. Kemudian Ibu Artiningsih dan Aninda di Plumpang Tuban merequest surah Al-Insan, qari'nya Ustaz Abu Usama. Kemudian surah An-Najm dengan qari Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Kemudian Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi merequest melalui voice note, segera akan kami dengarkan apa yang di request. Dan kini kami siapkan dulu surah-surah pada putaran yang pertama, diawali dengan surah-surah dengan qari Syekh Abdullah Awad Al-Juhani, kemudian disusul dengan surah-surah yang lain dengan qari yang lain pula. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan kini kita akan memasuki putaran berikutnya. Namun sebelumnya kami akan membacakan request-request yang sudah masuk kembali. Request berikutnya dari Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya, Surabaya, yang merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim. Kemudian berikutnya dari Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Fajr dengan Qari Al-Ustaz Muflih Safitra. Kemudian berikutnya ada request melalui voice note, akan kami dengarkan sesaat lagi ya, mungkin dari Ananda, Amira dan Abida. Ya, nah kita akan putarkan surah-surah pada putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil

Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani ya rahimakumullah. Sesaat lagi kita akan mengikuti program acara Spektrum dari PRSSNI Jawa Timur.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di balik hiruk-pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
3: Fokus kami pertama yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
2: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
3: Adapun berkaitan dengan SOP yang, jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem, airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan, kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus dilabel misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
2: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial, Heri Budi Laksana, mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
4: Manusia ini punya sistem defense mechanism yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBC yang diberikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
2: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
4: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MPG, bahkan keluarga korban? Nah, siapa yang akan melakukan ini? Gitu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Untuk waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maghrib lagi, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
2: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
5: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
2: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
5: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
2: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui, ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikitpun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh
6: saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Ikhwatal iman, para pendengar siaran radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah program acara Spektrum dari PRSSNI Jawa Timur yang hadir setiap hari Senin pagi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema-tema aktual. Dan tema Spektrum pagi hari ini adalah yaitu tentang kecemasan orang tua dan juga para murid ya, terkait dengan banyaknya keracunan akibat MBG ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari segala hal yang memudaratkan bagi kita baik di dunia maupun di hari akhirat. Dan insyaallah pada hari Senin pekan depan akan kami hadirkan program acara yang sama yaitu Spektrum dari PRSSNI Jawa Timur tentunya dengan tema yang berbeda insyaallah taala. Dan dengan berakhirnya program acara Spektrum ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Senin pagi ini. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali pada program acara yang sama esok pagi di waktu dan gelombang yang sama. Dan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kini kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja Anda ikuti program Request Muratal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
8: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
2: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
9: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik dengan judul hakikat dunia, ya. Dan ini penting bagi kita semua karena kita sadar hidup di dunia ini hanyalah sebentar, ya. Siapapun tahu hidup di dunia ini hanya sebentar, bahkan ateis pun tahu bahwasanya hidup di dunia tidak selamanya. Kematian adalah keniscayaan, tidak bisa dihindari oleh siapapun. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Ini umum, mencakup orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, lelaki, wanita, ya. Mau sehat segar bugar atau sakit-sakitan, ujung-ujungnya adalah kematian. Dan kita semua berada dalam satu rel, tidak ada yang keluar dari rel tersebut, menuju titik pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sungguhnya kalian sedang berusaha berjalan menuju Allah dan kalian akan bertemu. Kalian akan bertemu. Maka tentunya kalau kita sadar bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini,

sering lalai. Dan ini telah diingatkan oleh Hasan al-Basri. Dia mengatakan dalam perkataannya, "Ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi asbaha syakkan la yaqina fihi." Aku tidak pernah melihat satu perkara yang diyakini kepastiannya tidak diragukan sama sekali, namun menjadi seperti perkara yang diragukan tidak ada keyakinan terhadapnya, yaitu apa? Al-maut, kematian. Beliau ingin mengingatkan, kita semua yakin pasti akan mati, dan kita semua yakin pasti akan dibangkitkan dan mempertanggungjawaban, tetapi aplikasi kita atas keyakinan tersebut tidak ada. Tidak ada bukti kita semangat beramal, tidak ada bukti kita merasa bakalan meninggal, kita hidup seakan-akan akan di dunia ini akan hidup selama-lamanya, tenggelam dengan dunia, sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat, bahkan tenggelam dalam kemaksiatan. Padahal kita semua yakin kita bakalan mati. Makanya Hasan al-Basri mengatakan, keyakinan suatu kematian adalah keyakinan yang tidak diragukan, tapi seakan-akan menjadi suatu keraguan yang tidak diyakini sama sekali. Kenapa? Dilihat dari aplikasi kita, tidak ada buktinya kita yakin kita bakalan mati. Maka pembahasan kita ini untuk mengingatkan saya sebagai pembicara dan juga terutama ibu-ibu sekalian, bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Maka kita mau bicara tentang hakikat dunia. Ini penting bagi laki-laki, terutama bagi ibu-ibu yang sering lupa dengan akhirat. Ya, ibu-ibu banyak urusan dunianya ya. Ya, sudah tua-tua masih ngelihat Instagram. Sudah tua ya. Tahu suaminya duitnya enggak ada masih lihat tas branded, padahal tahu suaminya duitnya enggak ada. Terus ngapain lihat tas-tas branded sementara duit suami tidak ada. Masih sering kepo urusan rumah tangga orang ya. Lihat ada perempuan lain jalan-jalan sama suaminya, dia sedih. Kenapa dia sedih? Sehingga waktunya habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Ya. Belum lagi ibu-ibu yang terjebak suka nonton film Korea, subhanallah. Sudah tua, nenek-nenek, rambut sudah tidak ada yang hitam, masih suka nonton film Korea. Terus bagaimana? Lupa bahwasanya hakikat dunia hanyalah apa? Sebentar. Hanyalah sebentar. Ya. Maka kadang-kadang suaminya ngajak zuhud, istrinya enggak mau. Ya. Suaminya ajak, udah enggak usah beli mobil mewah, istrinya mau beli mobil mewah. Suaminya bilang, udah enggak usah beli tas mahal, pakai kantong plastik aja, istrinya tidak mau ya. Sehingga seakan-akan mau hidup apa? Mau hidup lama. Sebagian mereka sudah nenek-nenek tapi masih pakai spidol di sana sini ya. Sudah tahu ya, subhanallah. Terus kapan mau ibadah ya? Sibuk menor melulu, udah tua. Bentar lagi sudah bernapas aja sudah ngos-ngosan tapi masih ini ya kejadian ya, saya tidak bilang semua wanita tapi sebagian apa? Wanita ya. Ya, sebagian wanita ya. Hobinya kemana? Ke mall. Ke mall lihat inilah, lihat anulah, lihat inilah, lihat anu. Ngabisin waktu di mall ya. Seharusnya kalau kita sadar hidup cuma sementara, apalagi kita sudah mulai berusia ya, hendaknya kita mulai fokus kepada akhirat. Dunia ini sebentar ya, dibandingkan dengan yang akan datang ya. Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Kita pernah di fase janin 9 bulan, kemudian sekarang kita berada di fase ini, kita hidup, dan ini hanya sebentar, 60 sampai 70 tahun. Rata-rata orang meninggal 60-an, 70-an ya. Yang melampaui 70-an, tidak banyak ya. Tidak banyak. Ada, tapi tidak banyak. Setelah itu dia akan masuk dalam fase alam barzah. Alam barzah mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Setelah itu dia akan masuk dalam fase alam akhirat, hari kebangkitan, abadi selama-lamanya. Abadi selama-lamanya. Maka kita harus sadar, hidup kita yang sesaat ini, 60-70 tahun, meskipun sesaat, tapi dia yang menentukan bagaimana nasib kita pada kehidupan selanjutnya. Pada fase kehidupan di alam barzah atau fase kehidupan di alam akhirat. Di dunia sekarang saya sering menyampaikan hal ini. Di dunia kita bisa mengukur. Saya lebih kaya daripada dia. Kita lihat strata ekonomi. Kita bisa lihat. Dia lebih kaya dari saya. Saya lebih kaya dari dia. Bisa kita lihat. Lihat dari mobil. Mobil dia

0: cuma Avanza mobil saya Lexus ya, berarti saya lebih kaya ya. Rumah dia masih ngontrak rumah saya, bahkan 2 atau 3 rumah, berarti saya lebih kaya. Misalnya, lihat pembantu kita lebih miskin dari kita. Kenapa? Karena dia kerja sama kita, kita yang gaji. Supir kita lebih miskin dari kita di dunia, stratanya ketahuan. Tapi pada kehidupan berikutnya belum tentu. Pada kehidupan alam barzah belum tentu pembantu kita lebih miskin daripada kita di alam barzah. Belum tentu. Belum tentu supir kita lebih miskin daripada kita di alam barzah. Belum tentu pegawai kita lebih miskin daripada kita di alam barzah. Belum lagi di akhirat kelak. Maka ini harus kita perhatikan. Kita jangan sibuk hanya mengatur strata ekonomi kita di dunia. Kita harus pikirkan strata ekonomi kita di akhirat. Kalau kita lupa dengan hakikat dunia, kita akan lupa dengan persiapan akhirat. Allah berfirman, Khafidhatur rafi'ah idza waqa'atil waqi'ah. Ya, kemudian Allah mengatakan laisa liwaqi'ah waqa'atiha kadhiba. Khafidhatur rafi'ah. Bahwasanya al-waqi'ah hari kiamat khafidhatun merendahkan, rafi'ah dan mengangkat. Sebagian al-tafsir mengatakan hari kiamat akan mengungkap hakikat siapa yang ditinggikan, siapa yang direndahkan. Maksudnya ada sebagian orang di dunia terlihat tinggi, mungkin pejabat, mungkin orang terkenal, orang kaya, tapi bisa jadi di akhirat khafidhah, direndahkan oleh hakikat hari kiamat. Dan sebaliknya ada orang yang mungkin rendah di mata kita sekarang, strata ekonominya rendah, tetapi ternyata di akhirat dia tinggi. Maka yang perlu kita renungkan persiapan kita untuk pada kehidupan berikutnya. Yang ini cuma sebentar, 60-70 tahun, tetapi dia adalah penentu bagaimana nasib kita pada fase berikutnya yang jauh lebih panjang. Alam barzah, kalau kita meninggal, sampai hari kiamat, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, kita enggak tahu kapan hari kiamat. Kemudian ketika hari kebangkitan, abadi. Abadi itu berapa ibu-ibu? Abadi itu bukan 1 triliun tahun, bukan 1 miliar tahun. Triliun-triliun juga belum selesai. Tidak terhingga. Abadi, selama-lamanya. Yang menentukan adalah setiap detik yang kita lalui di dunia ini. Ini jadi masalah. Kita buang-buang umur kita. Padahal setiap detik yang kita lewati mempengaruhi nasib kita, strata kita di hari kemudian. Kita semua muqassirun, kita semua memang kurang. Saya tanpa terkecuali. Masih banyak umur yang kita buang, masih banyak waktu yang kita buang. Umur kita buang tidak ada faedahnya. Padahal setiap detik yang kita lewati punya pengaruh di hari berikutnya. Saya ulangi lagi, di dunia sekarang kita bisa ngukur strata kita. Bisa. Ibu-ibu yang pakai tas branded pasti lebih kaya daripada yang pakai tas KW. Pasti. Oh, bangga, tas saya asli. Dia tasnya apa? KW. Pakai jilbab, jilbab sekarang ada jilbab yang branded. Jilbab muslim, mereknya mahal. Yang satu, mereknya baru bikin merek. Murah, jelas saya lebih hebat daripada dia. Kecantikan iya, saya lebih cantik daripada dia. Jelas ketahuan. Ya, saya lebih cantik, dia kurang cantik. Iya, itu kan di dunia. Di akhirat kita enggak tahu, bisa jadi wanita ini sekarang di dunia wajahnya biasa, ketika dia di akhirat mulia, maka dijadikan cantik jelita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara si cantik ini ternyata di akhirat dibakar di neraka jahanam. Maka ini menjadi perhatian kita semua, bagaimana kita merenungkan tentang hakikat dunia, kemudian kita persiapan menghadapi dunia tersebut. Tapi bibin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun hakikat dunia, yang pertama bahwasanya dunia itu hanyalah sementara, ini jelas, sementara, tidak abadi, tidak abadi. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini, dan dia dibandingkan dengan kehidupan berikutnya hanya sebentar. Allah berfirman misalnya dalam Al-Quran, ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka nanti manusia dibangkitkan, ka'annahum yawma yarawunaha, ketika mereka melihat hari kiamat yang dahsyat, mereka sadar, lam yalbathu, ternyata mereka dulu di dunia tinggal cuma sebentar, illa ashiyatan aw duhaha, seakan-akan hidup mereka 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun di dunia hanya sekedar waktu duha atau waktu petang, cuma sebentar. Dibandingkan dengan kedahsyatan hari yang dia lihat pada hari kiamat kelak. Dia baru sadar, oh ternyata dunia cuma sebentar. Seakan-akan cuma petang hari, atau seakan-akan cuma di pagi hari, sebentar. Kemudian selesai. Demikian juga ketika penghuni neraka ditanya pada hari kiamat kelak, Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Wahai penghuni neraka sekalian, berapa lama kalian dulu tinggal, berapa tahun kalian tinggal di atas muka bumi? Ditanya, berapa tahun? Apa jawabannya? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di dunia cuma sehari atau setengah hari. Sehari atau setengah hari. Mereka begitu melihat neraka yang begitu dahsyat, 60 tahun yang telah mereka lewati, 70 tahun yang mereka lewati, mereka rasakan tidak sampai satu hari. Sehari atau setengah hari. Ya. Ini hakikat yang mereka rasakan ketika mereka bertemu dengan hari akhirat. Ternyata dunia cuma sebentar. Dunia cuma sebentar. Oleh karenanya, kondisi kita pun mengingatkan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ, telah datang peringatan bagi kalian. Sebagian salaf menafsirkan peringatan, maksudnya uban. Ya. Kalau seorang, kemudian dia berkaca di hadapan cermin, dia lihat ada uban di rambutnya, ada uban mungkin laki-laki di jenggotnya, ada uban mungkin di alisnya, tanda bahwasanya dia akan sirna. Dia akan sirna. Dan saya katakan bahwasanya uban tersebut adalah rahmat dari Allah untuk mengingatkan kita, karena terkadang kita lupa bahwasanya kita ini sudah berusia, sudah senior kalau enggak mau dibilang tua ya. Ternyata kita sudah top tua ompong peot sudah. Kalau enggak ada uban kita lupa, tapi Allah kasih kita uban. Allah kasih kita ternyata periksa kolesterol naik. Ternyata asam urat mulai banyak bunyi-bunyi di tubuh ini. Yang tadinya tidak ada signal, mulai banyak bunyi ya. Ya. Ibarat kalau kita naik mobil, mobil lama sudah buka pintunya, kek, buka ini, krek, ya. Seperti itu kita. Sampai saya pernah naik mobil di Jeddah, mobil tua sekali. Ada yang bilang, Ustadz, ada kawan punya mobil. Ya. Semuanya bunyi. Kalau kita buka ini, buka ini, bukan saking tuanya mobil tersebut. Semuanya bunyi, kecuali satu yang tidak bunyi. Apa yang tidak bunyi? Klakson tidak bunyi katanya. Maksudnya mobil sudah tua. Sama, kita juga begitu. Dikit-dikit, encok. Dikit-dikit, berarti sudah berusia. Sudah waktunya sadar. Sudah waktunya kita enggak nonton lagi film apa? Korea. Kalau bapak-bapak sudah waktunya, jangan lagi nonton banyak pertandingan, buang-buang umur. Sudah waktunya sekarang ikut dalam pertaruhan pertandingan akhirat. Sudah waktunya. Dahulu disebutkan penduduk kota Madinah kalau sudah usia 40 tahun akbalu alal akhirah, mereka mulai sibuk urusan akhirat ketika usia 40 tahun. Kita usia 40 tahun mulai terbuka dunia bagi kita. Mulai banyak relasi, mulai grup WhatsApp semakin banyak. Semakin lupa dari akhirat. Maka kita harus sadar bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Taib. Allah mengungkapkan dengan beberapa cara untuk menunjukkan dunia itu sementara. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menamakan dunia dengan dunia. Dunia itu diambil dari bahasa Arab dari dua, bisa jadi dua masdar, ada yang mengatakan dari ad-dunu, ada yang mengatakan dari ad-dani. Kalau dunu artinya dekat. Dunu artinya dekat, kalau dani artinya rendah. Kalimat kata dunia itu sendiri sudah menunjukkan kedekatan dan kerendahan. Makanya dinamakan dengan apa? Dunia. Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, ketika kalian berada di sisi lembah yang paling rendah, mereka yang lebih jauh, yang dekat. Dunia maksudnya sisi lembah yang lebih dekat. Jadi dunia itu sendiri Allah ungkapkan dengan kata dunia untuk kita sadar bahwasanya dunia itu diambil dari ad-dunu, yaitu dekat, sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Di antaranya untuk menunjukkan dunia ini hanya sebentar dan sementara, Allah berfirman misalnya, mata'un qalil, tentang dunia. Mata itu kesenangan, yaitu mata secara bahasa Arab, artinya sesuatu yang digunakan kemudian expire, itu namanya mata. Ya, dan rata-rata hidup dunia ini expire semua, ada expirednya. Rumah ada expirednya enggak? Ada enggak? Ada, suatu saat dia rusak, diganti, rubuh. Kemudian mobil ada expirednya enggak? Ada. Istri ada expirednya enggak? Ada. Suatu saat meninggal dunia. Ada expired. Semua mata disebut mata. Makanya Rasulullah mengatakan ad-dunya mata, kehidupan dunia semuanya kesenangan tapi ada expirednya. Wa khairul mata'id dunya al mar'atu salihah. Dan sebaik kesenangan yang ada expire-nya adalah istri yang salihah. Berarti ada expire-nya enggak? Ada. Kapan meninggal dunia? Atau dicerai selesai expire. Jadi Allah menamakan mata'un qalil. Dunia itu mata'un qalil. Kesenangan yang sedikit. Sedikit berarti akan selesai. Ini cara Allah mengungkapkan dunia itu hanyalah sebentar. Tapi di antaranya Allah menamakan dunia dengan zahrah. Zahrah. Allah sebut dalam surat Taha, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِمْ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وَأَبْقَى. Kata Allah, janganlah kau panjangkan kedua matamu ya Rasulullah memandang atas kenikmatan-kenikmatan ya yang kami berikan kepada ma matta'na bihi azwaja minhum, kami berikan kenikmatan kepada mereka. Kata Allah, zahratal hayatid dunya, zahrah yaitu mawar kehidupan dunia. Allah menamakan dunia dengan zahrah. Kita tahu zahrah itu mawar, indah atau tidak? Indah. Warna-warni, ada jingga, ada pink, ada merah muda, ada putih, harum. Tetapi kalau kita petik, cepat layu atau tidak? Itu kira-kira dunia seperti itu. Cepat sekali layu. Ibu-ibu sekarang yang sudah nenek-nenek sekarang coba. Serasanya baru kemarin masih gadis ya enggak? Sekarang udah peot. Mau ke salon tetap aja apa? Peot, enggak bisa. Mau diapain? Kecantikan tidak selamanya, tiba-tiba sudah tua. Saya sudah 45, saya pikir kayaknya kemarin baru masih belasan tahun. Sekarang sudah 45. Sudah mulai banyak bunyi di sana sih. Subhanallah. Cepat sekali. Tidak terasa. Tahu-tahu sudah sekian umurnya. Tahu-tahu sudah mulai kelihatan tua. Tahu-tahu sudah mulai kelihatan keriput, enggak bisa dihindari. Zahratul hayatid dunya, dunia hanya seperti mawar yang indah tapi cepat layu. Cepat sekali. Tidak lama. Apa sih dunia dibandingkan dengan alam barzakh ribuan tahun? Apa sih dunia dibandingkan dengan padang mahsyar 50 ribu tahun? Apa sih dunia 60-70 tahun dibandingkan padang mahsyar berdiri di bawah matahari? Apa sih dunia dibandingkan dengan surga dan neraka yang abadi? Enggak ada bandingannya. 60 dibandingkan 1 miliar, enggak ada bandingannya. 60-70 tahun dibandingkan 1 triliun, enggak ada nilainya. Dibandingkan dengan abadi, tidak ada nilainya. Taib, di antara cara Allah untuk menunjukkan dunia hanyalah sebentar, Allah perumpamakan dengan air yang turun kemudian membasahi bumi ini kemudian menumbuhkan tumbuhan yang kering kemudian tumbuhan tersebut menjadi layu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fa ikhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah perumpamaan kepada mereka tentang hakikat dunia. Mathalul hayatid dunya. Apa itu hakikat dunia? Allah jelaskan. Kama in anzalnahu minas sama. Seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Turun, fakhtalata bihi nabatul ard. Kemudian tumbuhan yang tadinya kering atau sudah mulai tumbuh kena air, kemudian tumbuh menjadi segar. Dihirup atau diminum oleh tumbuh-tumbuhan tersebut. Kemudian menjadi hijau. Fa'asbaha tiba-tiba hashiman, menjadi rumput yang kering. Saking keringnya, saking sudah hancurnya, tadruhur riyah, ditiup oleh angin. Tadinya dia kokoh, kemudian berguguran, kemudian kering, kemudian ditiup oleh angin ke sana kemari. Allah mengumpamakan kehidupan dunia dengan ayat ini. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, maksudnya Allah mengumpamakan dunia dengan air. Air itu ketika turun, maka dia tidak stabil, terkadang begini, terkadang jadi kotor, terkadang menjadi masuk ke sungai, terkadang menjadi beku, terkadang menjadi embun, dunia tidak stabil. Dunia ini tidak stabil. Seperti air yang tidak stabil. Kemudian air itu kalau kita ambil banyak-banyak, kita tenggelam. Kita akan tenggelam, hati-hati. Siapa yang ingin kumpulin air banyak-banyak untuk dia rasakan, dia akan tenggelam dan akan binasa. Kalaupun dia tidak tenggelam, ketika dia menikmati air tersebut, dia pasti basah. Dia pasti apa? Basah. Dunia seperti itu. siapa yang menikmatinya pasti ada efek sampingnya. Pasti ada efek sampingnya. Gak mungkin gak ada efek samping. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, dan ini lebih sahih, lebih rajih. Maksudnya Allah merumpamakan kehidupan dunia seperti rangkaian tadi, air turun, kena tumbuhan, kemudian tumbuh menjadi hijau, tiba-tiba menjadi apa? Kering. Bahkan Allah menggunakan huruf fa di sini, disebutkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, Allah menggunakan fa'asbaha hashiman tadruhurriyah. Itu Allah turunkan air hujan, kemudian tumbuhan menjadi hijau, fa, maka. Dan dalam bahasa Arab kalau pakai fa itu menunjukkan ta'kib, segera tanpa ada jeda. Seperti saya mengatakan, ja'a Khalidun fazaidun. Datang Khalid lalu siapa? Zaid. Tapi kalau saya pakai summa berarti ada jeda. Ja'a Khalidun summa Zaidun. Berarti datang Khalid kemudian datang si Zaid. Tapi kalau saya pakai fa, ja'a Khalidun fazaidun berarti tidak ada jeda langsung. Datang Khalid lalu datang apa? Zaid. Sama Allah mengatakan Allah turunkan hujan, tumbuhan menjadi hijau, lalu Allah bilang fa'asbaha, lalu pakai fa. Menunjukkan cepatnya perubahan tersebut. Dari hijau tiba-tiba menjadi kering, tadinya hijau dipandang begitu segar, menyenangkan, tiba-tiba jadi kering, kemudian ditiup angin. Begitu cepatnya perubahan dunia, dan itu kita rasakan, subhanallah. Tahu-tahu umur cepat berlalu dengan begitu cepat sekali. Anak-anak tadinya kecil, tahu-tahu udah gede. Anak-anak tadinya kecil, tahu-tahu sekarang sudah menikah. Anak-anak sudah menikah, ternyata udah punya anak. Kita jadi kakek-kakek. Sekarang sudah tidur sama nenek-nenek, subhanallah. Dulu masih tidur sama gadis, terus tidur sama seorang ibu. Sekarang sama nenek-nenek, qadarullah. Kenapa udah punya cucu? Udah punya cucu, status berubah jadi kakek dan apa? Nenek-nenek. Begitu cepat kehidupan dunia. Yang cepat ini kita mau isi apa ini masalahnya? Yang setiap detik punya pengaruh atas status kita pada kehidupan berikutnya, itu masalahnya. Baik. Ini cara Allah menggambarkan dunia itu hanyalah sebentar. Cara Allah yang lain, yang kelima, untuk menunjukkan dunia sebentar, Allah berikan perumpamaan tentang hakikat kehidupan dalam surat Al-Hadid, kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu, ketahuilah." Itu Allah suruh kita untuk mengerti akan hal ini. Jangan lupakan, pelajarilah. I'lamu maksudnya pelajarilah. Pelajarilah untuk kalian yakini. Ketahuilah, ilmuilah, masuklah ke dalam pikiran kalian, i'lamu annamal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hakikatnya apa? Di sini Allah gunakan dengan kata annama. Annama itu hanya saja, pembatasan. Tidak ada lebih daripada ini. Dunia itu cuma ini. Hakikatnya apa? Annamal hayatud dunya la'ibu walahun. La'ib permainan, lahun senda gurau. La'ibun walahun. Kemudian wazinatun wa tafakhurun bainakum. Yang ketiga perhiasan. Yang keempat, watafakhurum bainakum, bangga-banggaan di antara kalian. Watakathurum fil amwali wal aulad. Allah sebutkan lima. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah kehidupan dunia hanyalah permainan. Walahun, hanya senda gurau. Wazina, perhiasan. Watafakhurum bainakum, bangga-banggaan di antara kalian. Watakathurun, banyak-banyakan fil amwali wal aulad. Dalam harta dan anak-anak. Kama thali ghaithina ajabal kuffara nabatuhu. Seperti air hujan yang turun kemudian menumbuhkan tumbuhan, membuat orang yang menanam tumbuhan menjadi senang. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Ya, tadinya tumbuh segar tiba-tiba mengering kemudian jadi kuning. Tsumma yakunu hutama, kemudian jadi rumput yang sudah hancur. Itulah kehidupan dunia. Kemudian Allah mengatakan wa fil akhirati, ingat di akhirat. Wa fil akhirati ada dua kemungkinan, adzabun syadidun, bisa jadi dapat azab yang pedih karena tidak bisa menghadapi dunia, akhirnya mendapat azab yang pedih. Atau wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Atau kemungkinan kedua, mendapat ampunan dan keridhaan Allah. Kemudian Allah tutup, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan expire yang menipu. Taib. Di sini para ulama menafsirkan, di antara tafsir para ulama mereka mengatakan Allah ketika menggambarkan tentang lima sifat ini, Allah sedang menceritakan tentang hakikat manusia sesuai dengan umurnya. Kata Allah, i'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah kehidupan dunia itu la'ibun, permainan. Anak-anak masih kecil, main-main aja. Masih kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, main-main. Nanti sudah remaja, belasan tahun, lahun, senda gurau. Senda gurau, ketemu dengan teman-temannya, senda gurau.
1: Wazina sudah 20 tahun ke atas mulai penampilan. Mulai ini, mana remaja-remaja mulai remaja-remaja tanggung mulai apa sibuk dengan apa? Penampilan. Nanti kalau umur 40 tahun watafakhurun bainakum mulai bangga-banggaan, saya punya usaha ini pamer sana, bikin status, itu kerjaannya. Berhasil sini, yang punya istri cantik pamer istrinya cantik, yang punya suami ganteng pamer suaminya apa? Ganteng, yang berjalan-jalan di luar negeri pamer status, itu kerjanya pamer. Nanti sudah mulai tua, watakathurun fil amwali wal aulad, sudah mulai umur 60, 50 ke atas mulai bangga, ini anak saya banyak, harta banyak, ini hasil usaha saya, rumah sekian, sekian, sekian, istri sekian, sekian, anak-anak sekian, sekian. Itu hakikat kehidupan dunia seperti itu. La'ibun walahun. Dalam bahasa yang lain, Allah hanya batasi dengan la'ib walahun. Permainan sendagura. Benar, dunianya permainan. Orang bermain-main tidak lama, main-main terus game over. Kita pun demikian. Kita sekarang bermain-main sebentar. Gambaran namanya orang main enggak lama-lama. Dunia digambarkan seperti permainan, tiba-tiba game over. Tiba-tiba game over. Kena serangan jantung, game over. Ketabrak mobil, game over. Jatuh dari pesawat, game over. Lagi ngomel-ngomel, terkena serangan jantung. Game over. Lagi olahraga, jatuh mati. Banyak enggak? Banyak. Banyak. Jatuh di kamar mandi, tewas. Banyak. Sudah, game over, selesai. Walahun, hanyalah senda gurau. Senda gurau, tiba-tiba selesai bersenda gurau, masuk dalam alam keseriusan. Udah masuk alam barzah, serius, enggak ada. Begitu datang malaikat maut, serius, enggak ada main-main lagi. Selesai. Itulah kehidupan apa? Kehidupan dunia. Makanya Allah ingatkan, wa fil akhirati adzabun syadidun. Kalau akhirat tidak ada namanya bangga-banggaan, permainan, enggak ada. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Cuma dua kemungkinan, azab yang pedih atau ampunan dan ridha dari Allah. Allah tutup, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kita semua tertipu. Kita semua tertipu, tertipu dengan HP. Kita duduk di jalan, lihat berita sampai setengah jam. Tertipu enggak? Ada faedahnya enggak? Coba tanya sama diri kita. Ada faedahnya enggak? Enggak ada. Coba kalau kita buat baca Al-Quran. Belum lagi kita tidak bicara maksiat. Ini kita bicara nonton yang tidak maksiat misalnya. Berita ini, berita anu, berita ini, berita anu, setengah jam lewat. Dengar komentar ini, komentar anu, baca komentar, setengah jam lewat. Coba sini kita buat baca Quran. Akan berubah status kita lebih indah di alam barzah. Setengah jam tersebut kita gunakan baca Al-Quran. Tapi kita lalai. Kita tertipu, terpedaya. Terpedaya. Betawanya ibu-ibu ngabisin waktu nonton film Korea, dia menyangka bahagia. Ternyata hatinya menjadi kering. Orang kalau habis nonton film, pasti hatinya kering. Pasti Allah kasih dampak langsung, tidak tunggu lama. Sama dengan orang baca Quran, pasti langsung dampaknya langsung bahagia. Pasti enggak tunggu lama. Terpedaya nonton seri 1, seri 2, seri 30. Ya. Saya pernah naik mobil sama seorang. Saya bilang, ada kawan punya cerita. Saya kenal orang tersebut. Kemudian ceritanya dibuat menjadi sinetron. Sinetron tersebut judulnya ini dan itu. Saya enggak mau sebutlah. Kata supir, saya nonton semua Ustaz. Semua seri saya nonton. Ceritanya begini loh Ustaz. Kisahnya, tanya saya tahu, itu teman saya. Jadi subhanallah, senang aja orang nonton, senang enggak tahu uang. Baik, ada pertandingan, boleh. Pertandingan senang, namanya pertandingan. Siapa enggak senang nonton bola? Kita senang nonton. Siapa enggak senang olahraga? Kita punya. Tapi habis waktu kita nonton setiap pertandingan kita nonton. Sampai pertandingan jam 2 malam kita bangun nonton. Sambil teriak, gol, gol, gol. Kemudian kita tahu pemain-pemainnya. Si Ronaldo, si Messi, siapa lagi? Kita tahu semua biografinya. Baik. Mungkin boleh-boleh saja dalam hukum Islam. Mungkin. Tapi apakah kita ridho kalau dibuka catatan amal isinya Ronaldo, Messi, Ronaldinho, siapa lagi? Itu-itu semuanya. Bukan kita baca tafsir surat ini. Bukan. Isinya seperti itu. Portugal lawan ini lawan anu. Real Madrid lawan AC Milan kalau zaman dulu, AC Milan lawan Juventus zaman saya dulu. Sekarang saya enggak tahu grup-grup apa lagi. Ya. Terus terpedaya. Kita terpedaya. Seorang terpedaya dengan subhanallah barang branded. Ketika dia punya barang branded, dia merasa nilainya menjadi tinggi. Akhirnya terbawa dalam alam khayalan, selalu beli barang branded. Saya dulu enggak habis pikir, ini ada orang beli tas sampai ratusan juta, apa bahlul enggak? Tapi ternyata suatu style dalam kehidupan. Yang beli tas 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1 miliar, 1,5 miliar. Waktu qadarullah saya sama istri pergi ke Paris, waktu itu kita diundang pengajian oleh pihak sana. Kemudian saya waktu itu naik mobil diplomat diantar sama teman. Dia bilang, "Ustaz, di sini ada toko jual tas tertentu dengan merek tertentu." Itu yang beli ngantri. Banyak yang ngantri orang Indonesia, Masya Allah. Jadi masuk dalam alam khayalan. Kita lihat enggak masuk akal, tapi jadi masuk? Masuk akal. Ternyata orang banyak yang terjebak. Menipu. Tapi, tas buat apa? Saya pernah ditanya, "Ustadz, boleh enggak saya beli tas 600 juta? Zakat saya sudah bayar, sedekah saya sudah bayar, sudah silaturahmi. Saya masih punya uang beli tas 600 juta. Saya waktu dulu saya masih enggak masuk akal bagi saya waktu itu. Orang gila ada beli tas 600 juta. Saya bilang, "Itu tas manfaatnya apa? Biasa simpan mobil apa enggak?" Ternyata belakangan sampai miliaran tas. Ibu-ibu heran kan? Tapi ada orang yang terpedaya seperti itu. Duitnya kebanyakan. Duitnya kebanyakan. Ada enggak orangnya di sini? Subhanallah. Jadi begitulah ya. Hanyalah menipu dan senda gurau. Dan kita semua terpedaya tanpa terkecuali. Tingkat tertipu itu bertingkat-tingkat, tapi kita semua tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupannya kecuali kesenangan yang menipu. Dia sifat yang melazimi kehidupan dunia, suka menipu. Baik. Ini yang pertama, hakikat dunia. Bahwasanya hakikat dunia cuma apa? Sementara. Yang berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dunia itu, kalau kita pikirkan hakikatnya, kenikmatannya tidak ada yang sempurna. Perhatikan, kenikmatannya tidak ada yang sempurna. Semua yang kenikmatan yang kita rasakan, pasti ada efek sampingnya. Pasti ada efek sampingnya. Dan, apa kata Jibril kepada Nabi SAW? Ketika datang Jibril menasihati Rasulullah, kata Jibril AS, ya Muhammad, aish ma syi'ta, fa innaka mayyit. Silakan kau hidup, sesungguhnya kau akan meninggal dunia. Kemudian kata Jibril alaihissalam, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau kehendaki, kau pasti berpisah darinya. Subhanallah, itu hakikat dunia. Ada kebahagiaan, kita cinta. Semakin cinta, perpisahan semakin menyedihkan, ya atau tidak? Ibu lebih ngerti nih, saya ulangi. Semakin cinta, perpisahannya semakin sulit atau tidak? Sulit. Kalau tidak cinta, yaudah pegatan wae. Kalau enggak cinta, semakin cinta. Dan itu yang kita rasakan. Seorang semakin cinta dengan ibunya, ketika ibunya meninggal, betapa sakit yang dia rasakan semakin pilu. Seorang sayang sama anaknya, ketika anaknya semakin dia cintai, ternyata meninggal, Allah uji, semakin pilu. Itulah kehidupan dunia. Seorang semakin sayang kepada pasangannya, ketika yang dia sayang tersebut menyakitinya, dia begitu sakit luar biasa. Semua ada resiko dunia ini. Allah sengaja buat dunia ini seperti itu, supaya kita ini ingat akhirat. Agar kita sadar dunia ini mau kita cari sebagaimana sebanyak-banyak pun, tidak akan kita bisa mencapai puncak kenikmatan tanpa takwa, enggak mungkin. Dengan modal sedikit dari dunia, tapi dengan ketakwaan yang maksimal, optimal yang bisa kita lakukan, kita akan merasakan apa? Kebahagiaan. Ibu tahu, orang kan punya perusahaan, dia punya perusahaan besar, kemudian uang sampai triliunan. Apa dia hidup? Dia juga dalam kegelisahan. Begitu ada hitungan pajak, pusing atau tidak? Pusing. Yang jualan bakso apa mikir pajak? Nggak ada. Santai aja. Sampai seorang punya usaha besar, ketika mau lebaran, dia yang pusing. Kenapa harus bayar THR? Sementara anak buahnya pada senang karena akan menerima apa? THR. Bosnya pusing, anak buahnya senang. Coba, lebih enak jadi bos apa jadi anak buah? Jadi bos meskipun pusing katanya. Kehidupan begitu ya. Setiap kenikmatan resikonya. Mau makan yang enak-enak, di balik itu ada kolesterol yang menanti. Asam urat, benar ibu tadi. Sudah bunyi sinyal-sinyal banyak di tubuhnya. Apapun enaknya pasti ada efek sampingnya. Itulah makanya Allah ketika menyebutkan tentang akhirat, Allah mengatakan udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian tidak bakalan sedih, kalian tidak bakalan khawatir. Karena kehidupan dunia ini semewah apapun, seindah apapun, terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Nggak ada orang tertawa terus, nggak mungkin, kecuali orang gila. Saya dulu punya kawan, dia tabib pribadi Amir Madinah, rahimahullah, sudah meninggal. Jadi kadang-kadang dia naik helikopter sama Amir Madinah, terkadang dia naik mobil khusus ya, karena dia kadang akupuntur, kadang dia pijit ya. Dia bilang ketika terjadi tembak-tembakan di Madinah waktu itu, saya masih kuliah, ada sekelompok yang diduga mikiran terkena pengaruh mikiran Khawarij, kemudian tembak-tembakan di Madinah. Kata dia itu gubernur 3 hari nggak bisa tidur. Saya tukang pijitnya tidur. Jadi jangan dipikir bahwasanya kalau jadi pejabat kaya raya kemudian dia pasti, yang dia sudah kejar setengah mati tersebut belum tentu dia nyaman. Terkadang mereka sudah bicara tentang jabatan, terkadang tidak tidur. Kita sudah tidurnya lelap, mereka masih nyusun rencana bagaimana sampai malam-malam gak tidur. Sementara sang penjual bakso atau kita yang hidup biasa sudah tidur. Ba'da isya, ngobrol sama istri, ngorok sampai pagi. Subhanallah. Itu dunia yang mau kita kejar-kejar. Semakin tinggi nikmat yang kita dapatkan, semakin tinggi apa? Resikonya. Maka kita harus tahu itulah hakikat apa? Hakikat dunia. Jangan terpedaya dengan dunia ya. Dan saya sering sampaikan bahwasanya benar, uang bukanlah pasti bahagia, bukan. Meskipun kita yakini uang adalah salah satu sebab kebahagiaan, benar. Oke, kita setuju. Dunia salah satu sebab kebahagiaan. Dan Rasulullah sendiri sudah mengatakan, arba'un minas sa'adah, 4 di antara sebab kebahagiaan, al-baitul wasi', rumah luas, benar. Artinya, al-markabul hani, kendaraan yang menyenangkan sebab bahagia. Orang punya mobil enak, oke, bahagia. Al-jaru, saleh, tetangga yang baik, dan istri yang saleha. Itu sebab-sebab apa? Kebahagiaan duniawi. Ya. Tetapi untuk bahagia, ya, yang penting adalah iman. Yang penting adalah apa? Iman. Orang kejar dunia sebanyak-banyaknya, tingkat kebahagiaannya tidak beda jauh. Saya katakan tadi. Ada orang misalnya, dia dari punya motor, tiba-tiba punya mobil. Bahagia atau tidak? Bahagia. Karena ada perubahan luar biasa. Dari motor punya mobil. Tapi dia punya mobil, mungkin dia beli Avanza. Avanza, kemudian dia naik lagi, beli apa? Beli Innova. Oke, lebih nyaman daripada Avanza. Baik, dia sudah merasakan kebahagiaan. Tapi perubahan berikutnya, dari Innova misalnya Lexus enggak signifikan. Tidak signifikan. Rumah, segini Masya Allah sudah besar. Mau rubah 1 kilo, tidak signifikan. Benar ada beda, tapi tidak signifikan. Daripada perjuangan dia untuk membesarkan rumah 500 meter jadi 1 kilo, tidak signifikan. Maksudnya kita mau kejar dunia sebanyak-banyaknya, itu kebahagiaan tidak signifikan. Sementara kita habiskan umur kita, usaha ini, usaha ini, usaha ini, kemudian ya cuma dapatnya segitu-segitu saja. Dibandingkan kelelahan yang kita rasakan, kepenatan yang kita rasakan. Kita tertipu dengan dunia, cari dunia sebanyak-banyak sehingga akhirat kita lupa, itu masalah besar. Baik, jadi dunia itu ya, kenikmatannya terkontaminasi, itu suatu yang pasti. Terkontaminasi dengan apa? Kesedihan dan kekhawatiran. Ya. Seorang wanita punya suami yang tampan dia bahagia tapi dia khawatir, jangan sampai dia selingkuh karena saking tampannya. Banyak cewek-cewek dekat, repot. Ya enggak? Dia punya suami, punya usaha besar, di situ ada jadi direktur, kemudian
0: pegawai-pegawainya gadis-gadis. Khawatir enggak? Khawatir gitu. Setiap kenikmatan ada resiko. Taib, hakikat berikutnya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dunia ini Allah jadikan sebagai ujian. Dunia ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 7, "Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sitati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, dan ketika itu arsnya sudah di atas air. Buat apa Allah menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya semua? Kata Allah, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala," untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amal yang terbaik. Ternyata Allah ciptakan alam semesta ini, bumi ini dan isinya untuk ujian. Allah berfirman juga dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Kami jadikan di atas muka bumi perhiasan. Bumi dijadikan indah dengan perhiasannya. Inna ja'alna ma'alal ardi, kami jadikan apa yang di atas muka bumi, zinatan laha, sebagai perhiasan bagi bumi tersebut. Buat apa? Lina beluahum, untuk menguji, kami uji mereka, ayyuhum ahsanu amala. Jadi dunia ini memang untuk disiapkan Allah untuk ujian. Makanya disebut dengan darul ibtila, yaitu negeri ujian. Adapun akhirat darul jaza, negeri balasan. Yaumuddin, hari pembalasan. Sekarang adalah negeri ujian. Allah juga ciptakan kita di awal dari surat Al-Mulk, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian, itu kita. Buat apa? "Liyabluwakum," untuk menguji kalian. "Ayyukum ahsanu amala," siapa di antara kalian amalan terbaik. Allah ciptakan kalian hidup, kemudian Allah mematikan kalian. Antara hidup dan mati, Allah nilai. Dalam hadis juga Rasulullah SAW menyampaikan, ya, "Inna dunya hulwatun khadirah," dunia itu manis dan hijau. "Wa inna allaha mustakhlifukum fiha, fayanzura kaifa ta'amalun." Allah jadikan dunia manis dan hijau. Manis maksudnya dirasa manis. Siapa enggak suka dunia? Kita manusia suka dunia. Siapa tidak suka duit? Siapa tidak suka harta? Ibu-ibu, siapa yang tidak suka emas? Kita manusiawi. Kata Allah, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Manusia itu begitu cinta kepada harta. "Wa tuhibbunal mala hubban jamma," kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam, manusiawi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Rasulullah bersabda, inna dunya hulwatun," manis. "Khadirah," dari sisi rasa manis. "Khadirah," hijau, dari sisi dipandang menyenangkan. Tapi buat apa Allah ciptakan ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna allaha mustakhlifukum fiha." Allah jadikan kalian tinggal di atas muka bumi buat apa? "Fayanzura kaifa ta'malun." Agar Allah melihat bagaimana kalian beramal di atas muka bumi. Kemudian kata Nabi, "Wattaqud dunya wattaqun nisa." Waspadalah dari fitnah dunia, wahai laki-laki. Dan waspadalah khusus terhadap fitnah wanita. "Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Fitnah pertama kali menimpa Bani Israil, fitnah wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un," dalam surat Al-Anbiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. "Wa nabluukum," dan kami uji kalian, "bisyarri wal khairi," dengan keburukan dan kebaikan. Allah uji kita dengan keburukan seperti sakit, ekonomi sulit, ya. Musibah-musibah. Mungkin anak yang nakal, mungkin suami yang selingkuh, mungkin istri tukang ngomel. Ini ujian semua yang kita tidak sukai. Ya. Demikian juga bil khair, Allah uji dengan kebaikan. Ekonomi bagus, rumah mewah, istri cantik, anak-anak baik, ya. Tetangga baik, usaha maju, kesehatan yang luar biasa, yang prima. Ini juga ujian. Masing-masing ada ujiannya. Kata Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah," kami uji kalian dengan kesusahan dan kami ujiin kalian dengan kesenangan. Fitnah sebagai ujian, wa ilaina turja'un, ingat setelah itu kepada kamilah kalian akan dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini semua hakikat yang ketiga yang perlu kita yakini, bahwasanya dunia ini adalah apa? Ujian. Dan ujian tersebut tidak lama. 60 tahun sampai 70 tahun. Allah ingin lihat bagaimana yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Maka kita introspeksi diri. Kita evaluasi kembali. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Maksudnya evaluasi kalian. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap nyawa, setiap jiwa hendaknya melihat apa yang dia lakukan sekarang untuk esok hari. Apa yang dilakukan sekarang untuk hari kemudian. Dicek kembali. Wal tanzur, hendaknya cek kembali, evaluasi, lihat kembali. Ma qaddamat lighad, apa yang sudah dilakukan sekarang untuk masa depan. Wattaqullah, bertakwalah. Ini yang harus kita perhatikan setelah kita mengetahui hakikat dari kehidupan dunia. Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana cara kita menghadapi dunia agar kita tidak terpedaya? Yang pertama, berusaha menjadikan dunia yang kita miliki, yang Allah berikan, yang seadanya ini, sebagai sarana untuk meraih akhirat. Dan itulah nasihat orang-orang soleh dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kata mereka, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepada engkau wahai Qarun untuk mencari akhirat. Apapun yang kita dapatkan, orientasi kita apa? Akhirat. Agar kita tidak terpedaya menghabiskan umur kita hanya untuk mengumpulkan, mengumpulkan, mengumpulkan seperti sifat orang kafir. Kata Allah, alladzi jama'a mala wa addadah, yang kumpulkan harta kemudian hitung-hitung terus. Di ATM sekarang sudah berapa? Coba sudah berapa? Properti saya sudah berapa? Usaha saya sudah banyak. Dunia, dunia, dunia, dunia. Alladzi jama'a mala wa addadah, ngumpulin hitung-hitung aja. Yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka orang kafir tersebut hartanya akan mengkekalkan dia. Kalla, sama sekali tidak. Mau harta Anda 1 miliar, 1 triliun tidak akan menambah umur kita 1 detik pun, enggak. Yakin itu. Yakin itu. Oleh karenanya kalau kita tidak menjadikan dunia kita untuk akhirat, kita capek dan rugi. Sekarang kita punya dunia, alhamdulillah. Kasih kesehatan gunakan. Saya olahraga buat apa? Supaya bisa sholat enak, bisa umroh kuat kalau punya duit. Bisa berbakti sama orang tua, bisa kerja cari nafkah buat anak istri. Saya butuh kesehatan. Olahraga niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya cari uang sekarang. Bikin usaha baru buat apa? Karena saya mau bayar zakat dan saya punya rencana bangun masjid. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Makanya Rasulullah SAW ketika memanggil Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia baru saja masuk Islam beberapa bulan. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam Ghazwa Dzati Salasil, kata Rasulullah, wahai Amr, saya ingin jadikan kau amir, amirul jaish, supaya kau dapat ghanimah. Kata Amr bin Al-As, ya Rasulullah, saya berperang bukan cari ghanimah. Kata Rasulullah SAW, ya Amr bin Al-As, ni'ma al-malu salih, atau ni'ma al-malu salih li rajulis salih. Wahai Amr bin Al-As, sungguhnya sebaik-baik harta yang salih, yang baik, jika dimiliki oleh seorang yang salih. Yaitu Rasulullah ingin Amr bin Al-As dapat harta, supaya dia bisa beramal salih dengan harta tersebut. Sehingga dia bisa mengoptimalkan apa yang dunia yang dia miliki untuk akhiratnya. Seorang diberi jabatan oleh Allah, dunia. Jabatan itu dunia. Gunakan jabatan tersebut untuk meraih akhirat sebaik-baiknya. Bagaimana bisa berkhidmat kepada masyarakat, menyenangkan hati masyarakat, usahakan. Apa yang kita punya, potensi kita miliki, gunakan untuk akhirat. Adapun kita hanya ngumpul dunia, sudah punya rumah satu, bikin rumah lagi, tidak signifikan. Gitu-gitu aja. Bukan dilarang, silakan. Tapi kalau punya uang berlebihan, gunakan untuk akhirat. Kalau tidak, capek. Hisabnya panjang ini nanti jelas. Bukankah Rasulullah mengatakan, inna fuqara ummati dikhulul jannata qabla al-aghniya bi khamsi mi'at am. Sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kenapa orang kaya lama masuk surga? Karena hisabnya panjang. Hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, emasnya banyak, duitnya banyak, ATM-nya banyak. Banyak hisabnya. Bayangkan ibu-ibu punya duit banyak, tahu-tahu ketika ngantri masuk surga,
1: bibi pembantu masuk duluan. Afwan Om, afwan, saya duluan Om ya. Tunggu dulu, enggak ada Om, afwan. Orang kali 500 tahun lagi. Supir, afwan bos, saya sudah dipanggil bos. Bos 500 tahun lagi, miskin bosnya, kasihan. 500 tahun sedih, lama atau sedikit? Antum aja menikmati, antum cari kekayaan, kerja keras dari 40 tahun baru mulai kaya, OKB, orang kaya baru. Mulai kaya umur 40 tahun, tewas umur 60. Tapi berarti menikmati kaya cuma berapa tahun? 20 tahun, dihisap berapa tahun? 500 tahun. Mending jadi orang kaya, orang miskin? Orang kaya. Jadi kalau kekayaan ini, hal yang Allah berikan tidak kita gunakan untuk akhirat, kita hanya merugi. Merugi. Benar kata para ulama diantaranya Ibn Taymiyyah, diantaranya Hafiz Ibn Hajar rahimahumullah, meskipun orang kaya ternyata terlambat masuk surga, tapi setelah dihisap ternyata amal solehnya banyak, meskipun dia terlambat dia bisa di level yang lebih tinggi daripada si miskin. Dengan syarat dia menggunakan potensi yang Allah berikan pada dia untuk apa? Akhirat. Maka semua potensi yang kita miliki, gunakan untuk akhirat. Yang kedua, Rasulullah menganjurkan kepada kita, ini susah, tapi begitulah nasihat Nabi, untuk meraih dunia seperlunya saja. Kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Rasulullah nasihati Ibn Umar, wahai Ibn Umar, dia masih remaja ketika itu. Kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini, ka'annaka gharib, seperti orang asing. Aw abiru sabil, atau bahkan kalau bisa menjadi orang cuma numpang lewat. Kalau orang asing itu, dia tinggal cukup lama, tapi dia asing di kota tersebut. Kenapa? Dia mungkin kerja, ngumpulin duit untuk pulang kampung. Itu orang asing. Orang pergi ke tempat lain, dia kerja-kerja, cari duit untuk apa? Untuk bikin istana di kampungnya. Rasulullah ibaratkan, seperti itulah di dunia, yang kau pikir di akhirat, punya duit, kasih semua, kirim ke kampung. Kirim ke, ngapain di sini? Kau kan tidak tinggal lama di sini. Kalau kau orang asing, ngapain bangun rumah? Karena padahal kau tahu kau akan meninggalkan kampung tersebutnya. Yang kau fokuskan, fokuskan bagaimana bikin istana di kampung sendiri, kampung yang asli. Maka jadilah kau seperti orang asing. Silakan bangun istana di dunia, tapi jangan lupa istana di akhirat harus lebih indah. Harus lebih baik. Oleh karenanya secukupnya orang asing tidak sibuk-sibuk ngumpulin harta di tempat pengasingan. Yang dia sibuk gimana ngumpulin harta di kampungnya. Punya harta sedekah. Punya waktu dia gunakan untuk akhiratnya. Bahkan kata Nabi, au abiru sabil. Kalau bisa bahkan seperti orang numpang lewat. Apalagi numpang lewat, hanya keperluan orang numpang lewat. Mungkin cuma makan roti, makan nasi. Kemudian pergi lagi, lanjut. Secukupnya, karena dia akan melanjutkan perjalanan. Tidak mungkin dia kemudian ambil barang-barang banyak-banyak, kemudian dia jalan dengan penuh berat melanjutkan perjalanan. Tidak, dia cuma seperlunya, kemudian lanjutkan perjalanan masih panjang. Kalau bisa seperti itu, namun ini berat. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi ketika datang Ibnu Mas'ud melihat Nabi SAW tidur di tikar, yang tikar tersebut memberi bekas di lambung Nabi SAW, maka Ibnu Mas'ud berkata, alam nattakhid laka wita'an, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikinkan anda kasur yang nyaman untuk anda tidur? Kata Rasulullah SAW, mali wali dunia, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarokaha. Perumpamanku dengan dunia seperti orang yang hanya pengembara, mampir sebentar di bawah sebuah pohon, tidur sebentar, kemudian meninggalkan pohon tersebut karena harus melanjutkan perjalanan. Rasulullah mengibaratkan dunia seperti pohon tempat bernaung sebentar, istirahat, tidur siang. Emang tidur siang berapa jam? Sih? 1 jam, 2 jam, kemudian lanjut. Kata Nabi, ngapain? Kalau gitu saya sibuk-sibuk, dunia banyak-banyak. Ini Nabi SAW. Sampai Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Ar-Riqab, bahwasanya ada seorang wanita datang ke rumah Nabi SAW. Kemudian lihat kasur Nabi kurang bagus, maka dia datangkan kasur baru. Rasulullah pulang, kata Rasulullah SAW, dari mana? Dari seorang wanita. Kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha, kembalikan, saya tidak butuh ini. Kalau saya mau dunia, saya bisa kembalikan. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kezuhudan juga bahkan kepada putrinya, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa putri Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad siapa pemimpin? Kalau kita bahasa kita, yaitu ya kepala negaranya kota Madinah. Yang seharusnya kalau berfoya-foya bisa. Apalagi Rasulullah banyak memenangkan peperangan, ghanimah sebanyak-banyaknya Nabi miliki. Fatimah kerja keras sama suaminya Ali bin Abi Thalib sampai dia harus menggiling gandum sampai tangannya
0: seperti itu ya, enggak halus lagi. Sampai letih. Maka dia datang kepada Nabi minta ide, ya Rasulullah. Saya minta pembantu, kalau ada budak jadikan pembantu karena hidup susah.
1: Apakah Nabi kasih pembantu? Kata Nabi tidak. Nabi suruh zikir. Kata Nabi dalam riwayat, bagaimana saya mau kasih pembantu kepada Fatimah sementara Ahlu Sufah masih banyak yang kelaparan. Mending budak saya jual hartanya untuk dibagikan kepada fuqara. Sehingga di antara mukjizat Nabi, Nabi SAW hidup zuhud komitmen seumur hidupnya. Tidak pernah sesekali dia, kalau kita yang orang diet apa cheating ya. Sekali-sekali kita mau nyaman, enggak ada. Rasulullah enggak ada. Seumur hidup apa? Zuhud. Bukti bahwasanya Rasulullah memang tidak cari dunia. Kita enggak ada yang bisa begitu. Tapi Rasulullah mengajarkan kita kalau ngambil dunia secukupnya. Saya sampaikan ini hadis Nabi, kita berusaha. Meskipun mungkin sepertinya kita tidak mampu, tapi kita berusaha. Jangan terlalu terikat dengan apa? Dunia. Kalau tidak perlu, enggak usah. Makanya definisi zuhud, sebagaimana disebut Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan suatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan suatu yang tidak bermanfaat di akhirat ya. Dan dia lebih tinggi daripada al-wara' ya. Al-wara' tarku ma qad yadurru fil akhirah. Al-wara' artinya meninggalkan suatu yang mungkin ya, memberi kemudaratan di akhirat, yaitu meninggalkan perkara-perkara syubhat. Ini syubhat, khawatir bahaya di akhirat. Seperti seorang kerja kemudian ada tawaran pekerjaan tapi syubhat. Waduh, saya kalau dihisap kayaknya saya enggak bisa jawab, ini enggak usah. Masih enggak usah. Tadi ada kawan telepon. Ustaz, saya mau buka baru aja tadi siang. Ustaz, saya mau buka kafe laki perempuan, tapi kita tahu yang jadi kokinya ya laki-laki, terus ya pasti ada petugas laki-laki, petugas perempuan. Gimana Ustaz? Sebelumnya dia bilang, Ustaz kita buka kafe ya, tapi campur laki-laki perempuan. Saya bilang, ya akhi, rezeki sudah ditanggung. Kau siap ditanya Allah? Kalau buka laki-laki perempuan, habis fitness, kemudian kumpul di situ, saling melihat. Kalau kemudian pacaran di situ berzina, kau kena tanggung jawab enggak? Ya Ustaz. Kau siap dihisap, bikin. Kalau enggak usah. Enggak siap Ustaz. Itu namanya wara'. Nanti Allah kasih rezeki yang lain. Ngapain kita? Ini wara', ini suatu amal yang saleh. Lebih daripada itu zuhud. Zuhud. Ya. Jadi kalau kita wara', yang tidak jelas kita tinggalkan, enggak usah. Terutama masalah dagang, muamalah, enggak jelas, enggak usah. Saya enggak siap dihisap, udah. Lebih daripada itu zuhud. Zuhud artinya apa? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Ini penting ibu-ibu. Semua yang tidak manfaat di akhirat kita tinggalkan. Ini penting bagi saya juga ya. Apapun yang kita lakukan, pikir ada manfaatnya di akhirat enggak? Kalau ada, lakukan. Kalau enggak, tinggalkan. Berarti kita zuhud. Contoh ibu-ibu, misalnya beli baju baru misalnya. Saya beli baju baru, branded. Ada enggak manfaatnya di akhirat? Tanya sendiri, jangan saya. Ibu tanya pada batin ibu, ada manfaatnya akhirat enggak saya beli ini? Kalau ada beli, kalau enggak usah. Oh ada, saya pakai ini menyenangkan suami, silakan. Yang penting ada manfaatnya di akhirat. Mau beli tas baru, tas masih ada 7. Mau beli tas ke-8, bagus nih. Ada enggak manfaat di akhirat? Beli tas ke-8, kalau dihisap sama Allah, ya. Kenapa beli tas ke-8? Bisa jawab enggak? Kalau enggak bisa jawab, mending tidak usah. Istri saya berapa kali minta beli sesuatu, saya bilang siap dihisap. Katanya Abi tuh, siap dihisap, Abi beli. Padahal saya tahu saya tidak mau beli. Ya udah enggak usah lah. Ya. Alhamdulillah itu yang saya mau. Jadi kalau mau apa-apa tanya, ada manfaatnya di akhirat enggak? Ini sikap kita hati terhadap dunia. Kalau ada manfaat, beli. Nggak usah ragu-ragu. Saya beli mobil bagus. Kenapa? Saya mau pakai safar untuk silaturahmi, untuk dakwah. Beli, nggak ada masalah. Dihisap Allah, siap jawab. Kalau nggak bisa jawab, tidak usah.
0: Itu namanya zuhud. Zuhud terhadap dunia agar kita tidak terpedaya dengan dunia. Subhanallah, kalau kita lihat mazhab para sahabat, mereka berbeda-beda. Saya bisa simpulkan tentang mazhab sahabat, pendapat sahabat tentang dunia

ya, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya. Taib, madhab yang kedua lebih ketat, itu madhabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagian sahabat, di antaranya Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin Auf. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat, ketika dia melihat Jabir bin Abdullah beli daging, kata Umar, apa ini? Daging, makanan enak. Daging, makanan enak. Kata dia, laham, daging. Buat apa? Ya, ya keluarga saya lagi pingin makan daging ini, kata Jabir bin Abdullah. Menyenangkan istri. Kata Umar, awa kullama tashtahi syai'an tashtari. Apa setiap kau ingin sesuatu kau beli? Setiap ingin sesuatu kau beli? Umar tegur Jabir bin Abdullah. Bahkan dalam riwayat dia mengatakan, kalau saya mau, saya amirul mu'minin, saya bisa lebih makan enak daripada ini. Tapi saya tidak mau. Saya khawatir apa? Ujilat lana tayyibatuna fil hayatid dunya. Allah sebutnya dalam Al-Quran, ketika Allah mencela orang-orang kafir, dalam surat Al-Ahqaf, kalau tidak salah, mengatakan, wa yawma yu'radul ladhina kafaru ala nari. Ya, ketika orang-orang neraka kafir dipaparkan kepada neraka jahannam, Allah berkata, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian sudah menghilangkan kesenangan-kesenangan kalian yang harusnya kalian dapat di akhirat, kalian hilangkan di dunia. Dan kalian bersenang-senang. Sekarang enggak ada lagi kesenangan. Umar memahami ayat ini, siapa yang bersenang-senang berlebih-lebihan, mengurangi jatahnya di akhirat. Ini fikihnya Umar. Makanya Umar, dia bilang, kalau tidak apa setiap kau suka kau beli, Umar ketat. Ya. Umar ketat ya. Sehingga dia menegur Jabir bin Abdullah, pada dia niatnya baik, ingin beli daging buat istrinya. Kata Umar, setiap yang kau suka kau beli. Saya khawatir ini adalah kesenangan yang disegerakan. Sehingga mengurangi jatah di mana? Di akhirat. Ini juga dipahami oleh Abdurrahman bin Auf dalam hadis yang sahih Abdurrahman bin Auf dalam sahih Bukhari, ketika beliau akan buka puasa, tiba-tiba dihidangkan makanan, kemudian beliau menangis. Beliau ingat Mus'ab bin Umair. Maka ditanya, kenapa? Kata beliau, Mus'ab bin Umair khairun minni, lebih baik daripada aku. Ketika dia meninggal, dia tidak punya apa-apa, dia tidak merasakan dunia sama sekali. Tidak ada yang ditinggalkan ketika meninggal kecuali burdah, selembar kain. Untuk kain kafan tidak cukup. Idza ghattayna rijlaihi bada ra'suhu, kalau kami tutup kain kafan tersebut menutup kakinya, kepalanya kelihatan. Wa idza ghattayna ra'sahu badat rijlahu, kalau kami tutup kepalanya nampak kedua kakinya. Kain kafan aja enggak punya. Adapun kemudian futihalana dunia, kemudian dibukakan dunia bagiku, kata Abdurrahman bin Auf, dan dia adalah saudagar kaya raya, dan dia mengatakan, ini akhsha, aku khawatir kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini adalah ujilat lana, adalah kebaikan yang disegerakan. Mengurangi jatah di mana? Di akhirat. Kemudian dia menangis. Ya. Oleh karena sebagian ulama ketika menyebutkan Mus'ab bin Umair, karena Mus'ab bin Umair Allah sempurnakan pahalanya di akhirat, nah, dia tidak merasakan dunia sama sekali. Hidup di stop oleh kedua orang tuanya, hidup susah sampai bajunya muraqaat, yaitu kain dijahit-jahit disambung-sambung sampai kulitnya yang tadinya halus jadi bersisik. Ya, kemudian meninggal tidak punya apa-apa. Kata sebagian ulama, karena Allah ingin menyempurnakan apa? Kenikmatannya di surga. Sama ketika para ulama bahas tentang Khadijah. Khadijah beda dengan istri Nabi yang lain. Khadijah seluruh hartanya untuk dakwah. Kemudian dia tidak pernah hidup ketika di masa kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup dalam kesusahan. Rasulullah diintimidasi, dimusil orang kafir Quraisy, kemudian tahun ke-7 sampai 10 kenabian diboikot sampai banyak sahabat yang meninggal, hidup susah sama Nabi. Tahun 10 meninggal dunia. Beda istri Nabi yang lain. Rasulullah sudah jadi kepala negara di Madinah. Ya. Kenapa? Kata para ulama, Allah ingin menyempurnakan pahala bagi siapa? Khadijah. Jadi sebagian sahabat punya fikih. Di antaranya Umar radhiyallahu anhu dan Abdurrahman bin Auf. Siapa yang terlalu bersenang-senang dengan dunia, itu mengurangi jatahnya di akhirat. Ini pendapat Umar dan Abdurrahman bin Auf. Pendapat ketiga, lebih ketat lagi. Itu pendapat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia memahami firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah. Ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak kemudian tidak diinfakkan di jalan Allah, maka beri kabar mereka dengan azab yang pedih. Dia memahami ayat ini, tidak boleh seorang menggunakan harta kecuali kebutuhan primer. Sudah cukup makan, minum, rumah sederhana. Lebihnya kembalikan ke Baitul Mal, sedekah. Dan itu dia datang kepada para sahabat.

dia nasihati, enggak boleh, kembalikan. Kembalikan. Ini lebih ketat lagi. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Namun pendapat yang lebih kuat, Allah alam sahab, pendapat jumhur sahabat, seorang boleh menikmati dunia selama dijadikan orientasi untuk apa? Akhirat. Tapi ini memberikan gambaran kepada kita, kita jangan terlalu bermewah-mewah. Ya, terlalu bermewah-mewah. Meskipun mungkin kita punya kemampuan, tidak dilarang, yang penting niatnya untuk akhirat. Ada niat untuk apa? Akhirat. Beli mobil buat nyaman, supaya saya juga nyaman, kemana-mana nyaman, alhamdulillah menyenangkan anak istri, oke. Bangun rumah, saya bikin kolam renang. Buat apa bikin kolam renang? Supaya ponakan-ponakan kalau datang bisa main-main, bisa rumah besar. Buat apa? Bisa ngumpul keluarga, silaturahmi. Oke, jadi niatnya selalu apa? Akhirat. Oh, saya mau olahraga, mau lari, mau ini, mau fitness. Buat apa? Supaya saya kuat kalau haji, kalau umroh, sehat supaya bisa ibadah. Oke, bukan fitness kemudian pakai baju ketat supaya jalan di depan ibu-ibu. Niatnya salah kalau begitu. Jadi niatkan untuk apa? Akhirat. Baik, jadi seorang berusaha bersifat zuhud terhadap dunia, dan yang terakhir sikap kita adalah manfaatkan umur dengan sebaik-baiknya. Ketahuilah ibu-ibu, umur kita ini enggak ada yang tahu sampai kapan, tapi yang jelas ada batasannya. Ada di antara kita mungkin masih hidup setahun-tahun lagi, ada yang cuma mungkin setahun lagi, ada yang mungkin cuma beberapa bulan lagi, kita enggak tahu. Oleh karenanya, kita hidup itu antara tiga hal. Idza utiya syakara, kalau diberi kenikmatan sering bersyukur. Di antara bentuk syukur adalah dengan beramal soleh. Mumpung sehat beramal soleh, mumpung punya duit sedekah, ya, mumpung masih ada diberi rezeki oleh Allah, masih ada orang tua berbakti sebaik-baiknya, mumpung masih ada kakak dan adik silaturahmi, mumpung masih ada tante sambung silaturahmi, kita punya kelebihan. Kalau diberi kenikmatan bersyukur. Wa idza tuliya sabara. Kalau kita diuji oleh Allah dengan hal yang tidak kita sukai, bersabar. Ya, bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarallahu ma syaa'a fa'al. Kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala di balik musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Gantilah yang lebih baik. Sabar. Wa idza adznaba istighfar, kalau lagi dosa istighfar. Jangan pernah tunda taubat. Hari ini kita salah ngelihat atau sengaja melihat yang haram, segera istighfar. Hari ini nonton film Korea, istighfar. Besok nonton film India, istighfar. Hari ini gibahin orang, istighfar. Hari ini merendahkan orang, kadang ada kesombongan, istighfar. Manusia tidak keluar dari tiga kondisi. Diberi nikmat maka hanya bersyukur, diberi ujian maka bersabar, kalau berdosa dia beristighfar. Tapi demikian saja kajian kita. Kalau mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ma'asyiral muslimin, pendengar Suara Al-Iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang indah, agama yang mengajak kepada kemaslahatan umum, agama yang sempurna dan paripurna, yang menjelaskan segala sesuatu dan memberikan segala yang punya hak akan haknya. Hal ini sebagaimana katakan oleh sahabat Salman Al-Farisi kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbika alaika haqqo, sesungguhnya Rabbmu mempunyai hak yang harus kepenuhi, wa inna li nafsika alaika haqqo, dan dirimu juga memiliki hak yang harus kepenuhi, wa inna li ahlika alaika haqqo, dan sungguhnya keluargamu juga memiliki hak yang harus kepenuhi, fa'ati kulladhi haqqin haqqo, oleh karena itu berikanlah segala yang punya hak akan haknya.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهايا سنة.
2: Nabi Al-Sallallahu pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau alaihissalatu wassalam, innal abda idha sabakat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalahullah fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
1: Cahaya sunnah.
3: Semenit manfaat.
4: Senika menurut adat, wah, sengsara kita. Harus cari dino, cari hari dulu, hari apa ya yang baik. Bingung kita. Wong semua hari itu baik. Cari pasaran. Pasaran itu enggak ada dalam Islam Kliwon, Wage, Legi, Pon itu enggak ada. Lah itu susah kalau kita ini menikah menurut adat. Nah, berat kita ini. Nanti juga yaitu harus cari bulan. Bulan apa? Itu semuanya butuh duit. Nanti harus mendatangkan sound system, nyewa juga. Kadangkala harus yaitu membendung jalan umum. Loh, rias kemanten untuk ditampilkan, dilihat laki-laki perempuan sudah berapa banyak biaya. Ya berdosa tapi banyak biaya.
3: Semenit manfaat.
5: Setiap orang mukmin terhadap tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus meletakkannya pada tempat yang paling tinggi. Karena sungguhnya tidaklah tuntunan itu datang dari beliau, melainkan itu adalah wahyu Allah yang sampai kepadanya yang menjadi tuntunan bagi kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak di antara kaum muslimin, walaupun mereka memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada, tetapi pemahaman mereka tentang kedudukan hadis itu tidak pada posisi yang sebenarnya. Datang hadis Rasulullah namun dicampakkannya. Datang hadis Rasulullah namun dibantahnya dengan pemikiran. Datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tapi diabaikannya dan semacamnya.
6: من الأحاديث الصحيحة النبوية آداب إسلامية
7: أدب yang إسلامي.
6: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
9: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Info sehat hari ini.
7: Bolehkah tidur setelah sahur? Bagi seorang yang sulit menahan rasa kantuk, mereka biasanya akan langsung tidur kembali setelah sahur. Kebiasaan ini sebenarnya tidak baik dan perlu segera dihentikan. Sebenarnya, apa bahaya tidur setelah sahur? Dari sisi medis, tidur setelah sahur bisa memberi dampak buruk bagi tubuh. Apalagi jika tidak ada jeda waktu antara makan sahur dan tidur. Kebiasaan tidur setelah makan sahur bisa menyebabkan sistem pencernaan lebih lambat untuk mencerna makanan, sehingga makanan lebih lama di lambung dan berisiko mengakibatkan beberapa masalah kesehatan. Di antaranya, naiknya asam lambung. Jika makanan tidak bisa dicerna dengan baik oleh sistem pencernaan, maka lambung akan meningkatkan produksi cairan asam. Selain itu, asam lambung yang naik dapat mengikis lapisan dinding kerongkongan dan menimbulkan gejala nyeri ulu hati, mual, dan sensasi terbakar di dada. Kebiasaan tidur setelah sahur juga bisa memicu penumpukan lemak dalam tubuh yang berakibat naiknya berat badan. Pasalnya, tubuh tidak menggunakan energi dari makanan untuk beraktivitas, sehingga kalori yang masuk ke tubuh dan yang dikeluarkan tidak sesuai. Ketika sedang tidur, makanan dengan kandungan karbohidrat dan tinggi protein bisa menyebabkan kelelahan, karena tubuh memerlukan waktu lebih lama untuk mencerna makanan dan meningkatkan produksi hormon tertentu dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk beristirahat. Kesulitan buang air besar juga berpotensi terjadi karena proses pencernaan menjadi lebih lambat sehingga makanan terlalu lama berada dalam saluran pencernaan. Tubuh memerlukan waktu setidaknya 2 jam untuk mencerna makanan sampai lambung kembali kosong. Sangat dianjurkan untuk mengatur pola tidur selama puasa agar tidur setelah sahur tidak menjadi kebiasaan. Info kesehatan ini dikutip dari siloamhospital.com.
10: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
11: Info sehat hari ini.
12: Mandul. Kata ini sangat menakutkan bagi pasangan suami istri yang sudah lama menikah, terutama bagi mereka yang sangat menginginkan hadirnya sang buah hati. Kemandulan memang bisa terjadi pada siapa saja, karena demikianlah keputusan Allah Ta'ala. Namun demikian, sebagai seorang hamba, kita tetap berkewajiban berusaha dan berdoa untuk mendapatkan keturunan. Mandul dalam istilah medis disebut infertil. Kemandulan adalah ketidakmampuan sepasang suami istri untuk mencapai kehamilan setelah selama 1 tahun melaksanakan hubungan seksual secara teratur 2 hingga 3 kali dalam sepekan dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Kemandulan sangat kompleks dan harus sangat serius ditangani, karena penyebab kemandulan bisa saja terjadi dari kedua belah pihak, baik dari pasangan suami atau sang istri. Dengan mengetahui penyebab kemandulan, bisa membantu mengarahkan solusi yang harus ditempuh sebagai usaha untuk mendapatkan keturunan. Anggapan keliru di masyarakat, ada sedikit pandangan yang harus diubah mengenai kemandulan di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini, khususnya bagi sebagian orang tua yang masih menyalahkan pihak wanita sebagai penyebab ketidakmampuan pasangan memiliki keturunan. Mandul tidak hanya terjadi pada wanita saja, tetapi bisa juga terjadi pada pria. Dengan terganggunya sistem reproduksi pria juga akan menghambat proses kehamilan pasangannya. Berdasarkan sebuah penelitian, masalah infertilitas yang terjadi adalah sekitar 30-40% akibat pria, 40-50% akibat wanita, serta sisanya akibat pengaruh keduanya.
13: Info kesehatan ini kami nukil dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 5 tahun 1 oleh Dr. Adhika Mianoki.
11: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, bolehkah jamak salat diberikan jeda? Jawaban, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat, karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-24, halaman 54.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Inilah Spektrum Radio Jati.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Dari sudut pandang akademis, sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, menganalisa persoalan parkir sebagai salah satu dari kompleksitas masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius terutama di perkotaan.
2: Kenapa parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial? Karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius. Yang pertama itu dari konflik ruang publik, keterbatasan lahan parkir di jalan di satu sisi, dan ketidakmampuan pemerintah dan institusi-institusi swasta dalam menyediakan lahan parkir itu menjadi sebuah persoalan. Akhirnya terjadi perebutan ruang publik yang bersifat terbatas, sementara jumlah kendaraan terus tumbuh ya secara eksponensial gitu ya. Kemudian akhirnya jalan, trotoar dijadikan komoditas yang diperebutkan oleh aktor-aktor. Misalnya ada negara di situ ya, pemerintah daerah, kemudian ada kelas menengah yang mempunyai kendaraan, dan kelas bawah dalam hal ini adalah jukir. Ini terjadi konflik dalam perebutan spasial, lahan parkir yang ada di jalan dan trotoar itu. Nah, akibatnya pejalan kaki, apakah penyandang disabilitas itu termarginalkan gitu. Juga terjadi peristiwa apa yang disebut dengan institusionalisasi parkir liar. Ini yang dimasuki oleh sektor informal, tetapi mereka sebenarnya tidak bergerak sendiri, jujur aja ya. Jadi di sini itu ada namanya shadow structure yang sangat rapi. Di situ apa? Satu, melibatkan preman lokal. Terus kemudian melibatkan organisasi kemasyarakatan, hingga ada oknum aparat. Institusionalisasi ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai hubungan patron klien. Jukir inilah yang sebagai klien yang secara rutin menyetor uang ke patron. Patronnya siapa ya? Patron yang mempunyai otoritas.
1: Salah satu kota di Jawa Timur yang masih mengalami problematika perparkiran adalah Surabaya. Padahal, Surabaya sudah mempunyai peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pengelolaan parkir. Tarif resmi parkir tepi jalan umum dipatok Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sebagai upaya memperbaiki tata kelola parkir, Pemkot Surabaya menghapus pembayaran tunai dengan karcis dan menerapkan secara masif pembayaran non-tunai melalui kris dan kartu uang elektronik sejak 2024. Sedangkan voucher parkir yang disediakan Dinas Perhubungan mulai Juni kemarin. Persoalan ini disoroti oleh DPRD setempat. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan digitalisasi tarif parkir merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota bersama DPRD untuk menciptakan sistem parkir yang lebih transparan dan akuntabel.
3: Jadi tata kelola parkir itu sebenarnya bukan hanya terkait PAD, tapi juga semuanya soal bagaimana ekosistem parkir ini mampu mendukung pengembangan dunia usaha, mampu mendukung pengembangan UMKM, para pedagang, para depot-depot yang ada di tepi jalan umum dan segala macamnya. Jadi dengan pembayaran via digital, baik melalui kris maupun kartu uang elektronik, itu memudahkan pemerintah kota di dalam mengatur tata kelola parkir terkait retribusinya, transparansinya, terkait dengan kepraktisan masyarakat dalam membayar layanan parkir. Kemudian juga yang paling penting adalah secara bertahap kita membentuk ekosistem ini akan membuat para petugas parkir ini semuanya ramah, mempunyai pelayanan yang baik kepada para pengguna jasa parkir.
1: Namun, bukan berarti digitalisasi parkir di Surabaya tanpa masalah. Aris, warga Surabaya, mengaku masih ada juru parkir yang kode krisnya tidak sesuai ketentuan.
4: Menurut saya sih kalau parkir sudah menggunakan digital atau pakai kris itu ya bagus lah. Artinya kita nggak bingung cari uang receh atau nunggu kembaliannya, dan lebih simpel lah, nggak terlalu ribet. Yang penting lokasi di sekitar itu sinyalnya cukup kuat. Nah, ini yang kemarin saya juga pernah melakukan pembayaran, cuman waktu bayar kris kok atas namanya itu atas nama pribadi, bukan atas nama instansi seperti Pemkot Surabaya. Nah, ini kan kayaknya masuk kantong pribadi juga. Khawatirnya ada jukir-jukir liar gitu. Itu juga harus teripkan. Digital itu lebih bagus lah daripada pakai karcis. Pembayarannya nominalnya sudah pasti, kalau misalkan 2.000 ya 2.000 gitu, tapi kalau ada misalkan yang 3.000 atau 5.000, ah, itu berarti kan terlihat melanggar aturan. Nah, biasanya kalau instansi pasti nilainya sama, nggak mungkin berbeda gitu.
1: Apakah hal ini juga dialami warga daerah lain? Irawan, warga Sidoarjo, mengeluhkan maraknya penggunaan karcis parkir buatan sendiri. Tak hanya itu, para pemilik kendaraan juga sering kali membayar ganda. Saat memarkir kendaraan pada siang hari, sudah membayar tarif parkir. Tapi, di sore harinya saat hendak mengambil kendaraan, Irawan kembali dimintai uang oleh juru parkir yang berbeda.
5: Banyak mas, contohnya di pusat-pusat perkotaan itu, kayak di tempat-tempat yang ramai. Kita juga sering menemuin parkir yang kita harus bayar dobel. Semisal, dari pagi sampai siang kita bayar, dari siang sampai malamnya pun bayar di dua orang yang berbeda di satu tempat yang sama. Kalau normalnya sih Sidoarjo biasanya 2.000 mas, cuma kan kadang karena parkir liar kita kadang bayarnya 4.000, kadang bahkan lebih sampai 5.000 dengan karcis yang nggak sesuai. Seperti karcis yang dibikin sendiri mas, kayak karcis yang terbuat dari karton yang tulisannya pun diisi sendiri sama tukang parkirnya.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
2: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik, itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua begging, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
6: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Masih ingat suara heningnya alam? Atau gemuruhnya yang memukau? Perjalanan dalam kesendirian memberi ruang mengamati keindahan dan keunikan Indonesia. Berkenalan dengan yang baru, merekam dalam kepala dan hati. Menjelajah Indonesia adalah inspirasi, membuktikan kebesaran alam, ciptaan yang maha esa. Terinspirasi oleh keragaman dan keindahan Indonesia. Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
9: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel, bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
10: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
11: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
12: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini.
13: Bentar. Cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
11: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
13: Hah? Emang bisa?
11: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
13: Tapi aman nggak ya?
11: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
13: Wah, cara ikutnya gimana?
11: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke tanah suci.
13: Oke, pulang kerja langsung daftar.
11: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
14: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
11: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
15: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pecinta aliman sekalian, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunan beliau, suatu hari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada suaminya yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang tafsir dari ayat di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Yaitu Aisyah bertanya tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah." Orang-orang yang ketika mereka didatangkan kepada amal-amal mereka ketika di dunia, maka hati mereka gundah gelisah. Maka Aisyah bertanya, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang ketika mendapati amal-amal mereka, mereka gelisah? Ahumul ladina yashrabun al-khamra wa yasrikun. Apakah yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang meminum khamr atau yang mencuri? Artinya pelaku-pelaku dosa, ketika mau dihadapkan kepada amalnya, maka merasa takut, khawatir atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Apakah ini yang dimaksud? Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun menjelaskan, yang dimaksud bukanlah itu, bukanlah mereka yang dimaksud, akan tetapi walakinnahumul ladina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Justru mereka adalah orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan sholat, orang yang bersedekah, akan tetapi mereka takut amalan mereka ketika dirinya tidak diterima. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kelanjutan dari ayat tersebut, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, dan mereka adalah orang yang terdahulu dalam melaksanakannya. Maka di dalam hadis yang mulia ini terdapat faedah yang sangat besar, yaitu bahwasannya ketika kita beramal, kita harus merasa khawatir bahwasanya amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita merasa pede bahwasanya amal-amal yang selama ini kita laksanakan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Kita tidak mengetahui, bisa jadi di antara niat-niat kita ada yang melenceng, ada yang bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di antara amal-amal kita ada yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, para sahabat terdahulu, ya di antara para salafus salih, mereka mengatakan, li antukbal li salatun wahidah ahabu ilayya min jami'id dunya. Bahwasannya apabila ada satu salat saja yang diterima dari amal saya, maka itu lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Mengapa? Ibnu Umar mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Apabila ada satu salat saja, satu sujud saja, satu amal saja yang diterima, maka itu artinya kita telah mendapatkan gelar bertakwa, karena Allah hanya menerima dari orang-orang bertakwa. Maka dari itu, marilah kita terus-menerus berusaha. Karena ketika kita merasa takut amal kita tidak diterima, kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Kita berusaha akan untuk segera melaksanakan kembali, untuk melaksanakan yang lebih baik, untuk menuntut ilmu lebih banyak, agar amalan kita menjadi lebih dekat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mungkin dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik agar memberikan amal-amal yang terbaik, dan agar kita merasa terus khawatir. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wassallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta aliman dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali dalam program Tadabbur Al-Qur'an. Dan pada kali ini kita akan membahas satu hal yang teramat indah untuk dibahas, yaitu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap detil kejadian dan peristiwa di dunia ini menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita hanya melihat hujan itu adalah air yang turun dari atas. Demikian pula terkadang kita melihat seekor binatang atau hewan melahirkan hanya proses alami saja. Namun kita melihat di banyak ayat Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya itu adalah kejadian dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Hadid, Allah mengatakan, كَمَثَلِ غَيْهٍ أَعْجَبَتُ الْقُفَارِ نَبَاتُهُ. Dan lihatlah, seperti hujan yang turun dan kemudian membasahi tumbuh-tumbuhan itu, dan tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dan mengeluarkan buahnya, bunganya, dan petani yang menanam merasa takjub. Apa faedah yang bisa kita petik dari situ? Ada dua hal. Yang pertama, tentunya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya di dalam setiap peristiwa ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kelahiran setiap makhluknya, dalam peristiwa tumbuhnya, tumbuh-tumbuhan, demikian bunga yang merona indah sekali, semua terdapat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah pilihan bagi manusia. Apakah ia mau bersyukur, ataukah ia merasa dirinya lah yang telah menentukan bahwasanya ini adalah aku yang mengerjakan, bukan yang lainnya. Kalau pilihannya adalah pilihan yang kedua, atau dia merasa bahwasanya dirinya lah yang menjadikan itu semua, maka ingat pesan Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang selanjutnya, ثُمَّ يَهِجُ فَتَرَاهُ مُسْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا. Ketika petani itu takjub, ketika

0: muslim yang sejati adalah yang memanfaatkan waktunya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Ibtanim khamsan qabla khamsin. Raihlah lima sebelum datang yang lima. Syababuka qabla haramik. Wa faraghuka qabla syughlik. Wa hayatuka qabla mautik. Wa sihhatuka qabla saqamik. Wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkanlah lima hal sebelum kedatangan lima hal. Yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Dan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu.

0: Masihkah kita menyia-nyiakan waktu?
1: Idza'atu sautil iman lil mu'minin wal mu'minat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbanyaklah mengingat kematian, penghancur kenikmatan. Bayangkan keadaan mereka di dalamnya. Tinggal di tempat yang sangat sempit, sangat gelap, dalam waktu yang sangat lama. Sebatang kara hanya ditemani amal-amal mereka. Bayangkan bila amal mereka baik dan mulia, betapa bahagianya. Kebahagiaan yang murni tanpa kesedihan di waktu yang lama. Bayangkan bila sebaliknya, amal baik mereka sedikit dan amal buruknya lebih banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan jika seandainya yang ada di dalam kubur tersebut adalah engkau, wahai sahabatku, apa yang akan kau harapkan? Tidakkah saat itu engkau akan berharap, seandainya dulu engkau selalu mengisi setiap detik umurmu dengan amal soleh, dan menyadari betapa pentingnya setiap detak jantung, betapa pentingnya setiap nafas. Oleh karena itu, sadarlah dan sadarlah. Banyak waktu yang berlalu, namun masih ada yang tersisa. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menghapus noda-noda hitam di lembaran hidup Anda. Saudaraku, sadarlah. Waktu akan terus berjalan. Maut sewaktu-waktu akan datang menjemputmu. Ingatlah kematian, karena dengan mengingatnya, Anda akan selamat dari godaan dunia.

0: Info Sehat hari ini.
1: Tips sehat merawat kulit. Pertanyaan, bagaimana supaya kulit kita selalu sehat, terutama kulit wajah wanita, agar selalu terhindar?

0: Dari berbagai penyakit kulit? Jawaban: ada cara-cara sederhana yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga kulit selalu sehat. Beberapa tips perawatan kulit di antaranya: pertama, menjaga kulit dari panas matahari. Jika keluar rumah di siang hari yang terik, lindungi kulit dari sinar matahari secara langsung, karena paparan sinar matahari secara langsung dalam waktu lama tidak baik untuk kulit. Akan lebih baik jika memakai pelembab. Kedua, mandi secara teratur untuk menjaga kebersihan kulit. Minimal mandi 2 kali sehari. Hal ini penting untuk membersihkan kotoran yang ada di kulit, sehingga kulit tetap bersih dan sehat. Ketiga, mencuci muka secara rutin agar kulit wajah selalu terlihat bersih dan alami. Banyaknya aktivitas yang harus dilakukan seringkali membuat kulit menjadi terlihat kotor dan tampak kusam. Keempat, menggunakan handuk khusus untuk membersihkan wajah. Sebaiknya penggunaan handuk dipisahkan antara pembersih wajah dan tubuh, karena wajah memiliki kulit yang sensitif dan mudah terkena kuman penyebab penyakit. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga agar kulit wajah tetap steril. Kelima, mengurangi penggunaan obat-obatan perawatan kulit yang mengandung bahan kimia. Obat-obatan kecantikan memang sering menawarkan kulit yang putih dan bersih secara instan. Namun, karena memakai bahan kimia, tak jarang hal tersebut malah akan memberi dampak buruk bagi kesehatan kulit. Keenam, perbanyak mengkonsumsi buah-buahan segar yang kaya akan nutrisi, sehingga kulit akan selalu tampak cerah. Hindari pula makanan yang banyak mengandung lemak karena bisa mengganggu kesehatan kulit. Ketujuh, perbanyak meminum air putih minimal 8 kali sehari. Selain membuat kulit tetap sehat, kebiasaan meminum air putih secara rutin juga dapat membuat tubuh tetap bugar. Kedelapan, jika mengalami kelainan pada kulit, seperti gatal-gatal, bentol-bentol, atau ada perubahan warna pada kulit, hendaknya segera periksa ke dokter. Penggunaan obat kulit yang tidak tepat justru akan memperparah kelainan pada kulit. Demikian beberapa tips perawatan kulit, mudah-mudahan bermanfaat. Oleh Dr. Adhika Miyanoki, kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini. Kalau ingin tubuh tidak mudah sakit, jangan tunggu sakit untuk berubah. Hidup sehat bukan tentang hal besar, namun dimulai dari hal kecil. Seperti menerapkan pola hidup sehat dapat memberi banyak manfaat untuk kita. Demi mewujudkannya, berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat kita terapkan dalam menjalani pola hidup yang sehat. Yang pertama, kenali tubuhmu. Karena sebelum orang lain tahu, tubuhmu selalu memberi tanda terlebih dahulu. Maka dari itu, kita bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mengetahui kondisi tubuh kita secara keseluruhan, serta mendeteksi sejak dini kemungkinan adanya penyakit yang diderita. Yang kedua, mulai bergerak. Tidak perlu menunggu waktu luang, cukup luangkan waktu untuk berjalan, berolahraga ringan, dan untuk hidup lebih aktif. Atau kita juga bisa memilih aktivitas yang menyenangkan, dan tentunya menyehatkan tanpa harus berolahraga dengan intensitas berat. Yang ketiga, pilih makanan yang sehat. Karena setiap yang kita makan perlahan membentuk kesehatan kita di masa depan. Makanan sehat dan bergizi adalah fondasi utama untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Konsumsi makanan yang tepat tidak hanya memberikan energi untuk aktivitas sehari-hari, tetapi juga berperan penting dalam mencegah berbagai penyakit. Yang keempat, jaga hubungan sosial. Secara tidak langsung, interaksi Anda dengan orang-orang sekitar bisa berdampak terhadap kesehatan mental. Oleh karena itu, sebagai langkah pola hidup sehat, luangkan waktu untuk sekedar berinteraksi dengan orang terdekat. Yang kelima, hindari kebiasaan buruk. Untuk menghilangkan kebiasaan buruk, kita perlu mengenali pemicunya dan berkomitmen menggantinya dengan aktivitas positif secara bertahap. Fokuslah pada satu perubahan kecil yang dapat dilakukan secara konsisten, seperti jauhi lingkungan yang mendukung perilaku buruk, dan jangan ragu mencari lingkungan dengan gaya hidup yang lebih produktif dan sehat. Itulah 5 langkah pola menjalani hidup sehat, karena sehat bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari, dari cara kita makan, bergerak, beristirahat, hingga mengelola pikiran. Semuanya membentuk masa depan tubuh kita. Karena itu, jangan tunda untuk memulai. Lakukan yang bisa dilakukan hari ini sekecil apapun. Karena langkah sederhana yang konsisten akan membawa perubahan besar di kemudian hari. Info kesehatan ini dilansir dari alodokter.com. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam ini.
4: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
5: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat

0: inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Hingga pertengahan tahun 2025, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mencatat sejumlah eks-narapidana terorisme di Indonesia, mencapai lebih dari 1.400 orang. Untuk mencegah munculnya kembali ancaman radikalisme dan terorisme, BNPT terus menggencarkan program deradikalisasi yang menyasar para eks-napiter ataupun lingkungan sekitarnya. Program deradikalisasi ini meliputi pendampingan psikologis, pembinaan ideologi Pancasila, pelatihan keterampilan kerja, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Namun, ternyata upaya ini tidak semulus yang dibayangkan. Direktur Yayasan Lingkar Perdamaian, Ali Fauzi Manzi, yang juga mantan kombatan Jamaah Islamiyah, mengatakan bahwa masih ada sebagian mantan napiter yang bermasalah terkait ideologi.
2: Untuk menghilangkan paham-paham ideologi itu tidak mudah, butuh proses. Sebagaimana proses radikalisasi itu panjang, maka proses deradikalisasi juga panjang, tidak instan, dibutuhkan waktu. Karenanya saat ini pun kawan-kawan ex-napiter belum semuanya sembuh. Ada sebagian yang sudah sembuh, tapi tidak sedikit di antara mereka yang masih menjalani proses penyembuhan. Meskipun Jamaah Islamiyah sudah dibubarkan, saya pikir paham-paham itu belum bisa dikikis secara total. Perlu proses dan perlu program-program yang terstruktur, baik itu dari BNPT, Densus 88, Kementerian Agama, maupun stakeholder yang lainnya.
1: Bagi ex-napi teroris yang kembali ke tanah air, seperti Umar Pate, hal tersulit yang ada adalah menghapus stigma buruknya selama ini. Apa saja upaya reintegrasi sosial yang dia lakukan hingga saat ini?
3: Stigma itu masih tetap saya rasakan. Ya, itu wajar dan saya yang penting membuktikan diri dengan action seperti ini, dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Mengalir aja insya Allah nanti pelan-pelan akan pupus. Ya, prosesnya untuk kalau diterima di tetangga-tetangga itu cepat sekali. Karena memang sejak dari awal saya ada di dalam penjara itu, adik-adik saya suka main ke rumah yang tempat yang mau saya tempati dan memperkenalkan diri kepada masyarakat bahwa saya adiknya Umar Patek yang sekarang ini sedang mendekam di penjara. Nanti kalau bebas dia yang mau menempati rumah ini. Seperti itu.
1: Selain stigma negatif, tantangan yang dihadapi mantan teroris adalah keikhlasan dan kemaafan para korban tragedi kemanusiaan ini. Husnul Khotimah, korban peristiwa bom Bali 1 tahun 2002 yang juga warga Sidoarjo, mengaku sempat mengalami trauma panjang sebelum akhirnya bersedia menerima rekonsialisasi sosial.
4: Kalau saya pribadi dari awal itu memang susah memaafkan. Dan bahkan saya pun pernah sama suami itu datang ke Lamongan mau membakar rumahnya Pak Ali Om Imron itu ya. Nah, terus kembali lagi. Saya ingatkan suami. Suami saya pun sampai saya bercerita sama Pak Umar tadi, sampai meninggal. Pak Nasir Abbas yang sudah 3 kali ke rumah, itu nggak mau nemuin gitu loh, nggak mau memaafkan. Tapi begitu di akhir 2017, 2018 awal, ada LPSK, BNPT, itu yang mengiring kami, yang memberikan pengertian ke kami. Dengan hadirnya negara, itulah kami merasakan memang kalau hidup kami itu, meskipun sudah, apa itu istilahnya, jatuh berputar dari 360 derajat, negara hadir dan membantu kami, gitu loh. Jadi akhirnya ya, dengan bantuan BNPT, LPSK, kita ditemukan dengan psikolog, apa, kita dikasih, apa itu pengertian, gimana akhirnya kami bisa memaafkan para mantan napiter ini.
1: Ikhtiar deradikalisasi, self-approach, memang tidak mudah. Namun tetap harus dilakukan secara terus-menerus. Seperti yang dijelaskan Direktur Pencegahan BNPT Profesor Irfan Idris.
5: Pencegahan itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 pasal 43 yang pertama kesiapsiagaan nasional itu dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dikoordinir oleh BMPT bersama kementerian-kementerian terkait. Jadi kita membangun dan melakukan, menyebarkan kesiapsiagaan nasional, terutama kesiapsiagaan dalam memahami, bukan kesiapsiagaan secara fisik, karena sudah ada aparat tentunya dengan SOP-nya yang ketat. Kemudian di situ dilibatkan, memberdayakan masyarakat agar dia bersiap dan bersiaga, menjaga, memelihara lingkungan dan anak-anak untuk jangan mudah terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan satu agama dengan menggunakan istilah taklim, tarbiyah, halaqah, dan seterusnya, tetapi intinya menanamkan kebencian dan menyebarkan permusuhan, termasuk melakukan pemetaan terhadap wilayah rawan radikalisme atau masyarakat yang mulai bersimpati terhadap aksi-aksi kejahatan.
1: Di tengah kompleksitas deradikalisasi, perjalanan eks-narapidana terorisme menuju reintegrasi penuh memang tidak mudah. Stigma, tantangan ideologi, dan penerimaan korban menjadi rintangan yang nyata. Meski demikian, upaya pendekatan lunak atau soft approach melalui pendampingan, pembinaan ideologi, dan pemberdayaan ekonomi harus terus digencarkan. Ini ikhtiar berkelanjutan demi merajut kembali harmoni sosial dan mencegah terorisme bersemi lagi.
6: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gadah Duduk, kreasi Indonesia.
1: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya. Di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
9: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
10: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
11: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini.
12: Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar, apalagi buat istri sama anak, belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
13: mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
12: Hah? Emang bisa?
13: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
12: Tapi aman nggak ya?
13: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
12: Wah, cara ikutnya gimana?
13: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
12: Oke, pulang kerja langsung daftar.
13: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
14: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
13: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya.

0: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab berpuasa. Pertama, menjauhi ucapan dusta dan pengamalannya, serta menjauhkan diri pula dari hal-hal yang sia-sia dan rafath, yaitu berbicara kotor atau berhubungan badan. Juga tidak mencaci maki, tidak mengganggu orang lain, dan tidak membahayakan orang lain. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh kepada puasanya dari makan dan minum. Kedua, makan sahur walaupun hanya sedikit, bahkan hanya seteguk air saja. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Ketiga, berbuka dengan kurma. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun fa in lam yajid tamran fal ma'u tahurun." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma, karena pada kurma tersebut terdapat keberkahan. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah ia berbuka dengan menggunakan air, karena sesungguhnya air itu suci. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, menyegerakan buka puasa setelah ada kepastian bahwa matahari telah terbenam. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra." Umat manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kelima, berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang dicontohkan di dalam as-sunnah, sebagaimana yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa. "Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Yang artinya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah ditetapkan, insyaallah. Keenam, menyibukkan diri untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim dan mempelajarinya semampunya, baik pada malam hari maupun pada siang hari. Ketujuh, memperbanyak infak dan sedekah untuk kerabat dekat, fuqara, dan orang-orang miskin. Sebagaimana yang telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan, dan lebih tampak lagi sifat kedermawanan beliau pada bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang lebih dermawan daripada angin yang berhembus kencang. Kedelapan, melaksanakan salat tarawih secara rutin setiap malam pada bulan Ramadan yang diberkahi, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesembilan, beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan di masjid manapun yang didirikan di dalamnya salat berjamaah 5 waktu berdasarkan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di setiap bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian setelah beliau wafat, para istrinya pun tetap melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab. Adab-adab harian Muslim. Adab-adab bagi orang yang menjenguk orang sakit. Pertama, Hendaknya dalam menjenguk orang sakit, diiringi dengan niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah ay fi sabilillah nadahu munadin bi antibta wa taba man syaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa hassanahu Asy-Syaikh Albani. Barang siapa yang mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah atau di jalan Allah, akan ada yang menyeru kepadanya, "Engkau telah berlaku mulia, dan mulia pula langkahmu dalam mengunjunginya, serta akan kau tempati rumah di surga." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kedua, hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi yang sesuai ketika hendak mengunjungi orang sakit. Janganlah memberatkan orang yang dijenguk, dan pilihlah waktu yang tepat. Ketiga, hendaknya orang yang menjenguk mendoakan orang yang sakit dengan kesembuhan dan kesehatan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala 'ala man ya'udu qala la ba'sa tahurun insya Allah." Rawahu Al-Bukhari. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang sakit, beliau berkata, "La ba'sa tahurun insya Allah." Yang artinya, tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosa-dosamu dibersihkan oleh Allah insya Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, mengusap bagian yang sakit dengan tangan kanan dan mengucapkan, "Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya, "Ya Allah, Rabb pemelihara manusia, hilangkanlah sakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikitpun penyakit." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, hendaknya menundukkan pandangan, tidak menatap dengan tajam, sedikit bertanya, menunjukkan belas kasih kepada yang sakit, menasihatinya untuk senantiasa bersabar terhadap penderitaan sakitnya, karena hal itu mengandung pahala yang besar, dan mengingatkan agar tidak berkeluh kesah, karena hal tersebut hanya akan menimbulkan dosa dan menghilangkan pahala. Keenam, apabila melihat orang yang tertimpa cobaan, musibah, dan penyakit, hendaklah berdoa dengan suara yang pelan untuk keselamatan dirinya dengan doa berikut, "Alhamdulillahilladzi 'afani mimma batalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimma khalaqa tafdhila wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdhila." Yang artinya, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah. Ya Allah, timpakanlah kepadaku. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpakan kepadaku, dan Allah telah memberikan kemuliaan kepadaku melebihi orang banyak. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الله لا إله إلا هو له الأسماء Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik.

0: hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di antara Asma'ul Husna, Al-Ahad Al-Wahid, Yang Maha Esa. Adapun nama Allah Al-Ahad, maka disebutkan hanya pada satu tempat dalam Al-Quranul Karim, pada surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Yang artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Quran Surat Al-Ikhlas, ayat yang ke-1 hingga yang ke-4. Ini adalah surat agung yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya surat ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Dikarenakan dia dimurnikan untuk menjelaskan tentang nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Adapun nama Allah Al-Wahid, maka sering disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya dalam firman Allah,
2: Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim.
0: Yang artinya, dan ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-163. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Yang artinya, manakah yang lebih baik? Rob-rob yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Quran Surat Yusuf, ayat yang ke-39. Di ayat yang lain Allah berfirman,
3: وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.
0: Yang artinya, dan sekali-kali tidak ada ilah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Quran Surat Sad, ayat yang ke-65. Kedua nama ini, yaitu Al-Ahad dan Al-Wahid, menunjukkan akan keesaan Allah dan ketunggalannya, yaitu bahwa Dialah yang bersendirian dengan sifat-sifat yang mulia dan terpuji, yang tunggal dengan sifat-sifat keagungan, kesabaran, dan keindahan. Dia Maha Esa dalam zat-Nya, tidak ada tandingan baginya. Maha Esa dalam sifat-sifat-Nya, tidak ada yang serupa dengannya. Yang Maha Esa dalam perbuatan-perbuatan-Nya, tidak ada sekutu baginya. Dia Maha Tunggal dalam uluhiyah-Nya, maka tidak ada tandingan baginya dalam kecintaan, pengagungan, ketundukan, dan kerendahan. Dia Maha Tunggal yang agung sifat-sifat-Nya, hingga Dia bersendirian dengan segala kesempurnaan. Dan tidak mungkin bagi manusia untuk meliputi semua sifat-sifat-Nya atau untuk meliputi sesuatu dari sifat-sifat-Nya, terlebih lagi untuk menyerupai sesuatu darinya. Sungguh telah banyak disebutkan dalam Al-Quran nama Allah Al-Wahid pada beberapa konteks ayat yang menekankan akan tauhid dan membatalkan kesyirikan dan penyerupaan. Allah Ta'ala berfirman ketika menjelaskan tentang keesaannya dan kewajiban untuk mengikhlaskan agama baginya. Allah berfirman,
3: Inna ilahakum lawahid, Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Yang artinya, sesungguhnya ilahmu benar-benar esa, Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari. Quran Surat As-Saffat, ayat yang ke-4 dan ke-5. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
4: Wa la taqulu thalathah, intahu khairan lakum, innama Allahu ilahun wahid.
0: Yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan ilah itu tiga, berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah ilah yang Maha Esa. Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-171. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua ilah, sesungguhnya dialah Rabb yang Maha Esa, maka hendaklah kepada aku saja kamu takut. Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-51. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ,
0: yang artinya, mana yang lebih baik, Rabb-Rabb yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Quran Surat Yusuf ayat yang ke-39. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika menjelaskan tentang keagungan dan kesempurnaan kekuasaan dan ketundukan semua makhluk-Nya pada hari kiamat. Allah berfirman,
1: "Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yaum? Lillahil wahidil qahhar."
0: Yang artinya, yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur, tiada satupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa, lagi Maha Mengalahkan. Quran Surat Ghafir, ayat yang ke-16. Dua nama ini menjelaskan akan keesaan Allah dengan semua kesempurnaan, yang tidak ada yang menyerupainya. Kewajiban bagi para hamba untuk mentauhidkan Allah, baik dalam keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan, yaitu dengan mereka mengakui kesempurnaan-kesempurnaan Allah secara mutlak, keesaan, dan kesendirian Allah dengan berbagai macam ibadah. Semoga Allah menganugerahkan tauhid dan kebaikan iman kepada kita dengan mengesakan dan mentauhidkan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengabulkan.
2: Jalani hidup dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanal hadiyyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Meneruskan pembahasan kitab Sahih wa Targhib wa Tarhib karya ni pun al-Imam Al-Hafiz Al-Mundhiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, ingkang dipun tasih dening Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Bab inggal bab at-targhib, anjuran fi salati, supaya kita nindak ni salat qabla zuhri, saat teringi salat zuhur, wa ba'da halan sa'bi baripun. Anjuran, imbauan, dorongan, okay, supaya kita netepi salat qabliyah lan ba'diyah zuhur. Hadis ingkang nomor 180 sekawan. Qala al-Imam Al-Hafiz Al-Mundhiri rahimahullahu taala an ummi Habibata, saking ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu taala anha qalat, dahuh sapa Sayyidah Ramlah bintu Abi Sufyan ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, sami itu aku semidanget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, panjenengan dawuh, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, isine dawuh, man sapane wongi, diarani sapane wongi yo katiman, yo katijan, yo katiran, diarani sapane wong yo paijo, yo paiman, yo paija, yo paiji, diarani sapa wongi yo si suto, yo si noyo, yo si dadap, yo si waru, sedoyo, man sapane wongi yo hafid sing jogo ngrekso sapa man ala ingatasi arba'i rakaatin, sekaman rakaat. Orang yang menjaga nertib nih, ngajek nih, arba'i rakaat, sekaman rakaat. qabla zuhri sakterenge salat zuhur wa arba'in lan sekawan rakaat ba'daha sapungkuripun salat zuhur haramahu Allah. Allah ngaromaken piyambake. Haramahu Allah. Allah ngaromaken piyambake. Alan nari ngatasin rakani Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelahnya, merutinkannya, kata Nabi, neraka haram atasnya. Rawah sampun riwayatakan huing hadis sopo Abu Dawud al-Imam Abu Dawud as-Sijistani wa an-Nasa'i uki Imam an-Nasa'i

0: radhiyallahu ta'ala anha. Wa qala at-Tirmidzi, al-Imam Abu Isa at-Tirmidzi paring dawuh, hadisun hasanun sahihun gharibun. Menika hadis merupakan hadis hasan sahih. Kalimat hasan sahih wonten beberapa kemungkinan, minimal dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, pilih hadis menika sampai dumateng Imam Abu Isa At-Tirmidzi melalui dua jalan. Salah setunggale jalan ingkang sahih, salah setunggale jalan ingkang hasan. Kemungkinan ingkang nomor kali, pilih Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi anggadai ijtihad pilih tingkatan hasan sahih merupakan tingkatan antara hasan kalian hadis sahih. Tirani hasan sahih menawi kondisi ini pun posisi ini pun menikon duburi hadis hasan. Angin tetapi ini mboten sampai satu derajat sahih. Mengatakan kemungkinan yang nomor kali. Wal Qasim anapun Qasim huwa anapun Qasim iku Ibnu Abdirrahman bin Abdirrahman. Yukanna dipun kunjai Abu Abdirrahman, Abu Abdirrahman Syami saking negeri Syam. Sikotun seorang rawi enggang sikah. Syami saking negeri Syam. Sikotun seorang rawi enggang sikah. Enggang terpercaya. Enggang sikah. Enggang terpercaya. Wa fi riwayatin lan ing dalam sawijining riwayat ingkang lintu lin Nasa'i kangge Imam Nasa'i. Fatamassa wajhahu an-naru abadan. Ada tambahan. Sapane wonge sing jaga ngreksa sekawan rakaat sadiringe zuhur, sekawan rakaat sadiringe sak bibaripun zuhur. Menika mesti bakal dipun doakan saking rakane Allah Ta'ala lan roko mboten bakal mampu jamah wajahipun tiang kolowau. Kula ulang malih, Allah ngaromakan roko ing atase piyambake bahkan luih malih neraka ora bakal saged jamah wajahipun tiang kolowau, tiang ingkang ngajek mi mindah nih sholat sunnah saat diringi duhur sekawan rakaat lan sholat sunnah saat tibaripun duhur sekawan rakaat. Kedini ganjarane tiang sing rutin nih sekawan rakaat saat diringi duhur lan sekawan rakaat saat tibaripun. Faedah yang gak kapudut saking hadis menika kados dipun jelasaken dening Syekh Salim bin Yat al-Hidali wonten ing penjelasan pun kitabipun Syarah Riyadhus Shalihin mekaten jawahipun pertama istihbabul muhafadzah ala sunnani rawatib. Istihbab sunnah al muhafadzah supaya kita jaga ngreksa ala sunnani rawatibah. Ingatasi amalan-amalan sunnah ingkang notabene merupakan awalan rawatib. Amalan rawatib ingin menika amalan-amalan sholat sunnah ingkang ngiringi dateng sholat-sholat wajib bu menika kedudukanipun sabibaripun bu menika kedudukanipun utawi dipun ayahi saderengipun menika sedaya diarani rawatib. Wallahu ta'ala alam. Ingkang nomor kali al-muwadhabah al-nawafil siyajun minan nar. Al-muwadhabah rutin nih, ngajib nih. Alan nawafil ingatasi amalan-amalan sunnah. Iku siyajun minan nar merupakan penjagaan saking geni neraka. Mulanya yang tadi hadis menika, jeneng Nabi dawuhaken Allah ngaram nih ingatasi neraka kang gini tiang sing ngajek nih sholat patang rakaat saat diringi duhur patang rakaat sapi bari. Wallahu ta'ala.
1: Hai, Reng.

0: Sekajengipun istihbab sholati arba'i raka'atin qabla dzuhri wa misluha ba'dahu. Hadis menika nerangaken istihbab sunnah. Sholati arba'i raka'atin, sholat sekawan raka'at qabla dzuhri sadene zuhur. Wa misluha lan sepadane ba'dahu sapungkuripun dzuhur. Sadene dzuhur lan sapungkuripun dipun anjurakan, dipun sunahkan. Supados jaga ngreksa ingatasi sekawan rakaat menika. Sekawan rakaat sak diringi, sekawan rakaat sak bibaripun. Wallahu ta'ala. Rawahu sampun kelatakan yang hadis sapa Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Huzaimah. Fi sahihi wonten ing kitab sahihipun. An Sulaiman ibn Musa, saking dalanipun Sulaiman bin Musa. An Muhammad ibn Abi Sufyan, saking Muhammad bin Abi Sufyan. An ukhtihi, saking istrinipun Umu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Menikah dalanipun riwayat menikah. Qala al-Hafiz, dawu sapa al-Imam al-Hafiz. Perlu dipun wulingani menawi kalimat al-hafiz dipun sebutakan mutlak tanpa ketentuan. Ingkang kang maksud boten wonten lintu kejawi al-imam al-hafiz ibnu Hajar al-Asqalani al-Syafi'i. Anapun menawi ingkang kang maksud lintu nipun kados penulis kitab menika al-hafiz al-Mundhiri kedah dipun tentuakan maksudipun al-hafiz al-Mundhiri. Kula baleni malih. Qala al-hafiz ibnu Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Warawahu ukin riwayatakan Abu Dawud al-Imam Abu Dawud as-Sijistani. Wan Nasa'i uki Imam Nasa'i. Wa Ibnu Khuzaimah uki al-Imam Ibnu Khuzaimah. Fi sahihi ing dalam kitab sahih pun aidan uki. Wa ghairihim dan selain mereka min riwayati makhulin saking riwayati pun makhul. An Ambasah saking Ambasah. Wa makhulun lan anapun makhul lam yasma' piyambake dereng midanget an Ambasah saking Ambasah. Qala Abu Zur'ah Imam Abu Zur'ah paling dawuh. Wa Abu Mushir anapun Abu Mushir wa Nasa'i lan anapun Imam Nasa'i wa ghairuhum lan lintu-lintunipun warahu ugi ngriwataken Abu Tirmizi wal Imam Abu Isa Tirmizi aidan uki wa hasanahu lan dipun hasanakan. Hadis menika hadis hasan. Wa Ibnu Majah uki dipun riwayataken dening Al Imam Ibnu Majah. Kila huma sadayani min riwayat Muhammad ibn Abdullah saking riwayat Muhammad bin Abdullah. Al Imam Ibnu Majah saking riwayat Muhammad bin Abdullah. Nah, asyu'asi anak bi saking bapani pun anak Ambasata saking Ambasah. Wayatil kalam dan bakal dugi komentar ala Muhammad ingatasi Muhammad. Nah, menikolah kita ulang malih sanad hadis ingkang sampai dateng kita ngenani hadis ram Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh man yuhafidz ala arba'in qabla az-zuhri wa arba'in ba'daha haruma Allahu ala nar, Allah ngaramakan ing atase neraka. Hadis ingkang salajengipun hadis nomor 180 gangsal. Qala al-Imam al-Hafidz al-Mundhiri rahimahullahu taala wa ruwiya lan kariwayataken an Abi Ayyubah saking sahabat Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal jeneng Nabi dawuh arba'un ono sekawan qabla zuhri sakdurunge zuhur ono patang rakaat sakdurunge zuhur iku tuftahu lahunna kang kebuka lahunna kangge patang rakaat sakdurunge zuhur abwaabus samaa gerbang-gerbang langit. Abwaabu sama gerbang-gerbang langit. gede ini ganjaran ini kangge tiang ingkang nindakaken sekawan rakaat sak bibaripun salat dhuhur lan sak derengipun. Ing pun wonten ing hadis menika Kanjeng Nabi dawuh kita ulang dari pun arbaun qabla dhuhri. Tuftahu lahunna abwaabus sama. Ana patang rakaat sak durunge dhuhur. Sapane wong sing lakoni monggo bakal kabuka kangge piyambake gerbang-gerbang langit. Wa isnadu Ibnu Majah lan sanad Ibnu Majah fi isnadihi ma ing dalam sanad kekalihipun ihtimalul litahsin mungkin tahukumi hasan. Wa rawahu lan ugi dipun riwayataken At-Tabrani dening Imam At-Tabrani fil Kabir ing dalam kitabipun Mu'jam al-Kabir. Mu'jam al-Kabir. Imam At-Tabrani yang gadai tiga mu'jam. Pertama As-Saghir, nomor kali Al-Awsat, nomor tiga Al-Kabir. Mengatakan. Walafduhu lan lafadipun qat jeng Nabi dawuh lama rikalani nazala Rasulullah SAW jeng Nabi singgah alaya ingatasi aku rikalani aku ningali jeng Nabi pindah ingatasi aku ro'a itu aku ningali panjirani yudimu ngelanggengakan arbaan sekawan rakaat qabla zuhri saat teringi zuhur. Tadis daibun al-imam al-Tabrani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kau biasa'akan ninda'akan sholat sekawan rakaat saat teringi pun sholat zuhur. Mengatakan wa qala lanjing Nabi dawuh innahu lan sak temeni idza rikalani zalatis syamsu matahari wis gliwang zalat wis gliwang apa syamsu matahari futihat monggo kabuka makmek blak napa sing kabuka abwaabu sama gerbang-gerbang langit bakal kabuka secara meblak ombo sinten mawon parang mebet menika swarga kampung kemuliaan tempat kemuliaan sehingga ne pintu-pintu swarga selalu terbuka kula balen malih ya innahu sak temene idza alikalane zalati syams matahari sampun gelewang ke arah barat futihat monggo kabuka abwaabu samaa'i gerbang-gerbang langit fala yughlaqu monggo mboten bakal katutup minha saking gerbang-gerbang niku wau hatta saingane yusallazuhur den tindakne salat zuhur hatta sehingga ini sholat duhur dan tindaknya sholat duhur utawi sholat duhur. Wa qala jeng Nabi dawuh innahu sak temeni idza hari kalani zalat usgliwang zalat usgliwang syamsu matahari futihat monggo kabuka abu-abu sama gerbang-gerbang langit fala mongko ora yughlaqu bakal katutup fala mongko ora yughlaqu bakal katutup minha saking gerbang-gerbang langit babun satu pintu pun hatta sehingga ni yusalla az-zuhru salat zuhur den tindakni fa ana mongko utawi aku dawuh Kanjeng Nabi uhibbu aku seneng an yurfa kering kaangkat li kang ini aku fitil kasa di ing dalam waktu iku ing dalam momen iku khairun kesainan aku suka di waktu yang diberkahi di waktu yang dimulikan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat amal solehku kepadanya. Amal solehku kepadanya. Dipun jelasakan ing riki lam yatakallam anhu al-Haythami. Al-Imam al-Haythami buatin komentar mengenai hadis menika. Lakin lahu inda Tabrani. Ini tetapi ini menurut riwayat At-Tabrani fil Kabir ing dalam kitab Ibnu Mu'jam al-Kabir ya turukun tuna jumlati at-taslim. Ya. Lakin ing tetapi ini lahu inda At-Tabrani fil Kabir turuk memiliki jalan. Ya. Nah, memiliki jalan fil kabir ing dalam kitab Mu'jam al-Kabir turukun duna jumlatin at-taslim, jalan riwayat tapi boten riwayat ingkang tengriku ada kalimat at-taslim. Wa yashhadu lahuma ba'dahu lan dados saksi. Nggih, menapa ingkang wonten ing hadis menika ma ba'dahu riwayat ingkang sabibaripun. Wallahu ta'ala alam. Dados kita ulang malih. Dados kita ulang malih. Pilih. Wonten ing hadis menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken annahu idza zalatis syamsu futihat abwabus sama fala yughlaqu min hababun hatta yusalla az-zuhr fa ana uhibbu an yurfa'a li fi tilka saati khairun. Makatan. Ini kalau hadis nomor 585. Ing hadis menika jelas nerangaken keutamaanipun wekdal menika. Ing budi Rasulullah SAW dawuh idza zalati syamsu futihat abwabus sama. Lek matahari tergelincir ke arah barat, masuk mas waktu zuhur, pintu langit menikotu pun buka. Di Nabi Dawu fala yughlaqu minha babun hatta yusalla zuhur. Boten wonten pintu gerbang langit ingkang dipun tutup sehingga disampurna nindakaken salat zuhur. Sehingga ini sempurna, tidak akan satu. Mungkin Nabi Dawuh, mergo momen iku momen ingkang mulya, momen iku momen ingkang istimewa, momen iku momen sedaya amal saya kangkat dening Allah Ta'ala, dan kalapuraken dhateng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah SAW, ini hadis mereka Dawuh, fukhibbu anturfa'li fi tilkas sa'atu khairun. Fa'akhibu mongko aku seneng antur fa'ali keangkat kangge aku. Keangkat kangge aku khairun kesainan. Kesainan ini maka maksud Rasulullah SAW ngerutin akan Rasulullah ngajek akan ninda akan sekawan rakaat saat teringi sholat duhur lan sekawan rakaat saat ibaripun sholat duhur. Wallahu ta'ala wa an qabus an-nabihi saking qabus an-nabihi saking bapanipun qal panjenipun dawuh arsala abi ila Aisyata, bapakku ngutus datang Sayyidah Aisyah. Hadis inggal, hadis 586. An qabus an abi qal saking qabus saking bapanipun qala bi amba idahu qala bi amba idahu qala bi amba idahu arsala abi ila Aisyata, arsala kirim utusan sopo abi bapakku ila Aisyata marang Sayyidah Aisyah. Ai maksudipun ayya salatin Rasulullah SAW kana ahabbu ilaihi ayyu wadiba alaiha. Isini pertanyaan. Ingin menika ayyu salatin salat di Ya, ayu sanatin sandi Rasulullah SAW, ayu sholati Rasulullah, sholati Rasulullah sing ndi? Karena ono ahabu ilaihi sing paling den tresnani, ahabu ilaihi sing paling den tresnani. Ya. Nah, sing paling den tresnani dene Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ulang malih. Dipundakli tidak teng Sayyidah Aisyah. Nanti to sholati Rasulullah sing paling den tresnani. Nanti to sholati Rasulullah sing paling den ngajeki. Biar ini ajek niku gak pernah dipun tinggalaken. Kalat Sayyidah Aisyah paling dawuh. Karena ono sopa Rasulullah Isal ini tidak akan salat. Arba'an qabla zuhri. Patang rakaat saat turunnya zuhur. Wa yutilu fihinna. Lan manjangakan sopa Rasulullah. Fihinna ing dalam batang rakaat niku wau. Wa yuhsinu lan bagus si sopa Rasulullah SAW. Fihinna ing dalam sekawan rakaat kalau wau. Ar-ruku anggone ruku wa sujud dalam goni sujud. Terus kita ulang, Sayyidah Aisyah. Sampun kakirimi seorang utusan. Tanglet dumateng Sayyidah Aisyah. Ngenani sholat sing paling dintris, nani dini Rasulullah SAW sing gak pernah dipun tinggalakan. Lajeng Sayyidah Aisyah paling dahulu dan terangkan. Pilih sholat Rasulullah SAW sing diajik nih, yaitu 4 rakaat. Saat ini duhur. Panjang pun Rasulullah SAW manjang akan bacaan pun. Dan panjang pun Rasulullah SAW manjang akan indah merupuk dan sujud pun. Sholat sekawan rakaat saat ini. Duhur dan sabi bari pun. Saat ini zuhur dan sabi bari pun. Ingang selanjutnya pun. Ya, ingkang salajengipun. Rawahu Ibnu Majah, hadis menika dipun riwayataken dening Imam Ibnu Majah. Wa qabus, lan ingkang kamaksud qabus. Huwa ingkang dipun wastani qabus Ibnu Abi Dabyan. Wa yutilu lan panjenipun manjengaken fihi naing dalam sholat kalau awal kiamang anggone jumeneng. Sholat qabliyah subuh, sholat qabliyah zuhur dianjurkan memperpanjang berdiri. Wa yuhsinu lan bagusi fihi naing dalam sekawan rakaat niku wa ruku wa sujud lan sujud. Sunnah membagusi ruku, sunnah membagusi sujud. Mengatakan. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Wa yuhsinu fihinna ruku'a wa sujud. Nabi SAW bagus yang dalam sekawan rakaat kalau mau ruku'ipun dan sujud'ipun. Rawahu Ibnu Majah. Hadis menika dipun riwayatkan dening Imam Ibnu Majah. Wah kobus, anak pun kobus. Sinten sing maksud kobus? Huwa ingin menika Ibnu Abi Dabyan. Kobus bin Abi Dabyan. Wa yutiru, nah, kobus bin Abi Dabyan. Wasakho, wasakho. Panjen pun muatakan. Paring kedudukan bila hadis menika merupakan hadis ingkang sikha. Makatan. Wasaqa. Wasaqa khalahu at-Tirmidhi. Hadis ini kau dianggap sahih dening Imam Abu Isa at-Tirmidhi. Wa Ibnu Huzaimah ugi dianggap sahih dening Imam Ibnu Huzaimah wal Hakim ugi dianggap sahih dening Imam Hakim wa ghairuhum lan lintu-lintunipun. Wa ghairuhum lan lintu-lintunipun. Lakin yang tetapi ini, Al-Mursal ila Aisyah mubahamun. Al-Mursal ila Aisyah mubahamun. al-mursal ingkang dipun irsalaken ila Aisyah dumateng Sayyidah Aisyah mubhamun seorang rawi ingkang boten jelas. Mubhamun seorang rawi ingkang boten jelas. Sehingga ini menika di antara sisi kelemahan wonten ing hadis menika. Wallahu ta'ala. Wallahu ta'ala. Lakin al-mursal ila Aisyah mubhamun. Ingkang kamursalaken dhateng Sayyidah Aisyah mubham boten diketahui. Kanthi jelas. Hadis ingkang selanjutipun. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syarh Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahu ta'ala. Wa an Abdullah ibn As-Sa'id lan saking sahabat Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu ta'ala an. Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu ta'ala an. Mengatakan anna Rasulullah SAW saat temani Rasulullah SAW iku yaftahu buka fiha anna Rasulullah SAW anna Rasulullah SAW saat temani Rasulullah SAW karena anna Rasulullah SAW yusalli panjirpun sholat arba'an sekawan rakaat ba'da'an tazula syams. Jadi Nabi salat sekawan rakaat ba'da sawisian tazula syams gliwangi srengenge ketika sampun masuk waktu zuhur. Terus kita ulang malih saking Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu taala an pilih Rasulullah SAW ninda akan sekawan rakaat sak kibaripun tergelincir matahari sak terenge nindakne salat zuhur. Sak terenge nindakne salat zuhur. Wa qala lan jeng Nabi dawuh inna hala sak temeni. Nah, inna hala sak temeni iki saatun merupakan waktu tuftahu fiha abwabus sama. Sing gerbang langit ing waktu iki dibuka. Fa uhibbu monggo aku seneng an yus adali rek diangkat li kangge aku atau boleh yes adali naik kepadaku fiha ing mriki amalun sholihun amal saleh. Terus kita ulang malih pilih menapa ingkang dipun doakan dening Rasulullah SAW ngenani tiyang ingkang rutin nih, ngecek nih, nindak nih, sholat sunnah qobliyah zuhur lan sakibaripun sekawan rakaat. Sampai-sampai Rasulullah SAW dawuh ngingetin, saat temen nih, iki merupakan waktu. Nah, kabukae gerbang langit. Fa'ukhibu mongko aku seneng, anyus adali diangkat, li kangguni aku, fiha ing waktu iku mau amalun sholihun amal sholeh. Menikul hawa anak soleh. Nah, ingkang ngarep-ngarep. Kaangkatipun amalipun wonten ing wektal ingkang mulya. Wektal kari-karinipun sampun nglebet wektu zuhur. Wektu gliwangi srengenge ke arah barat. Ngaten. Rawahu sampun riwayataken ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad. Wa qala dawu sapa Imam Ahmad. Hadisun hasanun gharibun. Hadis mereka merupakan hadis ingkang hasan gharib. Wonten ing hadis nomor 517 utawi sateripun wonten penjelasan, mekaten penjelasanipun. Wa mafhumuhu lan ingkang kita fahami saking hadis menika annahu sa'at menila yusalliha qabla al-jum'ati. Pilih sekawan rakaat menik umbutin ditindak ni sak diringi sholat jum'at. Arba'an sekawan rakaat. Ya, maka kan. Kita ulang malih. Mafhumuhu annahu la yusalla qabla al-jum'ah wa huwa minal mafahim allati yajibul akhdu biha. Saking hadis menika gak sakri ta pahami mboten enten syariate mboten wonten syariate salat qobliyah Jumat. Lakin lahu inda Tabrani fil kabir tariqun tuna jumlati taslim wa ishadu lahu ma ba'dahu. Dan dipun sekseni, dipun dukung kalian riwayat yang datang setelahnya. Nah, riwayat dengan datang setelahnya. Li subuti annahu sallallahu alaihi wasallam sebab anani riwayat ingkang nerangaken pi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ono idza ari kalani kharaja ila al masjid panjenengan medal dhateng masjid jalasa ala al mimbari fauran jeneng Nabi langsung lenggah ning dhuwur mimbar falaisa hunaka waqtun li shalah berarti ning kene ora enek waktu dan kesempatan kangge salat. Wahualan meniko, nah, ya. Jadi tidak ada pemahaman bila Rasulullah SAW menindak ni salat kumien saat seringnya Jumatan. Wahua minat, nah, ya, mengatakan. Suma sa'ban juri idha jala sehari kalani lenggah.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadda'i rabbika.
2: Nama dan sifatnya.
3: Ya. Dan kepada
4: arep ngendi ka?
2: Mulih aku.
4: Jumate nyong ndi?
2: Ha iki lho, ata obong.
4: Dene ki obong,
2: iki sirik yo. Eh, iki ndek aku.
4: Gunakan
5: hima aynani tukuma tukadzibat.
6: Bangga tradisi Indo.
0: Dianggap sahih dari Imam Hakim wa ghairuhum lan lintu-lintunipun. Wa ghairuhum lan lintu-lintunipun. Lakin yang tetapi ini, al-mursal ila Aisyah mubahamun. Al-mursal ila Aisyah mubahamun. Al-mursal yang dipun irsalah ila Aisyah dumateng Sayyidah Aisyah mubahamun seorang rawi yang buatan jelas. Mubahamun seorang rawi yang buatan jelas. Sehingga ini menikah di antara sisi kelemahan wonten ing hadis menikah. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Lakin al-mursal ila Aisyah mubhamun. Ingkang kamursalaken dhateng Sayyidah Aisyah mubham boten diketahui. Kanthi jelas. Hadis ingkang selanjutipun. Qala al-imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharh Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahu taala wa ana Abdullah ibn As-Sa'id dan saking sahabat Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu taala an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu taala an mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaftahu buka fiha anna Rasulullah yusalli panjenengan salat arba'an sekawan rakaat ba'da an tazula syams jeneng Nabi salat sekawan rakaat ba'da sawise an tazula syams gliwangi srengenge ketika sampun masuk waktu zuhur terus kita ulang malih. Saking Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu ta'ala an pilih Rasulullah SAW ninda akan sekawan rakaat saat kibari pun tergelincir matahari saat ingin ninda ini sholat duhur saat ingin ninda ini sholat duhur waqala lanjing Nabi Dawuh inna halak saat temani nah inna halak saat temani iki saatun merupakan waktu tuftahu fiha abwabus sama sing gerbang langit ing wektu iki dibuka. Fa uhibbu monggo aku seneng an yus adali rek diangkat li kangge aku atau boleh yes adali naik kepadaku fiha ing mriki amalun salihun amal saleh. Ya. Terus kita ulang malih. Terus kita unang malih, pilih. Menapa ingkang dipun doakan dening Rasulullah SAW. ngenani tiang ingkang ngrutin nih ngecek nih nindak nih sholat sunnah qobliyah zuhur lan sabibaripun sekawan rakaat. Sampai-sampai Rasulullah SAW dawuh ngingetin, sak temene iki merupakan waktu. Nah, kabukae gerbang langit. Fa akhibu mongko aku seneng anyus adali diangkat li kanggone aku fiha ing waktu iku mau amalun salihun amal saleh. Menikul hawa anak saleh. Nah, ingkang ngarep-ngarep kaangkatipun amalipun wonten ing wektal ingkang mulya wektal kari-karinipun sampun mlebet wektu zuhur, wektu gliwangi srengenge ke arah barat. Ngeten. Rawahu sampun riwayataken ing hadis sapa Ahmad wa Imam Ahmad wa qala dawu sapa Imam Ahmad hadisun hasanun gharibun, hadis menika merupakan hadis ingkang hasan gharib. Wonten ing hadis nomor 587 utawi sateripun wonten penjelasan, mekaten penjelasanipun. Mekaten penjelasanipun. Wa mafhumuhu lan ingkang kita fahami saking hadis menika. Anahu sak temene la yusalliha qabla al-jum'ati. Pilih sekawan rakaat menika mboten ditindakne saderenge salat Jumat. Arba'an sekawan rakaat. Ya. Mekaten. Kita ulang malih. Mafhumuhu annahu la yusalla qabla al-jum'ah wa huwa minal mafahim allati yajibul akhdhu biha. Saking hadis menika gak sakri ta pahami mboten enten syariate mboten wonten syariate salat qabliyah Jumat. Nggih. Lakin lahu inda Tabrani fil kabir tariqun duna jumlatit taslim wa yashhadu lahu ma ba'dahu, lan dipun sekseni dipun dukung kalian riwayat yang datang setelahnya. Nggih. Mabna riwayat dengan datang setelahnya. Li subuti annahu sallallahu alaihi wasallam sebab anani riwayat ingkang nerangaken pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ono idza ari karani kharaja ilal masjid panjenengan medal dhateng masjid. Jalasa alal mimbari fauran, jeneng Nabi langsung lenggah ning dhuwur mimbar. Falaisa hunaka waktun li sholat, berarti ning kene ora ana waktu dan kesempatan kangge sholat. Wa huwa lan menika, nah ya. Jadi tidak ada pemahaman bila Rasulullah SAW menindak ni sholat kumien saat seringnya Jumatan. Wa huwa minat, nah ya, megalan. Suma sa'ban juri idha jala sehari kalani lenggah.
7: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم

قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه

أهل قرية استطعما أهلها حتى إذا أتيا أهل قرية

0: Mas Andes.
1: Iya, iya Mas.
0: Warungnya sampean ini tak gila-gila ya. Mantep ya Mas ya. Wah, wis.
1: Alhamdulillah.
0: Ini strategis. Pinggir dalang. Wah, jan. Gue ini sadu Mas nenggo ngopi. Wah, Masya Allah. Ini kopi nih Mas.
1: Iya Mas. Moga-moga. Cappuccino Mas.
0: Rampi tuh Mas.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pi, kira-kira pengen rak nih. Warungnya ini digawe rame meneh.
1: Kanggo apa Mas? Sosmed? Aku nyoba Mas, aku Instagram. Aku lain-lainnya yo nggak nyoba usan. Tapi rum iso maksimal ya Mas. Ana trik-trik.
0: Ora aku sing koyo ngono kuwi. Wis umum. Kinara Mas Andes kata kandani.
1: Masya Allah. Iya. Apa-apa Mas coba tak nonton.
0: Tak kandani Mas Andes.
1: Apa-apa kuwi Mas?
0: Sesuatu. Nek ora sampean tenan wis ora tak kandani.
1: Kaya ini mantep kan.
0: Aku sih kaya yang ini Mas.
1: Apa gue Mas?
0: Ya iki.
1: Jaringan apa apa gue?
0: Iki Mas ya. Jari ini wong pinter Mas. Ini ada template yang dua-dua ini Mas. Kopi ini sampean ini. Warungnya ini Mas. Saya rame.
1: Si.
0: Jari ini wong pinter loh Mas.
1: Si. Tak ada Mas. Kaya apa ini?
0: Iya.
1: Iki kaya ini ora bener ya Kang Mitra ya.
0: Ora bener piye Mas.
1: Iki lho iki.
2: Maksude apa sih kiye?
1: Weh. Lho. Dene ada apa?
2: Iya karo nyem
0: apa?
1: Be.
2: Ada baik kowe Kang.
1: Lah.
2: Ada lho.
1: Nah, pada baik mbok nyong be entuk tapi jerene. Siji nyong kan duwe dan penglaris. Loro rezekine ben akeh. Apa meneh jenengan usaha kopi, Mbok? Dadi nek ben padami ngene ka, ben kaya kowe ta.
0: Padha to, Mas.
2: Wong loro padha ra bener iki.
0: Padha iki gambare padha meneh aku ireng. Ya nek ono ijo. Maknane padha ya.
2: Pinter kok jerene kaya kowe. Dadi nyong ya nyimpen terus dipasang nang dhuwur. Pintu kayak gue kan soalnya kayak gue
0: Mas kopi ini kok suwe banget toh
2: Masya Allah ngapunten Mas Anto ini lho kan mau cah loro ki ana sing isu gak ada wong ngene kok nempel ning areng ki
1: delok salah
2: kan Mas
0: wah mitra meneh
2: iki
0: iki Mas
2: sire kok ning nyong kuwe
0: alah malah ketambahan kowe
2: lah
0: yang ini iki sirik Mas ra oleh
2: lah
0: tak
2: tenang.
0: Apa maksudnya ini ki?
2: Yo,
0: cek tulisannya Arab ini kok? Oh, bintangan yang dulu ki? Ki jari ini wong pinter. Oh, jari ini soalnya aku mau wong ramuteng. Ayo, ini jari ini wong pinter loh Mas. Aku nemplek ini bunuh bumi dan supaya ini tambah rame. Warungi Mas Andes, sih kira Mas Andes serata kandani.
2: Ya pinter Mas Anto, tak gamel ki kopi sih Mas. Ki, dusi, wong pinter ki Mas.
0: Setro,
2: iya Mas.
0: Aku tak takon tro. Jane kowe dong ora kowe? Ayo ora dong.
2: Kowe Mas Ali, dong ora? Apa maning nyong lah wong ki duwe ikang?
0: Gene ora dong. Lah sampean dong apa ora?
2: Aku ya ora dong.
0: Gene padha dale ora dong kok le. Iki lho Mas. Delokan iki lho. Cetha tulisane Arab. Ana bintange ning dhuwur. Ayo ora masalah.
2: Sik eneng tulisane Arab iki kabeh rumus bener ya to. Hati-hati. Ngene iki iso sirik ngene iki.
0: Hati lho Mas. Gampang sih ngelok ke sirik ke lu kok sirik gampang tau nih uang kue ini
2: orang aku orang gampang ngelok ke sirik orang sing tak lok ke kelakuannya
0: bila iki loh Mas cetok tulisannya ini Arab loh Mas ini jarinya orang pinter loh Mas
2: ah gak bisa oh.
0: Gak aku ojo sendiri
2: mas
0: kamu sisi
2: jen Mas
0: ya sisi mbak kan
2: jen Mas
0: ya wes ngetok buri disini ya
2: ini
0: buri
3: Pak, pesan dulu sama Derek.
2: Oh, ya bener tak pinarak rumin.
3: Lo udah melakan tak
2: ini. Masuk, moga-moga. Pinarak rumin, Tad. Ngapun, Tad.
3: Lu, kok jenengan pengen tim?
2: Gini, Tad. Kopi,
0: Tad. Oh,
3: oke. Wonten apa nih?
1: Gini, Tad. Mas Mitro itu ngasih tahu ke Mas Andes.
0: Suruh masang-masang nempel ikau yang ngerti dulu, Tad. Main laris, Tad.
3: Jenengan angsal saya pundi?
0: Itu dari wong pinter, kita cuma jari ini itu tak bukan saya. Maksudnya itu nggak pinter.
2: Ayo rapinter kok.
3: Jenengan sakit moco dereng. Niki
4: Cobi kula ajakno.
0: Nggih ta.
4: Tulisan ngeten niki
5: nggih
4: jenenge Arab Pegon.
0: Oh,
4: dadi asline dudu bahasa Arab. Iki bahasa Latin atau bahasa Indonesia, tapi ditulis nganggo Arab. Oh, ini kaya ngene sih.
0: Gimana dad?
4: Balonku ada lima.
0: Wah, ini misalnya saya tahu di tahap ini.
4: Rupa-rupa warnanya.
0: Wah, gua anak-anak ini kan juga.
4: Lagi hijau, kuning, kelabu.
0: Terus ini kan, ini ada tulisannya kok panjang ini apa ini?
4: Se biru meletus balon hijau duel.
0: Iya lagi. Aci jenengan mau pinter lo mas.
4: Lah kok jenengan mau waton melu-melu ini ku pripun. Ini gak mau
0: tulisan. Busi totro
4: meletus balon hijau duel. Niki balonku ada lima rupa-rupa warnanya. Ayo mau tulisan nopo nih mau lagu anak-anak tapi tulis Arab.
5: Gimana itu tat? Tersan tat?
4: Ayo hapus-hapus yang demi.
0: Wah lu.
4: Jangan rasa melu-melu katanya tadi pun dibuang mawon.
0: Kalau itu jarinya suruh nempel lagi di atas buat penglaris itu. Mau cari nih uang pintar tu cariku, mau cari nih uang pintar aku ya uang kerongol aku.
4: Ah, bukan sama dengan.
0: Nah, terus gimana tak? Kok ini pakai tulisan Arab kayak gitu lah yo? Gimana itu?
4: Pak, bedang gula sangun derek.
6: Ya bener tak? Lebih menyalakan.
4: Bedangnya tak kan yo?
0: Wah.
4: Asik sangat yo saya berikan kata.
5: Masya Allah.
6: Ya bener, ya bener tak?
4: Jangan malu ngurung orang. Matur suwun ya pak.
0: Bener tak?
4: Bedangnya sangun derek.
0: Sambung tak?
4: Bismillah. Alhamdulillah.
0: Baik. Gimana itu, Pak?
4: Jadi tidak semua tulisan Arab itu benar. Abu Jahal nggih wong Arab. Abu Lahab wong Arab. Wong musyrik-musyrik sing Arab nggih kata. Ya sing diomongne ya kalimat kesyirikan tapi menggunakan bahasa Arab. Sehingga tidak semua tulisan Arab itu mesti apa? Yang tulisan yang sakral kemudian bisa dipakai untuk apa misalnya penglaris atau semacamnya. Karena itu nek nemu seperti ini jenengan kok boten saged moto ditanyakan dulu kepada yang bisa. Memang ulama beda pendapat menggunakan jimat yang tulisannya ayat Al-Qur'an itu boleh atau tidak. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Tapi itu untuk wikoyah, untuk pelindungan, bukan untuk penglaris. Nek, untuk penglaris dan seterusnya, itu bentuknya ya, bukan menggunakan tulisan-tulisan itu.
0: Terus gimana ada jimat yang boleh menggunakan tulisan Arab?
4: Jimat yang boleh itu yang teksnya Al-Quran dan hanya dipakai untuk pelindungan. Sehingga misalnya ada orang yang nulis teks Al-Quran terus dia dilipat di kertas yang bagus kemudian nanti dibawa itu sebagian ulama ada yang membolehkan meskipun ada juga yang melarang tapi ya perlu dijaga baik-baik rentok konek mentu kamar mandi terus gomentu harusnya ditaruh di luar apalagi ketika mau buang air harus ditaruh di luar tapi sebaiknya tidak pakai jimat itu lebih bagus. Jadi sama sekali baik yang bertuliskan ayat Al-Qur'an maupun yang bukan ayat Al-Qur'an. Ngerti enggak? Alhamdulillah.
0: Jadi masang jimat untuk penglaris itu enggak boleh ya, Tat?
4: Nggih, boten pareng.
0: Aduh, luput menah, cah. Arep ngendi, Kak?
7: Mulih aku.
0: Jimatnya nyong di?
7: Aiki klo, ata obong.
0: Dari ki obong?
7: Iki sirik yo. Hit, iki ndak aku. Hit, iki ndak aku. Hit, iki ndak aku.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
1: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
2: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Satu surat yang sering kita baca dalam salat-salat kita, yaitu surat Asy-Syarah atau alam nasyrah laka sadra, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat-ayat terakhir dari surat ini, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, dan jika kamu selesai dengan urusan-urusan duniamu, maka beribadahlah pada Allah, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu engkau mencurahkan segala harapan. Nah, ayat ini pada hakikatnya memberikan pengertian kepada kita tentang kesungguhan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini terkadang disibukkan oleh urusan-urusan duniawi dan urusan-urusan ukhrawi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentunya kepada kita sebagai umat beliau, agar setiap selesai kita mengurusi hal yang bersifat duniawi, hendaknya kita memanfaatkan waktu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersungguh-sungguh dalam beribadah ya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu makna dari perintah ayat berikutnya, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya engkau berharap. Ya, seorang mukmin yang dia mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan cinta Allah, ini semua tentunya dengan kesungguhan. Makanya kita melihat para salaf dahulu dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mereka bersungguh-sungguh. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka berlalu begitu saja, tapi selalu terisi dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat mengharapkan ridha Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah adalah dengan kesungguhan, dengan kepayahan, dengan berpayah-payah, dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ayat ini memberikan kepada kita pengertian bahwa apabila seorang mengharapkan ya Rabb-nya, Tuhan-nya, keridhaannya, cintanya, kasih sayangnya, harus bersungguh-sungguh. dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbi ahada." Maka barang siapa yang dia mengharapkan pertemuannya dengan Tuhannya, ya hendaknya dia yang mengerjakan amal yang soleh dan dia tidak menyekutukan Rabbnya, Tuhannya dalam dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam bukan agama sekedar angan-angan. Islam adalah agama yang mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu itu kemudian diterapkan. Ridho Allah tidak dicapai dengan bermalas-malasan, tidak. Tapi ridho Allah, cinta Allah, ya, kasih sayang Allah, ampunan Allah dicapai dengan kesungguhan, ya, dan keikhlasan pada Allah Ta'ala, dan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpayah-payah, ya, dalam kita mengerjakan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dipahami dan ini yang dikerjakan oleh para salaf dahulu. Mereka bukan orang-orang yang berpangku tangan, yang hanya berharap tanpa ada wujud amal, tidak. Tapi mereka wujudkan dalam ilmu dan amal, ya, teori dan perbuatan. Itulah yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Maka Allah memberikan balasan pada mereka. Moga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lukau lihada wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Ya, untuk boneka anak memang ada rukhsah keringanan untuk anak-anak. Seperti dahulu Rasulullah SAW memberikan rukhsah untuk Aisyah yang saat itu masih kecil yang suka mainan, ya. Dan anak-anak perempuan sahabat Nabi SAW. Karena yang namanya dunia anak pasti masih suka dengan, ya, mainan-mainan. Oleh karenanya kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Ihtiyarat, yurahhasu lis-saghir ma la yurahhasu lil-kabir. Diberi keringanan untuk anak kecil apa yang tidak diberi keringanan untuk orang dewasa. Jadi kalau itu mainan-mainan untuk anak-anak, ya, maka insyaallah itu adalah rukhsah keringanan yang diperbolehkan. Namun, ya, tentu supaya lebih aman, demikian juga tidak terlihat, hendaknya dirapikan kalau sudah selesai, dirapikan, ya, lebih bagus lagi seperti tadi, yaitu ada lemari khusus sehingga tidak kelihatan, ya, tertutup, itu satu lebih aman, yang kedua juga tidak terlihat, ya, tidak terlihat, karena pada dasarnya kita tidak boleh, ya, memakai ya, semacam patung-patungan, boneka termasuk, ya, itu sebaiknya untuk dihindari. Hanya syariat memberikan keringanan bagi anak-anak, ya, bagi anak-anak. Adapun yang misalkan bukan anak-anak, misalkan orang dewasa, maka nggak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Karena Islam menghargai untuk anak-anak itu masih butuh untuk permainan, ya. Tapi kalau kita bisa permainannya bukan boneka, maka itu lebih bagus, ya, lebih bagus. Jadi intinya kalau bisa mainannya bukan boneka lebih bagus, tapi kalau memang tidak memungkinkan kecuali dengan boneka, ya, maka insya Allah tidak mengapa untuk anak-anak, bukan untuk dewasa, karena rukhsah keringanan, ya, ada keringanan untuk anak-anak yang tidak diberikan kepada orang-orang dewasa, ya. Kemudian apabila setelah selesai, maka ditaruh di tempat yang aman, yang tertutup, ya, itu jauh lebih baik. Wallahu a'lam.

0: Baik. Kalau yang berkaitan dengan sholat maghrib dan isya itu nggak ada masalah ya, karena bisa di jamak takhir ketika sampai rumah. Nah, yang jadi masalah adalah sholat duhur dan asarnya. Ya. Duhur dan asar waktunya ya cuma itu. Kalau nggak dilakukan di waktu duhur ya berarti dilakukan waktu asar. Maka dalam masalah ini, pendapat yang insya Allah lebih hati-hati, dia tetap harus sholat. Ya. Jadi, apa namanya, meskipun dia tidak bisa melakukan gerakan yang sempurna, maka dia tetap wajib sholat pada waktunya. Ya. Karena menghormati waktu sholat ini lebih didahulukan dibandingkan melakukan gerakan sholat secara sempurna. Ya. Jadi dalam sholat itu ada prioritas maslahat. Ya. Dan maslahat memperhatikan waktu alias sholat di dalam waktunya, ini lebih didahulukan dibandingkan memperhatikan maslahat sholat dalam keadaan sempurna. Ya. Dan dilakukan sebisanya. Ya. Misalnya dia mungkin tidak bisa menghadap kiblat secara full. Ya. Jadi misalnya dia perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, itu kan otomatis membelakangi kiblat. Ya. Maka caranya adalah, kurang tahu ya, pernah dibahas belum. Jadi caranya adalah usahakan menghadap kiblatnya pas takbiratul ihram. Ya. Jadi berdiri takbiratul ihram, menghadap kiblat, kemudian silahkan duduk, lanjutkan sampai sholat selesai. Seperti itu. Jadi usahakan, kalau memang nggak bisa menghadap kiblat full 100%, usahakan pas takbiratul ihram kita dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Adapun setelahnya maka lakukan sebisa mungkin ya. Misalnya tidak bisa rukuk, ya udah dengan isyarah, apa, dengan menundukkan kepala ya. Kemudian tidak bisa sujud, dengan menundukkan kepala tapi lebih rendah dari rukuk, seperti itu ya. Jadi intinya alasan tidak bisa melakukan sholat karena tidak bisa melakukan gerakannya dengan sempurna bukanlah sebuah alasan yang menjadikan kita boleh melakukannya di luar waktu ya. Jadi tetap harus dilakukan di pada waktunya ya, bisa di jamak qasar mungkin di asar atau di duhur, terus nanti sholat maghrib dan isya-nya bisa dilakukan dengan sempurna tatkala di rumah ya. Kalau maghrib dan isya-nya nggak ada masalah, harus malahan ya, harus dilakukan dengan sempurna karena waktu isya sebagian ulama berpendapat sampai subuh ya. Jadi yang jadi masalah adalah duhur dan asarnya saja. Wallahu a'lam.
1: Semenit manfaat.
2: Karena kitab Allah itu banyak yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, kitabnya banyak. Maka kita wajib beriman kepada semua kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, di antaranya adalah nanti akan disebutkan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil yang juga diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga ada suhuf Musa, ada suhuf Ibrahim, ada lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, dan ada lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabiullah, kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, ini semua wajib kita imani.
1: Semenit manfaat.
3: Makanya seorang tidak mungkin bisa bertakwa kepada Allah kalau dia enggak pernah belajar ilmu agama. Kalau dia tidak pernah mengkaji Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin dia akan bisa melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah padahal semuanya terdapat dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kalau bacaannya cuma masalah-masalah ilmu dunia, gak akan bisa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwa kepada Allah, kita jaga diri kita agar tidak tercebur ke dalam perbuatan-perbuatan yang mendatangkan azab, yang mendatangkan siksaan. Makanya takwa sangat penting sekali. Terlebih kita di zaman yang kemaksiatan itu merajalela. Makanya luar biasa pentingnya kita ini mempelajari ilmu agama agar kita bisa bertakwa kepada Allah, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Semenit manfaat.
2: Dan orang yang berakhlak mulia dicintai. Jangankan manusia, binatang pun mencintai. Ya, ketika seorang berbuat baik pada binatang, ya dia memberi makan, contohnya misalnya burung, atau yang lainnya, kucing, ya. Ketika seorang dia selalu berbuat baik pada binatang-binatang itu, maka binatang-binatang tersebut mengetahui orang yang berbuat baik padanya. Sehingga mereka dekat. Bahkan kadang-kadang disambut. Ketika orang itu datang, didatangi oleh binatang-binatang itu. Karena mereka tahu bahwa orang ini berbuat baik pada mereka. Ini binatang. Ya. Nah, apalagi manusia. Apalagi manusia. Ya, manusia yang berakhlak mulia, ya berbudi pekerti yang mulia, ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
4: متى تابع العبد توبة صادقة نصوحا من جميع سيئاته غفر الله حتى ولو كانت الشرك توبة صحيحة صادقة نصوحا بالندم والإقلاع والعزم أن لا يعود وأتباعها بالعمل الصالح فله أجر عظيم والله يمحو سيئاته ويبدلها حسنة جل وعلا. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة وكان الله غفورا. مع التوبة يبدل الله سيئات حسنة إذا تابوا توبة صادقة من الشرك من الزنا من شرب المسكر من العقوق من القتل من غير هذا إذا تاب توبة صادقة ندم ندما صادقا وعزم أن لا يعود في المعاصي واستقام على طاعة الله ورسوله كفر الله سيئاته وأبدلها حسنة سبحانه.

0: فوائد منتقاه لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
1: Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang membaca Al-Quran, tetapi tidak paham apa yang dibacanya. Bagaimana mungkin seorang bisa mengamalkan?
2: Bagaimana mungkin seorang bisa mengamalkan?
1: Kalau dia tidak memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya, maka merupakan hal yang harus bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempunyai waktu dalam kehidupannya ini, yaitu untuk membaca Al-Quranul Karim dengan memahami makna dan kandungannya.
3: Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum.

0: datang kepada mereka hukuman dari kami. Petaka dan balak menimpa mereka. Mereka kembali mengangkat tangannya, tunduk patuh kepada Allah. Selesai urusan. Azab dunia ini sangat ringan.
1: An Abi Amr Ash-Shaybani qala haddathana sahibu hadhihi ad-dar wa awma'a bi yadihi ila dari Abdillah. Dari Abu Amr Ash-Shaybani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay. Kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, thumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu thumma ay. Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, thummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari.
2: Kan baik-baik tentang masalah pernikahan. Ini perjuangan, ini pertempuran. Ini tantangan terbesar di dalam hidup. Enggak bisa kita mengandalkan ijazah SMA kita, ijazah S1 kita, ijazah S2 kita, ijazah S3 kita. Surga tidak murah. Surga tidak gratis. Kalau surga saja tidak gratis, bagaimana cinta kita kita bawa sampai ke surga? Jadi membawa diri sendiri saja ke surga itu mahal, apalagi bawa istri. Hadirin, kelas bisnis atau first class Garuda Indonesia itu mahal, apalagi kalau antum berangkat bareng istri. Gak mungkin antum pangku-pangkuan tuh, gak mungkin. Bang, dua orang bang pangkuan, kan gak mungkin. Itu first class Garuda, lalu anda mau surga gratis? Mustahil. Nabi yang mengatakan ala inna silatallahi al-ghaliyah anna inna silatallahi al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu surga. Kamu udah bawa diri aja setengah mati masuk surga, apalagi bawa istri, apalagi ngajak suami, terus anak. Kalau anaknya satu, kalau 17, subhanallah. Kalau kita masuk ke dunia pernikahan tanpa persiapan sama sekali, nggak ada belajar sama sekali, hanya mengatasnamakan cinta, hadirin, itu talbisu iblis, itu tipu daya iblis. Nggak bisa, harus belajar.
3: Ustaz jangan satu ustaz saja, para ulama ustaznya banyak, gurunya banyak, tapi ustaz yang kita banyak tersebut harus kita pilih-pilih juga. Ya ikhwan, intik aja kalau mau berobat sakit, dokternya dipilih atau tidak? Dipilih. Ente ingin belajar kimia, ente cari dokter, cari guru yang bagus. Ente ingin belajar bahasa Inggris, ente cari guru yang bagus. Meskipun harus bayar mahal, yang penting gurunya bagus. Apalagi belajar agama. Ya. Silakan cari ustaz sebanyak-banyaknya, tapi jangan sembarang ustaz. Jangan sembarang ustaz. Cari ustaz yang benar-benar ya, benar sesuai dengan manhaj salaf yang benar, ya. Karena waktu kita terbatas, otak kita juga terbatas. Ini kalau kita belajar ustaz macam-macam terus satu ayat tafsirannya 10 tafsir, bingung ente. Akhirnya bingung. Ini usah cari yang benar ya. Silakan kita milih-milih. Ya, enggak jadi masalah. Makanya Al-Imam Ahmad berkata, "Raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah." Kata Imam Ahmad, aku ridho. Kata Imam Syafi'i, "Raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah." Kata Imam Syafi'i, aku ridho.

0: Imam Malik menjadi hujah antara aku dengan Allah. Kalau Allah bertanya kepada ku, hai Syafi'i, kau belajar sama siapa? Ini saya punya dalil Imam Syafi'i. Jadi seorang mencari guru juga yang benar supaya bisa menjadi hujah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan juga berguru sama satu orang. Kalau berguru cuma satu orang nanti kemungkinan akan mengkultuskan, taklid, ya, akan taklid, ya. Tapi seorang berusaha belajar sama guru yang banyak, tapi harus cari guru yang benar.
1: Bisa kena.
2: Nah. Apa nih?
1: Masya Allah, Ustaz.
2: Apa nih, Ustaz? Astagfirullahaladzim. Ngisi waktu luang, Ustaz. Astagfirullah. Gimana, Ustaz? Gak apa-apa kan, Ustaz?
1: Ini hobi apa gimana nih ceritanya nih?
2: Ngisi waktu luang, Ustaz. Ngisi waktu luang aja, Ustaz.
1: Gak boleh. Gak boleh main gini, liatin nih patung-patung ini sama aja.
3: Semua enggak dibolehin gimana sih?
2: Kartu enggak boleh, Ustaz.
1: Kartu juga enggak boleh, sama aja kayak gini.
2: Masyaallah, ular tangga?
1: Ular tangga juga sama aja.
3: Monopoli?
1: Ada dalilnya.
2: Monopoli?
1: Nanti ana jelasin, monopoli sama juga.
2: Masyaallah. Ngapain kita terus? Ngapain?
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hukum sebuah muamalat asalnya adalah mubah. Namun ada perkara-perkara yang perlu ditinjau ulang. Semisal bermain catur, main kartu, yang tadinya halal bisa jadi haram. Dan ini memang masih ikhtilaf. Namun para ulama mengatakan bahwa sebagian besar dari permainan ini adalah hukumnya adalah haram. Kenapa bisa haram? Karena bisa jadi di sana menimbulkan sebuah permusuhan, ada ejek-ejekan, ya. Kemudian bisa jadi di sana terjadi taruhan atau main judi, ya, di dalam bermain kartu ataupun bermain catur. Maka ada riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Maisarah ibn Habib, ya, dari Ali, bahwa Ali melewati sebuah kaum, kemudian dia mengatakan, apa ini? Mahadhihi tamathil lati antum laha akifun. Kamu bermain-main dengan sesuatu yang berbentuk dan kamu iktikaf di dalam, dalam artian kamu ini bermain sesuatu yang berbentuk patung, ya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hukumnya adalah haram, ya. Hukumnya adalah haram. Apalagi seorang muslim, ya, dia bermain-main dengan hal ini dan tidak membawa manfaat di dalamnya, ya. Maka dikatakan dalam hadis yang lain, min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Ya, dari kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Main kartu juga, bahkan di dalam riwayat muslim dikatakan, ya, dikiaskan dengan bermain dadu. Maka dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang bermain dadu, maka dia telah mendurhakai Allah dan rasulnya. Maka ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan perkara yang tidak membawa manfaat bagi antum baik di dunia ataupun di akhirat. Ini hanya buang-buang waktu, sedangkan antum akan ditanyakan tentang waktu dihabiskan untuk apa. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum. Yang lagi ngapain? Masih tahu aja, ntar bikinin kopi, ya. Ada ini. Dapat tadi, ya. Biasa, Om Badi kan habis jalan-jalan. Alhamdulillah masih ingat sama Ane. Nih, ada kopi dari Lombok. Kopi rempek, ya?
5: Kopi jantan.
4: Oh, kopi jantan. Masya Allah. Siap-siap, Yang. Terus satu lagi nih, cemilan juga. Masya Allah, jauh nih dari Kalimantan Tengah. Kesukaan mudah ya rasanya ini, yang kriuk-kriuk, ya. Insya Allah ketemu ntar, ya. Tak bawa, insya Allah tak kurangin dulu kok. Nanti kita incipin bareng-bareng, ya. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Antum ini, Pak, lebay banget loh. Udah punya anak, udah tua, pakai sayang-sayang segala. Ih.
4: Tambahin lagi. Apa itu? Rambut udah habis. Kalian biar puas. Antum ini gimana? Rasa sayang, perhatian sama istri itu jangan pada saat pas awal-awal nikah. Justru pada saat sudah mulai kita, ya, udah banyak perubahan lah. Mm-hmm. Seperti anak kan mungkin sudah semakin gak ganteng gitu. Istri juga ada perubahan, tapi mm-hmm. kita tunjukkanlah rasa sayang kita kepada istri. Coba Rasulullah dulu juga seperti itu kan, kepada mm-hmm. istri-istri beliau, mm-hmm. gitu loh.
5: Kayaknya anak juga mesti panggil sayang ke istri ya, biar lebih gitu.
4: Ya, antum panggil yang lain lah, ngopi paste aja kerjaan.
5: Tapi nggak apa-apa toh?
4: Ya nggak apa-apa, asal jangan beristri aneh.
6: Benar, ya keromantisan itu sangat penting ya di dalam rumah tangga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana keromantisan beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah selalu memanggil Aisyah dengan panggilan-panggilan yang romantis. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Aisyah dengan sebutan ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Jadi inilah diantara teladan yang baik yang Rasulullah contohkan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua bisa meniru bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para istri-istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Rezeki
7: nikmat dan juga sehat untuk kesehatan kita.
8: Yang bestseller di sini emang.
7: Bestseller kita kurma sukari, jadi kurma sukari ini terbuat dari kurma premium yang mana kurma juga baik untuk kesehatan kita.

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya suatu hari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi istrinya, kemudian beliau minta untuk dihidangkan lauk. Lalu para istrinya menjawab bahwasanya hari ini kita tidak memiliki lauk, yang ada hanyalah cuka. Kemudian Rasulullah pun makan cuka tersebut, lalu bersabda, lauk yang paling nikmat adalah cuka. Lauk yang paling nikmat adalah cuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iwafillah yang dirahmati oleh Allah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW sedang makan atau sedang dihidangkan makanan, maka beliau pun mengajak ngobrol orang yang di sekitarnya. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini menyebutkan bahwasanya dianjurkan untuk berbicara atau mengobrol dengan orang yang makan bersama untuk menyenangkan hatinya.

Jadi masalah ini adalah masuk ke dalam maslahah, dalam masalah menimbang antara maslahat, ya, dua maslahat. Dalam masalah ini, kalau memang dia kira dengan tidak membatalkan sholat itu bisa mengancam nyawanya, ya, secara ghalabatu zon, ya, secara apa namanya, zon yang dominan, ya, perkiraan yang dominan itu, kalau saya nggak batal, khawatir nyawa saya terancam, ya. Dan itu kan bisa diketahui dari inilah, ya, hal-hal lain, misalnya guncangan gempanya seberapa, kemudian dia sedang di mana, ya kan? Sholat di lapangan, yo, nggak usah takut, ya. Tapi ini di masjid mungkin yang tingkat dan kebetulan masjidnya tua misalnya, ya. Maka dalam masalah ini, insya Allah tidak apa-apa, ya. Dalam masalah ini demi menyelamatkan nyawanya, yang mana di situ ada hifdzun nafas, ya, maslahat yang lebih besar, maka insya Allah tidak apa-apa. Dia membatalkan sholatnya, kemudian mencari tempat yang aman, kemudian sholat. Cuman di sini tuh dalam masalah seperti ini itu sebenarnya keilmuan seseorang diuji. Ya. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, misalnya dalam keadaan gempa gitu, dia akan berusaha menyelesaikan sholatnya hanya dengan melakukan hal-hal yang wajib saja. Ya. Misalnya apa? Misalnya dia lagi sholat subuh, kemudian rokaat kedua gempa misalnya. Yang harusnya dia ketika sholat itu membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Karena dia tahu ilmunya, maka supaya dia ingin menjaga sholatnya ini supaya nggak batal, akhirnya dia cuma baca Al-Fatihah, langsung rukuk Subhana Rabbiyal Azim sekali, sampai Allahumma hamidah Rabbana walakal hamdu, sujud Subhana Rabbiyal A'la, terus tasyahud akhir, maksudnya sujud 2 kali, doa di antara 2 sujud Rabbik Firli sekali, tasyahud akhir, cuma sampai Allah sholawat, langsung salam. Ya. Ini perbedaannya orang yang punya ilmu dengan yang tidak. Ya. Orang yang punya ilmu akan sebisa mungkin untuk meminimalisir, membatalkan suatu ibadahnya yang telah dia mulai. Ya. Dan ini ada sebuah poin penting, ya, sebenarnya meskipun nggak ada kaitannya, tapi ini penting untuk dijelaskan. Ya. Jadi intinya itu, ya, pertanyaan yang berkaitan dengan tadi, kalau memang dia kira hal itu akan mengancam nyawanya, ya udah, ada batal kan, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya gempanya cuma getaran, ya udah, lakukan aja sholat sesuai yang wajib-wajib saja yang dilakukan, ya. Dan seorang imam ketika mendapati hal ini pun juga harusnya hikmah, ya. Lakukan hal yang wajib saja, yang sunah-sunah, tidak usah dilakukan. Ada sebuah poin penting, tapi ini meskipun enggak masuk, ya, tapi enggak apa-apa, ini penting. Sebagian orang itu terlalu bermudah-mudahan membatalkan sholat sunnah. Dan fenomena ini kadang kita dapati ketika iqamat, ya. Jadi berdasarkan mereka memahami hadis yang berbunyi idza uqimatish shalah fala sholata ilal maktubah, ya, tidak ada sholat ketika sholat wajib sudah dikumandangkan, maka dengan sesimpel itu mereka membatalkan sholat sunahnya, ya. Padahal ini sholat, ya, sholat itu suatu hal yang agung, entah itu sunnah apalagi wajib, ya. Bukan seenaknya terus mentang-mentang sunnah bisa dibatalkan seenaknya, enggak, ya. Jadi kalau kata para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', itu selama dia tidak ketinggalan rukuknya imam di rakaat pertama, maka lanjutkan, ya. Jadi misalnya nih, ya, seorang sedang sholat sunnah, kemudian dia baru bangkit ke rakaat kedua. Terus qomat, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Maka kalau dia yakin aku neruskan ini sebelum imam rukuk, lanjutkan, jangan dibatalkan. Ya. Dan itu gimana caranya? Lakukan yang wajib saja, Al-Fatihah saja, kemudian langsung rukuk, nggak usah baca surat pendek, ya, langsung rukuk Subhana Rabbiyal Azim, iktidal, kemudian baca tasbihnya sekali saja, kan yang wajib sekali tasbih itu, ya. Kemudian salam, sampai sholawat aja, nggak usah sampai Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr, ya. Nah, dengan ini seseorang bisa, insya Allah kan cuma berapa menit kalau cepat itu, ya. Jadi daripada dia membatalkan sholatnya, dan ini bukan suatu hal yang ringan, membatalkan sholat itu, ya. Jadi sebenarnya apa, ya, kecuali kalau misalnya dia baru takbiratul ihram terus qomat misalnya, itu pun sebenarnya bisa kok, ya. Kalau imamnya sholatnya nggak cepat-cepat amat, bisa kok itu selesai 2 rakaat, hanya dilakukan hal yang wajib, ya. Jadi dalam masalah inilah kadang keilmuan seseorang diuji. Seorang yang punya ilmu, dia bisa melakukan hal yang terbaik dalam situasi-situasi seperti ini. Wallahu a'lam.

Baik, tentang pertanyaan ini, pertanyaan yang bagus sekali, ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada penanya dan kita semuanya hidayah dan taufiknya untuk bersungguh-sungguh di dalam kita menuntut ilmu. Bagaimana cara kita ini untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Yang pertama, ya, yaitu harus seorang betul-betul ikhlas dari hatinya. Ya. Dia ingin untuk mendapatkan ilmu. Niatnya karena Allah. Keikhlasan. Karena keikhlasan ini amat sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, al-azmu. Harus ada kemauan yang keras. Iradah yang kuat dalam menuntut ilmu. Kalau dia hanya sekedar, ya berarti dia akan juga mendapat ilmu sekedar. Tapi harus ada kesungguhan dalam dirinya. Ya. Yaitu dengan niat yang benar. Dan keikhlasan pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia itu membaca. Melihat bagaimana sejarah perjalanan ulama-ulama Islam. Baca sirah mereka. Semangatnya mereka, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka. Karena dengan demikian itu akan memberikan dorongan pada diri kita. Ya. Paling tidak ya ada semacam kekuatan ingin untuk berbuat sesuatu. Walaupun tidak mungkin sama dengan mereka. Tapi dengan membaca contoh-contoh, sirah mereka, para ulama, sejarah mereka, ini akan memberikan sesuatu dalam diri kita berupa apa, motivasi, ya. Maka pentingnya kita membaca sejarah para ulama itu diantaranya adalah untuk memberikan motivasi pada kita, dorongan pada diri kita, ya, penyemangat, ya. Tidak hanya sekedar datang di majelis setiap hari datang, itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan futur, kejenuhan. Tapi betul-betul kita melihat ulama-ulama dahulu, bagaimana perjalanan mereka, sejarah mereka dalam menuntut ilmu. Ini betul-betul akan memberikan motivasi pada seorang untuk dia semangat dalam belajar. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena kita tidak memiliki kekuatan kecuali dengan petunjuk, dengan kekuatan dari Allah. Maka dia selalu minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Agar kita ini bisa menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang berikut, yang kelima, mencari teman yang baik, yang dia juga semangat dalam menuntut ilmu. Cari. Kalau ada teman yang baik, masya Allah, saling ingat mengingatkan, saling memberikan semangat. Ini juga termasuk yang akan mendorong seorang untuk dia meningkatkan atau belajar menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, harus sabar. Menuntut ilmu itu bukan ibarat orang main sulap. Ya, kedipan mata, dibohongi pandangan orang, tahu-tahu muncul sesuatu. Ya. Ilmu ini bukan sulap. Ya. Tetapi dia adalah sesuatu yang harus dicari, dituntut, membutuhkan kesabaran. Membutuhkan waktu yang panjang. Ya. Itu ilmu. Maka harus sabar. Kadang-kadang menghafal, lupa lagi. Hafal lagi, lupa lagi, hafal lagi. Terus. Jangan putus asa. Ya. Insya Allah suatu saat dia akan menghafalnya. Ya. Dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Baik, yang ditanyakan itu ya memang tergantung orangnya. Terkadang ada orang setelah sholat subuh, dia duduk di masjid, aktivitasnya masih agak terlambat, ya, atau dia sudah mengukur jamnya adalah cukup untuk membaca zikir. Silakan dia duduk sambil berzikir. Tapi terkadang ada orang harus berangkat ke pekerjaan, setelah subuh langsung harus dia tinggalkan. Zikir sebentar kemudian ditinggalkan. Maka kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Ittaqullah mastata'tum, takwalah kepada Allah semampu kita. Maka termasuk hal yang dibolehkan ketika seorang berzikir pagi petang, jadi pagi hari misalnya di saat dia berkendaraan, itu tidak mengapa. Karena itulah waktunya bagi dia. Karena kalau dia duduk di masjid misalnya, ini tentu akan ya mungkin dia terlambat atau mungkin mendapatkan kemacetan seperti di Jakarta dan yang lainnya, maka boleh dia berzikir dalam perjalanannya. Wallahu taala a'lam.
1: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Semenit manfaat.
6: Orang pertama yang wajib kita dahulukan, kita taati perintahnya, kita jauhi larangannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor dua, dua orang tua kita. Namun ketika kedua orang tua kita ini memerintah yang baik dan kita mampu, laksanakan. Karena tidaklah orang tua memerintah kita melainkan demi kebaikan anaknya. Namun ketika orang tua menyuruh kita yang melanggar hukum Allah, tidak boleh kita melaksanakannya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika dua orang tua memaksa kamu untuk berbuat syirik atau berbuat dosa, jangan ditaati. Karena ada hadis, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita ini mentaati siapapun makhluk yang menyuruh kita maksiat kepada Allah.
5: Semenit manfaat.
7: Syaraful ilmi bi syarafi ma'lumi. Kemuliaan suatu ilmu itu diukur dengan objek kajiannya. Maka tatkala pelajaran tauhid membahas tentang perbuatan-perbuatan Allah, yang dengan mengetahui itu kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji tentang nama-nama dan sifatnya yang menjadikan kita semakin dekat kepadanya. Mengkaji tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, pemurnian ibadah kepadanya. Ketika tauhid mengkaji perkara-perkara agung yang berkaitan dengan hak Rabbul Alamin, maka pembahasan tauhid adalah pembahasan paling agung dalam agama ini.
5: Semenit manfaat.
8: Berbakti kepada kedua orang tua ini adalah ibadah. Sehingga ibadah itu harus sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan berbakti ini koridornya adalah sesuai dengan perintah Allah. jika ada sebuah perilaku, pekerjaan, ya, atau amalan yang amalan ini menurut orang tua atau diri kita sebagai orang tua adalah berbakti, namun menyelisihi dari perintah Allah, maka tidak ada ketaatan. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua, itu timbangannya tetap adalah timbangan Allah dan Rasul-Nya.

0: Semenit manfaat.
1: Hendaknya perilaku, ya, apa yang kita lakukan untuk diri kita itu sama terhadap keluarga kita. Kita mengamalkan suatu amal kebaikan, ya, sebagaimana kita akan menyuruh keluarga kita terhadap kebaikan. Tidaklah bisa kita menyuruh anak-anak kita melakukan kebaikan selama kita belum melakukan amal kebaikan. Dan kita tidak bisa melarang anak-anak kita dari menjauhi atau melakukan sebuah keburukan kalau kita belum menjauhinya dahulu. Itulah kaidah berkaitan dengan ku anfusakum wa ahlikum. Sehingga apa-apa yang kita lakukan itu kita perintahkan kepada anak kita. Apa-apa yang akan kita suruh anak kita menjauhinya, maka kita menjadi orang yang pertama menjauhi hal tersebut.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

بعد ما مخري يبدو أنه جميل.

0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Liman 918 AM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, Liman TV dan juga radio Suara Liman kembali hadir menemani Anda dalam program acara talk show pendidikan. Pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio Suara Liman 918 AM, memilih sebuah pesantren adalah keputusan yang sangat penting dalam sebagai seorang orang tua. Tidak hanya tentang pelajaran yang akan ditempuh, dipelajari oleh santri, tetapi juga bagaimana pola pengasuhan, keasramaan, kemudian pola pelayanan, kemudian perlindungan, serta komunikasi dengan keluarga, dan juga tentunya output atau kompetensi yang akan diperoleh seorang lulusan santri dari sebuah pondok pesantren. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan tamu di studio Aliman Surabaya bersama pondok pesantren Imam Bukhari Solo. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini telah hadir bersama kita dari pondok pesantren Imam Bukhari Solo, yaitu yang pertama Ustadz Muhammad Rizki BAMPD. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, Ustadz, gimana kabarnya di sore hari ini, Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat semua, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Ustadz. Dan yang kedua, pemirsa Laman TV, hadir pula di tengah kita Ustadz Ardin Adogadi SPD. Bagaimana kabarnya, Ustadz?
2: Ya, alhamdulillah, sehat, Masya Allah.
0: Masya Allah, Ustadz. Kemudian pada kesempatan sore hari ini, kita akan mencoba mencari tahu dan kita akan mengenal tentang pondok pesantren Imam Bukhari yang ada di kota Solo. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore ini coba kita mulai pertanyaan tentang Ustaz, bagaimana sistem pendidikan dan juga visi dari pondok pesantren Imam Bukhari Solo Surakarta, Ustaz.
3: Anan ya?
0: Iya, saya rezeki dulu ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Jazakumullah khairan atas kesempatan dan pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Bahwasannya visi yang dimiliki oleh pondok pesantren Imam Bukhari di dalam menyelenggarakan pendidikan ini adalah berusaha membentuk generasi thalibul ilmi yang bermanhaj salaf, baik dalam berakidah, baik dalam beribadah, berakhlak, berdakwah, dan bermuamalah. Dan di dalam upaya kami mewujudkan visi tersebut, kami tentunya harus menempuh misi untuk mewujudkannya. Di antara misi yang kami upayakan atau kami tempuh di antaranya adalah menyelenggarakan pendidikan berbasis pondok pesantren yang unggul dan amanah. Kemudian juga menyelenggarakan pendidikan tersebut dengan kurikulum berbahasa Arab berdasarkan kepada pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Begitu juga termasuk hal yang kami tempuh di dalam mengupayakan terwujudnya misi visi tersebut adalah menyelenggarakan pembinaan dan tarbiyah secara terpadu selama 24 jam. Demikian, Ustaz.
0: Jadi tidak hanya fokus di penguasaan ilmu saja, tapi juga bagaimana membentuk iman dan akhlak itu tertanam pada diri santri.
3: Betul,
0: saja. Ustaz. Saya mendengar bahwasanya lama pendidikan di sana itu bervariasi, ada yang 5 dan 7 tahun. Itu bagaimana, Ustaz?
3: Oh, betul. Adapun yang total selama 7 tahun itu adalah ketika santri itu memulai pendidikannya sejak tingkat mutawasithah atau SMP, di mana itu berlangsung selama 3 tahun, kemudian berlanjut ke program sanawiyah yang setingkat dengan SMA juga 3 tahun, kemudian 1 tahun terakhir program takmili, kami menyebutnya penyempurnaan, 1 tahun terakhir, hingga di total 7 tahun. Namun jika seorang santri memulai pendidikannya di pondok pesantren Imam Bukhari dari tingkat I'dad Lughawi, itu program khusus yang dipersiapkan bagi mereka yang sudah bersekolah SMP di luar, kemudian ingin bersekolah SMA di Imam Bukhari, maka total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan di Bukhari, Imam Bukhari adalah 5 tahun. 1 tahun program I'dad Lughawi, 3 tahun program Tsanawiyah, dan 1 tahun program penyempurnaan atau takmil itu tadi. Begitu, Ustaz.
0: Perincian dari 5 dan 7
3: betul,
0: tahun.
3: Betul, Ustaz.
0: Ustaz, target lulusan santri Imam Bukhari yang tadi mulai misalnya dimulai dari mutawasito dengan 7 tahun, betul, dan juga 5 tahun berarti ya,
3: ya,
0: kalau dimulai dari Tsanawiyah, dari I'dad Lughawi ya, ya, kemudian Tsanawiyah. Ya. Target lulusannya itu seperti apa, Ustaz?
3: Ya, satu target yang kami harapkan terwujud adalah ketika santri-santri kami lulus dari Pondok Pesantren Imam Bukhari, mereka sudah siap, benar-benar siap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Mereka sebagai lulusan yang kompetitif dengan pondok pesantren atau lulusan dari pondok pesantren yang lain, dan bahkan juga kami mengusahakan dengan kurikulum yang kami susun, tentunya dengan pertolongan dari Allah, bagaimana caranya agar santri-santri kami ketika sudah berada di jenjang pendidikan yang berikutnya, yaitu di tingkat perkuliahan, mereka tidak mengalami kebingungan apalagi kesulitan untuk mengikuti setiap mata kuliah yang mereka dapatkan di tingkat yang berikutnya tersebut. Demikian, Ustaz.
0: Insyaallah. Kami mengundang pula bagi Anda pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar radio suara Liman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin lebih dekat mengenal pondok pesantren Imam Bukhari atau yang berkaitan tentang kepengasuhan di dalamnya dan juga serba-serbi yang ada di pondok pesantren Imam Bukhari, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873x04x846. Ustaz, di tengah krisis moral dan krisis akhlak yang melanda di zaman ini, terutama generasi muda dan juga anak-anak kita, Ustaz, orang tua mempunyai antusiasme untuk memperbaikinya, diantaranya dengan menyekolahkannya di sekolah Islam ataupun pula memasukkan anak-anak mereka ke pondok pesantren. Tapi di tengah hal itu muncul krisis, yaitu, dan kita dengar sama kejadian tentang pembulian, kemudian yang ada di pondok pesantren, kemudian ada asusila serta bullying asusila dan juga LGBT dan lain sebagainya. Yang ini mengancam ya, jadi kekhawatiran bagi orang tua. Bagaimana mewujudkan pesantren ramah anak yang ada di pondok pesantren Imam Bukhari. Nah, ini kita ke Ustaz Ardin berarti, Ustaz, ya.
2: Ya, insyaallah.
0: Gimana, Ustaz? Konsep dari pondok pesantren yang ramah anak yang diterapkan di Imam Bukhari, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua, Ustaz.
2: Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan sore hari ini bisa bersua dengan pemirsa Al-Iman TV dan Al-Iman Radio ya. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Kami sangat merasa terhormat bisa berkunjung dan juga bisa bersua dengan pemirsa Al-Iman semuanya. Jadi izinkan kami pada kesempatan sore hari ini membantu Ustaz Rizki dan juga ingin memperkenalkan kepada para pemirsa semuanya terkait dengan sistem pendidikan, pengawasan, dan juga hal-hal yang terkait dengan pondok pesantren Imam Bukhari, tepatnya berada di kota Solo. Ya, kalau secara akses sebenarnya itu sangat mudah dijangkau. Ya, karena dari tol Gondang Rejo itu kalau nggak salah cuma 5 menit ya. Ya cuma 5 menit. Kemudian juga di pinggir kota. Jadi insya Allah kalau secara akses sangat mudah. Jadi bagi para pemirsa Liman TV, kalau ingin berkunjung ya silakan. Terkait apa namanya pertanyaan yang disampaikan kepada kami tadi, mungkin hubungan antara apa dekadensi moral ya, degradasi apa namanya itu yang terjadi di luar sana, kemudian bagaimana agar hal itu tidak menular kepada para santri kita yang menjalani pembelajaran di pondok ya. Jadi sebenarnya secara umum itu kita mulai dari inputnya dulu. Iya, jadi dalam penjaringan itu kita sudah menerapkan standar sendiri gitu. Iya, ada siap proses seleksi untuk menjaring calon santri yang pola pengasuhannya itu menyesuaikan dengan yang ya apa bisa menerima dengan pola kehidupan yang ada di pesantren. Karena pola pengasuhan orang kan beda-beda ya. Jadi dari latar belakang yang berbeda-beda, otomatis pola pengasuhannya juga berbeda-beda. Pola pengasuhan yang berbeda-beda itu ya kami mencari. Jadi profil-profil calon santri yang kira-kira bisa apa namanya itu adaptif ya dengan kehidupan lingkungan di pesantren gitu. Termasuk diantaranya ya apa ya mungkin santri yang punya latar-latar belakang tertentu itu biasanya nanti kita akan gali dan kita akan tanya sejauh mungkin latar belakangnya. Jadi itu langkah awal ya. Jadi kita apa namanya itu semenjak awal itu sudah berusaha menjaring santri yang dalam tanda kutip bisa beradaptasi dengan kehidupan pesantren gitu. Kemudian yang berikutnya, jadi setelah anak itu belajar, itu kita di pesantren itu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pengawasan itu 24 jam. Jadi di tempat kami itu asatidah para pengajar itu dibagi menjadi dua grup ya. Jadi ada grup asatidah yang bertugas di kelas itu dimulai dari jam 7 pagi ya, jam 7 pagi sampai nanti jam 15. Jadi para asatidah yang terlibat di grup pertama ini itu selain mengajar di kelas, nanti setelah KBM selesai, itu mereka juga akan ditugaskan di pos-pos tertentu, terutama di asrama ya, untuk mengawasi, memberikan pembinaan pengawasan kepada santri. Kemudian setelah itu, nanti grup yang kedua asatidah wali asrama. Jadi asatidah

0: 24 jam. Jadi kalau pengawasan itu diberikan secara maksimal, dan kami yakin sekali, dan kami lihat memang apa namanya itu hal-hal seperti yang ditanyakan tadi itu sangat berkurang jauh ya, pembulian apa segala macam, karena memang anak-anak itu terawasi. Kemudian yang berikutnya, pengawasan itu tidak hanya apa ya, tidak melibatkan asatidz saja, dan setiap asrama itu kita pasangkan CCTV. Sepertinya tidak ada apa ya, blind spot ya, di tempat kita itu, dalam asrama itu ada CCTV, dan di luar asrama dan di tempat-tempat tertentu itu semuanya kita pasang CCTV. Jadi itu di antara bentuk apa namanya usaha kita untuk meredam apa yang ditanyakan tadi. Jadi kami rasa mungkin segitu dulu ya.
1: Oh, ya. Jadi itu upaya preventif yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Imam Bukhari. Yang pertama tadi berarti santri yang diterima di Pondok Pesantren Imam Bukhari adalah santri yang sudah terseleksi.
0: Terseleksi sih. Ya.
1: Kemudian ada pengawasan 24 jam ya. Serta juga didukung dengan teknologi ya. CCTV ya. Di hampir semua hampir tempat ya, Ustaz. Ya. Oke, Ustaz. Coba kita beralih ke Ustaz Rizki ini, Ustaz. Ustaz, santri yang ada di Pondok Pesantren Imam Bukhari, yang kalau saya lihat, saya biasanya lewat di depannya itu sangat besar. Santri yang ada di dalamnya itu sampai berapa ini, Ustaz? Totalnya itu, Ustaz.
2: Jumlahnya gitu.
1: Nah, jumlahnya, Ustaz.
2: Baik, santri yang bersekolah di Pondok Pesantren Imam Bukhari, baik putra maupun putri, dari jenjang TK, kemudian SD, SMP, dan SMA, putra dan putri total sekitar 2.500-an santri, Ustaz.
1: 2.500, ya,
2: 2.500-an santri. Ramai, Ustaz.
1: Ya, ramai sekali. Insyaallah, ya. Kemudian untuk rasio dari asatidahnya, kan mengawasi 2.500 santri dengan pengawasan 24 jam. Ini, Ustaz.
2: Ya, ya.
1: Rasio dari pengajar, dari asatidah, dan juga musyrif ini sampai berapa nih, saya boleh tahu ini?
2: Ya, pernah kami hitung ya, rasio antara tenaga pendidik dan kependidikan dengan santri kami itu 1:5-6 orang, Ustaz.
1: 1:5 atau 6 ya?
2: Orang.
1: Berarti masih masuk ke rasio ya, ini.
2: Insya Allah,
1: masih,
2: insya Allah. Bisa, Ustaz, ya. Seperti itu, Ustaz.
1: Insya Allah. Jadi dengan santri yang sudah terseleksi, pengawasan 24 jam, dan juga didukung oleh teknologi CCTV yang ada di hampir semua tempat, Ustaz. Yeah. Nah, kodarullah misalnya, Ustaz, ada santri yang ternyata melapor ada pembulian, itu gimana prosedurnya, Ustaz? Misalnya, kalau dengan melihat seperti itu sangat kecil sih. Yeah. Cuma mungkin ada blind spot yang tidak bisa terawasi. Bagaimana prosedur yang bisa dilakukan seorang santri jika dia merasa, saya ini kayaknya dibully, ya. Gitu, Ustaz. Gimana itu?
0: Kita juga punya regulasi ya, terkait dengan masalah pelaporan dari anak-anak. Ya. Jadi yang pertama itu kita menyediakan satu aplikasi. Jadi hampir di setiap lantai asrama itu kita sediakan laptop ya. Kita sediakan komputer. Kemudian di situ ada aplikasi. Aplikasi itu anak-anak bisa banyak menunya ya, di antara menunya itu adalah lapor ustad.
1: Lapor
0: ya,
1: ustad.
0: Jadi di antara menunya itu ada menu lapor ustad. Jadi kalau ada gesekan yang terjadi, kemudian terkadang anak itu tidak nyaman ya, dia melapor secara langsung, itu biasanya mereka akan gunakan kanal itu ya, untuk memberikan laporan kepada Ustadz. Itu biasanya kita tiap hari itu kita lihat, terus nanti kalau ada yang butuh kita tindak lanjuti, kita tindak lanjuti. Jadi itu kanal yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita ada BK. Jadi ada tenaga bimbingan dan konseling. Jadi kantornya insya Allah cukup nyaman, dan kita buat senyaman mungkin. Sesuai dengan prinsip-prinsip bimbingan dan konselingnya. Jadi

0: anak juga kita arahkan untuk melapor ke sana. Jadi kalau ada tindakan dan ketidaknyamanan dan lain sebagainya, itu kita arahkan ke kanal yang kedua ya. Kemudian yang berikutnya, di setiap asrama itu kan ada dua pendamping. Jadi yang pertama adalah wali asrama, kemudian yang kedua adalah ketua asrama. Wali asrama itu adalah ustadz senior yang insya Allah bekerja secara profesional. Jadi beliau ini yang bertanggung jawab penuh terhadap kondisi pengawasan dan juga komunikasi dengan pihak lain terhadap anggota asramanya. Di antaranya juga merespon laporan yang masuk. Jadi intinya dalam ruang lingkup asrama itu yang bertanggung jawab, mungkin yang menggantikan peran sebagai orang tua adalah wali asrama.
1: Wali asrama.
0: Ya, jadi untuk sementara ini ya apa namanya kita belum bisa mengadakan satu asrama satu wali asrama belum belum ke arah sana, tapi insya Allah untuk kedepannya seperti itu. Jadi sementara ini per dua asrama atau per tiga asrama itu dikelola oleh seorang wali asrama begitu.
1: Jadi ada tadi ada platform lapor ustadz, ada guru atau BK bimbingan konseling, layanan bimbingan konseling, dan tadi ada
0: wali
1: asrama
0: asramanya.
1: Dan ketua asrama sangat lengkap sekali, masya Allah. Coba kita ke Ustadz Risi. Ustadz, kalau dari sisi kurikulum dan juga pendidikan dan pengajarannya, Ustadz, gimana sistem penilaian untuk menentukan dari kenaikan seorang santri ke jenjang berikutnya ini, Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan, Ustadz.
2: Sistem penilaian di Pondok Pesantren Imam Bukhari, agar seorang santri itu dinyatakan naik kelas atau lulus ke jenjang berikutnya, adalah santri tersebut memenuhi nilai terminimal yang kita kenal di sekolah umum juga dengan sebutan KKM seperti itu, San. Dan KKM tersebut kami sangat berusaha ya sebagai guru dan mengajak juga teman-teman yang lain untuk mengupayakan masing-masing santri itu memenuhi KKM terminimal itu. Jadi bukan hanya mengandalkan nilai akhir ujian semester, akan tapi juga memaksimalkan pengambilan nilai sepanjang semester itu berlangsung. Kami menyebutnya dengan istilah 50-50. Ya, 50% itu adalah nilai selama satu semester. Itu terdiri dari nilai tugas, nilai ujian harian, proyek dan lain-lain sebagainya. Itu memiliki porsi sebesar 50%. Dan 50% tersisa adalah penilaian ujian akhir. Jadi ketika santri sudah sampai pada KKM tertentu yang kami sudah tetapkan, maka santri itu berhak atau dinyatakan layak untuk naik ke kelas berikutnya atau lulus ke jenjang yang berikutnya. Seperti itu. Jadi kami usahakan nilai 50% yang harus didapat oleh santri sepanjang satu semester itu benar-benar bisa dia dapatkan. Katakanlah sebagai contoh ada santri yang lemah, yang nilainya masih dipandang minim, kami ingatkan kepada rekan-rekan asatidah untuk mengupayakan bagaimana caranya anak ini bisa mendapatkan nilai minimalnya. Misalnya dengan cara memberikan pelajaran tambahan atau remedial yang semestinya hanya satu kali cukup, anak seperti ini boleh sampai dua dan tiga kali. Intinya benar-benar ada usaha yang maksimal dari gurunya, juga anak terkait itu untuk mengejar nilai terminimal itu supaya ia bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, Ustaz.
1: Seperti jadi ada itu. Dukungan dari yang misalnya santri yang terlihat lemah,
2: betul.
1: Itu disupport, Ustaz, ya?
2: Betul, Ustaz.
1: Insya Allah. Ustaz, di tengah generasi yang sekarang itu kan generasi stroberi kan, Ustaz, ya? Menawan tapi lemah, ya, Ustaz. Nah, di tengah target menyelesaikan KKM tadi, Ustaz, misalnya ternyata psikologinya itu merasa kurang mampu atau butuh dari siraman psikolog, ya, Ustaz. apakah ada psikolog dari yang disediakan oleh Pondok Pesantren Imam Bukhari baik untuk santri atau santriwati, Ustaz, untuk memberikan support dari sisi psikologi, Ustaz?
2: Ada, Ustaz.
0: Oke, Ustaz. Sebenarnya semua ustaz itu adalah psikologi. Untuk tenaga psikolog ya. Mm-hmm. Jadi untuk tenaga psikolog itu alhamdulillah pondok kami itu cukup perhatian ya. Dan pondok mengangkat salah seorang psikolog namanya kalau Dr. Abu Ayub ya. Yeah. Jadi beliau memang S1, S2, S3-nya di situ dan punya praktek juga dan punya sekolah juga. Jadi beliau ini yang dijadikan sebagai tim ahli dan juga konsultan untuk tenaga psikologi. Dan di antara tugas beliau, jadi yang pertama memberikan pendampingan kepada institusi yang berhubungan langsung dengan santri. Jadi seperti wali asrama, kemudian wali kelas, itu kan yang langsung berhubungan dengan santri ya. Jadi di antara tugas beliau itu memberikan pendampingan. Jadi nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu penanganannya tepat begitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mengadakan seminar ya, seminar baik itu untuk asatidzah ataupun juga untuk santri. Jadi ada agendanya, kita hampir tiap bulan itu ada majelis atau ya agenda rutin dengan beliau memberikan masukan-masukan terkait dengan masalah penanganan, pengembangan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya beliau juga sebagai konselor ya. Iya, jadi sebagai konselor, jadi tidak saja memberikan bimbingan kepada yang tidak berkaitan langsung, beliau juga terjun memberikan konseling kepada anak-anak kita yang memiliki masalah. Jadi kurang lebih itu kita lihat tugas tiga hal itu yang membantu pendidikan yang ada di tempat kami. Insya Allah. Jadi insya Allah ada dan tenaga profesional.
1: Masya Allah. Jadi Pondok Pesantren Imam Bukhari bukan hanya menyediakan atau dari sisi asatidahnya yang mumpuni, tapi juga ada dari sisi psikologi yang profesional, Ustaz, ya. Dan ke Ustaz Rizky, Ustaz, ya. Dan bagi Anda pemirsa Alman TV dan juga pendengar radio Suara Iman 918 AM, bagi Anda yang ingin lebih dekat mengenal tentang Pondok Pesantren Imam Bukhari, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873x04x846. Ustaz, santri berpisah dengan anaknya, santri berpisah dengan orang tuanya, jauh dengan keluarga dan lain sebagainya, dengan situasi kondisi mungkin dengan padatnya kegiatan dan lain sebagainya, kadang kan kesehatannya naik turun saat suatu saat mungkin terkena penyakit. Bagaimana penyanganan ya seorang santri yang qadarullah Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepadanya, sakit di asrama gini, Ustaz?
2: Baik, yang namanya sakit itu mesti ya terjadi. Di tempat tersehat sekalipun mesti ada aja yang sakit, begitu ya. Alhamdulillah dalam hal ini Pondok Pesantren Imam Bukhari juga tentu sudah mempersiapkan langkah-langkah yang jika memang hal itu sampai terjadi. Yang pertama dengan keberadaan ketua asrama dan wali asrama itu tadi yang paling pertama. Karena beliau-beliaulah yang paling awal mengetahui kondisi santri asramanya masing-masing. Ya, kemudian ketika ada seorang santri yang sakit, maka nanti akan diarahkan untuk berobat ke unit kesehatan pondok. Kami menyebutnya UKP begitu, Ustaz.
1: UKP, ya. Ustaz, kesehatan pondok gitu.
2: Betul. Dan itu ada dua unit terpisah, baik untuk putra maupun putri masing-masing ada. Dan alhamdulillah tenaga yang berkompeten ya bertugas di UKP itu juga memadai, di antaranya untuk putra terdiri dari satu orang dokter, dokter umum, kemudian 2 orang dokter gigi dan 10 orang perawat yang memang standby 24 jam di UKP tersebut. Hingga jam berapapun dibutuhkan, insya Allah beliau-beliau ini selalu ada. Karena memang menggunakan sistem shifting. Sehingga tidak pernah kosong dari petugas di UKP tersebut. Begitu juga yang di Putri. Ada seorang dokter umum, kemudian 3 orang dokter gigi, dan 10 perawat khusus akhwat. Dan itu pun sama, dijadwalkan secara bergantian untuk selalu standby di unit kesehatan pondok tersebut. Hingga santri yang membutuhkan pertolongan, perawatan di jam berapapun, insya Allah akan menjumpai petugas di sana. Tidak ada istilahnya UKP itu kosong sehingga tidak tertangani, padahal harusnya sudah langsung ditangani, seperti itu, Ustaz.
1: Insya Allah, ada unit kesehatan pondok yang standby 24 jam, betul. Insya Allah. Yang baik di Putra maupun di Putri, Ustaz, ya, dengan support kesehatan yang seperti itu, Ustaz. Berikutnya, santri jauh dengan orang tuanya, Ustaz. Orang tuanya itu kadang kangen, Ustaz. Pengen bagaimana cara yang diterapkan Pondok Pesantren Imam Bukhari jika ada orang tua yang ingin tanya kabar ke anaknya, ingin melepas kangen kepada anaknya, gini mana, Ustaz? Ke Ustaz Rizky atau Ustaz?
0: Ya, kita memahami dan saya rasa juga kita pernah mengalami bagi yang pernah mondok. Jadi obat kangen itu memang ya harus ketemu dengan orang tua, ya. Jadi pondok itu memfasilitasi itu. Jadi yang pertama kita ada sistem perizinan, ya. Jadi sistem perizinan kita itu dalam 1 bulan itu ada atau 2 hari, ya, 2 hari antara Kamis Jumat itu santri yang orang tua yang ingin menjemput anaknya itu kita persilakan. Itu yang pertama. Kemudian jenguk juga kami persilakan. Jadi kalau ada wali santri ingin ketemu anaknya, jenguk itu mungkin untuk warga Solo Raya mungkin gampang, ya. Tapi yang agak merepotkan itu yang dari jauh-jauh Jakarta, itu, ya, Jakarta, itu. Luar Jawa. Itu kita yang pertama ada komunikasi satu arah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, itu kan di asrama itu kita menyediakan komputer, ya, masih di lantai. Di situ kan ada menu lapor ustadz, ada juga menu untuk komunikasi dengan orang tua. Jadi komunikasinya itu satu arah. Kadang orang tuanya ngirim surat, dibaca saja sama anaknya, anaknya tidak bisa menjawab. Terus anak bisa nulis surat, kemudian dikirimkan, tapi orang tua tidak bisa menjawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang sifatnya dua arah, ya. Yang dua arah itu ada pelayanan telepon. Jadi pelayanan telepon sementara ini baru suara saja, jadi tidak bisa menampilkan suara dan visual, belum
1: video call. Iya,
0: video call belum bisa. Jadi sementara itu kita masih menggunakan yang HP jadul. Itu kita jadwal itu. Jadi dijadwal nanti setiap asrama, insya Allah dalam satu pekan 2-3 kali, ya. Jadi anak itu bisa berkomunikasi dengan orang tua. Jadi untuk kedepannya, ya, insya Allah semoga Allah mudahkan. Nanti ya kita akan gunakan dengan teknologi yang lebih maju lagi, ya. Ya, video call dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih kayak begitu.
1: Jadi itu untuk melepas kangen antara orang tua dan juga anaknya yang ada di pesantren, disediakan fasilitas tersebut dari Pondok Pesantren Imam Bukhari. Ini bulan September nih. Ini pendaftarannya sangat menarik, layanan yang diberikan. Tapi ini September ini tutup atau masih buka ini, Ustaz? Untuk pendaftarannya, Ustaz.
2: Alhamdulillah sampai hari ini masih buka, ya.
1: Masih buka, Ustaz, ya.
2: 15 Agustus kemarin, Ustaz.
1: 15 Agustus.
2: Sampai nanti 11 Oktober.
1: 11 Oktober.
2: Kurang lebih hampir 2 bulan ini. Pendaftaran dan seleksi sekaligus, begitu.
1: Pendaftaran dan seleksi.
2: Ya, seperti itu, Ustaz. Ya.
1: Oke, mungkin kita coba angkat dan bagi para pemirsa Liman TV dan juga pula pendengar Radio Suara Liman 918 AM dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya lebih dekat, mengenal Pondok Pesantren Imam Bukhari, Anda dapat menelpon melalui WhatsApp Anda ke nomor kami di 0873-04-846, ataupun pula mengirimkan pertanyaan Anda ke WhatsApp kami di 0873-04-846. Coba kita tanya, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan karena menarik, Ustaz. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami nih, Ustaz. Coba kita baca, Ustaz, ya. Sambil nanti kita jawab, dan juga mungkin ada bisa diinfokan tentang kaitannya, tentang pendaftaran di Pondok Pesantren Imam Bukhari ini gimana caranya, biaya daftarnya berapa, kemudian untuk lain-lainnya bagaimana. Oke, kita coba ke pertanyaan pertama dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya menyimak dengan sesama talkshow ini karena tertarik ingin memasukkan anak saya, anak kami ke Pondok Pesantren Imam Bukhari. Namun, ya, Ustaz, apalah daya, biaya tidak memadai. Adakah program beasiswa di Pondok Pesantren Imam Bukhari, Ustaz, untuk terutama orang-orang tua yang mungkin kurang mampu, Ustaz, secara ekonomi, Ustaz? Mungkin bisa disampaikan biayanya, tadi belum dijelaskan, Ustaz. Dan juga tentang opsi beasiswa itu ada nggak, Ustaz?
2: Iya, kalau ditanya apakah beasiswa itu ada atau tidak, ya, tentu kita berpedoman dengan yang sudah kami laksanakan selama ini. Dan alhamdulillah, untuk pertanyaan tersebut atau jawaban berkenaan dengan pertanyaan tersebut, selama ini alhamdulillah ada. Tapi tentu tidak sembarang dan setiap orang bisa mendapatkan beasiswa tersebut, ya.
1: Ada seleksinya,
2: akan ada seleksinya tentunya nanti, dan itu biasanya nanti akan terseleksi secara alami, secara natural begitu, ketika proses interview antara calon santri ini dengan tim penguji dari kami, begitu juga interview atau wawancara antara orang tua calon santri ini dengan tim penguji dari kami. Dan itu semua nanti akan tersaring siapakah yang memang berhak mendapatkan keringanan atau kemudahan pembiayaan pendidikan tersebut, Ustaz. Jadi kalau dikatakan ada atau tidak, sebenarnya ada, alhamdulillah.
1: Ada, alhamdulillah.
2: Tapi ya, tidak
1: dengan
2: setiap orang, tidak sembarang orang.
1: Yang memenuhi syarat dan
2: betul,
1: ketentuan.
2: Betul, betul, ya. Betul,
1: dan
2: betul.
1: Coba kita angkat, ada telepon dari pemirsa Lima TV atau pula pendengar radio Suara 5918 AM. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari Bapak siapa di mana? Monggo.
3: Ya, dari Bapak Saleh Haji di Depok.
1: Iya, silakan Bapak Saleh Haji di Depok.
3: Ya. Ya, baik Ustaz.
1: Silakan Bapak.
3: Ustaz, ini kalau ya pesantren itu kan lebih dominan untuk mempersiapkan santrinya menguasai ilmu agama, ya Ustaz. Nah, bagaimana, apakah santri di Imam Bukhari juga mempersiapkan agar siswanya itu bisa lulus masuk perguruan tinggi negeri, Ustaz, supaya dia bisa menguasai ilmu-ilmu dunia yang lebih baik seperti itu, Ustaz? Itu Ustaz pertanyaannya. Syukron. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Saleh Haji di Depok, Ustaz. Siapa yang mau menjawab nih, Ustaz? Ustaz Rizky atau Ustaz tadi? Silakan. Jadi gimana, apakah hanya ilmu agama atau bisa dipersiapkan untuk masuk perguruan tinggi gitu, Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan pertanyaan yang beliau sampaikan tadi, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan dalam pemaparan visi Pondok Pesantren Imam Bukhari, yaitu pembentuk generasi yang bermanhaj salaf, ya, baik dalam berakidah, beribadah, berakhlak, bermuamalah, dan berdakwah, maka fokus utama kami betul sekali dalam pendidikan ilmu-ilmu agama. Karena memang kami menginginkan adanya selalu kaderisasi da'i-da'i tersebut dari satu generasi-generasi yang selanjutnya. Namun demikian bukan berarti kami menafikan pentingnya ilmu-ilmu umum, ya. Hingga kalau ditanya adakah ilmu atau pelajaran umum yang diajarkan di Pondok Pesantren Bukhari, ada jawabannya, ya. Ilmu-ilmu yang bersifat basic begitu, ya, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika itu tetap disampaikan. Karena biar bagaimanapun hal-hal tersebut juga tetap dibutuhkan oleh santri-santri ya ketika mereka masih di pondok pesantren ataupun ketika nanti mereka sudah lulus dari pondok pesantren. Jadi tidak 100% hanya pendidikan agama saja yang disampaikan atau diajarkan kepada para santri, akan tapi juga ada sebagian daripada pelajaran-pelajaran umum tersebut. Ya, lebih-lebih kami memang juga menyelenggarakan pendidikan program paket ya yang terinduk kepada PKB Imam Bukhari. Mulai dari paket A, B, dan C dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Dan mau tidak mau ya santri untuk bisa mengikuti ujian kesetaraan tersebut dan menjawab soal-soal ujiannya ya harus belajar ya, sehingga kita pun mengadakan pembelajaran mata pelajaran umum tadi dalam kegiatan KBM selama satu pekan itu, Ustaz. Seperti itu.
1: Nyambung ke pertanyaan Bapak Soleh Haji yang ada di Depok tadi, Ustaz. Biasanya alumni dari Pondok Pesantren Imam Bukhari yang telah lulus dari Madrasah Tsanawiyah, Ustaz, ya. Itu kemana saja mereka melanjutkan pendidikannya, Ustaz? Apakah ke Timur Tengah atau kemana? Atau ada pula yang ternyata melanjutkan di perguruan tinggi di Indonesia, Ustaz? Bisa dijelaskan, Ustaz?
2: Baik. Secara umum lebih didominasi oleh santri-santri kami yang melanjutkan ke pendidikan tetap jalur syar'inya, baik itu di Timur Tengah ataupun di dalam negeri. Tapi juga tetap saja ada sebagian santri kami yang kemudian melanjutkan ke pendidikan umum, walaupun tidak sebanyak mereka-mereka yang melanjutkan ke pendidikan syar'inya. Karena mereka sendiri juga bisa mengukur bahwa kemampuan saya ini, kapasitas saya ini adalah di pendidikan syar'i, dan itulah yang mereka sudah pahami sejak awal hingga ketika mereka lulus dari pondok pesantren Imam Bukhari, perkuliahan keagamaan lah yang mereka lanjutkan pada tingkat berikutnya. Jadi kalau ditanya ada apa tidak yang melanjutkan ke pendidikan umum, ada, hanya saja mungkin tidak sedominan atau sebanyak mereka-mereka yang melanjutkan ke pendidikan syar'inya, seperti itu, Ustaz.
1: Jadi walaupun fokus utamanya melanjutkan pendidikan syar'i, tapi bukan pula menutup bahwasanya oh nggak mungkin masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia di jalur umum, ya, Ustaz.
2: Betul,
1: Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh tadi tentang jalur atau program apa yang dibuka pendaftarannya, Ustaz? Apakah Tsanawiyah atau hanya Mutawasithah? Ke Ustaz.
2: Halo, Ustaz.
1: Ustaz.
2: Anak turun minum dulu.
0: Ya. Pengertian ya. Tapi bismillah, terkait dengan agenda penerimaan santri baru ya. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin saya atau anak akan bacakan saja ya. Insya Allah, biar menjadi jelas. Jadi yang pertama, untuk penerimaan santri baru tahun ajaran ini, itu dibuka untuk dua marhalah. Jadi yang pertama adalah marhalah mutawasit, kemudian yang kedua adalah marhalah edat al-lughawi. Jadi marhalah mutawasit ini setingkat dengan MTS ataupun SMP ya. Jadi kemudian yang berikutnya adalah marhala idat lugawi, yaitu marhala atau kelas persiapan bahasa untuk melanjutkan ke jenjang sanawiyah setingkat dengan SMA atau aliyah. Untuk mutawasit program pendidikannya 3 tahun. Untuk yang idat lugawi program pendidikannya adalah 1 tahun. Jadi setelah menamatkan di program mutawasit nanti lanjutnya kelas 1 sanawi. Begitu juga dengan idat lugawi, setelah menyelesaikan 1 tahun nanti akan melanjutkan ke kelas 1 sanawi atau kelas 1 aliyah atau SMA. Jadi itu yang pertama. Kemudian terkait dengan waktu pendaftaran, jadi untuk gelombang pertama pendaftarannya kita pendaftaran dilakukan secara online ya, dari tanggal 15 Agustus sampai tanggal 9 Oktober 2025. Kemudian 2026. Kemudian yang berikutnya untuk tes seleksinya yaitu pada tanggal 19 September sampai dengan 11 Oktober. Dan ini kita lakukan dua mode. Yang pertama adalah dilakukan secara offline Sabtu Ahad. Kemudian yang dilakukan secara online itu hanya pada hari Sabtu dan dikhususkan untuk yang luar Jawa. Jadi kalau untuk yang Jawa dan sekitarnya itu dilakukan secara offline dan pada hari Sabtu dan hari Ahad. Itu untuk yang gelombang pertama ya. Kemudian untuk gelombang kedua itu ada syarat dan ketentuannya. Itu akan ditutup apabila kuotanya telah terpenuhi.
1: Jadi silahkan untuk pemirsa Aleman TV dan juga pola pendengar Radio Suara Aleman 918 untuk segera berlomba untuk mendaftarkan anaknya nih Sat, karena kuotanya lebih terbatas Sat,
0: kuota terbatas.
1: Dan untuk info selanjutnya bisa diakses di website Pondok Pesantren Imam Bukhari.
0: Iya, psbbukhari.or.id.
1: psb.bukhari.
0: Iya, .bukhari.or.id.
1: Iya, benar. Nah, pemirsa Aleman TV dan juga pula pendengar Radio Suara Aleman 918 AM, bagi Anda yang ingin mendaftarkan atau lebih lanjut untuk mengetahui tentang pendaftaran PSB di Pondok Pesantren Imam Bukhari, dapat mengakses di psb.bukhari atau imambukhari.or.id. Insyaallah di sana. Dan coba kita ke pertanyaan Ustaz. Ada pertanyaan beberapa masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya memiliki saudara yang menginginkan pindah pondok karena satu dan lain hal lainnya Ustaz. Sekarang kelas 7 SMP, Ustaz. Jika dipindahkan ke Pondok Pesantren Imam Bukhari, apakah bisa lanjut kelas 8 atau harus menghilang ke kelas 7 atau bagaimana, Ustaz? Dari Bapak Bagas yang ada di Surabaya ini, Ustaz. Silakan, Ustaz.
2: Iya. Berdasar pada pengalaman kemudian juga ketentuan yang akhirnya diputuskan oleh pihak Pondok Pesantren, kami tidak menerima pindahan santri dari sekolah lain begitu Ustaz. Jadi sekiranya ada yang ingin bersekolah di Pondok Imam Bukhari sementara sudah terlanjur bersekolah di tempat lain, katakanlah sudah berjalan 1 tahun di kelas 7 ini, maka ya berarti mengulang lagi Ustaz.
1: Mengulang
2: di kelas 7 lagi dan mendaftar lagi sebagai santri baru di Pondok Pesantren Imam Bukhari begitu Ustaz.
1: Insyaallah. Jadi harus karena berdasarkan pengalaman Ustaz ya, karena betul, memang Ustaz, kurikulumnya berbeda dan lain-lain, harus ada penyesuaian yang
2: betul.
1: Mungkin sulit ya.
2: Iya.
1: Jadi sebaiknya untuk mengulang kembali ke kelas 7. Demikian Bapak Bagas yang ada di Surabaya. Dan bagi Anda pemirsa Aleman TV dan juga pula pendengar Radio Suara Aleman 918 AM dimanapun Anda berada, bagi Anda yang memiliki pertanyaan tentang mengenal dekat Pondok Pesantren Imam Bukhari, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda di 0873x04x86. Berikutnya Ustaz, nah ini ada pertanyaan tentang homesick ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pondok menangani santri yang merasa homesick Ustaz? Dan apakah homesick itu kalau mungkin dibahasakan kalau udah pulang itu susah
2: balik,
1: diajak balik, ataupun ketika sampai pondok merasa ingin pulang gitu Ustaz. Bagaimana penanganannya dan bagaimana fasilitasnya? Mungkin nanti bisa dijelaskan kembali fasilitas untuk santri bisa berhubungan dengan orang tua setiap pekan atau bagaimana, Ustaz?
0: Homesick ya. Apa homesick itu? Homesick itu Bapak pergi tidak mau kembali ya. Memang Masya Allah ini pertanyaan yang sepertinya yang bertanya punya pengalaman juga kayaknya. Dan memang ya hampir yang sekolah berasrama atau pesantren boarding begitu biasanya ada homesicknya. Kami lihat ya untuk homesick itu biasanya terjadi pada tahun pertama. Ya biasanya ya terjadi pada tahun pertama. Nanti kalau sudah masuk tahun kedua itu anak itu bisa lebih beradaptasi dengan kehidupan, ritme dan lingkungan pesantren. Dan tahun pertama itu yang paling parah itu biasanya di bulan pertama. Jadi ketika serah terima santri baru, itu biasanya bulan pertama itu terjadi homesick itu. Dan ketika pertama kali perizinan itu atau kunjungan dibuka. Nah, kunjungan dibuka pertama kali itu biasanya terjadi homesick. Jadi adapun langkah-langkah yang kami ambil itu pertama, anak itu kita siapkan mentalnya. Jadi dari awal itu pada saat seleksi seperti ini, itu biasanya kita kasih gambaran kepada anak. Jadi kasih gambaran bahwa kehidupan di pesantren itu adalah kehidupan yang mandiri. Kamu harus jauh dari orang tua. Intinya kita bangun mentalnya, kita buka perspektifnya ya, bahwa di pesantren itu adalah kehidupan yang berbeda. Jadi dari situ dia mentalnya sudah terbangun ya. Jadi dia sudah punya bayangan bahwa dia akan hidup sendiri, tidak lagi bersama dengan orang tuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita itu ada karantina. Jadi karantina itu kita lakukan sepasca serah terima. Jadi setelah serah terima, kita putus hubungan anak dengan dunia luar. Jadi pelayanan telepon, kunjungan, perizinan, itu sama sekali kita putus. Jadi ini dengan maksud supaya anak itu dia beradaptasi. Dan beradaptasi dalam waktu sebulan itu ya cukup membuat homesick itu sangat berkurang. Itu biasanya kita lihat pada saat pertama kali penjengukan, itu biasanya sedikit lah, paling 2-3 orang begitu yang mengalami hal seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti terjadi ya, terjadi, itu biasanya kita akan lakukan pendekatan. Kita akan lakukan pendekatan, kita komunikasi dengan anaknya, komunikasi dengan orang tuanya, terkadang juga kita memberikan beberapa keringanan. Jadi misalnya mau nambah 1-2 hari izinnya di rumah biar lebih nyaman dengan orang tua, itu kita mempersilakan, tidak masalah. Jadi intinya itu bagaimana caranya kita juga berusaha agar anak itu bisa sekolah. Tapi terkadang itu masalah itu datang dari orang terdekat ya, alias orang tua. Kadang anak itu bisa menahan rindu ya, orang tua yang tidak bisa menahan rindu. Jadi kadang juga maksa, Ustadz kapan saya bisa komunikasi, Ustadz tolong difotokan, Ustadz tolong divideokan. Itu hal yang lumrah terjadi seperti itu.
1: Jadi ya, yang tadi saya dijelaskan mulai, Ustaz, gimana fasilitas apa yang diberikan tentang hubungan orang tua dan anak?
0: Oh iya, seperti tadi sudah kami spill sedikit ya, terkait dengan masalah apa itu, kanal komunikasi. Jadi yang pertama ada yang ada yang satu arah, ada yang dua arah ya. Yang satu arah itu dalam bentuk aplikasi, insya Allah semua wali santri Imam Bukhari itu nanti mereka akan mendownload aplikasi namanya ePonPes.
1: ePonPes.
0: Iya, namanya ePonPes. Dan di antara menunya itu adalah menu kirim surat. Jadi orang tua bisa kirim surat ke anak, anak bisa kirim surat ke orang tua. Dan itu bisa diakses anak 24 jam. Kurang lebih kayak begitu ya.
1: Yang jadi, satu arah tadi saja.
0: Yang satu arah tadi itu. Kemudian yang kedua, yang dua arah itu ya telepon. Jadi telepon itu dalam satu pekan itu 2-3 kali ya. 2-3 kali ada jadwal penelponan. Nanti orang tua bisa berkomunikasi dengan anak dengan batasan waktu yang kita batasi. Jadi tidak sampai 2-3 jam enggak ya. Jadi kita ada pembatasan waktunya. Kemudian juga jenguk. Jadi kita malah sangat menyarankan orang tua itu kalau memang waktunya jenguk, ya jenguk. Jangan sampai anak itu tidak dijenguk sama sekali. Jadi kasihan. Jadi kalau memungkinkan untuk izin datang ke pondok, itu kami sangat menyarankan itu. Jadi kurang lebih kayak begitu.
1: Nah, jadi untuk membangun chemistry antara kedekatan orang tua dan anak, walaupun anaknya di pesantren, ada fasilitas-fasilitas tadi, Ustaz, ya?
0: Iya, ada. Masya Allah. Bahkan bisa melalui wali asrama, wali kelas. Jadi kadang ada request dari orang tua, tolong Ustaz videokan anak saya. Biasanya kalau tidak merepotkan, disanggupi oleh wali kelas atau wali asramanya. Insya Allah, pesantren Imam Bukhari, pesantren ramah anak dan ramah orang tua.
1: Masya Allah. Ada pertanyaan, Ustaz. Mungkin ini pengalaman beliau, apakah ini terjadi? Dan kalau terjadi, apa penanggulannya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana penanganan tentang laporan kehilangan barang-barang, Ustaz? Dan pembongkaran barang pribadi atau tas pribadi yang dilakukan oleh orang lain saat Ananda itu tidak berada di asrama ini, Ustaz. Gimana ini kaitan keamanan, ya, Ustaz? Gimana, Ustaz? Ini ada Ustaz Adi ini.
0: Jadi begini, terkait dengan mas pertama secara umum ya. Jadi sebenarnya itu pondok kita itu punya ketentuan terkait dengan barang berharga. Jadi barang berharga dan juga nominal uang. Jadi untuk barang berharga itu kita larang untuk dibawa ke pondok. Jadi ini sebagai bentuk antisipasi. Kemudian yang kedua, untuk uang pun itu kita batasi. Jadi santri itu kita tidak memperkenankan megang uang cash selain uang yang dibagikan atau dicairkan dari saldonya. Jadi satu pekan itu kurang lebih anak itu dikasih uang sekitar 100 ribuan. Ya, jadi itu nanti dipakai untuk belanja.
1: Berarti ketika ada orang tua mau titip uang itu lewat pondok dulu, nanti baru dicairkannya per seminggu.
0: Iya, gitu, nanti dicairkannya per minggu sampai 200-an lah kurang lebih kayak begitu. Jadi ini semua adalah sebagai bentuk antisipatif ya terhadap apa namanya itu kehilangan dan lain sebagainya. Kemudian apakah terjadi? Ya kami tidak mengungkiri ya karena apa namanya
1: santrinya.
0: Iya, 1.500 ya. Dengan sejumlah yang begitu banyak, walaupun dengan pengawasan yang sudah berusaha kita maksimalkan, hal-hal seperti itu kan tidak mungkin tidak terjadi ya. Cuma kami berusaha untuk meminimalisir. Makanya tadi kami sampaikan di awal untuk di Imam Bukhari ini, insya Allah itu di asrama itu semua asrama itu dilengkapi dengan CCTV dan juga ada petugas khusus yang memonitor layar. Jadi kita ada di kantor itu ada dua layar besar, itu nanti ada petugas khusus yang monitor terus, ya monitor terus. Bahkan kalau terjadi kehilangan segala macam, itu nanti kita bisa deteksi dengan mutar rekaman ulang ya CCTV. Itu alhamdulillah cukup terminimalisir dengan sistem yang seperti tadi.
1: Insyaallah.
0: Tapi dengan ketentuan kami tidak menjamin ya kalau tidak ada hal yang kayak begitu. Selama kita ini hidup berdampingan dengan setan, ya tidak mungkin tidak terjadi. Kurang lebih kayak begitu.
1: Salah fasilitas yang sangat lengkap sekali dari sisi kurikulum, pendidikan, dari asatidah yang mumpuni di bidangnya, kemudian dari dukungan kesehatan, dari psikologi dan lain sebagainya. Sangat lengkap sekali. Namun perbincangan kita sudah 1 jam lewat ini, Zat. Masya Allah, gak kerasa sekali, Zat. Mungkin cepat, ada pesan di penghujung acara dari Ustadz Rizky atau Ustadz Ardi kaitan tentang Imam Bukhari ataupun pula ajakan dari kepada kaum muslimin dan juga tentang PSB dari Imam Bukhari. Silakan, Ustadz. Singkat saja.
0: Closing.
4: Langsung
0: closing.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup kami sampaikan bahwa pesantren yang ramah anak itu bukan berarti tapi tetap dengan bijak dalam mendidik, disiplin dalam pembinaan, dan menjaga keamanan serta martabat santri itu sendiri. Hingga santri itu pun merasakan keamanan dan kenyamanan ketika dia menjalani pendidikan di pondok pesantren, sekalipun jauh dari orang tua dan keluarganya. Demikian, Ustaz.
1: Insyaallah. Ya, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Rizky BAMPD dan juga Ustaz Ardin Adogadi. Dan pemirsa Laman TV dan juga pula pendengar radio Soran 918 AM dimanapun Anda berada, di sore hari ini kita belajar memahami tentang pendidikan pesantren itu tidak hanya di kelas, tapi juga tentang pembentukan akhlak, karakter, disiplin, serta bagaimana perlindungan kepada anak dari sisi keamanan, psikologi, dan lain sebagainya. Dan bagi Anda yang ingin mengenal lebih dekat dari pondok pesantren Imam Bukhari, Anda dapat membuka melalui browser Anda atau melalui internet tentang PSB dari pondok pesantren Imam Bukhari. Dan kami yang bertugas, kami ucapkan dulu jazakumullah khairan kepada Ustadz Rizky dan Ustadz Ardi atas kedatangannya di sore hari ini dari Solo ya, langsung dari Solo ke Surabaya. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada Anda pemirsa Leman TV dan juga pula pendengar radio Suara Leman 918 AM yang telah menyimak acara ini dari tadi awalnya hingga akhirin acara ini. Simak terus program acara Talk Show Pendidikan setiap hari Senin waktu di Aliman TV pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kami yang bertugas undur diri dari layar kaca Anda dan juga luang dengar Anda. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Seorang ulama ussalaf bernama Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala berkata, inna hadzal ilma dinun tanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka selektiflah kalian terhadap sumber dari mana kalian mengambil agama, sehingga tolok ukurnya bukanlah person. Kalau fulan pasti benar, kalau titel dan gelarnya ini berarti pasti benar, tidak. Kebenaran itu berada di bawah naungan Al-Quran, Al-Hadis, dengan pemahaman ulama ussalaf. Maka siapa saja di dalam menjalankan agama ini berada di atas Al-Quran, di atas Al-Hadis, dalam naungan pemahaman as-salafus salih, maka dia berada pada edaran kebenaran.
8: Untuk mengetahui dasar di dalam Islam, perlu untuk belajar. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara
9: belajar.
8: Apabila kita tidak pernah belajar Islam, tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ritual setelah melaksanakan salat, apa yang beliau baca, apa yang beliau kerjakan, kita tidak pernah tahu, maka sangat bisa, sangat dimungkinkan apa yang kita kerjakan selama ini bukanlah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Jiwa manusia adalah ammaratun bisu. Sangat kuat memerintahkan manusia untuk berbuat keburukan. Setiap orang harus belajar, harus mengenal agamanya. Tidak boleh seorang muslim hanya bermodalkan KTP, hanya bermodalkan Islam yang diwariskan oleh orang tuanya, oleh leluhurnya. Tapi setiap muslim harus benar-benar tahu apa itu Islam, apa isi di dalamnya, dan berusaha mengamalkannya sehingga kelak memetik hasilnya dan buah dari amal perbuatannya.
11: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafraq mu'minun mu'min in kariha minha khuluqan radiya minha. Jangan seorang suami yang beriman membenci istrinya, benci beratnya sama istrinya yang beriman. Kalau dia melihat ada perilaku yang buruk dari istrinya, bukankah ada perilaku yang baik? Kenapa kau datang meminang dia? Kenapa kau datang menikahi dia? Kalau kalian benci sama istri-istri kalian, fa in karihtumuhun, Allah tidak menyuruh kalian menceraikan mereka. Kata Allah, bisa jadi yang kalian benci, yang kalian enggak suka, di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak buat istri.
6: kalau ilmu itu warisannya para nabi, para rasul, warisannya ilmu. Kalau harta, warisannya para raja, para bangsawan. Kalau harta, kalau ilmu, warisan para nabi. Kalau ilmu itu akan menjaga seseorang. Semakin tambah ilmunya, semakin terbimbing dia. Ini yang boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Dengan ilmu yang dia pelajari yang betul, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dia pelajari itu akan membimbing dia. Tapi kalau harta tidak menjaga kita. Justru kita menjaga harta, semakin banyak hartanya, semakin dia bingung. Bagaimana menjaga harta ini? Tapi ilmu akan menjaga dia.

0: Fatah.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubs thawb al-jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah.

0: Oh, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a'u liman labisa thawban jadida.
0: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
0: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
0: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
0: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
0: Dengan menyebut nama Allah.
1: Du'a'u dukhulil khala'.
0: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
0: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
0: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
0: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
0: Dzikir seusai wudu.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
0: يا الله, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
0: Doa keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
0: يا الله, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: الذكر عند دخول المنزل.
0: Doa masuk rumah.
1: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
0: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa al-zahab ila al-masjid.
0: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'al li nura waj'alni nura Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura وهب لي نورا على نور
0: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa udkhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
1: Doa lubsi thawb.
0: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
0: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Al-Iman adalah media dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang berlokasi di Kompleks Tai Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Turut serta bersama pemerintah menyajikan beragam program dan konten yang positif, sehat, mendidik, serta menjadi media rujukan dalam membina moral dan budi pekerti dengan mensinergikan antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Iman bisa terhubung dengan kaum muslimin melalui Radio Suara Al-Iman. Mengudara di frekuensi 846 AM dan bisa diakses melalui aplikasi dan streaming 24 jam non-stop. Dapat dijangkau hampir di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, serta di seluruh dunia. Al-Iman TV, siaran kajian Islam ilmiah dan dakwah Islam melalui satelit Telkom 4 yang dapat dijangkau seluruh penjuru dunia. Kursus Al-Iman, kursus bahasa Arab Al-Iman, pembelajaran belajar bahasa Arab dengan metode yang mudah dipahami untuk kemahiran membaca serta bercakap bahasa Arab. Pendaftaran gratis, terbuka untuk umum dan semua usia. Umroh bersama Al-Iman. Umroh sesuai sunnah di...
7: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

Jadi tidak menjadi monopoli saja. Watagatan yati bibais sababiyah bima qaddamat aydikum bima ta'malu bima kuntum ta'maluna wa qawlihi bima kuntum taksibun wa qawlihi dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ini semua yang patut kita renungkan. Contoh-contoh yang disampaikan oleh mu'alif dari ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengaitkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat itu dengan suatu amal perbuatan. Demikian pula kejelekan-kejelekan yang akan didapat seorang di dunia dan di akhirat karena suatu amalan-amalannya. Dzalika bima qaddamat aydikum, yang demikian dikarenakan apa yang telah mereka lakukan. Dan banyak ayat yang juga menegaskan bima kuntum ta'malun. Disebutkan ayat yang menyebutkan bima kuntum ta'malun atas apa yang telah mereka kalian lakukan. Di banyak ayat disebutkan di situ surat An-Nahl ayat 32 Al-Ma'idah 1:5 As-Sajdah, banyak sekali. As-Sajdah, Az-Zukhruf, Surat Tur, Al-Mursalat. Artinya Allah Azza wa Jal mengaitkan balasan kebaikan, demikian pula balasan kejelekan atas apa yang telah dilakukan manusia. Kadzalik wa qawlihi bima kuntum taksibun, atas apa yang kalian kerjakan. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yaitu Allah Zawajal mengaitkan karena mereka menyebutkan mengingkari ayat-ayat Allah Zawajal. Watakatan ya'ti bil maf'uli li ajlihi zahiran au mahdufan. Farajul wa mra'atani mimman tagdawna min syuhada yan tadilla ihdahuma fatadzakira ihdahuma al-ukhra. Wa kaqawlihi an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Wa kaqawlihi an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifataini min qablina ay karahata antakulu. Juga kadang disebutkan dalam ayat sebab terjadinya suatu perbuatan karena maksudnya balasan suatu perbuatan sebagaimana disebutkan di sini farajulu amra'atani mimman tardawna, kaitan dengan kesaksian. Allah menyebutkan kesaksian itu satu laki-laki dan dua perempuan yang kalian ridai antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Mengapa dua wanita? Karena supaya nantinya kalau satu lupa satu bisa mengingatkan. Nah, ini kan disebutkan ada sebabnya, ada alasannya. Demikian pula ayat yang lain yang Allah sebutkan, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Al-A'raf ayat 172. Ayat ini coba sedikit kita renungkan ya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Surat Al-A'raf ayat 172. Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya ingatlah ketika Allah mengambil janji dari punggung anak Adam dan keturunannya, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mempersaksikan di atas mempersaksikan mereka atas mereka, Allah mengatakan tidakkah aku ini Tuhan kalian? Alastu bi rabbikum? Mereka mengatakan qalu bala syahidna, kami bersaksi.
antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan kemudian kalian mengatakan kelak di hari kiamat kami lalai akan kesaksian itu. Dan ini Allah Azza wa Jalla tegaskan pada ayat ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali bahwasanya manusia diciptakan mengenal Tuhannya, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pada fitrah manusia itu dia mengenal Tuhannya. Ibadah kepada Allah, bukan kemudian lalai dan mengatakan aku dahulu lalai. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya alasan atau sebab terjadinya suatu perbuatan itu Allah menciptakan anak Adam dan mempersaksikan bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka, namun manusia di hari kiamat kelak enggan mengakui hal itu, menganggap, mengatakan bahwasanya kami lalai akan hal itu. Wa qawlih an taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Ayat ini juga menjelaskan akan pengakuan sebagian al-Yahud dan Nasara yang mana menganggap hanya kepada mereka lah Al-Quran diturunkan. Padahal Al-Quran itu diturunkan juga kepada bangsa Arab, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ayat sebelumnya Allah mengatakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Ayat yang sebelumnya, ayat 155, Allah menegaskan tentang Al-Qur'an wa hadza kitabun. Inilah Al-Qur'an yang kami turunkan yang diberkahi oleh Allah, fattabi'u, maka ikutilah perintahnya, jauhilah larangannya, dan takwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat Allah. Kemudian ayat selanjutnya, antaqulu yaumal qiyamati, antaqulu innama unzila, antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina, wa in kunna 'an dirasatihim laghafilin. Kami turunkan Al-Quran agar kalian tidak mengatakan kelak

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali di majlis ilmu di salah satu rumah Allah. Kita senantiasa memohon tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon taufiknya diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah, sampai ajal menjemput kita. Baik ikhwani at-talabah, insyaallah mulai malam ini di tiap Senin malam kita akan membahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Masih terkait dengan tazkiyatun nafs. Bahkan kitab ini digolongkan oleh ahlul ilmi termasuk kitab yang paling agung dan paling penting yang ditulis oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam masalah akhlak, pendidikan, dan juga tazkiyatun nafs. Jadi insyaallah pembahasan kita di Senin malam akan kita sampaikan kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Kitab Al-Imam Ibnu Al-Qayyim yang memiliki banyak tulisan baik tentang akidah, demikian pula tentang hati, telah menuliskan dalam buku ini, yang mana beliau sebelumnya ditanya akan seorang yang terkena ujian, cobaan, fitnah, yang mana dia terjerumus kepada maksiat, kemaksiatan yang sulit dia tinggalkan. Kemudian ketika Al-Imam Ibnu Al-Qayyim ditanya tentang solusinya, beliau rahimahullahu ta'ala menuliskan

0: buku ini.
1: Dalam buku ini akan terdapat beberapa bahasan kaitan dengan doa. Di awal-awal bab akan dibahas tentang doa, pentingnya doa, hajah, kebutuhan al-muslim, al-mu'min terhadap doa ilallah azza wa jal. Kemudian kaitannya dengan takdir Allah azza wa jal. Selanjutnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menjelaskan tentang bahayanya kemaksiatan, bahayanya dosa, dan dampak dari maksiat ataupun dosa itu, baik yang menimpa hati atau menimpa badan atau menimpa dunia dan akhiratnya. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Qayyim menyinggung kaitan dengan kesyirikan kepada Allah, macam-macamnya, baik itu yang kesyirikan terkait ucapan yang diucapkan oleh manusia ataupun kaitan dengan an-nawaya, niat, keinginan, iradah. Kemudian juga beliau menjelaskan tentang dosa-dosa besar, kezaliman, membunuh, az-zina, wal-iyadu billah, dan yang lainnya. Dan juga beliau menjelaskan tentang jalan-jalan maksiat. Maksudnya, jalan maksiat yang memasuki atau yang merasuki al-insan. Dari mana saja. Dan juga menjelaskan tentang al-liwat, kemudian juga kaitan dengan al-ish. Di akhir bahasan al-kitab tentang al-ishqul muharram, tentang cinta penuh nafsu kepada aswar, gambar-gambar, baik itu an-nisa atau al-wildan, anak-anak, atau yang lainnya. Dan beliau tulis tulisan ini di zamannya. Bagaimana dengan di zaman kita, yang mana zaman ini penuh dengan al-fitan, apalagi lewat gadget yang ada di tangan kita, dengan mudahnya seorang bisa melihat, membuka apapun yang ada di gadgetnya akan kemaksiatan-kemaksiatan. Al-Mu'allif Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan hal-hal ini semua, dan hal ini, apa yang akan disampaikan ini amatlah penting, khususnya bagi penuntut ilmu dalam rangka menuntut ilmu, membersihkan hatinya. Maka hendaknya dia mencari solusi dalam mengobati hatinya akan kemaksiatan-kemaksiatan, akan dosa-dosa yang dia terjerumus di dalamnya. Kitab ini disebutkan oleh ahlul ilmi, dikatakan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah, bahwasanya al-muallif Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah tidak menuliskan judul kitabnya, melainkan ada dua nama yang disebut, yang ditulis oleh sebagian penulis. Yang pertama, sebagian menyebutkan ad-da'u wad-dawa. Ad-da'u itu obat, ad-dawa itu ad-da'u itu penyakit, ad-da'u itu penyakit, wad-dawa itu obat. Jadi penyakit dan obatnya. Sebagian menuliskan judul kitab ini dengan nama Al-jawabul kafi, al-jawabul syafi, afwan, al-jawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi. Al-jawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi. Ini satu kitab. Dua nama kitab ini adalah satu penulis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Al-jawabul kafi, jawaban yang memuaskan ya, liman sa'ala anid dawa'i syafi, bagi siapa yang menanya akan obat, obat yang bisa mengobati, khususnya terkait dengan penyakit hati, penyakit kemaksiatan, dosa-dosa. Dan hal ini, tulisan ini atau judul tulisan ini sebagian mengambil dari awal dialog yang terjadi atau terdapat, yakni ketika Al-Imam Ibnu Qayyim ditanya tentang musibah atau fitnah yang dialami oleh seorang. Yaqulu al-muallif rahimahullahu taala, disebutkan di mukaddimah di awal kitabnya setelah basmalah, wa bihi nasta'in, dan dengan nama Allah, dengan bismillah kita senantiasa isti'anah kepada Allah. Dan ini hendaknya dilakukan oleh penuntut ilmu, seorang muslim mengawali sesuatu yang baik, khususnya dalam tulisan, taklif, penulisan, dengan bismillah dan isti'anah kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah merampungkan, menolong kita untuk merampungkannya, untuk menyelesaikannya. Sebagaimana kita pula dalam membaca kitab ini, insyaAllah kita nasta'in billah Azza wa Jal, kita isti'anah kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita menyampaikan, memahami, dan mengamalkan apa yang ada di dalam tulisan ini. Yaqulu Syekh Islam Al-Allamah Al-Hafidh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Syekh Taqiyuddin Abi Bakar Al-Ma'ruf Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Al-Imam Ibn Qayyim itu, Ibn Qayyim itu adalah lakobnya ya. Ibnu Qayyim itu lakobnya yang menjadi dia terkenal dengannya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Namanya adalah Syamsuddin. Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub Ibn Sa'ad Ad-Dimashqi Al-Hambali, dan dikenal dengan Ibnu Qayyim. Suatu ketika Al-Imam Ibn Qayyim ditanya, dan dari pertanyaan ini Al-Imam Ibn Qayyim menuliskan tulisannya. Ini ada sekitar 400 halaman, ada cetakan yang lain sekitar 250 halaman. Yaqulu as-sa'il, penanya menanyakan kepada Al-Imam Ibn Qayyim, ma taqulu, ma taqulu as-sadatul ulama' a'immatuddin radiyallahu anhum jami'ah fi rajulin ubtuliya bibaliyatin. Apa yang dikatakan oleh ahlul ilmi, al-ulama, tentang seorang yang, maksudnya dia minta nasihat, minta pendapat, masukan, nasihat dari seorang alim akan seorang yang terjerumus kepada baliyah, kepada fitnah, kepada musibah, kepada dosa. Wa 'alima annaha in istamarrat bihi afsadat 'alaihi dunyahu wa akhiratah. Dan dia mengetahui kalau dia masih dalam dosa tersebut akan merusak agama akan merusak dunianya dan agamanya. Wa qad ijtahada fi daf'iha 'an nafsihi bi kulli tariqin. Bahkan dia sudah mengupayakan untuk menolaknya, untuk melawannya dengan segala cara. Bahkan disebutkan di antara ahlul ilmi menyebutkan dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di pertengahan atau 2/3 setelah bab-bab yang disampaikan bahwasanya

rojul, laki-laki ini terfitnah, teruji dengan ishq, al-ishqul muharram. Al-ishqul muharram artinya dia candu terhadap gambar-gambar yang muharram, yang diharamkan. Qal fama yazdadu illa tawaqqudan wa shiddatan fama al-hilatu fi daf'iha wa ma at-tariqu ila kashfiha. Dia telah berusaha untuk melawannya dari dirinya, namun tidaklah bertambah kecuali semakin godaan itu semakin kuat, fitnahnya itu semakin kuat. Famal hilah, lalu bagaimana solusinya? Wa ma tariq ila kashfiha, dan apa jalan untuk menyingkapnya? Kemudian dikatakan farahimallahu man a'ana mubtala, semoga Allah merahmati siapa yang menolong saudaranya yang tertimpa musibah maksiat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi aftuna ma'jurina rahimakumullah. Kemudian dia menyampaikan, penanya tadi menyampaikan bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Aftuna ma'jurin rahimakumullah, berilah kami fatwa, nasihat, semoga Allah memberikan kalian pahala. Rahimakumullah. Ini inti pertanyaan atau sebab ditulisnya buku ini. Sebab ditulisnya buku ini adalah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang laki-laki yang tertimpa musibah maksiat azimah, dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, al-baliyatu ay al-ma'siyatu al-azimah, ma'siyatun azimatun lillah. Jadi satu perbuatan dosa yang besar kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian dikatakan juga oleh Syekh Abdul Razak, wa annal baliyata allati kana musaban biha hadzal rajul hiya al-ishqul muharram. Untuk diketahui bahwasanya kitab ini telah disyarah oleh Al-Allamah, syarah oleh banyak sekali tahqiqatnya Al-Allamah Abdul Razak, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, lahu risalah atau punya syarah tentang kitab ini. Jadi baliyah yang musibah yang menimpa seorang laki-laki yang menanya kepada Al-Imam Ibn Al-Qayyim ialah al-ishqul muharram, bentuk cinta birahi nafsu kepada aswar, kepada gambar-gambar, kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Apa yang dikatakan oleh Syekh Islam Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim, Syekh Islam Ibn Qayyim, setelah disampaikan tentang apa yang disampaikan oleh laki-laki tadi menanya tentang solusi, beliau menjelaskan banyak hal, utamanya terkait dengan bahwasanya al-baliyatu minallah, bahwasanya baliyah itu dari Allah Azza wa Jal, dan dialah Allah Azza wa Jal yang bisa menyingkapnya. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, fakataba syaykh alhamdulillahi amma ba'd. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim menuliskan, menjawab tulisannya itu, pertanyaan itu, dengan menjelaskan banyak hal. Beliau Ibn Al-Qayyim menjelaskan yang pertama tentang hadis-hadis Nabi SAW.
Faqad sabata fi sahih al-Bukhari min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma anzalallahu ta'an illa anzala lahu shifaan. Bahwasanya telah disebutkan dalam sahih Bukhari dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Ini yang pertama yang ditanamkan. Kullun minallah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan apapun yang akan terjadi pada diri manusia atau yang ada di bumi telah Allah tetapkan sebelum 50 ribu tahun diciptakannya langit dan bumi. Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa'a. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Jadi ketika seorang tertimpa dengan musibah kecanduan maksiat, waliyadzubillah, ini adalah bentuk penyakit. Ini adalah bentuk penyakit. Penyakit yang menimpa hati seseorang. Illa anzala lahu shifaa, kecuali Allah akan menurunkan obatnya juga. Dan obat yang paling utama dalam mengobati hati yang akan dijelaskan oleh muallif, salah satunya adalah Al-Qur'an. Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah obat, bahkan disebutkan dalam ayat surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan Al-Quran itu di dalamnya terdapat obat dan rahmat bagi siapa? Al-mu'minin. Kaum mukminin yang iman dengan Allah, iman kepada Nabi, iman dengan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi, iman dengan Al-Quran. Inilah yang wajib ditanamkan. Jadi pertama yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, hadis ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Kemudian disampaikan pula dalam hadis yang lain. Hadis Jabir bin Abdullah wa fi sahihi Muslimin, disebutkan dalam sahih Muslim riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Fa idza usiba dawaud da bara'a bi idznillah. Jika ditemukan obat suatu penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah. Jadi sekali lagi Al-Imam Ibnu Qayyim melihat bahwasanya al-baliyah, ketika seorang candu terhadap maksiat waliyadzubillah, ini adalah penyakit. Ini adalah penyakit. Wa fi musnad al-Imam Ahmad. Jadi dalam hadis ini, hadis Jabir bin Abdullah, terdapat penjelasan bahwasanya ad-dawa itu adalah sebab dan obat yang hakiki itu hakikatnya dari Allah Azza wa Jalla. Pengobatan yang menyembuhkan, ya, yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Wa fi musnad al-Imam Ahmad min hadis Usama ibn Syarik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadisnya Usama ibn Syarik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa'a. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya.
alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Di sana ada yang mengetahuinya dan di sana juga sebagian tidak mengetahuinya, ada yang jahil akan obatnya. Dalam lafaz yang lain, dalam lafaz At-Tirmidzi dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi hadisun hasanun. Dalam lafaz Al-Imam At-Tirmidzi, innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan au dawaan illa da'an wahida. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah meletakkan suatu penyakit kecuali Allah meletakkan obat, kecuali satu penyakit. Ketika Nabi ditanya, qalu ya Rasulullah wa ma huwa, qala al haramu. Ketika ditanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya kecuali satu penyakit, Nabi ditanya, apa itu ya Rasulullah? Qalu al-haram. Tua. Pikun. Sampai tua sampai pikun. As-syaykhukhah. Wal-maut. As-syaykh. Yani masa tua. Seorang akan mengalami masa tua sampai dia pikun. Bahkan sampai meninggal. Inilah yang tidak ada obatnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan setelah menyampaikan hadis-hadis tadi, qal wa hadza ya ummu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badani wa adwiyataha wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama. Al-Imam Ibnu Qayyim ketika ditanya tentang musibah yang menimpa seorang laki-laki yang dia terjerumus kecandu terhadap maksiat, beliau tidak langsung menjelaskan begini kada wa kada, melainkan menjelaskan apa yang wajib diyakini, apa yang wajib dilakukan. Baik itu meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jal yang menurunkan penyakit, dialah yang menurunkan obatnya. Kemudian dijelaskan tentang masalah, masail kathira, masail aqidah, masail keimanan kepada Allah Azza wa Jal, masail janganlah menyekutukan Allah Azza wa Jal. Kemudian beliau menjelaskan tentang inti apa yang ditanyakan kaitan dengan al-ishqul muharram. Yaqulu Ibnu Qayyim, kaitan dengan hadis-hadis di atas tentang penyakit, Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Beliau mengatakan, hadza ya ummu adwa al-qalb war-ruhi wal-badani wa adwiyataha. Ini semua hadis-hadis di atas tentang penyakit dan obatnya mencakup penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit ruh, dan juga penyakit badan. Wa adwiyataha, dan juga obatnya. Wa qad ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kebodohan itu adalah sebuah penyakit. Kebodohan itu adalah sebuah penyakit. Wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan obat dari kebodohan adalah dengan bertanya kepada ahlul ilmi, sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Suatu ketika dia mengatakan, suatu hari kami keluar dalam perjalanan. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian sahabat di antaranya Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dan sebagian sahabat yang lain melakukan safar perjalanan. Kemudian seorang di antara kami itu tertimpa batu dan lukanya serius di kepalanya. Kemudian ketika di malam hari dia tidur dan mimpi basah. Ketika dia menanya teman-temannya,
sahabat yang lain, apakah ada rukhsah bagi saya untuk tayamum? Nah, ini ada fikihnya nanti kaitan dengan seorang yang sakit, yang tidak bisa menggunakan yang tidak bisa menggunakan air atau tidak bisa mandi jinabah, apakah dibolehkan tayamum? Nah, ini ada jawabannya di sini. Dia menanya kepada yang lainnya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah ada rukhsah bagi saya? Yang dia sakit tadi, yang lukanya serius, kemudian ketika dia tidur, dia mimpi basah, kewajibannya adalah mandi besar. Dia tahu, namun dia nanya kepada yang lain, apakah ada rukhsah, keringanan bagi dia untuk tayamum? Sahabat yang lain, teman-temannya mengatakan, tidak ada rukhsah bagi engkau. Karena engkau bisa menggunakan air. Dia mandi dalam keadaan yang dingin, dan dia meninggal. Ketika mereka kembali ke Madinah, falamma qadimna 'ala nabi, ketika kami ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada Nabi, dikisahkan kepada Nabi kisah itu, bahwasanya ada di antara kami yang terkena musibah, kena batu, kemudian luka serius, kemudian dia mimpi basah dan tidak tayamum melainkan mandi besar sampai meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Mereka yang berfatwa demikian ini telah membunuhnya. Ini kaitan dengan fatwa anjahlin, fatwa tanpa ilmu. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh juga mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, tidakkah mereka menanya jika mereka tidak mengetahui? Kemudian beliau mengatakan, fa innama shifa'al 'ayyi as-su'al. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya obat dari al-jahl, al-'ayy, al-jahl itu adalah bertanya. Kemudian beliau menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, innama kana yakfihi an yatayammam wa ya'sir aw ya'sib ala jarhihi khirqatan thumma yamsaha 'alayha wa yaghsila sa'ira jasadih. Kemudian Nabi menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan ketika seorang sebagaimana tadi dalam kisah, kewajiban mandi namun dia tidak sanggup karena ada luka di kepalanya yang serius. Nabi mengatakan, innamaka yakfihi, sesungguhnya baginya cukup untuk tayamum, dan dia mengikat kepalanya, lukanya itu dengan kain, kemudian mengusap di atas kainnya dan menyiram sebagian selain badannya yang lainnya gitu. Wa yaghsil sa'ira jasadihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini menjelaskan untuk dia tayamum. Kalau seorang jinabah, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 43, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Jadi Allah menjelaskan kaitan dengan hukum junub di sini. Wa in kuntum maghla wa ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Disebutkan oleh ahlul ilmi, aw jama'tum an-nisa. Falam tajidu ma'an
dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiba, ini jika tidak menjumpai air, maka tayammum dengan as-sa'id, yakni as-sa'id itu at-turab at-tahir. Pada ayat yang lain, Al-Ma'idah ayat yang ke-6 pula disebutkan hal yang sama. Wa in kuntum marda wa ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ini kaitan dengan hukum bagi seorang yang jinabah dan tidak mendapati air atau tidak boleh menggunakan air, maka baginya dia tayammum. Baginya dia tayammum, bukan wudu, kemudian dia sholat lah, tayammum. Untuk hadas akbar, dan kalau bisa dia wudu untuk sholatnya. Yaqul huna an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama kana yakfihi an yatayammam wa ya'sir aw ya'sib ala jarhihi khirqatan thumma yamsahu alaiha wa yaghsil sa'ira jasadihi. Qala Ibnu Qayyim fa akhbara anna al-jahla da'un wa anna shifaahu as-su'al. Jadi pada hadis ini disebutkan bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit dan obatnya itu adalah as-su'al, menanya kepada ahlil ilmi. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah syifa. Allah Azza wa Jalla menyampaikan bahwasanya Al-Qur'an adalah obat. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 44, Qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Bahwasanya Al-Qur'an bagi kaum yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, iman dengan apa yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah petunjuk dan juga obat. Dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Qur'an kullahu syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an semuanya, ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu hakikatnya obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Fahuwa syifaa'un lil qulub min da'il jahli wasyakki waghaib. Al-Qur'an adalah obat bagi hati dari penyakit, obat hati dari penyakit kejahilan, keraguan-keraguan dan keraguan-keraguan. Falam yunzil Allahu subhanahu wa ta'ala minas sama'i shifaan qad a'ammu wala anfa'u wala a'zam wala anja' fi izalati da'i minal Qur'an. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, tidaklah Allah menurunkan dari langit obat yang mencakup, yang manfaat, yang paling agung dalam menghilangkan penyakit dari Al-Quran. Jadi ini kemukaddimah insyaAllah, dan mungkin kita lanjutkan bahasan-bahasan kitab ini, ada odawa, insyaAllah di tiap Senin malam. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Jadi kesimpulan yang disampaikan pada kesempatan malam ini, kaitan dengan inti kitab ini, hakikatnya atau asal sebab terwujudnya atau ditulisnya kitab ini, karena suatu pertanyaan seorang laki-laki kepada Al-Imam Ibnu Qayyim di zamannya akan musibah yang ditimpanya, akan baliyah yang dimaksud adalah kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, yang mana ini termasuk penyakit hati. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan solusinya, obatnya, dan beliau Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dengan mendudukkan masalahnya dengan menjelaskan apa yang mesti dilakukan oleh al-mu'min al-mu'minah untuk mengimani dengan apa yang Allah tetapkan, dan juga mengimani bahwasanya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Taib, insyaAllah bahasan kitab ini kita lanjutkan di waktu mendatang. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'la wa'alam.

0: Sudah infak liman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat adalah kebahagiaan keimanan, adalah manisnya iman. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala menyebutkan tentang kebahagiaan iman, Nabi mentakbir mengungkapkan dengan perkataan halawatul iman, manisnya iman. Keimanan tersebut dirasakan manis oleh hati orang yang beriman, seakan-akan lisan yang merasakan kenikmatan. Nabi katakan halawatul iman, manisnya keimanan. Ini menunjukkan bahwa iman itu kebahagiaan, iman itu manis dirasakan oleh hati orang yang beriman.
6: Karena Islam adalah agama yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah adalah dalil dari Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua permasalahan-permasalahan berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah dalam Islam ini senantiasa didasari oleh dalil, oleh ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad berada pada satu syariat, yaitu syariat Allah Azza wa Jalla. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat Allah itu. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kita tidak boleh, kita punya ilmu misalnya kemudian kita ikuti orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Karena mereka kebanyakan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, sedangkan orang berilmu, dia berupaya untuk mengikuti ilmu yang Allah berikan kepadanya.
8: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Tidak ada satupun amaliyah, perbuatan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Sehingga kalau ada sesuatu amal yang kita kerjakan pada hari ini, amal ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk mencapai derajat taqwa, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kita kerjakan pada hari ini dan kita sangka itu ibadah, tetapi para sahabat tidak pernah mengamalkannya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakannya, maka amal itu batil. Karena kalau itu ibadah, ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, pasti mereka telah mendahului kita mengerjakannya. Karena mereka lebih alim dari kita, lebih taqwa dari kita, lebih wara' dari kita, dan lebih taslim, lebih alim, lebih berilmu. Yang Allah sebutkan utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Barang siapa yang ingin melihat Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat kepada generasi ini. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi.
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
2: جاءت وشعب
1: وعشيرته لا تسامي عشيرا
3: سابا

0: Al-Barra' bin Malik. Umar ibn al-Khattab berkata, jangan mengangkat Al-Barra' sebagai panglima tentara kaum muslimin, karena dikhawatirkan dia akan mencelakakan bala tentaranya karena keberaniannya. Seorang laki-laki dengan rambut kusut, badan berdebu, berperawakan kurus, tulang tubuhnya berbalur dengan daging tipis. Mata para pemandangnya melihat kepadanya dengan sulit, kemudian langsung berpaling darinya. Sekalipun demikian, laki-laki ini pernah membunuh 100 orang musyrikin sendirian. Duel di medan laga, 1-1. Jumlah ini belum termasuk orang-orang yang dia habisi di medan perang. Dia adalah laki-laki pemberani, bernyali besar dan bertekad baja. Di mana Al-Faruq menulis kepada para gubernurnya di seluruh wilayah kekuasaannya, jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya. Aku khawatir dia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya. Dia adalah Al-Barra' bin Malik Al-Ansari, saudara Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan berita-berita kepahlawanan Al-Barra' bin Malik, niscaya pembicaraan menjadi panjang dan kesempatan menjadi sempit. Oleh karena itu, kita pilih untuk menurunkan satu kisah dari kisah-kisah kepahlawanannya. Satu kisah yang mengabarkan kisah-kisah yang lain kepada Anda. Kisah ini berawal sejak saat-saat pertama dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan kepergian beliau menghadap Rabb-nya, di mana kabilah-kabilah Arab mulai keluar berbondong-bondong meninggalkan agama Allah setelah sebelumnya mereka masuk berbondong-bondong ke dalamnya. Mereka yang teguh di atas Islam hanyalah orang-orang Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa kabilah yang terbesar di sana sini dari kalangan orang-orang yang Allah teguhkan hatinya di atas Islam. As-Siddiq tetap tegak menghadapi fitnah buta yang merusak ini, layaknya gunung yang berdiri kokoh. Dia menyiapkan 11 pasukan dari orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dia mengibarkan 11 panji komando untuk memimpin pasukan tersebut. Lalu dia mengirimkan semua ke seluruh penjuru Jazirah Arabiah untuk mengembalikan orang-orang murtad ke jalan petunjuk dan kebenaran, untuk membawa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar dengan tajamnya pedang. Orang-orang murtad yang paling besar kekuatannya, paling banyak anggotanya adalah Bani Hanifah, para pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah didukung oleh 40.000 orang dari kabilahnya dan para sekutunya. Mereka termasuk para petarung-petarung yang tangguh. Kebanyakan dari pengikutnya adalah orang-orang yang mengikutinya karena fanatisme kepadanya, bukan karena beriman kepadanya. Sebagian dari mereka berkata, aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembual besar dan Muhammad adalah orang yang benar. Namun pembual Robi'ah lebih kami cintai daripada yang jujur dari Mudhar. Mudhar adalah kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musailamah mengalahkan pasukan kaum muslimin yang keluar memerangi mereka dengan kepemimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Musailamah berhasil memukul mundur tentara Islam itu. Maka As-Siddiq mengirim pasukan kedua dengan dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid yang beranggotakan para sahabat besar dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dan di barisan depan pasukan ini adalah Al-Barra' bin Malik Al-Ansari dan beberapa pahlawan pemberani kaum muslimin. Dua pasukan bertemu di bumi Yamamah di Najd. Perang belum berlangsung lama, tetapi sudah terlihat keunggulan pasukan Musailamah. Bumi yang diinjak oleh pasukan kaum muslimin mulai bergoncang. Mereka mulai melangkah mundur sehingga pasukan Musailamah mampu menerobos markas panglima Khalid bin Walid dan membongkar tiang-tiangnya dan hampir saja membunuh istrinya kalau tidak ada seorang muslim yang menyelamatkannya. Pada saat itu kaum muslimin merasakan sebuah bahaya yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah di depan Musailamah, niscaya Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu. Allah yang tiada sekutu baginya tidak akan pernah lagi disembah di bumi Jazirah Arab. Khalid maju menghampiri pasukannya. Dia mulai menata ulang, memisahkan orang-orang muhajirin dari orang-orang ansor. Dia juga memisahkan orang-orang pedalaman dari pasukan-pasukan yang lain. Khalid mengumpulkan anak-anak dari seorang bapak di bawah panji-panji salah seorang dari mereka, agar masing-masing dari mereka menunjukkan kepahlawanannya di medan perang, agar diketahui di mana titik kelemahan kaum muslimin. Genderang perang kembali ditabuh di antara kedua kubu yang memakan korban besar. Kaum muslimin belum pernah mengenal perang sedahsyat itu dalam sejarah mereka sebelumnya. Pasukan Musailamah berperang dengan teguh di medan perang layaknya gunung yang tegak menjulang tinggi. Mereka tidak terpengaruh oleh banyaknya jumlah korban yang berjatuhan. Kaum muslimin memperlihatkan kepahlawanan mereka yang sangat mengagumkan. Seandainya ia disusun menjadi satu, niscaya akan menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang tergolong sangat mencengangkan. Thabit bin Qais, pembawa panji orang-orang Ansor, mengambil kain kafannya, membuat galian di tanah sedalam setengah betis, lalu dia masuk ke dalamnya. Dia tetap berdiri teguh di tempatnya, berperang membela panji kaumnya sampai dia tersungkur sebagai seorang syahid. Zaid ibn al-Khattab, saudara dari Umar ibn al-Khattab, memanggil kaum muslimin, "Wahai pasukan Islam, gigitlah gigi geraham kalian, tebaslah musuh kalian, dan majulah tanpa mengenal rasa takut. Wahai tentara Allah, demi Allah, aku tidak akan berbicara setelah kalimatku ini selama-lamanya, sampai Musailamah dikalahkan, atau aku mati bertemu Allah. Lalu aku menyampaikan alasanku kepada Allah." Kemudian dia maju berperang melawan musuh, sampai dia gugur sebagai syahid. Salim, mantan hamba sahaya Abu Hudzaifah, pembawa panji orang-orang muhajirin, kaumnya khawatir dia akan goyah sehingga tidak kuat memegang panji. Maka mereka berkata kepadanya, "Kami takut diserang melalui dirimu." Maka dia menjawab, "Jika kalian sampai kalah karena aku, maka aku adalah seburuk-buruk penghafal Al-Quran." Kemudian dia maju untuk melawan musuh dengan gagah berani, sampai dia gugur sebagai syahid. Puncak kepahlawanan mereka semua tampak pada kepahlawanan Al-Barra bin Malik. Khalid melihat bahwa peperangan semakin sengit dan mencapai puncaknya. Pada saat itu Khalid menoleh kepada Al-Barra dan berkata, "Majulah wahai pemuda Ansor." Maka Al-Barra melihat kepada kaumnya dan berkata, "Wahai orang-orang Ansor, jangan ada salah seorang dari kalian yang berpikir untuk pulang ke Madinah. Tidak ada Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah semata dan mati syahid." Kemudian dia melangkah maju menyerang orang-orang musyrikin dan kaumnya mengikutinya. Dia menerjang membelah barisan musuh, menebaskan pedangnya ke leher musuh-musuh Allah sehingga bumi yang dipijak oleh Musailamah dan pasukannya bergoncang. Maka mereka pun mundur berlindung ke dalam benteng yang kemudian dikenal setelah itu dalam sejarah dengan benteng kematian, karena banyaknya korban yang terbunuh di dalamnya. Benteng kematian itu sangat luas, dindingnya tinggi. Musailamah dengan ribuan pendukungnya masuk dan mengunci pintu benteng dari dalam. Mereka melindungi diri mereka dengan ketinggian bentengnya. Selanjutnya mereka menghujani kaum muslimin dengan anak panah dari dalam benteng. Maka anak panah turun kepada kaum muslimin layaknya hujan yang turun dari langit. Pada saat itulah kepahlawanan kaum muslimin yang pemberani Al-Barra bin Malik melangkah ke depan. Dia berkata, "Wahai kaum muslimin, letakkan aku di sebuah tameng. Angkatlah tameng itu di ujung tombak. Kemudian lemparkan aku ke dalam benteng dekat pintu gerbangnya. Kalau aku tidak gugur, maka aku akan membuka gerbangnya untuk kalian." Dalam sekejap Al-Barra sudah duduk di sebuah tameng. berbadan kurus dan krempeng. Puluhan tombak mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam benteng kematian di antara ribuan tentara Musailamah. Maka Al-Barra' turun di antara mereka layaknya sebuah halilintar. Al-Barra' melawan mereka sendirian di dekat gerbang benteng, menebaskan pedangnya sehingga dia berhasil menyudahi perlawanan 10 orang dari mereka dan membuka benteng. Sekalipun dia harus menerima 80 lebih luka di tubuhnya berupa tusukan anak panah atau tebasan pedang. Maka kaum muslimin berhamburan masuk ke dalam benteng kematian. Dari dinding-dindingnya dan pintu-pintunya, mereka menebaskan pedang-pedang mereka ke leher orang-orang yang murtad yang berlindung di dalam benteng. Kaum muslimin bisa membunuh sekitar 20 ribu orang dari mereka. Kaum muslimin sampai kepada Musailamah dan mengirimnya ke pintu kematian. Al-Barra' dibawa ke tendanya untuk diobati. Khalid ibn al-Walid menyempatkan diri untuk tinggal selama 1 bulan di bumi Yamamah dalam rangka mengobati luka-lukanya, sehingga Allah memberinya kesembuhan dan menetapkan kemenangan bagi kaum muslimin melalui kedua tangannya. Al-Barra' terus mencari syahadah, mencari syahid yang menjauhinya di perang Yamamah. Dia terus menerjuni perang demi perang. Dia sangat ingin mewujudkan impian besarnya, rindu ingin bertemu dengan Nabi yang mulia. Tibalah saat penaklukan kota Tuthar di negeri Persia. Orang-orang Persia bersembunyi di salah satu bentengnya yang sangat tinggi. Maka kaum muslimin mengepung mereka dari segala penjuru, seperti gelang mengelilingi pergelangan tangan. Pengepungan berlangsung lama. Orang-orang Persia merasakan beratnya pengepungan. Maka mereka mulai mengulurkan rantai-rantai besi dari atas dinding benteng. Padanya tergantung kait-kait yang telah dibakar dengan api, sehingga keadaannya lebih panas daripada bara. Kait-kait panas ini menyambar kaum muslimin yang menjepit mereka. Yang terjepit akan terangkat ke atas. Selanjutnya dia akan mati atau mendekat kematian. Salah satu pengait besi itu menyambar Anas bin Malik, saudara Al-Barra' bin Malik. Al-Barra' langsung memanjat dinding benteng, memegang rantai besi yang menyambar saudaranya. Dia melawan kait dan berusaha untuk melepaskan saudaranya darinya. Tangan Al-Barra' terbakar dan mengeluarkan asap. Namun dia tidak memperdulikannya, sehingga dia berhasil menyelamatkan saudaranya. Al-Barra' turun ke bumi setelah tangannya hanya tinggal tulang tanpa daging. Dalam perang ini Al-Barra' bin Malik berdoa kepada Allah agar melimpahkan syahadah kepadanya, agar melimpahkan syahid kepadanya. Maka Allah mengabulkan doanya di mana dia gugur sebagai syahid yang bangga bisa bertemu Allah. Semoga Allah menjadikan wajah Al-Barra' bin Malik berseri-seri di dalam surga. Semoga Allah menjadikan wajah Al-Barra' bin Malik berseri-seri di dalam surga, membuatnya tenang karena bisa menyusul nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridainya dan menjadikannya ridho.
1: Laqad kana fi qasasihim 'ibaratun li ulil albab.
2: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
3: جاء متوشعا بسيف.
2: وعشيرته لا تسامي
4: عشيرة سابا.
5: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang mati, you follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 08 73 kali, 04 kali, 846. Jazakumullahu khairan.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Sudah infak aliman bulan ini?
8: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Allah menolong kita kepada manusia-manusia yang beriman. Ini adalah akhlak yang sangat mulia. Kecintaan kita butuhkan di mana tempat kepada saudara kita kaum muslimin. Demikian juga pendekatan dan juga ta'awun. Bukankah Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan juga ketakwaan. Dan jangan kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan.
2: Ayatul munafiki salas. Tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong, maka dia berdusta. Wa idza wa'ada ahlaf. Kalau dia berjanji, maka dia mengingkarinya. Wa idza tumina khan. Dan apabila diberi amanah, dia berkhianat.
3: Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa istiqamah,
4: bagaimana kita bisa mempertahankan
3: keimanan dan ketakwaan kita, semangat ibadah kita, finish ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita sudah tidak bernafas lagi di dunia ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai al yakin, kematian datang kepadamu.
0: Faedah kajian.
5: Ta'rifus sihri, pengertian sihir. As-sihru, sihir itu lugatan ditinjau dari sisi bahasa, yutlaku, dimutlakkan, ala kulli syai'in khafiya sababuhu wa latufa wa daqqa. Sihir itu dipakai untuk menyebut segala sesuatu yang tersembunyi penyebabnya, walatufa dan yang lembut penyebabnya, wadaqo dan yang rinci kecil penyebabnya. Artinya kita mencari penyebabnya itu sulit karena kecil, lembut dan tersembunyi. Itu makna dari as-sihru yang disebut dalam kitab as-sihah dan Al-Qamusul Muhit, makna sihir secara bahasa. Makanya sahar, as-sahar itu waktu untuk sahur beberapa saat sebelum datangnya waktu subuh, itu disebut dengan sahar. Disebut apa? Sahar. Kalau sahur itu menu makanan yang kita makan, itu namanya sahur. Sahur itu makanannya. Apa? Ya, kurma ya. Kalau orang Arab sahurnya pakai kurma, ya, sebagian wong Jawa nganggo beton. Jadi buka sunnahnya berbuka itu pakai kurma. Kalau enggak ada kurma usah ya beton kuwi. Seretnya ya diombeni nudul carane piye. Masa arep mangan beton tok ora ngombe ya mecicil kuwi. Wa amma fil istilah, adapun definisi sihir menurut istilah, falikauni sihiri anwa'an muta'addidatan, dikarenakan sihir itu memiliki jenis yang beraneka ragam. Jadi sihir itu banyak banget jenisnya itu. Macemnya itu teramat sangat banyak sekali nemen pol sihir. Ada yang sihir gendam. Ada yang gendam itu macam-macam juga. Ada yang ditepuk gini tahu-tahu hilang kesadaran. Ada yang pelet, tahu pelet? Siapa yang pernah dipelet di sini? Siapa yang pernah melet? Melet itu pelakunya, ya dipelet itu apa? Korbannya. Ada sihir takhyili, sihir khayal, mengkhayalkan sesuatu padahal aslinya tidak ada. Seperti sihir yang menimpa Nabi Musa itu sihir takhyil itu. Beliau melihat tongkat, tali kelihatan seperti ular. Padahal enggak, tali tetap tali, tongkatnya itu tetap tongkat. Cuma karena matanya kena efek sihir, dia melihat tongkat itu seolah-olah apa? Ka'annaha tas'a limbu. Jadi limbu binti cangik gitu. Sopo tong itu. Terus orang yang difoto itu tahu-tahu sakit. Ada yang menggunakan apa? Barang. Sehingga sihir itu memiliki jenis yang beraneka ragam dan memiliki metode yang beraneka ragam. Falaisa hunaka ta'rifun jami'un lah, sehingga tidak ada definisi yang bisa mencakup secara keseluruhan. Kata siapa? Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Adapun Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, ya, di dalam kitab I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid, beliau menyebutkan sihir itu adalah ibaratun, adalah satu ungkapan, an'azain, tentang jimat-jimat, waruqa, dan jomat.

0: sapa montra, yes, wa uqat, dan juga uqat itu simpul tali. Jadi tukang sihir itu kalau mau menyihir itu dia membuat simpul tali. Simpul itu gimana? Ya, tali seperti ini loh, tali ini. Dia membuat simpul, bundelan kata orang Jawa. Nah, ini simpul. Jadi sihir itu kata Syekh Saleh Fauzan dia adalah ibarat tentang apa tadi? Jimat-jimat, kemudian japa mantra, kemudian simpul tali, yasta'idu biha syaiton, di mana pelaku sihir itu minta tolong kepada setan. Fayu'athiru fi badanil mashur, sehingga sihir itu bisa memberikan efek kepada badan orang yang disihir itu. Imma bil qatl, efeknya itu kadang bisa mati, Pak. Jadi sihir itu bisa mengakibatkan mati. Awil marad, atau mengakibatkan sakit.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung naga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwat Aliman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti kajian Islam ilmiah dengan pembahasan ilmu waris edisi hari Senin tanggal 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 7 September tahun 2026 Masehi. Insya Allah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda dalam menyimak pembahasan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Salim Ali Qonim LC Hafidhahullahu Ta'ala, yang alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio Al-Iman TV. Sebelum kita mulai menyimak pembahasan pada malam hari ini, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Anda Ustaz pada hari ini?
1: Alhamdulillah fi sihhatin wa afiyah.
0: Baik Ustaz, masih dengan pembahasan ilmu waris. Pada pertemuan kita kali ini, apa yang akan kita bahas bersama Ustaz?
1: Baik, insya Allah masih melanjutkan pembacaan kita Al-Fawaidul Jariyah, faedah-faedah yang jelas minal mabahis al-faradiyah, dari bahasan-bahasan ilmu faraid. Bahasan kita masuk pada beberapa metode penghitungan peninggalan.
0: Baik, ikhwata liman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sesaat lagi kita akan segera menyimak bersama terkait pembahasan yang akan kita dengarkan. Dan insyaallah nanti kami akan membuka sesi interaktif. Kami mengundang kepada para pemirsa dan juga pendengar yang mempunyai pertanyaan atau ingin berkonsultasi terkait ilmu waris, bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita mempersiapkan hati, fokus, dan juga alat tulis yang kita butuhkan untuk mencatat faedah sebanyak-banyaknya dari kajian yang akan kita dengarkan. Kepada Ustaz Salim Ali Qonim Hafidhahullahu Ta'ala, kami persilahkan. Fa'alaihi falyatafaddal masyhura wa ma'jura.
2: Ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa memohon kepada Allah tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon kepada Allah taufiknya diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah, di atas akidah, sampai ajal menjemput kita. Pecinta iman yang dimuliakan Allah, bahasan kita di bagian-bagian akhir kitab Al-Fawaid Al-Jariyah Fil Mabahis Al-Faradiyah yang ditulis oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah. Bahasan-bahasan di akhir kitab ini membutuhkan al-jid wal-juhd, ya, kesungguhan dalam kita memahaminya. Kesempatan yang lalu telah dijelaskan tentang al-munasakhat, kematian berlapis. Ketika peninggalan belum dibagi, salah satu ahli waris yang meninggal, meninggal dan meninggal. Dan hal itu telah kita simpulkan atau simpulkan dari Al-Allamah Ibn Baz pada kesempatan yang lalu. Bahasan malam ini insyaallah masuk pada kismatut tarikat, pembagian peninggalan itu sendiri, yang akan disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah adalah beberapa metode Dan ini sangat penting sekali. Bahkan dikatakan oleh beliau tentang kismatut tarikat ini dan dikatakan oleh yang lainnya adalah tujuan inti mempelajari al-faraid ialah menyampaikan bagian-bagian yang telah ditetapkan kepada ahli waris sesuai dengan peninggalan yang ditinggalkan si mayit. Pada bab ini, Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala akan menyampaikan beberapa metode dalam penghitungan pembagian warisan. Berapa hak-hak si mayit yang akan didapat? Jadi tidak hanya diketahui ini 1/8, 1/3, asoba, melainkan langsung kepada penghitungannya sekalian. Penyelesaian penghitungannya. Yaqulu Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala babu kismatit tarikat, bab pembagian peninggalan. Kemudian dia mengatakan at-tarikatu hiya turasul mayyit. Kita fahami dahulu kalimat at-tarikah, atau sebagian mengatakan at-tirkatu, at-tirkatu atau at-tarikatu. Bisa dikatakan at-tarikatu dengan taknya difathahkan dan ro-nya dikasrohkan, atau at-tirkatu taknya dikasrohkan, ro-nya disukunkan. Apa itu at-tarikah? At-tarikatu hiya turasul mayyit. At-tarikah ialah peninggalan si mayyit yang sebelumnya milik beliau saat hidup. Apapun yang menjadi milik si mayyit saat hidupnya, entah itu benda, benda yang dimilikinya, harta yang dimilikinya, entah itu harta yang bergerak atau yang tetap yang tidak bergerak, akan dijelaskan oleh muallif, itulah dikatakan, digolongkan at-tarikatu atau at-tirkatu. Jadi yang dikatakan peninggalan itu tidak hanya emas-emasan, uang di bank, melainkan semua apapun yang menjadi milik si mayit yang kemudian ditinggalkan. Mungkin di sana ada saham, mungkin di sana ada perusahaan, mungkin di sana ada tanah, ada ladang, sawah, dan lainnya. Tidak hanya kemudian uang yang di bank saja, tidak hanya emas-emasan saja. Itulah yang dikatakan

yang telah dijelaskan, menentukan asal masalah, memperbaiki asal masalah, itu hanyalah wasilah. Wasilah sarana untuk sampai kepada pembagian tarikah. Kemudian al-muallif rahimahullahu taala menjelaskan jenis-jenis peninggalan. Wat tarikatu kama sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, wat tarikatu la tahlu. Imma an takuna mimma tumkinu qismatuhu aw la. Jadi peninggalan itu tidak keluar, artinya tidak keluar dari dua hal. Imma an takuna mimman mimma tumkinu qismatuhu aw la. Peninggalan itu tidak luput dari dua hal. Peninggalan si mayit tidak luput dari dua kemungkinan. Yang pertama, yang mudah dibagi. Yang mudah dibagi ini uang tunai, uang di bank, atau emas yang, atau sesuatu yang bisa ditimbang ya. Aula, atau sesuatu yang tidak mudah dibagi. Sesuatu yang tidak mudah dibagi, nanti akan dicontohkan oleh muallif, tanah, akorot, akorot ini, apartemen-apartemen, dan yang lainnya. Fa'inkanat mimma tumkinu kismatuhu, kemudian beliau menjelaskan keadaan yang pertama, yakni peninggalan-peninggalan yang mudah dibagi. Fa in kanat mimma tumkinu qismatuhu kadarahimi wadananiri walmakilat walmauzunat wanahwiha qasamtaha biwahidin min aujuhin khamsatin. Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah, dan ini buku ini sangat manfaat bagi penuntut ilmu khususnya, yang mana metode yang akan disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz ini sangat-sangat jelas sekali dalam menghitung dan menyelesaikan pembagiannya kepada ahli waris. Jadi Al-Allamah Ibn Baz menjelaskan, adapun peninggalan yang mungkin dan mudah dibagi ya, jenis peninggalan yang mudah dibagi, sebagaimana ad-dirham, uang dirham, uang dinar, rupiah, dolar, wal makilat, sesuatu yang ditimbang, sesuatu wal mauzunat, dan sesuatu yang di al makilat yang ditakar, al mauzunat yang ditimbang, dan semisalnya qasam taha biwahidin min aujuhin khamsatin, bisa dibagi dengan salah satu dari lima metode. Nah, ini akan disampaikan lima metode penghitungan. Dan ini terkait dengan penghitungan matematik nantinya. Wahiyya mabniyatun ala adadin arba'atin mutanasibah nisbatan handasiyatan munfasilah. Nisbatu awaliha ila saniha kanisbati salisiha ila rabiha. Kemudian beliau mengatakan, ada dalam metode ini ya, itu berlandaskan atas

0: empat kategori yang saling berkaitan nantinya, sebagaimana ada di penghitungan matematik ya. Yang mana nisbah yang pertama dengan yang kedua, sebagaimana nisbah yang ketiga dan keempat. Apa yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz ini patut kita jelaskan dengan contoh. Beliau pun dalam kitab ini mencontohkan ya. Dan kadang dengan contoh itu kita lebih mudah memahami. Dengan contoh, sebagaimana dikatakan oleh pepatah, bil mithali yattadihul maqal. Dengan contoh itu akan jelas sebuah teori. Beliau menjelaskan di sini ada empat hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama kaitan dengan nasibu kulli warisin minal masalah. Bagian setiap ahli waris. Bagian setiap ahli waris dari masalah yang ada. Yang kedua, masahul masalah. Jadi ada asal masalah, ada masahul masalah. Masahul masalah itu angka koreksi. Angka koreksi dari asal masalah, akan kita contohkan. Kemudian yang ketiga, nasibuhu minat tarikah. Bagian setiap ahli waris dari peninggalan. Nah ini yang masih majhul. Ini yang masih majhul. Yang ini yang kita cari. Ini yang masih majhul. Yang keempat, peninggalan. Empat unsur ini penting dalam penghitungan. Contoh kasus Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu taala mencontohkan ketika seorang meninggalkan suami, ibu, satu saudara perempuan kandung. Dari contoh ini nanti kita uraikan ya. Tentunya sebelum melangkah kepada qismatut tarikah, kepada pembagian peninggalan, langkah dasar yang mesti kita ketahui adalah bagian masing-masing sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Suami bagiannya setengah. Ibu bagiannya sepertiga. Saudara perempuan bagiannya setengah. Ini yang utama. Suami bagiannya setengah. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Suami bagiannya setengah, dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Karena si mayit tidak disebutkan memiliki anak. Maksudnya tidak ada anak. Istri yang meninggal, tidak ada anak. Sehingga suami bagiannya setengah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun. Dalam surat An-Nisa, illam yakun lahunna walad, jika istri yang meninggal tidak memiliki anak. Ibu bagiannya sepertiga. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Kapan ibu mendapatkan sepertiga jika si mayit tidak memiliki anak? atau si mayit tidak memiliki sejumlah saudara. An-Nisa ayat yang ke 11. Satu saudara perempuan kandung bagiannya setengah. Dalilnya An-Nisa ayat 176 di penghujung An-Nisa intinya. Di penghujung An-Nisa. Baik, langkah selanjutnya kita tetapkan asal masalahnya. Sebagaimana yang telah lewat ya, kita tetapkan asal masalahnya. Asal masalahnya 6. Bagian suami dari 6 tadi 3, ibu 2, satu saudara perempuan kandung 3. Ketika kita jumlah, kita mendapati asal masalahnya meningkat menjadi 8. Ini yang dikatakan aul. Aul 6 menjadi 8. Jadi asal masalah pertama adalah 6. Masohil masalah, masoh itu angka koreksi dari asal masalah adalah 8. Jadi 8 ini digolongkan, dikatakan tadi masohul masalah. Baik. Jadi kita sudah mendapati, tadi kita katakan bagian setiap ahli waris. Ini adalah bagian setiap ahli waris. Ini bagian setiap ahli waris, sudah jelas. Bagian, ini yang pertama, bagian setiap ahli waris. Angka koreksi masohil masalah, ini masohil masalah. Jadi ini 8 itu masohil masalah. Bagian setiap ahli waris masih belum tahu. Peninggalan. Peninggalan si mayit. Jadi bagian setiap ahli waris dari peninggalan ini masih majhul. Dan itu tergantung peninggalannya. Misalkan kita katakan peninggalannya 20 juta. Kita ambil contoh yang kecil. Kita ambil contoh yang kecil. Peninggalannya 20 juta. Bagaimana kita menyelesaikannya? Artinya ini, nah ini peninggalan. Ini peninggalan. Poin yang keempat. Sehingga berapa bagian masing-masing? Ini kan masih majhul. Artinya disinilah pentingnya kismatut tarikah. Disinilah pentingnya mengetahui metode-metode penghitungan. Yaqulu al-Allamah Ibn Baz mengatakan, ada 5 metode. Ada 5 metode dalam penghitungan peninggalan si mayit, bila mana peninggalan itu berupa sesuatu yang mudah dibagi, sebagaimana uang dan semisalnya. Yaqulu rahimahullahu ta'ala al-wajhul awal. Mungkin kita jelaskan dulu metode yang pertama. Min al-awjuh al-khomsah. Dari 5 metode. Nanti akan disebutkan di sini juga metode yang lainnya. Al-wajhul awal. Kemudian nanti al-wajhul tsani ada di sini. Al-wajhul tsani. Kemudian juga al-wajhul tsalits ada. Sampai ada 5 nantinya. ada lima metode yang dijelaskan oleh Al-Allamah Ibn Baz. Dan sekali lagi ini penting bagi penuntut ilmu. Metode yang pertama dikatakan oleh Ibn Baz, metode pertama, metode penghitungan pertama, antan siba nasiba kulli warisin minal mas'alati ilal mas'alati fatu'tihi minat tarikati bimisli tilka an-nisbati wa hadzal wajh min anfa'il awjuhi wa ammuha li salahiyatihi fima tumkinu kismatuhu wa fima la tumkin. Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan metode yang pertama ini sangat manfaat dan yang paling banyak digunakan, umum digunakan, baik itu terhadap harta yang mudah dibagi atau yang sulit dibagi, harta yang bergerak atau yang tidak gitu. Bagaimana metode yang pertama ini? Beliau mengatakan fafi zaujin wa ummin wa ukhtin syaqiqah aw li ab aslu mas'alatihim min sittah. Jadi contoh yang tadi disampaikan, seorang meninggal, seorang wanita meninggal, meninggalkan suami, meninggalkan ibu, meninggalkan satu saudara kandung, satu saudara perempuan. Satu saudara perempuan kandung atau yang sebapak. Atau yang sebapak. Jadi ada tiga ahli waris. Suami, ibu si mayit, dan saudara perempuan kandung si mayit. Yaqul aslu mas'alatihim min sittah wa ta'ulu ila thamaniyah. Saya bacakan dulu nanti saya jelaskan. Asal masalahnya 6. Sebagaimana tadi dicontohkan pada gambaran di sini, asal masalahnya 6. Kemudian meningkat, mengalami aul peningkatan menjadi 8. Jadi 8 itu dikatakan masahul masalah. Angka 8 sebagai pengganti asal masalah 6 itu digolongkan masahul masalah. Angka koreksi dari asal masalah. Qal lizawji an-nisfu salasa walil ukhti kadhalik walil ummi as-sulus isnani wattarikatu 20 dirhaman. Ini dicontohkan juga sama di sini 20 dirham. Anggaplah peninggalannya 20 dirham. Jadi di sini dijelaskan bagian suami setengah dari 6 adalah 3. Demikian pula saudara perempuan sekandung sama setengah dari 6 adalah 3. Dan bagian ibu si mayit as-sulus sepertiga dari 6 adalah 2. Watarikatu 20 dirhaman. Anggaplah peninggalannya 20 dirham. Kita ambil contoh 20 juta misalkan. Karena kita di negara kita sesuaikan. Misalkan ya, kita menggunakan rupiah 20 juta. Anggaplah. Bagaimana metodenya? Fatansibu nasib az-zawji wa huwa salasa ilal mas'alah. Fatansibu nasib az-zawji wa huwa salasa ilal mas'alah fatajiduhu rubu'aha wa sumunaha wa tarika tajiduhu rubu'aha wa sumunaha fatu'tihi min at-tarika rub'aha wa sumunaha sab'atun wa nis wa taf'alu binasibil ukhti kadalik. Kesimpulannya, jadi tadi dikatakan di situ bahwasanya bagian az-zauj itu adalah 3. wahwa salasah. Fatajiduhu, tiga ini adalah 1/4 dan 1/8. Nah, ini penjelasannya begini. Tadi kita katakan asal masalahnya masoh. Masohul masalah 8. Al-Allamah Ibn Baz mengatakan bahwasanya suami itu 1/4 dan 1/8. 1/4 dari 8 itu adalah 2. 1/4 dari 8 1/8. 1/8, nah ini kalimat yang penting ya. Ada tajiduhu rubu'aha wa sumunaha. Rubu' itu 1/4, wa sumun 1/8. Jadi ini kan 3 bagian. Suami 3 bagian. Demikian pula kalau kita ambil misalkan 1/4 dari 20 dan 1/8 dari 20. Seperempat dari 20, 5. Seperdelapan dari 20, 2,5. Sehingga peninggal haknya si suami bisa dikatakan 7,5 juta. Dari 20 juta, 7,5 juta. Hal yang sama kita bagi untuk saudara perempuan. Karena bagiannya sama dengan bagian suami. Jadi suami tadi dikatakan oleh muallif rubu' wa sumun. 1/4 ditambah 1/8. Demikian pula kita mengambil atau memberikan hak suami 1/4 dan 1/8 dari peninggalan. Ini kalimat Ibn Baz, Al-Allamah Ibn Baz. Fatansibu nasib az-zawji wa huwa salasatun ila al-mas'alati. Mas'alah atau masahul mas'alah. Al-mas'alah itu asal mas'alah atau masahuha. Fatajiduhu rubu'aha wa sumunaha. Fatu'ti minat tarikati rubu'aha wa sumunaha. Sehingga kita kasih 1/4 dari 20 juta dan 1/8-nya. 1/4 dari 20 juta, 5 juta ditambah 1/8 dari 20 juta, 2,5. Sehingga bagian suami 7,5. Wa taf'alu bi nasibil ukhti kadhalik. Wa tansibu nasibal um wa huwa isnani fil mas'alati fatajiduhu rubu'aha fatu'tiha min at-tarikati rubu'aha wa hiya khamsa. Untuk ibu, ibu itu 1/4 rubu' ya. Rubu' itu 1/4 dari 8 adalah 2. 1/4 dari 20 juta adalah 5 juta. Sehingga di sini selesai. Inilah ini yang tadi majhul. Ini kan nasib kulli warisin minat tarikah. Bagian setiap ahli waris dari peninggalan itu. Suami 7,5 dari 20 juta. Bukannya suami bagiannya setengah mesti mestinya 10 juta. Tidak. Dalam kasus ini, tidaklah bisa kita memberikan suami itu langsung separuhnya dari 20 juta, 10 juta. Kalau kita langsung kasih demikian, nanti yang lainnya akan menuntut, tidak akan mendapatkan hak yang sama. Karena kasus ini mengalami aul, mengalami peningkatan asal masalahnya. Mengalami peningkatan asal masalahnya. Jadi ini penyelesaian aul ini, seringkali kita sampaikan penyelesaian aul itu sudah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang mana Zaid bin Sabit yang menetapkan atau mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk ditingkatkan asal masalahnya sehingga bagian masing-masing ahli waris dikurangi sesuai dengan porsinya. Dan ini adil. Karena tidak bisa kita mendahulukan suami, kemudian ibu, saudara perempuan akan menuntut. Oh, saya juga haknya sama mestinya. Sekian. Kalau kita dahulukan saudara perempuan sama ibu, suami pun akan menuntut. Sebaliknya. Kalau kita kasihkan haknya suami dan ibu, saudara perempuan, ibu pun akan menuntut. Jadi, tidak ada yang lebih diutamakan satu dan yang lainnya. Tidak ada dalil untuk mendahulukan satu dengan yang lainnya. Dengan penghitungan aul ini, maka selesai dengan adil. Jadi ini contoh yang disampaikan oleh al-muallif. Sekali lagi, ini metode pertama dari beberapa metode yang akan disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz. Al-Allamah Ibn Baz menyampaikan 5 metode. Saya tambahkan metode yang kedua yang juga disampaikan di sini oleh Al-Allamah Ibn Baz. Qala al-wajhu tsani an tadrib al-adad al-awwal wa huwa nasib kulli waris min masah al-mas'alati fi al-adad ar-rabi' wa huwa at-tariqa fama balagha qasamtahu 'ala al-adad ath-thani wa huwa masah al-mas'alati fama خرج فهو نصيب نصيبه من التركة وهو العدد الثالث المجهول. Langsung dijelaskan. Jadi di sini gambarannya ya pada contoh tadi itu, cara contoh ini ya masih pada contoh yang sama, suami, ibu, satu saudara perempuan. Kita ulang lagi di sini ya. Suami, ibu, satu saudara perempuan, kandung. Setengah, sepertiga, dan setengah. Asal masalahnya 6. Mengalami aul 8. Penghitungan yang model yang kedua, yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz, dengan tadi dikatakan oleh beliau, nasib kulli waris, bagian setiap ahli waris, ya ini 3, 2, 3, jadi 3 bagian ahli waris tadi ya, suami misalkan 3, kita kalikan dengan peninggalannya kan 20, tadi ada 20 peninggalan, 20 juta misalkan. Peninggalan 20 juta. Ini metode kedua penghitungannya. Bagian suami, ini suami, tiga dikalikan 20 peninggalannya, ketemunya 60. Selanjutnya dibagi dengan masohil masalah, dibagi dengan, jadi ini maaf ya, ini peninggalan ya, peninggalan ini 8, ini masoh, angka koreksi, angka koreksi dari asal masalah, angka koreksi dari asal masalah. 3 ini bagian masing-masing ahli waris. Suami bagiannya 3, kalikan peninggalannya 20 juta. 20 juta ketemu 60 juta dibagi 8. Ketemu berapa? 7,5. Sehingga bagian suami dan juga bagian saudara perempuan kandung 7,5. Jadi saudara perempuan kandung 3 dikalikan 20 sama dengan 60 dibagi 8. Ini metode ini jelas dalam penghitungan matematika. Liman waffaqahullah. Ibu, tadi bagiannya kan 2, kalikan 20, 20 itu 20 juta, 40 juta dibagi 8, ketemu? Ini metode yang kedua yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz. Sekali lagi, khususnya kepada penuntut ilmu, contoh-contoh yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz sangatlah jelas, dan apabila dirujuk kembali atau dikembangkan lebih baik lagi, dikembangkan dengan contoh-contoh yang lain, dengan mengamati bentuk-bentuk penghitungan, akan mudah difahami dalam menyelesaikan pembagian warisan. Dan tentunya hendaknya kita senantiasa isti'anah kepada Allah, meminta pertolongan Allah untuk dimudahkan dalam memahami ilmu. Senantiasalah memohon kepada Allah at-taufik. Senantiasalah memohon kepada Allah dimudahkan dalam mengamalkan ilmu. Senantiasalah memohon kepada Allah dimudahkan dalam mengamalkan ilmu. Karena tanpa bantuan Allah, pertolongan Allah, kita tidak akan sanggup memahami dan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Nah, ini dua metode yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Dan insya Allah, metode-metode yang lainnya kita sampaikan di waktu yang lain. Sekali lagi, metode ini amat penting bagi penuntut ilmu. Kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Ibn Baz, kitab yang simpel dalam masalah warisan, namun di dalamnya terdapat banyak faedah-faedah khususnya kepada penuntut ilmu dalam metode penghitungan misalkan, atau yang telah kita jelaskan pada bab-bab yang sebelumnya kaitan dengan munasakhat dan yang lainnya. Kita cukupkan bahasan ini sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu yang lain. Aqulu qawli hadha. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
1: Ikhwataliman rahimani wa rahimakullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama terkait pembahasan dari beberapa metode penyelesaian yang telah kita simak bersama tadi. Yang kita dengarkan ada 5 cara dan sudah kita dengarkan 2 dari 5 masalah tersebut. Baik, kita berpindah pada sesi interaktif kami atau sesi tanya jawab. Kami mengundang kepada para pemirsa dan juga pendengar yang ingin berkonsultasi atau memiliki pertanyaan, bisa langsung menghubungi via WhatsApp di nomor 0873x04x846. 0873x04x846. Baik, kita awali dengan satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apabila seorang laki-laki wafat meninggalkan satu ibu, satu istri, dan dua anak perempuan, bagaimana cara pembagiannya? Barakallahu fikum.
2: Baik, saya katakan, waalaikumsalam. Jadi penanya menanyakan,
0: seorang meninggalkan ibu, istri, dan dua anak perempuan. Saya ulangi, seorang penanya menanyakan, seorang meninggalkan ibu, yang pasti ibu-ibu kandung ya. Ini penting untuk ditekankan, ditegaskan lagi, ibu-ibu kandung. Bukan ibu angkat, atau ibu sambung, atau ibu tiri ya, ibu kandung. Seorang meninggalkan ibu kandung, dan istri, dan dua anak perempuan, anak kandung, bukan anak angkat, bukan anak bawaan pasangan. Intinya anak kandung. Berapa bagian masing-masing? Dalam hal ini telah jelas bagian masing-masing. Saya tuliskan di sini. Seorang meninggalkan istri ya. Saya ulangi, istri, ibu, dua anak perempuan. Istri mendapatkan 1/8. Istri mendapatkan 1/8. Kenapa? Karena si mayit memiliki anak. Suami yang meninggal memiliki anak. Ibu mendapatkan 1/6. Dalil istri mendapatkan 1/8 An-Nisa ayat yang ke-12. An-Nisa ayat yang ke-12. Ibu mendapatkan 1/6 karena si mayit memiliki anak. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Dua anak perempuan, 2/3. 2/3. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Dan hadis Nabi SAW. Baik, kita lihat prosentase pembagiannya. Kalau kita lihat, sepertinya masih ada sisa. Bagaimana kita bisa mengetahuinya ketika kita telah menetapkan asal masalahnya? Asal masalahnya 24. Asal masalahnya 24. Istri 3/24. Ibu 4/24. Sedangkan 2 anak perempuan 16/24. Ada sisa 1/24. Kemana sisa 1 ini diberikan? Ya, dilihat apakah ada ahli waris asobah ataukah tidak. Apakah ada ahli waris asobah ataukah tidak? Bila mana ada ahli waris asobah, maka satu bagian untuk ahli waris asobah. Bila mana tidak ada, sudah dicari, sudah ditanyakan, tidak ada ahli waris asobah. Ahli warisnya hanya 3 ini saja. Nah, selanjutnya nantinya ada istilah rod ya. Artinya sisa itu dikembalikan kepada ahli waris yang ada selain suami atau istri. Jadi nanti ini ada langkahnya dalam menyelesaikannya, ada metodenya. ya, yakni tentang ghot, ya, bab ghot apabila terdapat salah satu dari suami atau istri. Ketika ada pasangan, suami atau istri tidak dikembalikan kepada suami atau istri atas pendapat yang kuat, melainkan dikembalikan kepada ibu dan dua anak perempuan. Insya Allah ada penghitungannya sendiri, metodenya sendiri. Jadi kesimpulannya, sebagaimana yang ada di layar, istri 1/8, tidak lebih. Nanti, ibu 1/6 dan ada tambahan, kalau tidak ada ahli waris asobah. Demikian pula dua anak perempuan 2/3, dan ada tambahan jika tidak ada ahli waris asobah. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
1: Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga dapat dipahami khususnya bagi penanya dan juga dapat menjadi faedah bagi kita semua. Baik, dikarenakan waktu menunjukkan pukul 9:08, maka kami dengan berat hati, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Dan kita cukupkan sesi tanya-jawab kita di kesempatan malam hari ini. Sebelum kami tutup, apakah ada tambahan, Ustaz?
2: Sedikit pesan untuk penuntut ilmu
0: khususnya dan kaum muslimin yang ingin mempelajari, mendalami ilmu ini, maka hendaknya dia, ya tentunya banyak membaca, menghafal 3 ayat khususnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, 12 dan 176. Isti'anah kepada Allah, meminta pertolongan Allah, mudah difahamkan, dan tentunya ada pembimbingnya, ada yang membimbingnya untuk mempelajari faraid. Dan ilmu faraid ini ilmu yang mudah, insyaallah ta'ala, liman waffaqahullah. Tinggal banyak isti'anah kepada Allah. Karena ilmu-ilmu ini jelas dalilnya. Ilmu faraid ini jelas dalilnya. Tinggal metode-metode penghitungan yang dibutuhkan sedikit al-juhud, al-jid wa al-ijtihad dalam memahaminya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
1: Baik. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Salim Alikoni Mahfidhullah Ta'ala atas materi yang telah diberikan, begitu juga dengan jawaban yang telah dijelaskan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Dan juga tak lupa juga kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada para pemirsa dan juga pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya di malam hari ini. Saksikan kelanjutan dari pembahasan kita bersama Ustaz Salim Ali Unim LC Hafidhullah Ta'ala di setiap hari Senin pukul 8 waktu Indonesia Barat, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, tentunya di Al-Iman TV dan juga Radio Suara Al-Iman. Akhirnya saya Torik sebagai MC mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung baku inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV. Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Orang yang
4: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Kalau kita tidak tahu adab-adab majelis, maka ilmu kita tidak akan berkah. Salah satu adab di majelis ilmu, diam dan mendengarkan dengan serius, dengan seksama. Al-Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim, beliau mengatakan pintu pertama dalam dunia ilmu adalah diam. Yang kedua, mendengarkan dengan seksama dan serius. Barang siapa yang kekajian tidak diam, ngobrol, curcol, bercanda, sibuk dengan gadgetnya, maka tidak dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Al-Imam Ahmad bin Zaid ketika membawakan surat Al-Hujurat ayat 2 mengatakan, aku memandang mengangkat suara di hadapan hadis beliau setelah beliau wafat itu seperti mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup. Apabila dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib atas Anda diam sebagaimana Anda wajib diam di hadapan Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka tuh datang buat ngapain? Gimana mau ngamalin hadisnya? Tapi justru datang ngerendahin hadis. Gak mungkin kan? Kita baru bisa ngamalin tuh ayat kalau kita muliakan. Kalau udah direndahin, gak mungkin kita amalin.
6: Fasbir sabaran jamila. Maka bersabarlah dengan sabar yang indah. Apa yang dimaksud sabar yang indah? Dijelaskan sebagian ulama tafsir seperti dalam tafsir Al-Qurtubi, sabar yang indah itu adalah ketika seseorang tidak protes, tidak emosi, tidak mengeluh kepada selain Allah. Ulama yang lain mengatakan sabar yang indah adalah ketika seseorang yang terkena musibah di sebuah lingkungan, sebuah komunitas itu tidak ada yang mengetahui. Bukan karena lingkungannya tidak peka, tapi karena yang terkena musibah ini gak cerita-cerita. Karena ilmunya matang. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dia mencukupkan dengan Allah Tabaraka wa taala. Kecuali ada hajat ya, ada maslahat. Misalnya dia sampaikan keluhannya ke dokternya, ya sama dokter harus cerita dia. Atau kita cerita ke guru kita, ahli ilmu, ustaz kita untuk dapat solusi. Berat memang, tapi kalau udah bisa sampai ke sana, itu hidupnya akan indah. Maka mari kita bersabar dengan kesabaran yang indah. Mari kita jaga hati kita, kita tahan hati kita agar terus beriman kepada Allah. Lalu kita tahan lisan kita lalu kita tahan anggota tubuh agar nggak bermaksiat.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
8: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali dalam mengikuti dan mendengar radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Tepat pada hari Senin tanggal 7 September 2026, insyaallah bersama saya Torik selaku MC radio akan menemani Anda selama beberapa jam ke depan dalam mengikuti program Rembulan Request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest dan spasi nama qori-nya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846 atau merequest via Telegram di channel @livesuaraaliman918 AM. Dan juga bagi Anda yang mendengarkan melewati Clubhouse, bisa juga merequest murotal Al-Quran melalui room chat Suara Al-Iman. Baik, langsung saja kita bacakan untuk request yang telah masuk. Untuk request pertama ada dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Mulk, dan Al-Ma'arij dengan qori Syekh Yasir bin Rashid Al-Dosari. Serta minta diputarkan Munas dengan tema motivator memperbanyak bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullahu Ta'ala. Baik, Mas Landro Islami, insyaAllah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Quran dan juga Munasnya sesaat lagi. Kemudian untuk request yang kedua yaitu ada dari Ibu Yusuf di Telogonyar Lamongan. Request minta diputarkan surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqa dengan qori Syekh Abdul Basit Abdus Somad. Kemudian minta diputarkan juga Munas dengan tema mengapa kita butuh hidayah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim Hafidhullahu Ta'ala. Baik Ibu Yusuf, insyaAllah akan kami hadirkan dan akan kami putarkan untuk request murotal Al-Qur'annya setelah request dari Mas Leandro Islami. Dan kemudian untuk request yang ketiga yaitu ada dari Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang. Request minta diputarkan Surah Al-Waqiah dengan qori Syekh Ahmad Saud. Baik Bapak Mahmudi, insyaallah akan kami putarkan untuk request Surah Al-Waqiahnya dengan qori Syekh Ahmad Saud. Baik, selagi menyiapkan, kami mengundang kembali kepada Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30. Bisa langsung mengirimkan requestannya via chat WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, kemudian untuk request selanjutnya ada dari Ibu Umi Hani di Taman Sidoarjo request minta diputarkan Surah Al-Mulk dengan Qori Syekh Nabil. Baik, Umi Hani, insyaallah akan kami hadirkan untuk request Murtal Al-Quran yang dengan Surah Al-Mulk. Dan kemudian untuk request selanjutnya yaitu ada dari Arti Ningsi di Plumpang, Tuban. Request minta diputarkan Surah Al-Ma'arij dengan Qori Ustadz Abu Usama. Dan juga dari Aninda di Tuban juga, request minta diputarkan Surah Ad-Duha dengan Qori Syekh Mishari Rashid Al-Afashi. Baik, jazakumullah khairan, insyaallah akan kami hadirkan untuk request dua suratnya yang telah dikirimkan kepada kami sesaat lagi sesuai antrian. Baik, selagi menyiapkan, langsung saja kami putarkan untuk request Murtala Quran kita yang pertama di kesempatan malam hari ini, yaitu dari Mas Leandro Islami. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM, Radio Suara Aliman, Sarana Penyubur Keimanan.
9: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: نعمة ربك فحدث.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dikenal dengan Syahrut Tilawatil Quran. Bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Qur'an. Baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah Syahrut Tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama yaitu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi.

Al-Quran. Untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawqani rahimahullahu ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini. Dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif lam mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, "Ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat, 'ashra hasanat." Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. "Ama inni la aqulu bi alif lamin walakin bi alifin walamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah." Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lamin, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Man qara'a bimi'ati ayah fi laylah, kutiba lahu qunutu laylah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barrah
والذي

يقرأ القرآن ويتتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران. Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as-safaratul kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak? Silahkan baca. Silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والعصر

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada sesuatu di dunia ini kebutuhan yang paling mendesak bagi manusia, kebutuhan yang paling primer bagi manusia yang melebihi dari kebutuhannya terhadap makanan dan minuman, maka itu adalah kebutuhan untuk memahami, kebutuhan untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan terhadap hidayah, kebutuhan untuk selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbingnya menempuh jalan yang lurus. Kebutuhan ini saking pentingnya, sampai-sampai dalam Al-Quran, dalam sholat, kita diperintahkan untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap rakaat yang kita baca sewaktu kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Makna daripada ayat ini, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, menggambarkan bahwa permohonan ini adalah permohonan yang dibutuhkan oleh setiap muslim dalam setiap saat dari hidupnya, sehingga tidak cukup cuma sekali atau dua kali diucapkan dalam sehari, tapi setiap rakaat dalam sholat. Dan ingat, sholat adalah ibadah anggota badan yang paling mulia. Dan ingat juga, ayat ini atau permohonan ini diucapkan atau terungkap dalam surat yang paling mulia dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, surat yang paling agung. Maka berarti ini menunjukkan kebutuhan kita terhadap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebutuhan yang sangat darurat, kebutuhan yang setiap saat harus terpenuhi pada diri kita. Inilah makna ucapan yang mulia, yang agung dari seorang ulama ahlu sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang mengungkapkan, An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktharu min hajatihim ila ta'ami wa syarab, li'anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan au marratain, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Manusia butuh kepada ilmu, petunjuk Allah, lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. Sedangkan ilmu, petunjuk Allah dibutuhkan sesuai dengan hitungan tarikan nafas manusia. Makanya memohon hidayah, kenapa harus diulang-ulang? Apalagi dibaca setiap rakaat, itu bukan permohonan sekedar meminta hidayahnya saja. Sehingga mungkin akan ada orang yang mengatakan, bagaimana orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, kenapa dia juga harus meminta? Bukankah ini namanya meminta sesuatu yang telah ada? Jawabannya tidak demikian. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa permintaan dalam doa ini di samping meminta hidayah, juga meminta al-mazid minal hidayah, tambahan hidayah, untuk disempurnakannya hidayah. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga itu, talabut thabat alal hidayah, meminta keteguhan di atas hidayah. Karena Allah mengetahui kebutuhan yang besar ini, makanya Allah mensyariatkan manusia untuk selalu meminta. Tidak ada yang bisa melimpahkan hidayah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik, hidayah yang sempurna adalah miliknya dan cuma ada di tangannya. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka kamu tidak akan dapati seorang pun yang akan memberikan hidayah kepadanya. Makanya, mengenal hidayah, ini berarti mengenal kebutuhan kita yang paling besar dalam hidup. Sebab kebaikan kita yang paling utama di dunia ini. Sampai pun di akhirat, ketika perjalanan menuju tempat kembali manusia, tetap manusia butuh hidayah. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, penduduk sorga, ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, mereka mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kami hidayah untuk menempuh jalan menuju sorga. Dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena hidayah atau petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai untuk masuk sorga pun kita butuh. Di akhirat pun kita membutuhkannya. Tentu di dunia terlebih-lebih lagi, untuk kita sempurnakan kebaikan dalam diri kita, kita lengkapi kekurangan kita, yang dengan itu kita akan meraih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah, maka Allah akan tambahkan bagi mereka petunjuk, kemudian Allah akan menganugerahkan ketakwaan pada diri mereka. Inilah fungsinya hidayah. Makanya memohon hidayah kepada Allah dicontohkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hadi, Maha pemberi hidayah. Wa inna Allaha lahadi alladhina amanu ila sirati mustaqim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang Maha memberikan, sungguh-sungguh Dia yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus. Allah adalah Al-Hadi. Makanya termasuk dari faedah memahami nama Allah yang Maha Indah, khususnya nama Allah Al-Hadi, adalah meyakini hidayah itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kesempurnaan hidayah yang berarti taufik, ilhamul khair, ilham kebaikan dalam hati, syarhus sadr liqabulil haq, kelapangan dada untuk menerima kebenaran, ini hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha keras mendakwai paman beliau Abu Talib yang sangat beliau cintai untuk masuk Islam di saat-saat penghabisan menjelang akhir hidupnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang aku akan jadikan argumentasi membelamu di hadapan Allah. tapi pamannya enggan untuk mengucapkannya. Akhirnya dia pun tetap mempertahankan agama nenek moyang, yaitu agama syirik, sehingga dia mati di atas agama kesyirikan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Pada waktu itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Oleh karena itu hidayah penting untuk kita ketahui, penting untuk kita berikan perhatian, karena sesuai dengan kesungguhan kita mengusahakannya, maka sesuai dengan itu pula karunia yang Allah yang agung ini, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Kalau hidayah ini tidak bisa diusahakan oleh hamba Allah yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang yang selain beliau, orang-orang yang tidak, yang tentu saja kemampuannya dalam hal menyampaikan agama atau ketakwaannya tidak sempurna, tidak seperti keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan nasihat tentang hidayah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan bagi kita hidayah dan taufiknya sampai di akhir hayat kita, agar benar-benar kita selamat dari segala keburukan dan kita untuk mendapat mudah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallim barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Munas. Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: تهنئة المولود له وجوابه.
3: Ucapan selamat untuk bayi yang baru lahir dan jawabannya.
2: بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره.
3: Semoga Allah memberikan keberkahan untuk dirimu atas karunia yang diberikan kepadamu. Semoga engkau mensyukuri yang maha memberi hingga sang anak menjadi dewasa dan menjadi anak yang berbakti.
2: وَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْمُهَنَّأُ فَيَقُولُ.
3: Kemudian jawabannya.
2: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا وَرَزَقَكَ اللَّهُ مِثْلَهُ وَأَجْزَلَ ثَوَابَكَ.
3: Semoga Allah memberikan berkahnya kepadamu dan dalam segala yang engkau miliki. Semoga Allah membalas untukmu kebaikan yang banyak dan memberikan karunia yang sama kepadamu. Dan semoga Allah melipatgandakan pahalamu.
4: Ma yaqulu fi sujud tilawah.
5: Doa sujud tilawah.
4: Sajad.

0: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya, Maha Suci Allah, sebaik-baik pencipta. Atau berkata, Ya Allah, tulislah untukku dengan sujudku pahala di sisimu, dan ampunilah dengannya akan dosaku, serta jadikanlah simpanan untukku di sisimu, dan terimalah sujudku sebagaimana engkau telah menerimanya dari hambamu Dawud alaihissalam.
1: Ma yaquluhu fi raf'i ra'sihi min ar-ruku'i wa fi i'tidalih.
0: Doa bangkit dari ruku' dan i'tidal.

0: والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Wahai Rob kami, bagimu segala puji. Aku memujimu dengan pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi. Sepenuh apa yang kau kehendaki setelah itu, wahai Rob, yang layak dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba, dan kami seluruhnya adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang kau berikan, dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang kau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, kecuali iman dan amal solehnya. Hanya darimu kekayaan itu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Yarfa'

0: ta'malun khabir.
1: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabah. Qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah ilmu. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah adalah ilmu. Kemudian ilmu pula adalah mencakup waqala sahabatu, apa diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat, ilmu abadi, ilmu Allah.
4: Kita diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan masih mengenal ilmu, masih mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita mensyukuri nikmat ini dan terus kita menuntut ilmu agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju jahannam. Wal iyadzu billah. Semua itu dengan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak belajar pedoman hidup kita yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jalannya para salaf kita, pendahulu kita yang soleh, yang mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak mempelajarinya, sangat dikhawatirkan kita akan menyimpang dari jalan yang benar.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
7: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim,
8: yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
6: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
9: Jadi ikhwan fi din, a'azakumullah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu. Ya, kita harus belajar. Enggak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu, enggak mungkin. Innal insana lam yulad 'aliman. Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ini perkataan seorang sahabat. Semua manusia lahir dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka. Untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar.
10: Ilmu yang dimaksud, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah.
11: Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al-manhaj, cara atau sikap beragama yang benar, yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu, generasi terbaik dari umat ini, yang masuk dalam firman Allah. Bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan, sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan, keluarkan untuk manusia.
10: Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, generasi terbaik dari umat ini.
9: Dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
13: Semenit manfaat.
14: Jadi seorang bapak harus memberikan wasiat, ya, tidak hanya memperhatikan masalah dunia, tapi apa, masalah agama ini lebih penting, karena dampaknya sampai kepada kehidupan akhirat. Kebanyakan mungkin orang tua hanya memberikan wasiat, memberikan nasihat, mengingatkan kerja yang benar, cari nafkah yang benar, sekolah yang benar, ya, tapi tidak perhatian tentang masalah agama bagi anaknya. Itu hendaknya kita memberikan wasiat kepada anak-anak kita untuk memegang seerat-eratnya agama Islam, dan agar mempertahankan sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, mati di atas Islam, mati di atas sunnah, mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kita.
13: Semenit manfaat.
15: Ketika kita sholat, kita pasti membaca ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wahai ya Allah, ihdina, tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Ini kita minta kepada Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing, dituntun, ya, diberikan hidayah di dalam hati kita untuk meniti jalan yang lurus, untuk bisa istiqomah di atas jalan yang lurus. Setelah kita mempelajarinya, setelah kita mengetahuinya, ini kita butuh kekuatan, butuh bimbingan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah. Siapapun diri kita, sebanyak apapun ilmu yang sudah kita pelajari, sebanyak apapun ibadah yang sudah kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, tetap kita harus, kita butuh meminta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan olehnya. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca di saat kita melaksanakan ibadah sholat.
16: من الأحاديث الصحيحة النبوية وجوب لزوم السنة.
17: Kewajiban berpegang teguh dengan sunnah.
16: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
18: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kami wasiat yang membuat hati kami bergetar dan mata kami menangis. Kami pun berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Oleh karena itu berilah wasiat kepada kami. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun kalian diperintah oleh seorang hamba sahaya. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku nanti, sungguh ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian dan jauhilah perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata hadis hasan sahih.
19: من الأحاديث الصحيحة النبوية ما يدخل الجنة.
17: Apa-apa yang memasukkan surga.
19: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
17: Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ia berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda, sungguh engkau bertanya tentang suatu amalan yang sangat besar, tetapi amalan itu akan mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah dapat menghapuskan kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api, dan sholat yang dikerjakan seseorang pada tengah malam. Kemudian beliau membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madajih sampai ya'malun. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku beritahu pokok, tiang dan puncak urusan agama ini? Saya menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bertanya, maukah engkau kuberitahu tentang kunci dari semua perkara ini? Saya menjawab, mau wahai Rasulullah. Kemudian beliau memegang lisan beliau dan bersabda, jagalah ini. Saya bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan kita? Beliau bersabda, semoga ibumu kehilangan kamu. Bukankah yang membuat wajah mereka, atau beliau bersabda, hidung mereka, disungkurkan ke dalam api neraka hanyalah buah dari ucapan lisan mereka? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dia berkata, hadis hasan sahih.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jati.
1: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A, Bintang Puspayoga, mendorong semua pihak, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan kecerdasan digital bagi anak sejak di dalam rumah. Digital parenting rupanya dijadikan pemerintah sebagai tema penting peringatan Hari Anak Nasional. Pendampingan digital ditujukan sebagai salah satu upaya membentengi diri anak dari dampak negatif teknologi digital di ranah daring.
2: Teknologi dan internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun dengan semua kecanggihan dan kesempatan yang ditawarkan internet, juga datanglah tanggung jawab besar untuk menggunakan teknologi ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Namun sayangnya tidak semua anak-anak dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal karena banyak yang menjadi korban akibat penyalahgunaan internet seperti adiksi gawai, adiksi game online, korban judi online. Bahkan banyak anak yang data pribadinya tersebar hingga mendapatkan kekerasan dan eksploitasi ekonomi maupun seksual di ranah daring. Oleh karena itu, kita semua, baik anak-anak maupun para orang dewasa, perlu bergandengan tangan untuk meningkatkan kecerdasan digital yang menjadi salah satu benteng perlindungan anak-anak di ranah daring. Di samping itu, kita semua juga perlu mengembangkan lingkungan daring yang sehat bagi perkembangan dan tumbuh kembang seluruh anak Indonesia.
1: Bagaimana caranya agar tema Hari Anak Nasional 2024 Anak Terlindungi Indonesia Maju, Anak Cerdas Berinternet Sehat tak hanya menjadi slogan semata? Pemerintah tidak sendirian. Salah satu elemen sipil yakni relawan teknologi informatika dan komunikasi, relawan TIK, seringkali berpartisipasi mengedukasi masyarakat soal digital parenting. Ketua Relawan Teknologi Informatika dan Komunikasi Relawan TIK Jawa Timur, Novianto Puji Raharjo, mengungkapkan, pemerintah harus punya roadmap yang jelas bagaimana idealnya misi digital parenting dijalankan.
3: Pemerintah itu yang pasti sering-sering untuk melakukan sinergi yang terkonsep dengan baik. Ketika memang ini harus jadi perhatian kita bersama, maka harus ada roadmap tentang bagaimana pengasuhan digital, terus apa yang harus dilakukan, pihak-pihak yang terlibat itu mana saja, apa yang jadi masing-masing tupoksinya. Ini harus ada kejelasan sehingga tidak tumpang tindih sektor satu dengan sektor lain, bukan untuk saling, mohon maaf nanti kadang jor-joran program, bukan, tapi kita saling kolaborasi. Karena adanya apa, sininya ada apa, baik sektor privat, sektor pemerintah, sektor swasta, dengan potensi masing-masing bisa kita ukur output dan outcome-nya, sehingga gerakan bersama ini menghasilkan apa yang diharapkan bersama juga. Kalau slogan itu ya gampang aja kan, kita bisa ya itu.
1: Sementara Riza Wahyuni, psikolog klinis forensik LPP Geovira Gresik, mengatakan kecenderungan anak untuk menggunakan gawai memang besar pada saat ini. Peran orang tua sangat strategis mengawal pertumbuhan jiwa yang sehat dari generasi alfa yang dekat dengan dunia digital.
4: Kita tahu generasi sekarang kita sebut generasi alfa, generasi yang serba digital, sementara misalnya orang tuanya adalah Gen X yang mungkin masih punya anak SMP, SMA, kuliahan gitu kan. Sementara yang punya anak kecil itu dia generasinya adalah generasi milenial. Walaupun kita tahu pada generasi milenial itu mereka sudah mulai melek teknologi kan. Tapi kemudian ketika tidak mendapatkan pengetahuan yang tepat, disinilah yang terjadi kesalahpahaman. Kita bagaimana mengajak para orang tua untuk dia harus lebih kreatif, harus lebih banyak belajar. Tapi kan pertanyaannya, berapa persen orang tua yang memahami isu ini? Supaya tidak ketinggalan daripada anak-anaknya, tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan tentang permainan apa sih yang dimainkan oleh anak-anak kita, sehingga kita nggak percaya 100%, oh anakku nontonnya Roblox, mainannya Roblox, padahal kita nggak paham ketika dia bermain di sana sama siapa. Kita melibatkan diri kita mau tidak mau dengan dunia anak kita yang ada sekarang gitu loh. Dan pada para orang tua kami minta untuk memantau jam tidurnya anak-anak. Anak-anak yang terlalu berlebihan menggunakan gadgetnya itu bisa jadi tidurnya di atas jam 10 malam. Nah, apalagi kalau anaknya masih SD gitu. Dan pastikan ketika tidur HP anak-anak kita ini jauh dari mereka. Jam 9 malam HP sudah di kamarnya ayah bundanya. Dan perlu sekali-sekali para orang tua untuk memeriksa kontaknya anak-anak. Pendampingan orang tua, pengasuhan yang positif, tetap menjadi tempat yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita harap bahwa anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, tumbuh sehat. Sehat bukan hanya fisik aja, juga sehat secara mental. Tumbuh menjadi anak yang terlindungi, dia menjadi anak pelopor dan pelapor untuk menuju Indonesia emas.
1: Dunia maya ibaratnya adalah dunia yang luas dan bisa menjadi hal yang antagonistik bagi sebagian orang. Korbannya bisa orang dewasa, serta sangat memungkinkan adalah anak-anak. Karena itu, wajib bagi kita melindungi anak-anak dari dampak buruk disrupsi teknologi informasi.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Sosok teladan kisah kita kali ini bercerita tentang seorang laki-laki tua yang bertekad menjejakkan kakinya yang pincang di surga. Beliau adalah Amru Ibnul Jamuh, salah seorang pembesar Yastrib di zaman jahiliyah, seorang pemuka Bani Salamah yang terpandang, satu dari para dermawan Madinah dan pemilik muru'ah di sana. Sudah menjadi kebiasaan para pemuka suatu kaum di zaman jahiliyah, masing-masing dari mereka mempunyai sebuah berhala di rumahnya khusus untuk dirinya. Demi meraup keberkahannya, manakala hendak meninggalkan rumah dan masuk ke dalam rumahnya, menyembelih untuknya di musim-musim tertentu, dan berdoa kepadanya manakala kesulitan hidup menerpa. Berhala Amru Ibnul Jamuh bernama Manat. Dia membuatnya dari kayu mahal. Dia sangat menjaganya, bahkan terkesan sangat berlebih-lebihan. Memberinya kepedulian besar dan melumurinya dengan minyak wangi terbaik. Usia Amru Ibnul Jamuh bukan muda lagi. Dia sudah melewati 60 tahun ketika cahaya iman mulai menyinari rumah-rumah penduduk Yathrib satu demi satu di tangan penyampai berita gembira pertama, Mus'ab bin Umair. Tiga putra Amru Ibnul Jamuh, Mu'awid, Mu'ad, dan Khalad telah masuk Islam. Demikian juga sahabat akrab mereka yang bernama Mu'ad bin Jabal. Keislaman tiga orang putra Amru diikuti oleh ibu mereka Hindun. Sementara Amru belum mengetahui perkara keimanan mereka sama sekali. Hindun istri Amru Ibnul Jamuh melihat bahwa Islam telah mewarnai kota Yathrib. Bahwa tidak ada lagi para pembesar Yathrib yang tetap di atas kesyirikan, kecuali suaminya dengan beberapa orang saja. Hindun mencintai suaminya, memuliakannya, sangat khawatir kalau-kalau suaminya mati di atas kekufuran. Akibatnya, dia akan menjadi penduduk neraka. Pada saat yang sama, Amru juga khawatir terhadap anak-anaknya, kalau-kalau mereka meninggalkan agama leluhur mereka, agama nenek moyang mereka, dengan mengikuti seruan Da'i Mus'ab bin Umair, yang telah mampu hanya dalam waktu yang singkat, memalingkan penduduk Yathrib dalam jumlah besar dari agama mereka dan membawa mereka kepada agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amru berkata kepada istrinya, "Hindun, berhati-hatilah, jangan sampai anak-anakmu bertemu dengan lelaki itu." Maksudnya adalah Mus'ab bin Umair, sampai kita memikirkan pendapat kita tentangnya. Istrinya menjawab, "Aku mendengar dan mematuhi kata-katamu. Tetapi apakah engkau berkenan mendengar cerita tentang laki-laki itu dari putramu Mu'ad?" Maka Amru berkata, "Celaka dirimu. Apakah Mu'ad sudah meninggalkan agamanya sementara aku tidak mengetahuinya?" Maka wanita soleha ini merasa kasihan kepada suaminya yang sudah berumur ini. Maka dia berkata, "Tidak. Dia hanya menghadiri sebagian majelis laki-laki tersebut dan menghafal sebagian dari apa yang diucapkannya." Amru berkata, "Panggil Mu'ad kemari." Ketika Mu'ad datang di depannya, Amru berkata, "Perdengarkanlah kepadaku sebagian dari apa yang dikatakan oleh laki-laki itu." Maka Mu'ad membaca surat Al-Fatihah.

yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amru berkata, betapa bagus dan indahnya ucapan ini. Apakah semua ucapannya demikian? Mu'ad anaknya menjawab, ada yang lebih baik dari itu, wahai bapakku. Engkau harus mengikutinya, karena semua kaummu telah mengikutinya. Laki-laki tua ini diam sesaat, kemudian dia berkata, aku tidak memutuskan apapun sebelum meminta pendapat Manat. Aku akan melihat apa yang dia katakan. Mu'ad berkata, apa yang akan dikatakan oleh Manat, wahai bapak? Ia hanyalah kayu yang tuli, tidak berakal dan tidak bisa berbicara. Laki-laki tua itu menjawab penuh kemarahan, aku katakan kepadamu bahwa aku tidak akan memutuskan suatu perkara tanpa pertimbangannya. Amru ibnul Jamuh pun pergi menemui Manat. Jika orang-orang jahiliyah hendak berbicara kepada berhala mereka, maka mereka meminta seorang wanita tua untuk berdiri di belakang berhala tersebut. Wanita inilah yang akan menyampaikan jawaban berhala menurut mereka kepada siapa yang berbicara kepada berhala. Amru berdiri tegak di depan Manat. Dia berpijak kepada kakinya yang sehat, karena kakinya yang satunya pincang. Maka Amru memujinya dengan pujian terbaik. Kemudian dia berkata, wahai Manat, tidak ragu bahwa engkau telah mengetahui bahwa da'i tersebut telah datang kepada kami dari Mekah. Dia tidak menginginkan keburukan bagi seorang kecuali dirimu. Dia hanya datang untuk melarang kami untuk menyembahmu. Aku tidak ingin membaiatnya, sekalipun aku telah mendengar sebagian dari ucapannya yang bagus sebelum aku meminta pendapatmu. Maka katakanlah pendapatmu kepadaku. Namun Manat tidak menjawab apapun. Amru berkata, mungkin kamu marah. Aku belum melakukan perbuatan apapun yang menyakitimu. Namun tidak mengapa, aku akan membiarkanmu beberapa hari sehingga kemarahanmu mereda. Anak-anak Amru ibnul Jamuh mengetahui sejauh mana ketergantungan bapak mereka kepada berhalanya, yaitu Manat. Bagaimana Manat seiring dengan berjalannya waktu telah menjadi bagian darinya. Namun mereka mengetahui bahwa kedudukan berhala ini sudah mulai goyah di dalam hati bapak mereka. Saat ini mereka harus melepaskan hati bapak mereka dari Manat dengan kuat. Itulah jalan iman bagi bapak mereka. Di suatu malam, anak-anak Amru ibnul Jamuh bersama kawan mereka Mu'ad bin Jabal menyusup ke dalam ruangan di mana Manat disimpan. Mereka membawanya dari tempatnya, kemudian membuangnya di tempat sampah milik Bani Salamah. Lalu mereka pulang ke rumah tanpa ada seorang pun yang mengetahui apa yang mereka lakukan. Pagi pun tiba, Amru berjalan dengan tenang menuju berhalanya untuk mengucapkan salam kepadanya. Namun dia tidak mendapatinya. Amru berkata, celaka kalian. Siapa yang berbuat kurang ajar terhadap Tuhanku tadi malam? Tidak seorang pun dari penghuni rumah yang menjawab. Maka Amru mulai mencarinya di dalam dan di luar rumah sambil menahan amarah besarnya. Mulutnya mengecam dan mengomel sampai akhirnya dia menemukan Manat tersungkur di tempat sampah. Dia mengambilnya dan mencucinya, membersihkannya dan memberinya minyak wangi, mengembalikannya ke tempatnya. Amru berkata kepada Manat, demi Allah, kalau aku mengetahui siapa yang melakukan hal ini kepadamu, niscaya aku akan menghukumnya. Malam berikutnya anak-anak Amru masuk ke tempat di mana Manat disimpan. Mereka kembali melakukan apa yang mereka lakukan di malam sebelumnya. Pagi pun tiba, laki-laki tua ini mencari Manat dan menemukannya di tempat sampah dalam keadaan berlumuran kotoran. Dia mengambilnya, membasuhnya, dan memberinya wewangian lalu mengembalikannya ke tempatnya. Anak-anak muda ini terus melakukan itu terhadap Manat setiap malam. Amru benar-benar jengkel dengan keadaan tersebut. Maka sebelum tidur, dia menghampiri Manat, membawa pedangnya,
dan menggantungkannya di pundaknya. Amr berkata kepadanya, "Wahai Manat, demi Allah, aku tidak mengetahui siapa yang melakukan ini terhadapmu. Jika padamu terdapat kebaikan, maka belahlah dirimu dari keburukan ini. Ini pedang bersamamu." Kemudian Amr pergi ke tempat tidurnya. Begitu anak-anak muda ini yakin bahwa laki-laki tua itu telah tertidur lelap, mereka langsung mendekati berhala. Mereka mengambil pedang dari pundaknya, membawanya keluar rumah, mengikatnya pada bangkai anjing dengan seutas tali. Lalu mereka membuangnya ke sebuah sumur milik Bani Salamah, tempat pembuangan kotoran mereka. Laki-laki berumur ini bangun. Dia tidak melihat Manat. Dia keluar mencarinya. Dia melihatnya tersungkur dengan kepala di bawah di sebuah sumur terikat dengan seekor bangkai anjing. Sementara pedang yang dia berikan kepadanya sudah tidak terlihat bersamanya. Kali ini Amr tidak mengambilnya. Dia meninggalkannya di tempat dia tercampakkan. Dia berkata, "Demi Allah, kalau kamu adalah Tuhan yang benar, niscaya kamu tidak akan pernah terikat dengan tali bersama anjing di dalam sumur." Tidak berselang lama, Amr pun masuk Islam. Amr ibnul Jamuh merasakan manisnya iman. Hal ini membuatnya menggigit jari penyesalan atas setiap saat yang dia habiskan dalam kesyirikan. Dia menyambut agama barunya dengan sepenuh jiwa dan raga. Dia berikan harta, jiwa, dan anak-anaknya demi mentaati Allah dan Rasulnya. Saatnya perang Uhud, Amr ibnul Jamuh melihat ketiga anaknya bersiap-siap untuk menyambut musuh-musuh Allah. Dia melihat kepada mereka, hilir mudik seperti singa hutan dalam keadaan sangat merindukan syahadah, sangat merindukan syahid. Mereka sangat merindukan syahadah dan keberuntungan meraih ridha Allah. Pemandangan itu memicu semangatnya, memicu semangat Amr ibnul Jamuh. Maka dia bertekad untuk berangkat bersama mereka ke medan jihad di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun anak-anaknya pun berupaya untuk mencegah tekad bapak mereka. Bapaknya adalah laki-laki tua, berumur lanjut. Di samping itu dia adalah orang laki-laki yang pincang. Allah Ta'ala telah memberinya uzur di antara orang-orang yang telah diberi uzur. Maka anak-anaknya berkata kepadanya, "Wahai ayah, Allah telah memberimu uzur. Mengapa engkau masih memaksakan diri dari apa yang tidak Allah wajibkan atasmu?" Maka ayah mereka pun marah besar atas ucapan anak-anaknya. Dia berangkat kepada Nabi SAW.

kepada istrinya, seperti perpisahan orang yang pergi dan tidak akan kembali. Kemudian Amr menghadapkan wajahnya ke kiblat, mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, berilah aku syahadah, dan jangan biarkan aku pulang dengan tangan hampa." Kemudian dia berangkat diiringi oleh ketiga anaknya, serta kaumnya dari Bani Salamah dalam jumlah yang besar. Perang pun terjadi. Perang mulai memuncak. Kaum muslimin tercerai berai dari Rasulullah SAW. Pada saat itu Amr ibn al-Jamuh terlihat teguh di tempatnya, bersama para sahabat angkatan pertama. Dia tegak dengan kakinya yang sehat sambil berkata, "Aku benar-benar merindukan surga. Aku benar-benar merindukan surga." Khalat anaknya berada di belakangnya. Bapak dan anak terus berperang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga keduanya gugur sebagai syahid di medan perang. Jarak kematian bapak dengan anaknya hanya beberapa saat saja. Usai perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa para syuhada Uhud untuk menguburkan mereka di liang lahat. Beliau bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, "Biarkan mereka dengan darah dan luka mereka. Aku akan bersaksi untuk mereka." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang terluka di jalan Allah kecuali dia datang di hari kiamat dengan luka yang meneteskan darah, warnanya seperti ja'faron dan baunya adalah bau minyak wangi misk." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuburkan Amr ibn al-Jamuh dengan Abdullah bin Amr. Keduanya saling menyintai dengan tulus di dunia. Semoga Allah meridhai Amr ibn al-Jamuh dan para sahabatnya dari para syuhada Uhud dan menerangi kubur mereka."

Info Sehat hari ini. Sulit BAB merupakan masalah yang sering terjadi pada anak-anak. Orang tua sering menjadi khawatir karena gangguan kebiasaan BAB pada anak. Bayi sering BAB sampai beberapa kali sehari. Sejauh tidak cair, hal tersebut tergolong normal. Bayi yang minum ASI eksklusif lebih jarang mengalami kesulitan BAB dibandingkan dengan yang diberikan susu formula. Secara umum, frekuensi BAB digolongkan normal bila frekuensinya antara 3 kali sampai sekali setiap 2 hari. Sulit BAB yang dikenal dengan istilah medis konstipasi sering ditandai dengan BAB yang jarang, dengan kotoran atau feses yang keras dan kering. Sulit mengeluarkan feses yang ditandai dengan mengejan berlebihan dan nyeri saat BAB. Gejala dan tanda dari konstipasi antara lain, tidak BAB selama beberapa hari, feses yang keras, kering, dan sulit dikeluarkan, rasa sakit waktu BAB, sakit perut, mual, adanya sedikit darah di permukaan feses yang keras, nafsu makan menurun, anak menjadi rewel, dan terlihat tidak sehat. Konstipasi biasanya bukanlah masalah yang serius, walaupun terkadang dapat terjadi komplikasi. Bawalah anak Anda ke dokter bila konstipasi berlangsung lebih dari 2 minggu dengan disertai panas, muntah, adanya darah di feses, perut membesar, turunnya berat badan, nyeri di anus karena adanya luka, bayi yang baru saja lahir yang tidak BAB selama lebih dari 48 jam. Konstipasi biasanya disebabkan makanan yang berjalan terlalu lama di saluran pencernaan, sehingga menyebabkan feses menjadi keras dan kering. Beberapa langkah berikut dapat meringankan atau menghilangkan konstipasi pada anak. Makanan yang mengandung banyak serat disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 0,5 gram setiap 1 kg berat badan. Misal anak berat badan 10 kg, disarankan pemberian sayur atau buah sebanyak 5 gram per hari. Atau cara lain yang lebih mudah adalah berikan sayur atau buah sebanyak 1/3 dari porsi makanan setiap kali makan. Buah manis yang dianjurkan, apel, anggur, pear, strawberry.

0: pepaya, mangga. Minum yang cukup pada bayi di bawah 6 bulan dengan konstipasi dapat diberikan tambahan air putih di antara waktu minum susu. Pada bayi di atas 6 bulan yang sudah mulai makan dapat diberikan jus buah segar yang manis ataupun buah yang dihaluskan. Pada anak, tingkatkan aktivitas fisiknya. Minum yang banyak pada saat dan setelah aktivitas fisik dan lakukan secara teratur. Biasakan anak Anda untuk BAB di toilet secara rutin, biasanya pagi hari. Untuk toilet duduk, siapkan dudukan kecil yang sesuai untuk anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Info sehat kali ini kami ambilkan dari majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Tips sehat selama bulan Ramadan. Selama sekitar 13 jam, seorang muslim akan menahan lapar dan haus untuk berpuasa. Agar bisa menjalani puasa secara optimal, ikhwatul iman perlu menjalani pola yang sehat. Meski berpuasa, para pendengar tetap harus menjalani aktivitas seperti biasa. Tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri saat menahan makan dan minum selama berjam-jam. Dan berikut ini tips sehat selama bulan Ramadan untuk kita semua. Yang pertama, pola makan sahur yang baik. Ketika sahur, sebaiknya pilihlah makanan sehat yang dapat dicerna dengan mudah. Makanan harus tinggi protein dan vitamin seperti susu, telur, keju, mentimun, tomat, kacang-kacangan, dan roti gandum bisa jadi pilihan ikhwatul iman saat sahur. Atau jika para pendengar ingin yang praktis dan cepat, semangkuk sup dan sepotong roti gandum bisa dikonsumsi. Ikhwatul iman juga disarankan untuk mengonsumsi kurma dan menghindari makanan yang digoreng dan asin supaya tidak dehidrasi pada siang hari. Cobalah juga dengan mengonsumsi makanan dengan karbohidrat kompleks. Makanan dengan karbohidrat kompleks akan lebih lama dicerna oleh usus, sehingga dapat menyimpan banyak energi cadangan dalam tubuh. Perbanyak juga mengonsumsi protein supaya tubuh tidak mudah lemas pada siang hari. Kedua, pola makan saat berbuka. Bukan hal yang mengherankan apabila banyak orang menjadi lapar mata dan kalap saat berbuka puasa. Akibatnya, mereka makan dalam porsi besar tanpa memperhatikan nutrisinya dan berakhir kekenyangan. Oleh karena itu, ada beberapa yang harus diperhatikan saat waktu buka tiba. Di antaranya, hindari makan pedas dan asam, penuhi asupan nutrisi, batasi makanan berpengawet dan gorengan, serta cukupi kadar air dalam tubuh. Ketiga, menjaga pola tidur. Puasa di bulan Ramadan akan mengubah berbagai aspek hidup, termasuk rutinitas dan pola tidur. Oleh karena itu, Anda harus bisa mengatur waktu dan pola tidur saat berpuasa. Ikhwatul iman, berikut tips dari Instagram Dr. Deksa Medika selaku founder Jaga IGD. Di antaranya, tidur lebih awal dan tidak begadang, tidur saat waktu luang, jaga kualitas tidur, jadwalkan waktu tidur dan bangun yang sama pada setiap harinya, serta menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Ikhwatul iman, berikut tips dari Instagram Dr. Deksa Medika selaku founder Jaga IGD. Di antaranya, tidur lebih awal dan tidak begadang, tidur saat waktu luang, jaga kualitas tidur, jadwalkan waktu tidur dan bangun yang sama pada setiap harinya, serta menciptakan lingkungan tidur yang nyaman.
2: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Al-Lajnah Daimah pernah ditanya, bagaimana hukum Islam untuk wanita yang dinikahkan paksa orang tuanya? Jawaban, jika dia tidak rela dengan pernikahannya, dia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk ditetapkan apakah akadnya dilanjutkan atau difasakh. Dikutip dari Fatwa Lajnah Ad-Daimah, Jilid ke-18 halaman 126.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum memanjangkan huruf ba pada lafaz takbir? Jawaban, tidak boleh memanjangkan huruf ba pada lafaz takbir ketika azan maupun selain azan, karena ini mengubah makna, di mana kata akbar merupakan bentuk jamak dari kata kabar yang artinya adalah beduk. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari Majmu' Fatawa Lajnah Ad-Da'imah, jilid 5, halaman 59.

0: Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim. Berdasarkan data dari Google, Temasek and Bain's Advanced Analytics Group, di tahun 2023, lebih dari 80% pengguna internet di Indonesia telah terbiasa berbelanja online. Tetapi, ternyata transformasi digital tingkat pelaku usaha masih dijalankan dengan setengah hati. Buktinya, dari catatan terakhir Kementerian Koperasi dan UKM, hingga tahun 2024, sekitar 27.000 UMKM telah masuk ekosistem digital, baik melalui marketplace, e-commerce maupun aplikasi pembayaran. Angka itu setara dengan 42 hingga 45% dari total UMKM di Indonesia. Sedangkan Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut sekitar 49% perusahaan menengah dan besar sudah mengintegrasikan teknologi digital dalam operasional mereka, mulai dari sistem manajemen, logistik, hingga pemasaran. Kesimpulannya, angka pelaku bisnis yang merambah ke ranah online yang masih di bawah 50% ini belum seimbang dengan persentase perilaku konsumen di Indonesia. Ageng Permadi, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Teknologi dan Informasi dan Komunikasi Nasional atau APTIKNAS Jawa Timur, mengungkapkan ragam tantangan digitalisasi di sektor usaha kecil dan menengah.
1: Paling mendasar ya, tantangannya itu memang berani memulai untuk teman-teman transformasi digital. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan literasi digital, itu penting. Karena kalau kita nggak tahu, hanya sekedar langsung nekat mencoba tanpa dibarengi ilmu, itu juga menurut saya kurang sesuai. Lalu yang terakhir itu berkaitan dengan infrastrukturnya ke daerah-daerah. Kalau kita ngomong kota ya, dengan internet lancar. Tapi kalau teman-teman di daerah mau memulai transformasi digital dengan digital marketing, salah satu yang paling mereka butuhkan kan internet. Nah, itu yang menurut saya menjadi tantangan ditemukan solusinya ya. Ataupun paling enggak kan meminimalisir dari 0 sampai 100 ya, kita bisa kurangi sedikit-sedikit lah untuk bisa lebih baik.
0: Yang menjadi persoalan adalah cara mengurainya, terutama bagaimana agar produk UMKM mampu bersaing viral hingga berkelanjutan menangguk rezeki dari ranah daring. Sekjen Indonesia Digital Association atau IDA, Ilona Juwawita, menjabarkan triknya.
2: Ketika produk kita sudah hadir di platform digital dan bisa diakses via online, kita bersaing sama produk serupa. Berarti kan kita harus punya unique value atas produknya kita. Bagaimana kemudian mengkomunikasikan produknya pasti bisa berbeda. Itu yang menjadi titik baliknya setiap product owner, kemudian harus menerjemahkan dulu pelanggannya siapa. Ada pelanggan yang membeli produk kita. Harus kita bisa usahakan supaya dia bisa beli lagi. Kita harus tahu tingkat kepuasannya, supaya nanti ada pengembangan lebih lanjut kan. Kemudian kita perbaiki produknya atau kita perbaiki cara komunikasinya. Kita terus menerus harusnya membangun bagaimana si pelanggan itu lebih loyal sama kita. Banyak yang gak sabar dibutakan sama matriks yang namanya views. Padahal jumlah views yang banyak belum tentu convert ke revenue. Setelah dia beli, kita temper. Senang nggak sih Pak sama produk saya? Apa sih produk saya yang perlu saya perbaiki? Besok saya kasih sampel ya. Beda itu pendekatannya. Itu matriksnya bukan lagi views. Matriksnya udah engagement. Seberapa banyak, seberapa mau mereka berkomunikasi balik sama kita.
0: Sebagai payung besar dari para pelaku usaha sekaligus partner pemerintah, Kamar Dagang dan Industri tengah berjibaku meningkatkan persentase kuantitas dan kualitas transformasi digitalisasi bisnis. Apa sajakah ikhtiar itu? Ketua Kadin Jawa Timur, Andi Dwi Putranto, memaparkan.
3: Problemnya kan teman-teman UMKM ya masih ada usianya yang sudah di atas 50, bukan yang Gen Z. Yang harus kita ngancani terus pentingnya pakai teknologi digital. Karena mereka kesulitan kadang-kadang di manajemennya, nggak bisa, nggak ngajari. Terus kalau mau ke live TikTok, nggak bisa ngomong. Nah, ini harus kita ajari secara masif. Termasuk di produksinya, termasuk di stok. Kita harus pantau stoknya ini berapa, laku berapa, berapa yang belum bayar, berapa yang sudah bayar. Ini harus dengan teknologi semua. Yang sudah pernah kita lakukan adalah literasi digital pada teman-teman kita yang inklusi pelatihan kali itu sifatnya, supaya mereka bisa mandiri. Setelah pelatihan juga kita evaluasi terus, kita pantau terus sampai mereka itu berhasil. Kita terus akan melakukan teknologi khususnya untuk pemasaran, karena pemasaran itu kan sangat terbuka. di nasional maupun di internasional, termasuk akan mendampingi untuk perbaikan kualitas melalui kurasi produk, baik kualitasnya bagus, termasuk SDM-nya kita dampingi, mulai dari bagaimana milih bahan baku, bagaimana produksi, bagaimana jualan secara konvensional dan digital.
0: Dengan adanya kesenjangan digital antara perilaku konsumen yang didominasi belanja online dan adaptasi bisnis yang masih tertinggal, percepatan transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk memastikan bisnis tetap relevan dan kompetitif di era kompetisi digital. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bambu inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24-846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
3: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
6: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
8: Demi masa

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala al-mab'ut rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun anda berada, ada satu kisah menarik di masa Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang beberapa orang yang bertanya kepada beliau, mengeluh kepada beliau tentang beberapa perkara kehidupan. Yang pertama bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, yang mana pertanian di tempatnya mengalami paceklik, kemarau panjang. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri menganjurkan kepadanya untuk beristighfar. Kemudian datang orang yang kedua kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, mengeluh bahwasannya dia dilanda kefakiran. Dan ia berharap Imam Al-Hasan Al-Basri memberikan jawaban kepadanya. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri pun menganjurkan kepada orang yang kedua ini untuk istighfar kepada Allah. Kemudian datang orang yang ketiga, datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, mengeluhkan bahwasannya sampai saat itu ia belum dikaruniai anak, belum dikaruniai keturunan. Melihat pemandangan bahwasannya Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab tiga permasalahan orang yang datang kepadanya dan istighfar, seseorang yang meriwayatkan kisah ini, yaitu Ar-Rabi bin Sabi, datang kepada Imam Al-Hasan Basri bertanya, "Ya Imam, mengapa engkau menjawab pertanyaan tiga orang tadi dengan satu jawaban? Tiga pertanyaan yang berbeda, tiga permasalahan kehidupan yang berbeda, jawabanmu sama." Kemudian Al-Imam Al-Hasan Basri mengatakan kepada Ibn Subayh ini, "Tidakkah engkau pernah mendengar sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur?" Allah mengatakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Pada ayat yang mulia ini, dalam surat Nuh, ayat yang ke-10 sampai ke-12, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab setiap permasalahan kehidupan dengan satu jawaban, agar kita senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seorang hamba datang kepada Allah dengan istighfar, maka dikatakan di dalam ayat tersebut, innahu kana ghafar. Allah akan datang kepada hamba tersebut dengan maha pengampunnya. Allah akan ampuni dosa hamba-hamba tersebut. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan orang-orang tadi kepada Imam Al-Hasan Al-Basri tentang permasalahan kehidupannya, maka semuanya terjawab di dalam ayat tersebut. Anda yang sedang dirundung paceklik ketika pertanian, demikian pula Anda yang belum dikaruniai keturunan, demikian pula seseorang yang bangkrut di dalam perniagaannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala jabarkan pada ayat tersebut bahwasannya setiap permasalahan kehidupan telah diberikan jalan keluarnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada satu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, qara'tu fi tis'ina mawdi'an fil Qur'an anna Allah qaddar al-arzaq wa dhamanaha li khalqihi. Bahwasanya aku telah membaca di dalam Al-Qur'an dan aku telah mendapati di 90 tempat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezeki-rezeki bagi hamba-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan hal itu. Wa qara'tu fi mawdhi'in wahid. Akan tetapi aku membaca di dalam Al-Qur'an satu tempat saja. Syaitan memberikan waswas, memberikan keraguan kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala tentang kefakiran bagi mereka. Sebagaimana yang dimaktub di dalam surat Al-Baqarah, as-syaitanu ya'idukumul faqra. Sesungguhnya syaitan senantiasa memberikan kerancuan, senantiasa memberikan bisikan yang jelek kepada setiap hamba, bahwasanya mereka akan senantiasa dalam keadaan kefakiran. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, bagaimana mungkin seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan 90 habar berita info yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dengan hanya satu kabar berita saja, yang dimana Allah menjelaskan bahwasanya syaitan yang senantiasa membuat keraguan di dalam diri seorang manusia tentang rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apapun permasalahan kehidupan yang ada pada kita, apapun permasalahan yang datang di dalam kehidupan kita, maka kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan jalan keluarnya. Dan di dalam Al-Qur'an ada 90 tempat Allah menjamin rezeki setiap manusia. Maka apa yang kita takutkan dari kehidupan dunia ini, kecuali hendaknya kita senantiasa istiqamah di jalan Allah dan bertawakal terhadap apa yang telah Allah bagikan dari rezekinya. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adab-adab Islam. Adab-adab membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan melalui Malaikat Jibril yang terpercaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam membaca Al-Quran memiliki beberapa adab yang harus diperhatikan oleh orang yang membacanya, supaya ia mendapatkan berkah dari bacaannya serta meraih pahala yang sempurna. Berikut adab-adab membaca Al-Quran yang dapat kita amalkan. Pertama, niat yang benar, yaitu meniatkan bacaan Al-Qurannya ikhlas karena Allah semata, mencari pahala Allah, dan bukan karena riya maupun sum'ah kepada manusia maupun makhluk yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata mengharap wajah-Nya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Bersuci sebelum membaca Al-Quran akan mendatangkan pahala yang lebih besar dan pahalanya menjadi lebih sempurna. Meskipun demikian, ia juga boleh membaca Al-Quran dari hafalannya tanpa berwudu terlebih dahulu. Ketiga, bersuci ketika hendak menyentuh mushaf Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "La yamassul Qur'an illa at-tahiruna." Yang artinya, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Hadis riwayat At-Tabrani. Adapun menyentuh mushaf tanpa berwudu, terdapat perbedaan pendapat para ulama. Namun untuk kehati-hatian, hendaknya berwudu ketika hendak menyentuh mushaf. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat. Sejumlah ahli ilmu seperti Imam An-Nawawi dan yang selainnya menganjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran untuk menghadap ke kiblat, meskipun itu bukan sebuah keharusan. Namun, menghadap kiblat lebih mendorong kekhusyuan dan lebih utama daripada menghadap ke arah selainnya. Yang kelima, membaca Al-Quran dengan duduk. Duduk ketika membaca Al-Quran dimaksudkan untuk lebih menghormati kitabullah dan mengagungkan syiar-syiarnya. Namun, apabila seseorang membacanya dengan berbaring, berdiri, atau sambil berjalan, maka tidaklah mengapa, sebab Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Keenam, bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Bersiwak bertujuan untuk mengharumkan bau mulut yang keluar darinya kalamullah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian melakukan sholat malam, maka bersiwaklah. Sesungguhnya, apabila salah seorang dari kalian membaca dalam sholatnya, maka malaikat meletakkan mulutnya pada mulut orang tersebut, dan tidaklah keluar sesuatu dari mulutnya, melainkan akan masuk ke mulut malaikat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ketujuh, membaca dengan tartil. Membaca dengan tartil ialah membaca Al-Quran secara perlahan-lahan dan tidak buru-buru. membetulkan lafadznya dan huruf-hurufnya, serta menjaga hukum-hukum tajwid sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila, yang artinya bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Quran surat Al-Muzzammil ayat ke-4. Ke-8. Membaguskan suara saat membaca Al-Qur'an. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Sesungguhnya suara yang bagus itu akan menambah bagus Al-Qur'an. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Darimi, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Kesembilan, menampakkan kekhusyuan, kesedihan, dan tangisan ketika membaca Al-Qur'an. Hendaknya bagi orang yang membaca Al-Qur'an berusaha untuk mendatangkan rasa sedih dan khusyuk serta menampakkan seolah-olah menangis. Namun, hal ini dilakukan untuk menyempurnakan faedah yang diperolehnya dari Al-Qur'an, bukan untuk riak maupun sum'ah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujjadaw wa bukiyya." Yang artinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Quran surat Maryam ayat ke-58. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak bersedih ketika membaca Al-Qur'an dan menampakkan kesedihannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ke-10. Mentadaburi Al-Qur'an dan memikirkan maknanya. Ini merupakan adab tilawah yang paling agung dan paling wajib atas orang yang membaca Al-Qur'an. Seseorang tidak akan dapat mengambil faedah dari bacaan Al-Qur'an tanpa mentadaburinya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?" Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Quran surat Muhammad ayat ke-24. Ke-11. Berhenti membaca Al-Qur'an apabila sudah mengantuk. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kamu bangun di malam hari lalu lisannya merasa sulit membaca Al-Qur'an sehingga tidak menyadari apa yang ia baca, maka hendaknya ia berbaring. Hadis riwayat Muslim. Ke-12. Bagi wanita yang haid ataupun nifas, diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan tidak menyentuh mushaf. Ini adalah pendapat ulama yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Itulah beberapa adab-adab Islam dalam membaca Al-Qur'an yang dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat.
0: Adab-adab Islam.
1: Adab-adab ketika bangun tidur. Bangun tidur merupakan nikmat Allah, karena Allah telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengumpulkan amal-amal soleh dan memperbaiki apa-apa yang luput dari berbagai macam kesalahan. Berikut adalah adab-adab bangun tidur yang dapat kita amalkan. Pertama, menyaksikan nikmat Allah Ta'ala. Hendaknya seseorang menyaksikan dengan hatinya nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya. Allah telah menghidupkannya setelah kematian dan memanjangkan umur sehingga dapat mengumpulkan amal soleh serta menutupi kekeliruan dan kesalahannya. Kedua, mengusap wajah dengan kedua tangan. Hendaknya mengusap wajah dengan kedua tangan untuk menghilangkan bekas-bekas tidur. Sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun lalu mengusap wajah beliau dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, berzikir kepada Allah. Hendaknya ia berzikir kepada Allah Ta'ala dengan zikir-zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dikumpulkan. Dan membaca Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku, menyehatkan jasadku, dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Kemudian membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran jika ia terbangun di malam hari. Serta membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya tiada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan segala pujian, dan ia maha kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Allah maha besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Hadis riwayat Bukhari. Dan apabila tersentak bangun dari tidur, hendaknya membaca A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatini wa an yahdurun, yang artinya aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan hukumannya serta dari bisikan-bisikan syaitan dan kedatangannya. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, bersiwak. Hendaknya seseorang bersiwak setelah bangun dari tidurnya, berdasarkan dalam hadis bahwasannya tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam tidur kecuali siwak berada di dekat kepalanya. Jika terbangun, maka beliau mulai dengan bersiwak. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, mencuci kedua tangan 3 kali. Hendaknya seseorang mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali sebelum memasukkan ke dalam bejana. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga ia mencucinya 3 kali. Sesungguhnya ia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, berwudu dan istinsar. Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaknya ia berwudu dan beristinsar sebanyak 3 kali, karena sesungguhnya syaitan bermalam di lubang hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu diketahui, istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung melalui salurannya. Ketujuh, salat. Setelah bangun tidur, hendaknya seseorang salat meskipun hanya 2 rakaat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang tidur, syaitan akan mengikat tengkuknya sebanyak 3 ikatan. Syaitan menuliskan pada masing-masing ikatan, malam masih panjang bagimu, maka tidurlah. Jika ia bangun dan berzikir kepada Allah, maka terlepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka terlepaslah 1 ikatan. Dan jika ia sholat, maka terlepaslah semua ikatan dan ia akan bangun dalam keadaan penuh gairah dan jiwa yang segar. Jika tidak demikian, ia akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, membangunkan keluarga. Disunahkan bagi seseorang yang bangun tidur untuk membangunkan keluarganya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari lalu mengerjakan salat, dan ia membangunkan istrinya lalu ia pun turut mengerjakan salat. Jika istrinya enggan, ia pun memercikkan air ke wajahnya. Dan Allah juga merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari lalu mengerjakan salat dan membangunkan suaminya lalu ia pun turut mengerjakan salat. Jika suaminya enggan, ia memercikkan air pada wajahnya. Hadis riwayat Ahmad. Kesembilan, bangun pagi-pagi, yaitu membiasakan diri bangun pagi-pagi dan tidak terlambat, karena hal itu dapat mendatangkan keberkahan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Allah, berkailah umatku dalam aktivitas paginya." Hadis riwayat Ahmad. Kesepuluh, merapikan tempat tidur setelah bangun. Jika seorang muslim bangun dari tidur dan bersiap-siap menuju tempat kerja atau sekolahnya, hendaklah ia merapikan tempat tidurnya sebelum berangkat sehingga ia meninggalkannya dalam keadaan baik dan rapi. Demikianlah seharusnya seorang muslim, karena Islam adalah agama yang bersih dan teratur. Itulah beberapa adab-adab Islam ketika bangun tidur yang dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat.
2: Suatu hari kami bersama Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Umar, apa kata Rasulullah SAW? Sebentar lagi akan muncul menuju kalian seseorang dari penduduk surga. Tiba-tiba muncul seseorang yang enggak dikenal. Orangnya tidak pernah dikenal. Atau orangnya dari kalangan biasa. Tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar. Membuat penasaran Abdullah bin Umar, sehingga dia mencari akal untuk bisa tinggal di rumah orang tersebut, melihat apa perbuatan, apa amalnya, sehingga disebut oleh Rasulullah SAW dia adalah orang yang penduduk surga, sedangkan kakinya masih mencercah bumi, detak jantungnya masih ada terdengar di bumi. Rasulullah telah menyebutnya akan muncul nanti kepada kalian seseorang dari penduduk surga. Subhanallah, penduduk surga luar biasa sekali. Akhirnya Abdullah bin Umar mencari akal untuk bisa datang dia kepada orang tersebut ke rumah. Dia bilang, wahai fulan, terus terang nih, saya bertengkar dengan ayah, dengan orang tua saya, Umar bin Khattab. Kalaulah boleh engkau mengizinkan saya untuk menginap di rumah. Boleh? Silakan. Anda wahai Abdullah bin Umar, silakan tinggal di rumah. Selama satu hari, dua hari, tiga hari tinggal di rumah orang tersebut, tidak ada amalan yang bisa dibanggakan. Abdullah bin Umar, siapa dia? Seorang zahid, abid, ahli ibadah, orang yang zuhud. Ketika dia melihat orang ini biasa saja, tidak ada pengaruh, cuma yang dia lihat amalannya, kalau dia terbangun dari tidurnya, dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingat Allah, kemudian dia tidur lagi. Sampai kata Abdullah bin Umar, sampai saya mengecilkan keberadaannya. Alah, kecil berarti. Dia bilang, hari ketiga, kawan, hari ketiga adalah terakhir bagi tamu seorang muslim kepada saudaranya. Dan saya katakan kepada engkau, sebenarnya saya tidak bertengkar dengan ayah, dengan Umar bin Khattab, orang tuaku. Akan tapi aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa engkau adalah penduduk surga. Dan aku ingin melihat amal seharianmu selama tiga hari. Apa kata orang tersebut? Ya, sesungguhnya amalku yang engkau lihat, wahai Abdullah bin Umar. Apa yang engkau lihat selama tiga hari ini, itulah amalku. Sampai Abdullah bin Umar berangkat. Ya udahlah, kalau begitu mudah sekali masuk surga. Ketika Abdullah bin Umar sudah mulai berjalan, dipanggilnya kembali. Wahai Abdullah bin Umar, ta'al, kemarilah. Mari. Datang Abdullah bin Umar. Apa wahai gerangan, wahai fulan? Apa katanya? Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan posisiku, maka aku berpikir tentang Allah. Maka aku melihat bahwa tidak ada amalan yang dapat aku banggakan di hadapan Allah kecuali satu. Apa itu? Apa amalan yang membuat engkau bisa membanggakan diri engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla, apa itu? Apa katanya? Demi Allah, inni la ajidu li ahadin minal muslimina fi nafsi ghisyan wala hasadan ala khairin a'ta'ullahu iya. Demi Allah, setiap saya hendak tidur, setiap saya hendak tidur, saya periksa diri saya, saya periksa batin saya periksa hati saya, kiranya saya dapatkan hati saya tidak pernah merasakan sedikit pun kebencian dan kedengkian terhadap kaum muslimin. Setiap saya tidur, saya tidak pernah benci dan dengki kepada seorang muslim pun. Tidak ada benci dari sesuatu yang Allah telah berikan kepada saya, tidak pernah hasad kepada. Apa kata Abdullah bin Umar? Hadza mimma la nutaq. Kalau itu yang engkau sebutkan wahai fulan, ini pula yang kami tidak mampu. Ini pula yang kami tidak mampu melakukan. Berarti ini pekerjaan yang berat. Lepas dari hasad berat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد dan datanglah sakaratul maut, itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan, itulah dia hari yang dijanjikan.

0: Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardh fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifu taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Thumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswa, seperti batu bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru min dzikri hadzihi min lazzat, perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah, apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al maut, kematian. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, man akthara min dzikril maut ukrima bi thalathah, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nasyatun fil ibadah, giat beribadah. Wa qanaatul qalb, dan hati yang qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Kisah teladan kita kali ini tentang seorang sahabat yang mulia yang bernama Zaid Al-Khair. Manusia adalah barang tambang. Yang terbaik di zaman jahiliyah adalah yang terbaik di zaman Islam. Bacalah dua potret bagi seorang sahabat yang mulia ini. Potret pertama ditulis oleh tangan jahiliyah, sedangkan potret kedua dicetak oleh jari jemari Islam. Sahabat tersebut adalah Zaid Al-Khail. Beliau disebut Al-Khail. Dinamakan demikian karena khailnya, yaitu kudanya yang berjumlah banyak. Zaid Al-Khail, begitulah orang-orang jahiliyah memanggilnya. Sedangkan Zaid Al-Khair, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya setelah dia masuk Islam. Potret pertama diceritakan oleh buku-buku sastra. Asy-Syaibah

menceritakan dari seorang laki-laki tua dari Bani Amir. Dia berkisah, "Kami ditimpa kemarau panjang, tumbuhan-tumbuhan, dan hewan-hewan mati. Salah seorang laki-laki dari kami membawa keluarganya pergi ke Al-Hirah. Al-Hirah adalah sebuah kota di Irak, antara Najaf dengan Kufah. Dan lelaki tersebut meninggalkan keluarganya di sana. Dia berkata kepada keluarganya, 'Tunggulah aku di sini sampai aku kembali menjemput kalian.' Kemudian laki-laki itu bersumpah bahwa dia tidak akan pulang kepada mereka, tidak akan pulang kepada keluarganya yang ditinggal di Al-Hirah, kecuali jika sudah mendapatkan harta untuk mereka atau dia harus mati. Laki-laki itu pun segera mempersiapkan bekalnya, berjalan seharian penuh sampai malam tiba. Dia melihat sebuah tenda di depannya. Di dekat tenda terdapat seekor anak kuda yang terikat. Dia berkata, 'Ini adalah harta rampasan pertama.' Laki-laki itu pun mendekat, membuka ikatannya, tetapi ketika dia hendak menaikinya, dia mendengar suara yang meneriakinya, 'Biarkan ia dan selamatkan dirimu.' Maka dia meninggalkannya dan dia berjalan kembali. Dia meneruskan perjalanan selama sepekan penuh dan tiba di sebuah tempat peristirahatan unta. Di sampingnya terdapat sebuah tenda besar. Di tengahnya terdapat kubah dari kulit yang menandakan kemakmuran dan kenikmatan hidup dari pemiliknya. Laki-laki itu berkata dalam dirinya, 'Tempat ini pasti mempunyai unta dan tenda itu pasti mempunyai penghuni.' Dia menengok ke dalam tenda. Saat itu matahari hampir terbenam di dalamnya. Dia melihat seorang laki-laki tua renta. Dia duduk di belakangnya dan laki-laki tua itu tidak menyadari keberadaan orang asing bersamanya. Matahari terbenam tidak lama setelah itu. Seorang penunggang kuda datang. Tidak pernah ada penunggang kuda yang tubuhnya lebih besar dan lebih kuat fisiknya darinya. Dia duduk di pelana seekor kuda pilihan, diiringi dua orang hamba sahaya yang berjalan di sebelah kanan dan kirinya. Sementara di belakangnya, 100 ekor unta mengikutinya yang dipimpin oleh seekor unta pejantan yang besar. Pejantan itu menderum dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Penunggang kuda itu berkata kepada salah seorang hamba sahayanya, 'Perah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina yang gemuk dan beri minum laki-laki tua itu. Hamba saya itu memerah sampai satu bejana penuh. Dia meletakkannya di depan laki-laki tua dan dia sendiri menjauh. Laki-laki tua itu meminumnya satu atau dua teguk lalu membiarkannya. Laki-laki asing ini berkata, 'Aku berjalan mengendap-endap padanya. Aku mengambil bejana dan meminum apa yang ada di dalamnya.' Hamba saya itu kembali dan mengambil bejana. Dia berkata, 'Tuanku, dia minum semuanya.' Maka penunggang kuda itu berbahagia. Dia berkata, 'Perahlah ini.' Dia menunjuk seekor unta betina lainnya dan letakkan bejana di depan bapak tua itu. Hamba saya tersebut melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Laki-laki tua itu meminumnya seteguk dan membiarkannya. Lalu aku pun mengambilnya dan meminumnya setengahnya. Aku tidak mau menghabiskannya agar tidak menimbulkan kecurigaan pada diri penunggang kuda itu. Lalu penunggang kuda itu memerintahkan hamba sahayanya yang kedua agar menyembelih seekor kambing. Dia menyembelihnya, maka penunggang kuda itu bangkit dan membakar sebagian dagingnya untuk laki-laki tua itu. Selanjutnya dia menyuapinya dengan tangannya sampai orang tua itu kenyang. Pada saat itulah dia makan bersama kedua pelayannya. Tidak lama berselang, mereka semua mencari tempat tidur. Mereka pun tidur dengan pulas sampai terdengar dengkuran mereka. Pada saat itu aku beranjak menuju ke unta pejantan. Aku membuka talinya dan menaikinya. Maka unta itu pun bangkit dan diikuti oleh unta-unta lainnya. Malam itu aku berjalan terus sampai siang tiba. Aku memeriksa segala penjuru dan aku tidak melihat siapapun. Aku terus berjalan dengan cepat sampai siang meninggi. Aku menoleh dari kejauhan. Aku melihat sesuatu seperti burung elang atau burung besar. Ia mendekat kepadaku
sampai akhirnya aku menyadari bahwa dia seorang penunggang kuda. Kemudian dia terus mendekat sampai aku tahu bahwa dia adalah penunggang kuda yang untanya aku giring. Dia datang untuk mencari untanya. Pada saat itu aku mengikat si pejantan. Aku merogoh anak panah dari kantong panahku. Aku memasangnya di busurku. Aku menjadikan unta-unta itu di belakangku. Penunggang kuda itu berdiri agak jauh. Dia berkata kepadaku, "Bukalah tali pengikat pejantan." Aku menjawab, "Tidak akan. Aku telah meninggalkan wanita-wanita yang kelaparan di Al-Hiroh. Aku bersumpah tidak akan kembali kepada mereka kecuali jika aku membawa harta atau aku mati." Dia berkata, "Kamu akan mati. Bukalah ikatan unta pejantan itu atau tidak ada lagi bapak bagimu." Aku menjawab, "Aku tidak akan membukanya." Dia berkata, "Celaka kamu, kamu benar-benar sombong." Kemudian dia menambahkan, "Ulurkan tali pengikat unta pejantan itu." Tali itu terdiri dari 3 buhul. Kemudian dia memintaku agar menentukan di buhul mana dia akan meletakkan anak panahnya. Maka aku menunjuk ke buhul yang tengah. Dia melepaskan anak panahnya, dan ia tepat mengenai buhul yang tengah, seolah-olah dia meletakkannya dengan tangannya. Kemudian dia mengulanginya lagi dan tepat sasaran. Kemudian dia mengulanginya lagi dan tepat sasaran. Pada saat itu aku mengembalikan anak panahku ke kantongnya, dan aku berdiri menyerah. Dia mendekat dan mengambil busur dan pedangku. Dia berkata, "Naiklah di belakangku." Maka aku mengikuti kata-katanya. Dia berkata, "Menurutmu apa yang akan aku lakukan terhadapmu?" Aku menjawab, "Dugaan paling buruk." Dia bertanya, "Mengapa?" Aku menjawab, "Karena aku telah melakukan terhadapmu apa yang aku lakukan. Aku membuatmu harus berlelah-lelah, dan saat ini Allah telah menguasakanmu atasku." Dia berkata, "Apakah kamu mengira aku akan melakukan hal terburuk, sementara kamu sudah menemani Muhalhil?" Maksudnya adalah bapaknya. "Menemani Muhalhil, minum dan makan. Bahkan kamu menemaninya untuk malam itu." Manakala aku mendengar nama Muhalhil, aku langsung bertanya, "Kamukah Zaid Al-Khail?" Dia menjawab, "Benar." Maka aku berkata, "Jadilah penawan yang baik." Dia berkata, "Tidak mengapa atasmu." Dia berjalan menuju rumahnya. Dia berkata, "Demi Allah, seandainya unta-unta ini milikku, niscaya aku sudah memberikan semuanya kepadamu. Namun ia milik salah seorang saudara perempuanku. Tinggallah di sini beberapa hari, karena aku akan melakukan penyerangan dalam waktu dekat. Mungkin aku akan mendapatkan harta rampasan." 3 hari setelah itu dia menyerang Bani Numair dan membawa pulang kurang lebih 100 ekor unta sebagai rampasan perang. Dia memberikannya kepadaku seluruhnya. Selanjutnya dia memilih beberapa orang untuk mengawalku sampai aku tiba di Al-Hiroh. Itulah potret Zaid Al-Khail di masa jahiliyah. Adapun potretnya dalam Islam, maka buku-buku sirah menyampaikannya. Ketika berita-berita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke telinga Zaid Al-Khail dan dia mengetahui sebagian dari dakwah beliau, dia menyiapkan kendaraan-kendaraannya. Dia mengajak para pembesar dan para pemuka kaumnya untuk mengunjungi Yathrib dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberangkatannya diikuti oleh sejumlah delegasi besar, yang di antara mereka terdapat Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juwain, dan masih banyak lagi. Manakala mereka tiba di Madinah, mereka langsung menuju Masjid Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Mereka menderumkan kendaraan-kendaraan mereka di pintunya. Kehadiran mereka di masjid bertepatan dengan berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar untuk berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka kagum. Keterkaitan kaum muslimin kepadanya, diamnya mereka untuk menyimak khutbahnya, dan dampak khutbah pada diri mereka membuat delegasi ini terheran-heran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin, "Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada Uzza dan semua yang kalian sembah. Sesungguhnya aku lebih baik bagi kalian daripada unta hitam yang kalian sembah selain Allah." Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini meninggalkan 2 dampak bagi jiwa Zaid dan kawan-kawannya.
Sebagian dari mereka menyambut baik kebenaran dan menerimanya, sedangkan sebagian yang lain menolaknya dan menyombongkan diri di hadapannya. Satu kelompok di surga dan satu kelompok di dalam neraka. Zur bin Sadus, begitu dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam makam beliau yang sedemikian berwibawa, di mana hati orang-orang mukmin mengagungkannya dan jiwa mereka yang patuh menaatinya, membuat hasad langsung menguasai hatinya. Ketakutan langsung memenuhi dadanya. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki yang akan menguasai leher orang-orang Arab. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan leherku kepadanya selama-lamanya." Lalu dia berangkat ke Syam, menggunduli rambutnya, dan masuk menjadi orang Nasrani. Menggunduli rambutnya seperti apa yang dilakukan oleh para rahib. Adapun Zaid dan yang lainnya, maka mereka mempunyai cerita berbeda. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan khutbahnya, Zaid al-Khail berdiri di antara kumpulan kaum muslimin. Laki-laki ini termasuk berwajah tampan, berpawakan tegap, berpostur jangkung. Jika dia menunggang kuda, maka kedua kakinya menyentuh tanah seperti dia menunggang keledai. Zaid berdiri dengan perawakannya yang tegap. Dia melepaskan suaranya yang kuat. Dia berkata, "Wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampirinya seraya berkata, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah Zaid al-Khail bin Muhalhil." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu bukan Zaid al-Khail, tetapi Zaid al-Khair. Segala puji bagi Allah yang telah membawamu dari daratan dan gunungmu dan melunakkan hatimu untuk Islam." Maka sejak itu ia dikenal dengan panggilan Zaid al-Khair. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya ke rumah beliau disertai Umar bin Khattab dan beberapa orang sahabat. Tiba di rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyiapkan sandaran untuk duduk bagi Zaid. Namun Zaid merasa tidak pantas duduk dengan bersandar di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengembalikan sandaran itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyodorkannya kembali kepadanya dan Zaid mengembalikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Zaid ketika suasana kembali tenang, "Wahai Zaid, seorang laki-laki tidak diceritakan kepadaku sekalipun, kecuali dia bukan seperti yang diceritakan kepadaku selain dirimu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Zaid?" Zaid menjawab, "Keadaanku adalah bahwa aku menyintai kebaikan dan orang-orangnya serta siapa yang melakukannya. Jika aku melakukannya, maka aku meyakini pahalanya, dan jika sesuatu darinya lepas dariku, maka aku merindukannya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini adalah anugerah Allah kepada siapa yang Dia inginkan." Zaid berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku seperti yang Allah dan Rasul-Nya inginkan." Kemudian Zaid menoleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku 300 orang pasukan berkuda. Aku menjamin akan menyerang negeri orang-orang Romawi dan mendapatkan sesuatu dari mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengagumi semangatnya. Beliau bersabda, "Kamu benar-benar mengagumkan wahai Zaid. Kamu adalah laki-laki yang sebenarnya." Kemudian orang-orang yang menyertai Zaid pun berbondong-bondong masuk Islam. Manakala Zaid bersama orang-orangnya hendak pulang ke kampung mereka di Najd, beliau mengantarkan mereka. Beliau bersabda, "Seorang laki-laki luar biasa, dia akan mewujudkan perkara besar seandainya dia selamat dari wabah Madinah." Madinah Munawwarah pada saat itu sedang dilanda demam. Begitu Zaid al-Khair meninggalkannya, dia pun terjangkiti oleh demam. Dia berkata kepada orang-orangnya, "Jauhkan aku dari negeri Qais. Di antara kita dengan mereka terdapat dendam jahiliyah yang bodoh. Demi Allah, aku tidak ingin memerangi seorang muslim sampai aku bertemu Allah Azza wa Jalla." Zaid terus melanjutkan perjalanannya menuju kampung halamannya di Najd, sekalipun serangan demam terhadapnya semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Dia berharap bisa bertemu dengan kaumnya sehingga bisa mengajak mereka kepada Islam. Zaid berpacu dengan kematian, dan kematian berpacu dengannya. Dan tidak lama berselang, akhirnya kematian itu mendahulinya. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanannya. Sejak dia masuk Islam sampai dia wafat, tidak ada waktu baginya untuk melakukan perbuatan dosa.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.

هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Saudara-saudara sekalian, perkembangan media di masa kini adalah fenomena alam nyata yang harus kita sikapi dengan arif bijaksana. Karena media ibarat pedang bermata dua. Jika benar dalam menggunakan, maka itu akan bermanfaat bagi manusia. Namun jika salah, maka leher kita sendiri yang bakal dipenggalnya. Begitu juga media. Bila benar dalam menggunakan, maka akan bermanfaat bagi diri Anda, keluarga, bangsa, dan agama. Namun jika salah dalam menggunakannya, maka akan mencabik-cabik harga diri kita. Lebih parah dari itu, keluarga pun akan menjadi korban keganasannya. Agama pun menjadi tercoreng karenanya. Media, kehadirannya sangat membantu. Namun di sisi lain, menjadikan generasi tidak bermutu. Media bisa menjadi sarana untuk mendakwahkan agama. Namun di sisi lain juga, bisa menjerumuskan ke dalam lembah dosa. Facebook, Twitter, WhatsApp, misalnya. Banyak orang bisa meraih faidah karenanya. Namun, banyak juga bahtera rumah tangga yang hancur karenanya pula. Media bisa untuk mendakwahkan agama. Dan betapa banyak hidayah menyapa dengan sebab media. Tetapi dengan media juga, perselingkuhan di mana-mana, pemerkosaan merajalela, penipuan sudah biasa, bahkan hamil di luar nikah pun semakin membudaya. Seorang ibu rela meninggalkan anaknya hanya demi kekasih gelapnya yang dia kenal lewat media. Sebaliknya, suami rela membagi tubuhnya dengan wanita simpanannya yang ia kenal juga melalui media. Media, kehadiranmu membuat hidup serba mudah. Ingin berbuat baik, mudah. Namun ingin berbuat jahat pun juga mudah. Saudara-saudara sekalian, sekarang pilihan ada di tangan Anda. Mau menjadikan media menjadi bermanfaat bagi manusia, atau ingin menjadi korban berikutnya?
2: Hakikat kehidupan. Kematian sang buah hati sungguh menyedihkan. Seolah dunia nan indah ini hilang, seakan kesenangannya sirna. Penyair di bawah ini menghibur dirinya dengan mengungkapkan perasaannya dalam bait syair untuk mengenang anaknya yang meninggal di masa muda. Hukmul maniyati fil bariyati jari, ma hadhihi dunya bidari qarari. Tubi'at ala kadarin wa anta turiduha, soffan minal aqdari wal akdari. Wa mukalliful ayyami didda tiba'iha, wa mutatallibun fil ma'i jathwata nari. Wa idha rajawta almustahila, fa inna ma tabni ar-raja'a 'ala syafirin hari. Fal 'aysu naumun wal maniyatu yaqdatun, wal mar'u bainahuma khayalun sari. Faqtu maribakum 'ijalan, inna ma a'marukum safarun minal asfari. Abkihi thumma aqulu mu'tadiran lahu, uffiqta hina tarakta al-amadari. Jawartu a'da'i wa jawara rabbahu, syattana baina jiwarihi wa jiwari.
3: Kematian pada diri manusia adalah suatu yang pasti terjadi. Dunia ini bukanlah negeri yang kekal. Dunia tercipta tidaklah bersih dari kesedihan dan kesusahan. Sedangkan engkau ingin hidup di dunia bersih dari sedih dan susah. Engkau berusaha meraih angan-angan di dunia yang bertolak belakang dengan takdir. Itu seperti seorang yang mencari bara api di dalam air. jika engkau berharap suatu yang mustahil, berarti engkau membangun harapanmu di tepi jurang kehancuran. Kehidupan tertidur dan kematian terbangun, dan seorang itu berjalan dengan khayalannya di antara keduanya. Oleh karena itu, bersegeralah menunaikan keinginanmu, karena umurmu itu bagaikan sebuah safar atau perjalanan. Aku menangisinya, lalu aku katakan padanya dengan meminta maaf, ternyata engkaulah yang benar dan mendapatkan petunjuk saat meninggalkan dunia, negeri yang paling hina. Di dunia aku hidup bertetangga dengan musuh-musuhku, sedangkan dia di akhirat bertetangga di sisi Rabb-nya. Sungguh jauh sekali perbedaan antara pendampingnya dan pendampingku.
4: Semenit manfaat.
5: Banyak orang mengaku punya hubungan dekat sama Laila. Ngaku punya hubungan sama Laila. Ngaku hubungan sama Laila. Semuanya ngaku punya hubungan sama seorang wanita bernama Laila. Wa Laila la tukiru lahum bidzaka. Padahal Laila enggak kenal sama mereka. Padahal Laila enggak menyetujui, tidak menyetujui apa yang mereka bicarakan. Tidak mengakui ya hubungan itu. Semua mengaku punya hubungan dekat sama Laila. Padahal Laila enggak mengakuinya. Nah, jangan sampai cinta kita kepada Nabi seperti itu. Ngaku cinta Nabi, tapi ternyata Nabi enggak mengakui. Jangan sampai. Makanya kata Al-Imam Ibn Katsir, beliau mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhibba bal sya'nu an tuhabba." Yang menjadi pokok permasalahan bukan kamu mencintai, tapi yang menjadi pokok inti permasalahan adalah apakah engkau dicintai. Itu yang lebih penting. Kalau sekedar ngaku cinta Nabi, mana ada manusia di muka bumi yang Islam yang gak ngaku cinta Nabi. Semua manusia selama dirinya Islam pasti ngaku cinta Nabi. Tapi masalahnya, apakah engkau dicintai Nabi?
4: Semenit manfaat.
6: Lapang dada adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Minnah minallah, atiyah mauhibah minallah. Lapang dada adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi may yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Maka dari itu Musa alaihissalam hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita lihat di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Alam nasyrah laka sadrak, wahai Muhammad, tidakkah kami Allah Subhanahu wa taala telah lapangkan dadamu?" Lapang dada adalah satu minnah minallah azza wajal. Maka dari itu hendaknya kita bisa menggapainya dan hanya dimohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
7: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut, namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
8: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
9: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
10: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
11: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini.
12: Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar, apalagi buat istri sama anak, belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
13: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
12: Hah? Emang bisa?
13: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
12: Tapi aman nggak ya?
13: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
12: Wah, cara ikutnya gimana?
13: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat nabung untuk ke Tanah Suci.
12: Oke, pulang kerja langsung daftar.
13: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
14: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
13: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
15: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
16: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
17: orang yang paling mulia yang di sisi Allah, di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
15: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini. Menjaga berat badan ideal bukan hanya soal penampilan, tetapi juga tentang kesehatan jangka panjang. Banyak orang ingin memulai diet, namun seringkali bingung harus mulai dari mana. Melalui langkah sederhana, siapapun dapat memulai pola hidup sehat. Mulailah perjalanan diet dengan menerapkan tujuan yang realistis dan terukur. Target yang terlalu tinggi dalam waktu singkat justru dapat menimbulkan tekanan dan beresiko membuat Anda menyerah di tengah jalan. Dengan menentukan tujuan yang sesuai kemampuan, proses diet akan terasa lebih ringan, terarah, dan berkelanjutan. Selanjutnya, penting untuk mengatur pola makan secara teratur setiap hari. Jadwal makan yang konsisten membantu tubuh menjaga kestabilan metabolisme, serta mencegah rasa lapar berlebihan yang seringkali berujung pada konsumsi makanan yang berlebihan. Kebiasaan sederhana ini menjadi pondasi penting dalam menjalani diet yang sehat. Selain itu, pastikan setiap makanan yang dikonsumsi mengandung gizi seimbang. Tubuh tetap membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk memperbaiki jaringan, serta lemak sehat, vitamin, dan mineral untuk menjaga fungsi tubuh secara optimal. Diet bukan berarti menghilangkan nutrisi, melainkan mengaturnya dengan bijak. Perbanyaklah konsumsi sayur dan buah dalam menu harian Anda. Kandungan serat yang tinggi tidak hanya baik untuk pencernaan, tetapi juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga dapat mengontrol asupan kalori secara alami. Dengan cara ini, diet dapat dijalankan tanpa harus merasa tersiksa oleh rasa lapar. Di sisi lain, batasi konsumsi makanan tinggi gula, lemak, dan makanan olahan. Jenis makanan ini cenderung mengandung kalori tinggi namun rendah nutrisi, sehingga dapat menghambat proses penurunan berat badan. Mengurangi secara bertahap adalah langkah bijak untuk menjaga keseimbangan pola makan. Jangan lupakan pentingnya memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Minum air putih yang cukup setiap hari berperan dalam menjaga metabolisme, membantu proses detoksifikasi alami tubuh, serta mengendalikan nafsu makan. Kebiasaan sederhana ini seringkali memberikan dampak besar dalam keberhasilan diet. Lengkapi juga upaya diet dengan melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin. Olahraga tidak hanya membantu membakar kalori, tetapi juga meningkatkan kebugaran, menjaga kesehatan jantung, dan memperbaiki suasana hati. Pilihlah jenis aktivitas yang sesuai agar dapat dilakukan secara konsisten. Pada akhirnya, kunci utama dari keberhasilan diet adalah konsistensi dan kesabaran. Perubahan tidak terjadi secara instan, namun melalui proses yang bertahap dan berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat, diet sehat dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Info kesehatan ini dikutip dari alodokter.com. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Info sehat hari ini.
3: Mengenal sindrom burnout dan pencegahannya. Sindrom burnout adalah salah satu kondisi stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Kondisi ini ditandai dengan kelelahan secara fisik dan emosional akibat ekspektasi dan kenyataan karyawan di posisinya tidak berjalan sesuai yang dibayangkan. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan sindrom ini sebagai salah satu stres kronis. Sindrom burnout bisa membuat Anda merasa kehabisan energi, tidak bisa berbuat apa-apa di pekerjaan Anda, putus asa, sinis, mudah marah, kehilangan minat dan motivasi, dan akhirnya produktivitas kerja menjadi menurun. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kehidupan pribadi juga bisa terganggu. Apalagi jika stres yang berkepanjangan bisa membuat Anda rentan terkena penyakit fisik seperti demam dan flu. Meski memiliki beberapa kesamaan, sindrom burnout berbeda dengan depresi. Salah satu ciri khas yang membedakan sindrom burnout dengan depresi adalah dari mana masalah itu datang. Biasanya, sindrom burnout selalu berhubungan dengan pekerjaan, sedangkan depresi tidak hanya dari pekerjaan, namun juga keluarga, hubungan asmara, atau hal pribadi lainnya. Beberapa penyebab sindrom burnout diantaranya, jenis pekerjaan monoton atau bahkan dinamis. Dinamika tempat kerja yang buruk seperti dibuli di kantor. Kehidupan pekerjaan yang tidak seimbang, sehingga tidak memiliki waktu luang untuk hal lain selain bekerja. Tidak mampu mengontrol apa yang terjadi dan yang mempengaruhi pekerjaan. Tidak ada dukungan sosial karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Umumnya, sindrom burnout memiliki 3 ciri. Yang pertama, kelelahan secara emosional, seperti kehabisan energi dan susah mengatasi masalah kerja. Dan juga secara fisik, berupa masalah pencernaan. Kedua, mengasingkan diri dari aktivitas di tempat kerja. Dan ketiga, kinerja menurun. Biasanya orang yang mengalami sindrom burnout akan sangat sensitif jika ditanya soal pekerjaannya, sulit berkonsentrasi, dan menjadi tidak terarah dalam bekerja. Anda mungkin merasa tidak ada satupun yang menolong ketika mengalami sindrom burnout. Namun, ada beberapa cara untuk mengatasi stres akibat bekerja, seperti mengkomunikasikan apa yang dirasakan ke atasan supaya menemukan solusi. Curhat dengan orang lain, seperti rekan kerja, sahabat, dan keluarga, agar melegakan stres yang Anda rasakan. Batasi diri dari orang yang selalu berpikiran negatif tanpa menghadirkan solusi. Mencukupkan waktu tidur, rutin berolahraga, melakukan relaksasi, serta memanfaatkan cuti untuk mengalihkan perhatian sejenak dari kesibukan dan menyegarkan pikiran Anda. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
2: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yawmiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita iman dan Islam, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dan mampu menjaga iman kita, Islam kita yang ada di dalam diri kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis tersebut, kata beliau, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Yang artinya, sungguh telah beruntung orang yang telah memeluk Islam dan dia diberikan rezeki oleh Allah dan rezeki yang mencukupinya, mencukupi hal yang pokok baginya, dan Allah memberikan kepadanya kepuasan dalam dirinya dari

0: Islam. Para siapa yang Allah menghendaki untuk memberi hidayah kepadanya, maka Allah menjadikan dadanya lapang untuk menerima Islam. Maka nikmat terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba tatkala dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam yang merupakan hidayah, yang merupakan petunjuk, yang merupakan konsep hidup bagi seorang mukmin untuk di dunia dan untuk di akhirat kelak. Maka dari itu marilah kita dalam rangka meningkatkan keislaman kita, yaitu dengan kita belajar, meningkatkan ilmu, membaca dan bertanya, agar kita tetap istiqomah di atas iman, di atas Islam yang merupakan nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba. Yang kedua, kata Nabi alaihissalatu wassalam, waruziqo kafafan. Seorang yang telah beruntung, ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang mencukupi untuk kehidupannya sehari-hari, yang mencukupi dia dalam makanan pokoknya dan keperluan-keperluan pokoknya. Ini satu nikmat yang besar. Karena terkadang seorang yang diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, justru menjadikan hamba itu lalai dari melihat Allah, lupa terhadap Allah. Tetapi ketika seorang hamba diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang pokok dalam kebutuhannya, maka ini satu keberuntungan yang besar bagi hamba tersebut. Sehingga dengan demikian, dia akan terus bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia akan terus menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah, dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, seorang hamba dia akan termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu tatkala dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan dalam dirinya, yaitu kepuasan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah memberikan kepada hamba itu kepuasan dalam dirinya. Dia selalu mensyukuri nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya, yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sebenarnya. Ketika seorang puas dengan apa yang Allah berikan, senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya. Dia diberikan sedikit, dia bersyukur. Dia diberikan banyak pun, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, yang mana sekali lagi saya bacakan hadisnya. Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung seorang yang telah memeluk Islam. Waruziqo kafafan, dan telah beruntung pula seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah kepadanya yang cukup bagi kebutuhan pokoknya. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah memberikan kepuasan kepadanya, yakni atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia selalu bersyukur, dia selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mensyukuri nikmat Allah, baik dengan lisannya atau dengan hatinya dan juga dengan amal perbuatannya. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa berpegang teguh kepada Islam, selalu mensyukuri nikmat Allah dan puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang saya cintai, termasuk di antara perkara yang banyak dilakukan oleh manusia dan itu merupakan perbuatan dosa adalah membuka aurat. Membuka aurat di luar rumah, ini perbuatan maksiat. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Saudaraku yang saya cintai, laki-laki yang membuka aurat tidak sebanyak perempuan yang membuka aurat. Padahal katanya perempuan memiliki rasa malu yang lebih daripada laki-laki. tetapi itu nampaknya tidak.

0: berlaku di akhir zaman. Berapa banyak perempuan-perempuan yang membuka rambutnya, membuka lengannya, membuka betisnya. Mereka keluar rumah dengan tidak merasa berdosa. Padahal menutup aurat adalah perkara yang wajib. Aurat adalah sesuatu yang harus kita tutupi. Aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Menutup aurat ini, saudaraku yang saya cintai, bukan kebudayaan bangsa Arab, juga bukan satu tradisi, tetapi menutup aurat yaitu berjilbab adalah perintah dari Allah yang Maha Tinggi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-59, Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna ayyurafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu untuk mudah untuk dikenal dan mereka tidak diganggu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala yang perintahkan kepada Nabi untuk mengumumkan kepada istri-istrinya, kepada anak-anak perempuannya, ternyata bukan istri dan anak-anak perempuan Nabi saja, tetapi wanisa'il mu'minin. Wanita-wanita kaum mu'minin, mereka diwajibkan untuk menutup aurat ketika keluar rumah. Ketahuilah wahai saudaraku yang saya cintai, jilbab yang benar adalah jilbab yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, hendaknya kainnya tebal, tidak tipis transparan. Yang ketiga, hendaknya longgar, tidak ketat membentuk badan. Kemudian berikutnya, hendaknya tidak diberi wangi-wangian. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai orang kafir. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Pakaian muslimah tidak boleh tujuannya untuk pamer diri agar semua perhatian manusia tertuju ke arahnya. Tetapi pakaian muslimah adalah untuk menjaga kehormatannya. Saudaraku yang saya cintai, apabila kita melihat istri kita terbakar api listrik atau terbakar api kompor, tentu kita akan segera menyelamatkannya. Demikian juga kalau anak gadis kita, dia terjatuh ke dalam api unggun, tentu sekuat tenaga kita melindunginya. Sekarang, sudahkah kita lindungi istri kita, anak-anak perempuan kita, dari sengatan api neraka? Apabila kita membiarkan istri kita, anak gadis kita keluar rumah tanpa jilbab, berarti kita telah membiarkan mereka terancam api neraka, bahkan dikhawatirkan tidak masuk surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang penghuni neraka, salah satunya adalah al-kasiyatun ariyat, mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'il, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Yaitu diantaranya wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan berlenggok-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga. Padahal jarak surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Mereka tidak masuk surga dan mereka tidak mencium bau surga. Padahal baunya surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Saudaraku yang saya cintai, sayangilah istrimu, sayangilah anak-anak perempuanmu dengan cara menyuruhnya berjilbab dan memaksanya untuk berjilbab. Bukan hanya menyuruh, tapi dipaksa. Semoga bermanfaat untuk kita dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkembangan teknologi keuangan digital saat ini semakin pesat di Indonesia. Hampir setiap transaksi kini bisa dilakukan melalui dompet digital dan juga e-commerce. Beragam promo dan potongan harga ditawarkan, mulai dari cashback, voucher, hingga gratis ongkos kirim atau free ongkir. Dari data Bank Indonesia, mencatat penggunaan uang elektronik meningkat tajam, lebih dari 20% tahun ini. Namun, di tengah kemudahan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat Muslim. Apakah semua bentuk cashback dan diskon ini halal? Ataukah ada yang mengandung unsur riba tanpa kita sadari? Untuk menjawab pertanyaan ini, Ustadz Andi Fahmi Halim, LC/MH, menjelaskan tentang bagaimana hukum cashback dan diskon dari dompet digital maupun e-commerce dalam pandangan syariat Islam.
2: Kalau diskon atau cashback itu diberikan oleh marketplace, maka insya Allah itu tidak mengapa. Sehingga ketika pembayarannya pakai transfer bank mana saja, atau pakai dompet digital apa saja, tidak mempengaruhi, maka hukum asalnya tidak masalah. Baik itu free ongkir, cashback, diskon, ataupun bonus-bonus yang lainnya. Namun yang menjadi masalah adalah apabila diskon itu diberikan oleh dompet digital. Sehingga untuk mendapatkan diskon harus melalui pembayaran tersebut. Itulah yang dipermasalahkan oleh sebagian dari asatidzah. Tatkala kita mengisi saldo di bank tertentu ataupun di e-wallet atau e-money tertentu, maka itu hakikatnya adalah kita meminjamkan uang kepada perusahaan fintech tersebut, lalu kemudian ketika kita memanfaatkan untuk mendapatkan cashback, maka artinya kita mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari pinjaman. Ya meskipun ini ya terjadi perbedaan juga ya, kita tanpa mengurangi rasa hormat terhadap masalah ini, ada yang mengatakan itu bukan pinjaman, kita nggak pernah meminjamkan. Namun kita hanya menitipkan uang kita di e-wallet tersebut. Kayak secara logika sederhananya saja itu sama seperti kita menabung uang di bank, nggak pernah kita mengatakan meminjamkan, akan tapi akad yang terjadi itu adalah kita meminjamkan uang di bank. Maka ketika kita mengisi saldo, itu hakikatnya sama juga dengan kita meminjamkan uang, dan kita tidak boleh mendapatkan faedahnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Kemudahan teknologi adalah nikmat besar, namun setiap kemudahan perlu disertai kehati-hatian dalam syariat. Gunakan fasilitas digital dengan cara yang halal, dan jauhi promosi yang berpotensi riba. Karena keberkahan rezeki bukan diukur dari besarnya keuntungan, tapi dari bersihnya cara mendapatkannya. Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ma'a syariq al-awwal wa suratain Al-Fatihah wal Baqarah. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
2: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Maliki yaumiddin.
0: Yang menguasai hari pembalasan.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
2: Ihdinash-shiratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.

dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman." Mereka menjawab, "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu.

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanya berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.

0: Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir.
1: Ya kan?

Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan, dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan tak kabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya dikelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut.

dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk.

Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri, kewajibanmu sendiri? Padahal kamu baca Alkitab Taurat, maka tidakkah kamu berpikir? Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya, yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah, ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan ingatlah, ketika kami berjanji kepada Musa, memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu, kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.

dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

0: Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Sahabat,

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu, kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal ini terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

0: Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sobi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.
1: Wa idza

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atas musraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa.

0: Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
0: Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.
1: فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ.
0: Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil.
1: Oh,

Mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu.

Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.

Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.

0: رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
1: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka orang-orang mukmin apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti?
0: Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
1: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan?
0: Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun.
1: Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab Taurat kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga.

maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan.

0: يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
1: Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
1: Wa idh akhadna mithaqa bani Israel la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu saudaramu sebangsa dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya sedang kamu mempersaksikannya.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu saudaramu sebangsa dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.
1: Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunsarun.
0: Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ.
0: Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan Rasul-Rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang Rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh.
1: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
0: Dan mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman.
1: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
0: Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?
1: وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran mukjizat, kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan sesudah kepergiannya, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim.
1: وَإِذْ أَخَذْنَا

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atas musraya, kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat.

0: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
1: Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu jika kamu memang benar. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya.
0: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما

dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

0: Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.
1: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ.
0: Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas,

0: dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik.
1: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman.

0: Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah.
1: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا

0: dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu, apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya, dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini, bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.
1: Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun.
0: Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.
1: Ya.

Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Ayat mana saja yang kami nasahkan, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam

0: Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.
1: Am turidun an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil.
0: Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.
1: Wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'ind anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir.
0: Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Bala.

Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. وقالت اليهود ليست

0: يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

0: Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.
1: Walillahi al-masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim.
0: Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui.

Fir'aun. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kuasa-Nya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

sesungguhnya kami telah mengutusmu dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab tentang penghuni-penghuni neraka.

0: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.
1: Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun.
0: Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
1: Ya Bani Israel, ingkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
0: Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.
1: Wattaqu yawman la

0: ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat suatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim.

udah. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud.

0: وبئس المصير.
1: Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: وَإِذْ يَرْفَعُ

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

0: Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh.
1: إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam.
1: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ

Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam."

0: Simon.
1: Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.
0: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun.
1: Itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan.
0: وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia dari golongan orang musyrik.

0: نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: Katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.
0: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: Subhanallah, wa man ahsanu minallahi subghatan wa nahnu lahu 'abidun.
1: Sibughah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibughahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah.

0: suwon.
1: Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati.

0: Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan.
1: Tilka ummatun qad khalat.

Itu adalah umat yang telah lalu. Baginya apa yang diusahakannya, dan bagimu apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawab tentang apa yang telah mereka kerjakan.

Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

0: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
1: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ

Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab semua ayat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.

dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.

dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.

0: الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.
0: Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun.
1: Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku.
0: Ya ayyuhalladzina amanu istaghinu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin.
1: Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
0: Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun.
1: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tapi kamu tidak menyadarinya.
0: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
1: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
0: Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

0: تطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
1: Sesungguhnya Shofa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati.

kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu, Dia hidupkan bumi sesudah matinya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kekesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan.

Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui, ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah Maha berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.

Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.

0: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
1: Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun.
0: Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk?

Dan perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti.

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih.
1: Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil-huda wal 'adzaba bil-maghfirah wal 'adzaba bil-maghfirati fama asbarahum 'alan-nar.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka.

Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh.

0: البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta. Dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
0: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas.

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

0: Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
1: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: Beberapa hari yang ditunggukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

0: النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.
1: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu, Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campur mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa.
0: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadat haji. Dan bukanlah kebajikan masuk ke rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

0: Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

0: sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
1: Anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin.
0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
1: Wa atimmul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi mahilla فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. Tilka

dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, maka sembelihlah korban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah

0: atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya.
1: Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ.
0: Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofat, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal.
1: Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, fa'idha afadtum.

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

0: Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ.
0: Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat."
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
0: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka."
1: أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
0: Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya.

0: إنكم إليه تحشرون.
1: Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya.
0: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
1: Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras.
0: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ.
1: Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.
1: Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka Jahannam, dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.

Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya.

Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas.

0: Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus.
1: Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat."

0: Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.
1: Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Yas'alunaka

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yas'alunaka 'anil khamri wal

Mereka bertanya kepadamu tentang Khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
1: Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

0: يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
1: Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
0: Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum.

istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tempat bercocok tanammu itu, bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. La yu'akhir

0: Alim.
1: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
0: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Kepada orang-orang yang mengilah istrinya, diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Dan jika mereka berazam tolak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
0: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali kuru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa penanti itu, jika mereka para suami itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai 1 tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: At-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrihun

0: talak yang dapat dirujuki dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

0: Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui.
1: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

0: مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

0: لكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Apabila kamu talak istri-istrimu lalu habis idahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
0: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة

0: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة

0: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
1: What?

0: Halim.
1: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
0: La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.
1: Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
0: Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma farad

0: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
0: Peliharalah segala solatmu dan peliharalah solat wusta. Berdirilah karena Allah dalam solatmu dengan khusyuk.
1: فإن خفتم فرجا

0: ta'lamun.
1: Jika kamu dalam keadaan takut, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.
0: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج

0: dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
0: Kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.
1: Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun.
0: Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya supaya kamu memahaminya.
1: Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara.
2: Pendengar radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Ad-du'a'u liman qala ghafarallahu lak.
5: Doa untuk orang yang mengucapkan semoga Allah mengampunimu.
4: Yuqal walak.
5: Semoga Allah juga mengampunimu.
6: ما يقول إذا نزل المطر
7: اللهم صيبا نافعا.
8: Doa apabila turun hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat.
4: الدعاء لمن صنع إليك معروفا.
5: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
4: تقول جزاك الله خيرا.
5: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
6: Azkarus sabah.
9: Zikir-zikir di waktu pagi.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: أنت ثلاث مرات.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإسلام.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar adalah benar dan berikanlah rizki agar kami bisa mengikutinya. Dan tampakkanlah kepada kami yang salah dan batil itu adalah batil. Dan berikanlah rizki kepada kami untuk menjauhinya.

0: Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
1: Semenit manfaat.
2: Kehidupan wanita saleh itu tidak akan sempurna kecuali didampingi oleh suami yang saleh. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan wanita-wanita terbaik umat ini. Kehidupan Khadijah tidak akan sempurna kecuali ketika beliau berdampingan dengan suami yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Aisyah. Begitu juga dengan Safiyyah, Hafsah, istri-istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
1: Semenit manfaat.
3: Jadi orang menikah itu pun juga dapat apa itu, dapat pahala. Kumpul istri sekali pahalanya 10. 2 kali 20. 3 kali 30. Jadi pahala bukan hanya untuk kita peroleh dengan sholat. Subhanallah. Jadi ibadah ini kalau mengikuti sunnah Rasulullah SAW mudah. Lalu beliau mengatakan, faman roiba'an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maknanya tidak ikut cara ibadah yang dicontohkan oleh beliau, bukan termasuk golonganku.
4: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان.
5: Penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan.
6: عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
5: Juga dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas-bekas dari melakukan perjalanan, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia kemudian duduk di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Setelah itu ia berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu." Ia berkata, "Engkau benar." Kami pun heran kepadanya. Dia bertanya, dan dia sendiri membenarkannya. Ia berkata lagi, "Kemudian beritahukan kepadaku tentang iman." Beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Ia berkata, "Kemudian beritahukan kepadaku tentang ihsan." Beliau bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau dapat melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu." Ia berkata, "Kemudian beritahukan kepadaku tentang hari kiamat." Beliau bersabda, "Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Ia berkata, "Kalau begitu, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Apabila budak perempuan melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang tidak mengenakan alas kaki, berpakaian compang-camping, miskin, sebagai penggembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya." Setelah itu, laki-laki itu pergi. Selang beberapa hari kemudian beliau bertanya, "Hai Umar, tahukah kamu siapakah laki-laki yang bertanya itu?" Saya menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian." Hadis riwayat Muslim.
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Info sehat hari ini.
9: Tips mencegah ruam popok pada bayi. Munculnya ruam pada bayi memang membuat orang tua resah. Walaupun sekilas tidak berbahaya, tetapi ini bisa berbahaya untuk kedepannya bagi kesehatan bayi. Berikut beberapa tips mencegah terjadinya ruam pada bayi. Jangan menggosok ketika membersihkan area popok, tetapi dialirkan dengan air mengalir. Kemudian ditepuk-tepuk ringan hingga kering dan dibiarkan terbuka sementara. Sering-sering mengganti popok yang telah penuh. Jangan menggunakan tisu alkohol dan parfum untuk membersihkan. Hindari penggunaan bedak. Gunakan popok yang mempunyai daya serap tinggi. Gunakan krim hidrokortison 1% jika sudah direkomendasikan oleh dokter. Karena bisa jadi ada infeksi jamur pada ruam. Pemberian steroid seperti hidrokortison 1% bisa memperparah infeksi jamur. Bawa ke dokter jika ruam sudah ada lepuhan atau nanah, atau tidak hilang 2-3 hari, atau sudah menyebar luas dan banyak. Demikian, semoga bermanfaat. Penulis Dr. Rehanul Bahrain, kesehatanmuslim.com.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
9: Inilah penyakit kanker yang banyak diderita kaum perempuan. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tentang penyakit kanker, didapatkan tentang penyakit kanker yang banyak diderita oleh kaum perempuan. Pertama, kanker payudara. Kedua, kanker kolorektal atau usus besar. Ketiga, kanker leher rahim. Keempat, kanker paru-paru. Kelima, kanker korpus uteri atau badan atau bagian tengah rahim. Keenam, kanker perut. Ketujuh, kanker tiroid. Kedelapan, kanker ovarium atau alat kelamin dalam yang memproduksi sel telur pada wanita. Kesembilan, kanker hati. Kesepuluh, kanker limfoma non-Hodgkin. Dari data di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kanker yang banyak diderita oleh kaum perempuan sebagian besar berhubungan dengan sistem reproduksi atau pengembang biakan, yakni kanker payudara, kanker leher rahim, kanker badan rahim, dan kanker ovarium. Oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda. Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah pernah ditanya, apakah hukum menggantungkan Al-Quran di dinding? Beliau menjawab, seharusnya menghormati Al-Quran Al-Karim adalah dengan membacanya, mentadaburi, dan mengamalkannya. Adapun kalau digantung atau ditempel di dinding, maka ini merupakan kesia-siaan, dapat berakibat melecehkannya. Terkadang di dinding dihiasi dengan berbagai dekorasi, gambar dan tulisan, lalu Al-Quran dijadikan bagian dari itu. Terkadang ditulis dengan cara diukir, maksudnya hanya sebagai pemandangan semata. Prinsip Al-Quran harus dijaga dari perkara yang sia-sia ini. Dahulu, para salaf tidak pernah melakukan hal ini. Al-Quran diturunkan bukan untuk ditulis di dinding, akan tetapi diturunkan untuk ditulis di dalam hati dan terlihat dampaknya dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Al-Multaqa min Fatawa Syekh Al-Fauzan, jilid kedua halaman 77.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11, halaman 209.

0: Inilah Spektrum Radio Jati.
1: Di dalam ruang siaran yang dulu identik dengan tumpukan kaset, keping CD, dan mixer analog, kini layar komputer dengan grafik data dan algoritma kecerdasan buatan mulai mengambil peran. Perubahan ini menjadi salah satu wajah baru radio di era digital. Bertepatan dengan perayaan UNESCO World Radio Day setiap 13 Februari, yang di tahun ini mengambil tema
2: Radio and Artificial Intelligence.
1: Bagi sebagian orang, radio mungkin terdengar seperti medium lama yang perlahan ditinggalkan. Namun, bagi pelaku industri dan kalangan periset, radio justru sedang memasuki fase transformasi besar. Ketika teknologi AI bukan hanya ancaman, tetapi juga peluang. Seperti apa sajakah bentuk disrupsi AI bagi dunia radio? Putu Gede François Sarjana, salah seorang pengurus di PD Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Jawa Timur, memaparkan.
3: Mencari informasi, semakin kesini, behaviornya adalah kalau bertanya segala sesuatu ke AI sekarang. Mungkin kalau beberapa waktu yang lalu kita cari segala sesuatu, nanya segala sesuatu itu di Google. Sekarang itu orang nanyanya di Gemini, ChatGPT. Orang kan butuh yang cepat, yang instan, real time maksudnya. Akhirnya mereka bertanyalah kepada AI. Karena nantinya kalau saat segala sesuatu itu bisa by AI, ya habis dah semuanya. Sekarang udah mulai banyak, bahkan di industri radio sendiri sudah ada radio yang menggunakan AI sebagai penyiarnya. Udah ada yang menginisiasi itu, sudah jalan juga. Dan persona penyiarnya itu pure AI. Mulai dari suara sampai outlook appearance-nya itu AI. Dan terintegrasi lagi. Nggak cuma terrestrial di on-air, tapi juga di social media. Jadi kurang lebih 4 atau mungkin 5 tahun yang lalu ya, sudah di-generate itu. Apalagi sekarang, dengan teknologi yang begitu cepat, bahkan voice cloning yang sangat mirip dengan manusia, bahkan kita bisa menemukan indikasi bahwa AI itu semakin dekat dengan manusia. Coba ajak ngomong Gemini, bukan pakai ketik ya, tapi diajak ngomong. Dia saat ngomong itu ada tarik nafasnya. Gimana nggak bisa jadi ancaman tuh buat SDM insan radio, khususnya penyiar misal.
1: Berbicara mengenai eksistensi industri media radio, kembali Putu Gede François Sarjana menyatakan AI jangan dinilai sebagai ancaman semata yang justru dapat membuat radio semakin tertinggal.
3: Dengan advanced technology infrastructure sampai dengan strateginya, menggunakan segala sesuatunya pakai AI, itu bisa saja. Mungkin faktor humannya hanya programmernya aja, atau business activist-nya mungkin. Kalau dari situ, akhirnya secara bisnis pun akan menjadi ancaman untuk radio-radio yang masih berjalan secara konvensional. Karena kan otomatis saat menggunakan AI, budgeting juga jadi lebih bisa diefisiensikan. Kalau saya secara pribadi, saya melihat AI itu sebenarnya teknologi yang harus kita rangkul. Kita harus adaptif dengan itu. Jadi itu kembali lagi ke sudut pandang kita sebenarnya. Kalau itu tantangan, ya tantangan. Tantangan untuk belajar. Untuk bagaimana bisa menguasai platform-platform penyedia AI generative. And then kita menguasai juga AI agentiknya. Kita tinggal nge-prom aja, dia akan bergerak secara otomasi. Dalam periode waktu tertentu, misal seminggu, sebulan, kayak gitu-gitu. Kan wow banget ya kalau kita bisa menguasai platform AI ini sebagai supportive platform dan supporting platform. Buat kita yang bergerak di industri radio.
1: Pandangan serupa disampaikan Akademisi Ilmu Komunikasi, Irwan Dwi Arianto, Kepala Laboratorium Integrasi Digital UPN Veteran Jawa Timur, memandang radio kini telah bertransformasi dari media berbasis frekuensi menjadi ekosistem komunikasi digital yang terhubung dengan berbagai platform.
4: Dalam pembacaan Big Data, masyarakat memandang radio itu sebagai layanan audio yang bergeser bentuk dari perangkat tunggal menjadi ekosistem multi kanal, karena perilaku dengar mereka itu memecahnya menjadi FM, streaming, podcast, dan audio media sosial. Nah, audien itu tetap menyukai live yang memberi rasa ditemani, dan audien muda itu menuntut akses on demand melalui ponsel, jadi ada relasinya. Masyarakat itu tetap memberi nilai tinggi pada radio saat radio menjalankan tiga fungsi yang sulit ditiru oleh platform global. Yang pertama, kepercayaan berbasis penyiar. Karena suara manusia yang konsisten itu membangun relasi parasosial dan kebiasaan dengar harian. Oh, itu tidak bisa diganti-ganti itu. Terus kemudian konteks lokal, karena radio itu menangkap ritme kota, isu komunitas, dan kebutuhan layanan publik yang lebih cepat daripada platform global. Dan yang ketiga itu kebersamaan real time, karena radio itu membuka partisipasi langsung lewat telepon, atau WhatsApp ya, sehingga audiens itu merasa hadir dalam komunitas yang tadi dibentuk. Yang lebih unik nih ya temuannya ya, terbaca di Big Data bahwa masyarakat itu juga memandang radio sebagai alternatif informasi ketika saat krisis, misalnya ketika bencana. Wah, itu kan internet mati, listrik mati, radio itu justru menjadi media alternatif dalam mendapatkan informasi.
1: Namun, Irwan mengingatkan resiko yang muncul ketika teknologi digunakan tanpa pertimbangan nilai kemanusiaan. Penggunaan AI secara berlebihan, terutama dalam produksi audio, dikhawatirkan dapat menghilangkan sentuhan emosional yang selama ini menjadi kekuatan radio.
4: Artinya, ketika AI itu digunakan dengan cara yang benar, dia itu tidak akan membunuh, akan membantu. Tapi kalau AI digunakan dengan cara yang tidak benar, maka AI itu yang akan membunuh. Contoh ketika audio itu digantikan dengan AI, maka tidak ada humanis lagi. SDM radio itu bisa menggunakan AI sebagai penguat kerja, bukan pengganti kerja manusia, yang lahirnya nanti akan menimbulkan efisiensi, tapi harus tetap menjaga kepercayaan pendengar. Audio itu media indera pendengaran, makanya akan selalu membawa emotional appeal di situ, theater of mind misalnya. Nah, itu yang nggak bisa digantikan selain manusia. Harus membangun pemanfaatan AI pada beberapa lapis kerja, misalnya yang pertama untuk produksi ya, itu justru yang harus dikuatkan adalah live yang bermakna berbasis insight big data. Nah, itu nanti terus bisa dibantu dengan verifikasi AI. Terus kemudian distribusinya, hadir di semua titik dengar. Nah, tim digital itu perlu membangun pengukuran lintas kanal yang konsisten. Indonesia belum memiliki satu undang-undang tunggal yang secara khusus mengatur AI ya. Tapi pemerintah sudah menerbitkan pedoman etika dan mendorong kerangka regulasi yang lebih formal. Misalnya surat edaran Menkominfo nomor 9 ya tahun 2023 tentang etika AI, kecerdasan artificial.
1: Di sisi lain, peneliti kecerdasan buatan dari Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya atau ISTTS, Profesor Esther Irawati Setiawan, menilai perkembangan AI telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor kehidupan.
5: Semua sektor memanfaatkan, ada juga sebagai pengganti, ada juga sebagai asisten. Kepentingan bisnis perlu banget, karena sekarang semua rekomendasi bisnis bisa dibantu AI. Kita bisa chat dengan data, jadi dari data-data yang ada kita bisa ngobrol, menanyakan ini produk apa yang penjualannya paling baik, ini produk apa yang harus diganti promo brandingnya, customer mana yang perlu dipromosikan. Jadi sebenarnya sekarang AI bahkan sangat-sangat digunakan, karena sudah bisa membantu visualisasi, membantu mengambil kebijakan, dan semuanya benar-benar otomatis gitu. Jadi seperti agent. Dan bidang kesehatan pun AI mendukung dengan menyediakan tool-tool yang membantu membaca hasil MRI, hasil CT scan, dibantu dengan AI supaya lebih presisi mendeteksi penyakitnya. Ada yang benar-benar mempercayakan sepenuhnya ke AI, seperti kedokteran, AI itu sebagai asisten, jadi dia nggak akan sampai benar-benar mengambil keputusan diagnosa secara langsung, hanya memberikan rekomendasi ke dokter. Pendidikan sekarang sudah banyak tool-tool untuk mengajarkan sesuatu dengan bantuan AI, dan menariknya untuk pengajar AI ini memang nggak akan capek, jadi bisa mengulang-ulang materinya sampai yang belajar ini mengerti dan memahami.
1: Namun, menurut pakar teknologi informasi, Esther Irawati Setiawan, percepatan teknologi AI juga memunculkan tantangan yang tidak sederhana. Di antaranya, penyebab maraknya informasi palsu, kejahatan cyber, dan pelanggaran hak cipta.
5: Iya, ini benar sekali memang. Jadi, saya sendiri juga dari tahun 2016 eksplorasi tentang hoax. Dan setelah kelahiran AI ini jadi semakin menantang, karena suara juga sudah bisa mirip, bahkan video juga bisa seakan-akan orang itu berbicara sendiri. Banyak sekali kasus penipuan dengan memanfaatkan AI saat ini. Yang penting concern-nya itu untuk selalu mensosialisasikan masyarakat untuk berhati-hati. Jadi misalkan mereka melihat video, nggak bisa 100% percaya gitu. Kita terus sosialisasi untuk cross dan cek untuk kebenaran informasi. Juga suara via telepon tetap harus divalidasi lagi. Misalkan ada orang yang menyatakan sesuatu dengan suara seperti saudara kita, mungkin kita bisa cross check ke orang terdekatnya juga memastikan bahwa itu benar, karena banyak sekali penipuan sekarang yang bahkan memang suaranya sudah bisa meniru suara orang aslinya. Untuk hak cipta, ketika kita menggunakan inspirasi karya orang lain, misalnya lagu asalnya atau gambar asalnya itu pakai style apa, harus kita mention, sekaligus kita mention juga kalau dibantu oleh AI. Itu kita nyatakan sebenar-benarnya kalau memang pakai bantuan AI. AI memang berkembang, tapi seperti biasa pedang bermata dua ya. Jadi di satu sisi teknologi itu membantu, di sisi lain ada hal-hal negatif yang bisa muncul karena teknologi. Sekarang aturannya sedang diatur untuk kasus AI itu seperti apa, kita tunggu ke depannya, masih diproses karena cukup kompleks ya. Ke depan ya kita harapkan pemerintah juga bisa memberikan pendanaan yang lebih besar, pembangunan resource-resource untuk pengembangan AI yang dibuat sendiri karya original dari Indonesia.
1: Perayaan World Radio Day tahun ini menjadi refleksi bahwa radio tidak berhenti berkembang. Di era analog hingga digital, medium ini terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Masa depan radio bukanlah memilih antara manusia atau mesin, melainkan menemukan keseimbangan di antara keduanya. AI dapat mempercepat proses produksi dan memperluas jangkauan distribusi. Tetapi, nilai kepercayaan dan empati tetap berasal dari manusia.
2: UNESCO's World Radio Day 2026.
1: AI is tools, not voice.
6: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
7: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
9: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
6: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
10: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
11: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar, apalagi buat istri sama anak, belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
10: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
11: Hah? Emang bisa?
6: Bisa rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
9: Tapi aman nggak ya?
6: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
9: Wah, cara ikutnya gimana?
6: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
9: Oke, pulang kerja langsung daftar.
6: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
12: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
6: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
13: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa akramil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Jawami'ul Kalim, ungkapan yang singkat tapi memiliki makna yang sangat padat sekali. Di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu memiliki 70 cabang lebih. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan rasa malu adalah bagian daripada cabang keimanan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini memiliki faedah kandungan yang banyak sekali. Di antara yang pertama adalah menunjukkan akan agungnya urusan tauhid, pengesaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara murni, yang itu merupakan kandungan makna konsekuensi daripada kalimat syahadat kita la ilaha illallah. Maka kebaikan apapun yang kita lihat di muka bumi, ketahuilah kebaikan yang paling tinggi adalah kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah menunjukkan akan banyaknya pintu-pintu kebaikan. Di antara pintu kebaikan ada bentuknya ucapan lisan, baca Al-Quran, zikir, mengucapkan yang baik, memberikan nasihat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Di antaranya keimanan ada cabangnya bentuknya perbuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan menyingkirkan gangguannya ada di jalanan. Ada batu di jalan disingkirkan. Ada duri di jalankan disingkirkan. Ada pecahan kaca di jalan disingkirkan. Dan ini bagian daripada keimanan pula. Bahkan ibadah sholat kita kebanyakan adalah anggota badan. Begitu pula ibadah haji, umroh, dan yang lainnya. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya, bahkan paling tinggi adalah bahwa di antara cabang keimanan adalah urusan hati. Rasa malu dari berbuat maksiat, rasa malu dari meninggalkan perintah Allah, ini bagian daripada cabang keimanan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-attamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim yang lainnya, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai bagi dirinya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sekalian, yaitu tentang sebuah akhlak yang mulia, sebuah akhlak yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu adalah kita berusaha untuk berempati, menyukai bagi saudara-saudara kita apa yang kita sukai bagi diri kita sendiri, untuk ikut merasakan apa yang mereka inginkan dan menginginkan bagi mereka apa yang kita inginkan bagi diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menekankan hal tersebut. Bahkan beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Yang para ulama menjelaskan bahwasanya mana tidak beriman di sini adalah tidak sempurna keimanan seseorang. Karena di dalam lafaz hadis yang lain disebutkan, la yablughul abdu haqiqatal iman. Seorang hamba tidak mungkin mencapai iman yang sebenarnya, iman yang sempurna, kecuali apabila dia memiliki akhlak yang satu ini. Kecuali apabila dia berempati dan menginginkan kebaikan yang dia inginkan bagi dirinya sendiri. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah akhlak yang sangat patut untuk kita hidupkan di dalam jiwa-jiwa kita, yang harus kita sebarkan di antara kaum muslimin, dan kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu kita berempati. Jangan sampai kita hanya mementingkan diri kita sendiri, egois, dan tidak merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Oleh karena itu kita berusaha untuk memberikan. Apabila kita menginginkan suatu kebaikan atas diri kita, kita juga ingin kebaikan tersebut dirasakan oleh saudara-saudara kita. Dan ini tentu saja tidak hanya hal dunia, namun yang paling utama adalah tentang akhirat. Sebagaimana kita menginginkan hidayah untuk diri kita sendiri, sebagaimana kita ingin merasakan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, selamat di akhirat, masuk ke dalam surga, maka kita pun menginginkan hal tersebut bagi saudara-saudara kita. Maka mari kita amalkan hadis ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bersaudara, hamba-hamba yang saling berempati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
16: Adab-adab harian muslim. Adab-adab jamuan. Pertama, hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa, tidak mengundang orang-orang yang fasik dan fajir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah sampai menyantap makanan kalian melainkan orang yang bertakwa. Kedua, hendaknya tidak mengkhususkan undangan bagi orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang-orang yang miskin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarru ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya dunal fuqara. Sejelek-jelek makanan adalah makanan jamuan resepsi, di mana hanya orang kaya saja yang diundang tanpa mengundang orang miskin. Ketiga, hendaknya acara jamuan tersebut tidak ditujukan untuk berbangga-bangga dan menyombongkan diri, namun jamuan tersebut diadakan dengan tujuan untuk mengikuti sunnah dan meneladani perbuatan Nabi kita dan Nabi-Nabi yang lain, seperti Nabi Ibrahim, di mana beliau diberi julukan Abu Ad-Difan, orang yang suka menjamu tamu. Keempat, hendaknya tidak mengundang orang yang mempunyai kendala untuk menghadiri jamuan, dan tidak pula mengundang orang yang merasa terganggu dengan tamu yang hadir. Wallahu a'lam bissawab.
17: Haram hukumnya sholat di kuburan dan tempat pemandian. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha quburan." Artinya, kerjakanlah sebagian dari salat kalian di rumah. Janganlah kalian menjadikannya seperti kuburan. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud sholat dalam hadis ini adalah sholat-sholat nafilah atau sholat-sholat sunnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Artinya, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat di antara kubur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Abu Ya'la Al-Bazzar dan Ibnu Al-Arabi dalam Mu'jamnya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-hammama wal maqbarata." Artinya, seluruh tempat di muka bumi ini adalah masjid, yakni tempat salat, kecuali kamar mandi dan kuburan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Baghawi dan Ibnu Hibban.
18: Tak tahu nggak, si Farhan tuh katanya sering banget izin keluar, tapi nggak kelihatan kerjaannya.
19: Dian, hati-hati ya. Tahu nggak, banyak ghibah itu merusak amalan orang-orang soleh.
18: Hah? Maksudnya gimana, Pak?
19: Ghibah itu bisa menghapus pahala yang sudah kita kumpulkan. Bahkan nih, dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Kita capek-capek sholat, sedekah, puasa, tapi semua itu bisa hilang cuma karena ngomongin orang.
18: Waduh, saya nggak kepikiran sejauh itu, Pak.
19: Jadi, lebih baik diam kalau nggak bisa berkata baik. Karena lisan ini bisa jadi penghapus semua kebaikan kita.
20: Jaga lisanmu. Karena pahala tak selalu hilang karena maksiat besar, tapi bisa habis oleh ghibah yang dianggap ringan.
21: Renungan Suara Al-Iman.

0: Allah masih menjagamu.
1: Masya Allah, makasih ya bro. Semoga Allah kuatkan aku.
0: Amin. Ayo pulang, malam itu lebih indah kalau diisi dengan taubat, bukan maksiat.
2: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, bisa jadi syahwat sesaat dapat mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Hilyatul Aulia Abu Nuaim, Jilid 1, halaman 134.
1: Renungan Suara Al-Iman.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Inna lillahi ibadan futana, tarakud dunya wa khaful fitana, nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cendikia. Mereka lah yang meninggalkan dunia dan takut akan fitnahnya. Mereka merenungkan hakikat dunia hingga sampai kepada bahwa dunia bukanlah tempat tinggal selamanya. Maka mereka menjadikannya sebagai sebuah samudra dan amal-amal soleh sebagai bahtera untuk menyeberanginya.
2: Semenit manfaat.
3: Kalau kita berbuat baik sama kerabat, insya Allah akan lebih ikhlas. Karena cuma dia sama kita yang tahu. Dan kita kadang-kadang kurang ikhlas. Kadang-kadang berbuat baik sama kerabat, dapat balasan yang gak baik. Antum minta balasan dari kerabat apa dari Allah? Kalau kita berbuat baik sama kerabat, minta balasan balasan budi dari dia, yang ada sakit hati antum. Karena manusia dia itu. Minta kebaikan dari Rabbul Alamin. Yang kalau mau ngasih antum tinggal ngomong, kun fayakun.
2: Semenit manfaat.
4: Ibadah kita, amal soleh yang kita kerjakan, itulah yang akan menemani kita di alam kubur. Itulah yang akan menemani kita di alam barzakh. Semua orang akan meninggalkan kita. Ya, ketika kita dikubur, ketika kita dimasukkan, ketika jenazah kita dimasukkan di dalam liang lahat, kemudian ditutup dengan tanah, semua orang akan meninggalkan kita. Yang bersama kita, yang menemani kita, hanya amal soleh yang kita kerjakan. Dan amal soleh yang kita kerjakan itu harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: PSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jati. Pakaian bekas impor kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo bahkan mengecam belanja pakaian bekas impor atau yang sering disebut thrifting itu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri yang menjadi potensi penyerapan tenaga kerja. UMKM yang menjadi penopang kebangkitan ekonomi pasca pandemi juga terimbas adanya pakaian bekas impor. Di sisi lain, bagi pedagang pakaian bekas impor, ini adalah lahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan di Jawa Timur sendiri juga masih banyak ditemukan pedagang pakaian bekas impor. Ali misalkan, pedagang pakaian bekas impor di Surabaya, mengaku masih ada sedikit stok pakaian bekas impor. Dan jika sampai terjual habis, ia tak tahu harus berjualan apa. Dan berharap ada solusi dari pemerintah.
1: Saya sudah lama jualan pakaian bekas ini, sekitar tahun 2000 sampai sekarang. Dan itu hasilnya buat menghidupi anak-anak saya, sekolah, sampai ada yang SMA. Dan yang paling kecil sampai saat ini masih SMP. Nah, saya sendiri saat ini hanya menghabiskan sisa pakaian impor ini kemungkinan 15 hari ke depan itu sudah habis, tapi setelahnya saya bingung harus jualan apa lagi gitu loh. Lah, saya berharap pemerintah bisa memberikan solusi apa yang harus dilakukan oleh saya atau pedagang seperti saya ini. Nah, saya juga bingung mau ngambil barang lagi itu juga susah karena tidak ada suplai barang yang masuk ke Surabaya ini. Stoknya juga kosong. Nah, saya juga sudah koordinasi dengan pedagang-pedagang lain, sama, mereka juga menyampaikan stoknya tidak ada.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, memastikan tetap patuh pada aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, ia berharap agar para pedagang bisa duduk bersama dengan Pemprov Jatim untuk mencari solusi bersama.
2: Jelas arahan pusat bahwa kita ingin melindungi UKM garment fashion yang ada di dalam negeri. Ya, jadi harapan kita tentunya ini akan memberikan kemajuan ekonomi yang lebih besar kemaslahatannya kalau tidak ada, ya tidak ada dijual produk yang seperti itu. Nah, cuman saya juga dengar bahwa para pedagangnya ini juga, terus kami jualan apa? Nah, ini ayo kita bicara, ya silakan mau audiensi sebagai asosiasi yang memang terlibat, ayo kita cari solusi, nanti kami bicara juga dengan pusat. Tapi yang jelas kita harus melindungi kemaslahatan usaha termasuk UKM, industri pakaian yang ada di Indonesia termasuk di Jawa. Ya tapi saya baca-baca kan saya ngeliat ada yang komplain. Sebenarnya negara jangan cuma ngelarang tapi nggak kasih opsi. Ayo kita bahas. Ya kita harus selalu terbuka kepada aspirasi dari pelaku-pelaku ekonomi. Mereka apa harapannya, apa yang kira-kira bisa kita sinergikan. Saya nggak bisa menjamin 100% jawabannya ada, tapi komunikasi tentu akan menjadi langkah awal untuk kita mencari langkah yang lebih baik lah ke depannya. Kita akan ikut arahan dari kementerian mengenai prosesnya, tentunya kita siap mendukung apa yang menjadi kebijakan pusat.
0: Tetap dinamis dan kreatif dalam pergerakan bisnis adalah tantangan buat pedagang lokal. Dukung terus gerak ekonomi domestik untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
5: Hah? Serius?
4: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
5: Wah, deket banget. Berapa harganya?
4: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
5: Berangkatnya bulan apa aja?
4: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
5: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
4: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
5: Wah,
4: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-1324x846 atau follow Instagram madai.id.
5: Oke deh, aku daftar sekarang.
4: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Info sehat hari ini.
9: Penyakit mata hordeolum atau bintitan. Mungkin Anda pernah mengalami benjolan yang sangat mengganggu, baik di kelopak mata bagian dalam maupun nampak dari luar. Meskipun penyakit mata yang satu ini kelihatannya sepele, namun cukup mengganggu. Hordeolum merupakan peradangan yang disertai infeksi bakteri pada kelenjar kelopak mata. Penampakannya seperti benjolan kecil berwarna merah yang terasa nyeri jika ditekan dan mengeluarkan nanah jika pecah. Penderita akan merasa ada sesuatu yang mengganjal, dan pada kondisi yang cukup parah atau benjolannya besar, biasanya akan sangat nyeri terutama dalam posisi sujud. Penanganan hordeolum atau bintitan yaitu dengan kompres hangat 3-4 kali sehari selama 10 hingga 15 menit. Bila dalam waktu 48 jam tidak membaik, sebaiknya dibawa ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dokter mungkin akan melakukan insisi untuk mengeluarkan nanah atau memberikan salep antibiotik. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Afi Andriani.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
10: Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian.
11: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
10: Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya
12: kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

اليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون

0: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Orang yang
0: You
1: mati
0: follow Instagram Al
1: sambil
0: Iman
1: menunggu
0: TV
1: sang menanti.
0: di aliman.id. Kami tunggu ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Seanak

يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة

الحق ما الحق

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

Dan kita bersyukur ikhwatal Islam azan ya Allahu ayyakum, pada pagi hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustaz Mubarak Mamu'alim LCMA Hafizallahu Ta'ala, dari sebuah kitab yang beliau tulis dengan judul Minnatul Alimil Ar-Raqib Fi Fawaidil Ahadis Min Sahih At-Targhib Wa At-Tarhib, yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Al-Ustaz Abi Abdullah Mubarak Min Mahfud Mamu'alim LCMA Hafizallahu Ta'ala. Dan pada kesempatan pagi hari ini beliau akan membahas dengan tema perintah melaksanakan sunnah dan menjauhi bid'ah, satu perkara yang sangat penting untuk kita simak bersama. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir di studio Al-Iman TV dan kita akan simak bersama. Dan sebelum kajian kita simak, kami informasikan terlebih dahulu, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kita akan membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Nah, mikhtar sama azan ya Allah wa yakum, kita simak bersama. Dan kepada Ustadz kami persilakan, faliyat wa'adhamas Quran.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan tentang fawaid dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib Minnatul Alimir Raqib liman yarghabu fi fawaid al-ahadith al-mukhtarah min Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Pembahasan kita masih pada pembahasan tentang kewajiban untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hidup di zaman yang banyak ujiannya, banyak fitnahnya, maka tiada jalan lain dalam menjaga diri kita dari berbagai macam fitnah di zaman yang penuh fitnah, kecuali dengan kita berpegang teguh kepada ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Pembahasan kita yang terakhir yaitu hadis dari Mujahid, ya, qala kunna ma ibni Umar radhiyallahu rahimahullah fi safarin. Pernah suatu ketika kami bersama Abdullah ibni Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma fi safar, dalam sebuah perjalanan. Famarra bik makanin, maka suatu ketika dalam perjalanan tersebut Abdullah bin Umar melewati satu tempat. Fahada anhu, maka kemudian beliau fahada anhu, beliau menyimpang dari tempat tersebut, ya, atau menjauh. Fasuila, lima falta dhalika. Kemudian beliau ditanya, kenapa Anda lakukan hal tersebut? Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza fa fa'altu. Kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan hal ini, maka aku lakukan. Jadi ini menunjukkan betapa semangat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dalam mengerjakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Padahal semestinya, kalaupun beliau tidak lakukan hal itu di tempat tersebut, maka tidak mengapa. Namun ini menunjukkan betapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma semangatnya beliau untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Mundhiri rahimahullah ta'ala an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, kata beliau, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Faqala, lalu beliau bersabda, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala thintaini ala thnataini wa sab'ina millah. Ketahuilah bahwasanya ahlul kitab sebelum kalian mereka terpecah belah menjadi 72 firqah, 72 golongan. Wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73
dan bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wasab'una finnar, yang 72 itu di neraka. Wawahidatun fil jannati, dan yang satu golongan di surga. Wahia al jama'atu, satu golongan itu adalah al jama'ah, jama'ah kaum muslimin yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis Muawiyah ini diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud, wazada fi riwayatin, dan Abu Daud menambahkan dalam riwayat beliau, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun, dan bahwasanya akan muncul pada umatku ini sekelompok orang, aqwam, tatajaru bihim al-ahwa, mereka itu akan dimasuki, dikuasai oleh hawa nafsu, hawa nafsu. Kama yatajaru al-kalabu bisahibihi, sebagaimana ya penyakit anjing gila masuk menyusup dalam tubuh orang yang terkena gigitan anjing gila. Wala yabqa minhu 'irqun wala mafsilun illa dakhalahu, dan tidak ada satu pun urat atau sendi melainkan penyakit ini akan masuk. Penyakit ini akan masuk pada kaum tersebut. Kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, al-muhaddis, al-alim, hadithun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Nah, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang terpecahnya umat ini ya menjadi 73 golongan. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan namanya Sakhr bin Harb. Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay Al-Qurashi Al-Umawi. Muawiyah bin Abi Sufyan rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, sebut juga dengan nama panggilannya Abu Abdurrahman. Beliau Amirul Mukminin, Malikul Islam. Kata Al-Dhahabi rahimahullah, bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Amirul Mukminin, Malikul Islam. Beliau adalah raja pertama di dalam Islam ini. Ummuhu Hindun bintu Utbah bin Rabi'ah. Ibunya Muawiyah adalah Hindun binti Utbah. Binti Utbah bin Rabi'ah. Wa kana yadhkuru annahu aslama ala al-Hudaybiyah. Wa kana yaktumu islamahu min Abi Sufyan. Muawiyah rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa beliau memeluk Islam sejak perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Namun beliau Muawiyah menyembunyikan Islamnya. Beliau tidak menampakkan keislamannya kepada ayahnya, itu Abu Sufyan. Qala, kata Muawiyah rahimahullah radhiyallahu anhu, fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah 'am al-Fath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah pada tahun Fathu Mekah, pada tahun penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Fa adhartu islami, kata Muawiyah radhiyallahu anhu, maka aku tampakkan keislamanku. Jadi sebelumnya ya 2 tahun beliau itu menyembunyikan Islamnya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam masuk kota Mekah ya, atau pada tahun 6 Hijriah, pada tahun
penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah, Muawiyah menampakkan Islamnya. Azhartu Islami. Aku tampakkan keislamanku. Artinya secara terang-terangan. Walaqituhu fa rahaba bi. Dan aku bertemu dengan beliau, yaitu Nabi SAW. Dan beliau menyambut kedatanganku. Rahaba bi. Nabi SAW menyambut kedatangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kataba lahu. Dan Muawiyah juga, atau Nabi SAW menulis surat kepada Muawiyah. Wa syahida Muawiyah ma'a Rasulillah SAW Hunainan wa Ta'if. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan ikut berperang bersama Rasulullah SAW pada waktu perang Hunain dan pada waktu perang Ta'if. Wa atahu Rasulullah SAW min ghanaim Hunain. Dan Rasulullah SAW memberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ghanimah, harta rampasan Hunain, mi'atan minal ibil, 100 ekor unta. Nabi SAW berikan kepada Muawiyah. Wa arba'in uqiyah. Wa zanaha lahu Bilal. Dan 40 uqiyah. Uqiyah ini ukuran. Ya, emas. Dan Nabi SAW memberikan kepada Muawiyah. Arba'ina uqiyah. 40 uqiyah. Wa zanaha lahu Bilal. Yang ditimbang oleh Bilal. Ini Nabi SAW memberikan emas kepada Muawiyah atau perak. Wa kana Muawiyah ahada kutabil wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Muawiyah adalah seorang, ya, salah satu penulis wahyu. Penulis Al-Qur'an, ya. Yang mana ini adalah atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau didoakan oleh Nabi sallallahu. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma allimhu al-kitab wal hisab waqih al-azab. Ya, Allahumma ya Allah allimhu al-kitab. Ya Allah, ajarilah Muawiyah ini al-kitab, itu menulis. Wal hisab, dan ajarilah Muawiyah al-hisab, ilmu berhitung. Waqihil azab, dan lindungilah dia dari azab. Ini doa yang luar biasa untuk Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ya, doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wallahu Umar ibn al-Khattab Dimashq. Umar ibn al-Khattab ketika jadi Amirul Mukminin mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur di Damaskus, di Syria. Amal akhihi Yazid bin Abi Sufyan. Yang sebelumnya, ya, Damaskus itu dikuasai, apa, di gubernurnya adalah Yazid bin Abi Sufyan, saudara Muawiyah. Nah, ketika Yazid meninggal, ya, maka Umar bin Khattab mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menduduki jabatan gubernur di Damaskus. Falam yazal walian li Umar hatta qutila Umar. Muawiyah bin Abi Sufyan tetap menjadi gubernur sampai Umar bin Khattab terbunuh. Sampai Umar bin Khattab terbunuh. Thumma wallahu Uthman bin Affan. Ya. Dzalika al-amal. Kemudian setelah Uthman bin Affan menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab, maka tugas Muawiyah tetap sebagai gubernur tetap diteruskan oleh Uthman bin Affan, dalam arti Uthman tetap mengangkat dia, Muawiyah, sebagai gubernur. Jadi dia tetap menjadi gubernur di negeri Syam. Wa jamala Syam kullaha hatta qutila Utsman. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan, dia yang menaklukkan negeri Syam sampai wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu.
Fakanat wilayatuhu ala Syam 20 sanah amiran. Jadi kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan selama di atau di negeri Syam itu selama 20 tahun sebagai amir. 20 tahun sebagai pemimpin ya di negeri Syam. Summa buyi'alahu bil khilafati. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan dinobatkan menjadi khalifah. Wajtama 'alaihi ba'da Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, kemudian semua sepakat beliau sebagai pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Falam yazal khalifatan 20 sana. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah selama 20 tahun. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi Amirul Mukminin, khalifah kaum mukminin selama 20 tahun. Hatta mata lailatul khamis lin nisfi min Rajab. Sampai beliau wafat pada pertengahan bulan Rajab tahun 60 Hijriyah. Usia beliau Muawiyah ketika meninggal usianya adalah 78 tahun. Ya, radhiyallahu anhu wa ardhah, semoga Allah meridhai beliau. Ini tentang sekilas tentang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami, tengah para sahabat. Lalu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala thintaini ala 72 millah. Ketahuilah bahwasanya ahlul kitab sebelum kalian mereka terpecah belah menjadi 72 golongan ya. Wa inna hadhil ummata, dan bahwasanya umat ini sataftariku akan terpecah belah menjadi ala 73 menjadi 73 golongan. Sintani wasabuuna finnar, 72 golongan di api neraka. Wa wahidatun fil jannati, dan yang satunya di surga. Wa hiyal jama'atu, dan dia adalah jamaah kaum muslimin yang mengikuti jamaah yang pertama, yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Meskipun mereka datang kemudian, selama mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, kepada manhaj para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka termasuk dalam jamaah kaum muslimin. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ya, Nabi alaihi salatu wasalam menggambarkan bagaimana hawa nafsu itu masuk ke dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya, itu ibarat ya virusnya anjing gila. Jadi anjing gila itu dia gigit seseorang ya. Kemudian virusnya itu masuk dalam tubuh orang itu. Ya. Kemudian mengenai seluruh tubuhnya. Nah, jadi firqah-firqah ini juga ya dimasuki oleh hawa nafsu. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, sebagaimana virus anjing gila itu masuk dalam diri seorang yang terkena gigitan anjing gila tersebut. Ya, wal'iyadzu billah. Ini menunjukkan betapa ya hawa nafsu meliputi kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok-kelompok yang jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan pemahaman salafus soleh. Para sahabat dan yang lainnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Ikhbarun Nabi SAW al-iftiraq al-Yahud wal-Nasara. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang
berita, informasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah orang yang sangat jujur. Beliau tidak pernah berdusta. Ya, bahwa umat-umat sebelum umat Islam ini sudah terpecah belah. Al-Yahud dan An-Nasara. Ya, disebutkan dalam hadis ini menjadi 72 golongan. Kemudian ikhbarun Nabi SAW an iftiraq hadil ummah firaqan wa ahzaban ila 73. Kemudian informasi yang berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa was-sadiqul masduq, dan beliau orang yang sangat jujur, tidak pernah berbohong. Ya. Beliau informasikan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Waqad waqa'a kama ahbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan itu benar-benar telah terjadi sebagai amanah yang diinformasikan, yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokok dari firqa-firqa itu sebagaimana disebutkan di antaranya oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala ada 4. Khawarij, Rafidah, Murji'ah dan Mu'tazilah. Ini induk dari firqa-firqa itu. Dari 4 induk ini, ya, kemudian muncul firqa-firqa yang lainnya. Ya, dari 4 firqa ini. Ya. Sehingga sampai pada angka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Abu Dawud, dalam riwayat Abu Dawud dalam hadis ini, kata Nabi alaihi salat wassalam, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajaru bihimul ahwa. Dan sungguhnya akan muncul pada umatku ini sekelompok orang atau kelompok-kelompok orang yang mereka ini dimasuki oleh hawa nafsu, ya, sebagaimana ya virus anjing gila masuk dalam tubuh seseorang. Ya, ini pemberitahuan dari An-Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menyebutkan ahwa. Ahwa itu tidak satu, tidak mufrad. Ya, tapi dia dalam bentuk jamak. Ya, ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa zikrul ahwa dalam bentuk jamak ini tambihan ala ikhtilaf anwa'il hawa. Ini merupakan peringatan dari beliau. Isyarat dari Nabi alaihi salatu wassalam akan betapa banyaknya hawa nafsu, ya, yang masuk dalam firqa-firqa itu. Dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Wa asnaf al-bida'. Ya, demikian pula akan munculnya, ya, berbagai macam bid'ah dalam agama Allah. Berbagai macam bid'ah dalam agama Allah. Al-ibtida' fid din. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok itu banyak. Dan itu betul menjadi kita. Jadi firqa-firqa dalam Islam ini banyak. Masing-masing ikut hawa nafsunya. Dia berpegang teguh kepada sunnah. Pegang teguh kepada manhaj salih dan baik. Tapi mereka mengikuti hawa nafsu. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang al-ahwa, banyaknya atau hawa nafsu dalam bentuk jamak, ini sebetulnya yang mirip dengan hadis ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim surat Al-An'am ayat 153. Allah menyebutkan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang satu, yang lurus, maka ikutilah dia. Jadi ketika Allah menyebutkan jalan yang lurus, yang satu, jalan Allah, Allah menyebut dengan kata tunggal. Satu. Wa anna hadha sirati mustaqiman, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu,